0: 6 negara Fiji, Duta Besar RI untuk Fiji, Dupito Simamora mengatakan momen ulang tahun ke-56 Fiji bertepatan dengan datangnya kapal rumah sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 untuk misi diplomasi dan kemanusiaan adalah wujud nyata dari hubungan persahabatan dua negara antara Indonesia dan negara Fiji.
1: Kita tentu sangat bangga dan mensyukuri bahwa pemerintah Indonesia selalu memberikan uluran tangan kepada saudara-saudara kita di Pasifik. Indonesia adalah negara bagian dari negara Pasifik, dan tentunya kunjungan dari kapal rumah sakit KRI Wahidin Sudirohusodo 991 sesuai dengan temanya, ini adalah untuk menjembatani persahabatan, kerjasama antar negara, dan juga bagaimana kita juga melayani masyarakat Pasifik melalui misi kemanusiaan yang dibawa dan kesehatan oleh kapal rumah sakit ini. Tentu ini satu momen yang sangat menarik dan sangat patut disyukuri, karena kunjungan kapal ini bertepatan dengan perayaan ulang tahun kemerdekaan Fiji yang ke-56.
0: Sementara itu, dalam upacara Hari Kemerdekaan ke-56 Negara Fiji, sejumlah prosesi upacara dilakukan, mulai dari pemeriksaan pasukan oleh Presiden Fiji, parade pasukan, hingga tembakan salto dan tembakan meriam. Lebih lanjut, Duta Besar Indonesia untuk negara Fiji, Dupito Simamora mengatakan, usai acara dan Satgas dan Wadan Satgas sempat bertemu dan berbincang dengan Perdana Menteri serta Menteri Pertahanan Fiji. Dari negara Fiji, Bobby Osapolite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi lain, kali ini paparan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan menyebabkan 47 orang hutan harus direhabilitasi. Dan pusat rehabilitasi atau PRYB, Pusat Rehabilitasi Yayasan Borneo Orang Utan Survival Nyiaru Menteng di Kota Palangkaraya menjadi salah satu tempat akibat banyak orang utan yang terkena infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kita akan simak informasi lengkapnya disampaikan rekan saya Aga Jaya Bijaksana.
1: Dan beberapa di antaranya sudah kita berikan dengan nebulizer.
2: Sebanyak 47 orang utan di Pusat Rehabilitasi Yayasan Borneo Orang Utan Survival BOS Nyiaru Menteng, Kota Palangkaraya mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat paparan kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Untuk menangani gangguan pernapasan tersebut, tim medis memberikan terapi nebulizer atau terapi uap kepada orang utan yang terdampak. Upaya ini dilakukan agar kondisi kesehatan satwa tetap terpantau di tengah pencemaran udara akibat karutlah. Ketua Pengurus Yayasan BOS Jamardin CT mengatakan puluhan orang utan tersebut telah mendapatkan penanganan medis. Meski kawasan rehabilitasi relatif aman, asap masih terbawa hingga ke area kandang. Menurutnya kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola karena paparan asap berpotensi mengganggu kesehatan satwa yang sedang menjalani rehabilitasi. Untuk mengurangi dampak asap, pengelola juga memasang sistem penyemprot air atau sprinkler di atas kandang.
1: Dan beberapa di antaranya sudah kita berikan dengan nebulizer. Sehingga kita harapkan kondisi asap bisa tidak terlalu pengaruh. Dan kami berharap itu tidak berlangsung lama. Nyiaru Menteng sampai hari ini masih bebas dari api, tapi nggak bebas dari asap. Sehingga dampak dari asap masih kena ke orang utan dan kami coba atasi.
2: Sementara itu, saat ini habitat asli orang utan di Taman Nasional Sebangau terancam terbakar karena karuslah. Saat ini, tim gabungan sedang berjibaku memadamkan api yang sudah memasuki kawasan Taman Nasional Sebangau tersebut. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Palangkaraya, Heri Pauji, menegaskan bahwa pihaknya sedang berusaha untuk memadamkan karutlah di wilayah Taman Nasional lantaran lokasi kebakaran sangat jauh dari jalan dan tidak ada akses masuk ke daerah tersebut serta jarak pandang akibat kabut asap mengakibatkan helikopter waterbombing tidak bisa terbang untuk melakukan pemadaman melalui udara.
3: Nah, ada beberapa titik mungkin yang sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau. Nah, wilayah ini masuk Kota Palangkaraya kah atau Kabupaten Pulang Pisau atau bagaimana, Bang?
4: Ya, sebagian memang ada di wilayah Kota Palangkaraya kan, ya, di kilometer di wilayah Kelurahan Marang masuk ke dalam itu kan masuk wilayah kita. Perbatasan lah antara Palangkaraya dengan Kabupaten Katingan. Sehingga kita melakukan upaya-upaya penanganan yang memang posisinya berada di wilayah Kota Palangkaraya untuk tim Satgas Kota ini.
2: Berdasarkan pemantauan sistem informasi deteksi dini pengendalian kebakaran hutan dan lahan SIPONGI Kementerian Kehutanan, hingga saat ini terdeteksi sebanyak 122 titik panas di Kalimantan Tengah, meningkat dari 86 titik panas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Sementara itu, di wilayah lainnya yaitu di Sumatera Utara, pemerintah Provinsi Sumut menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan bagi pasien gangguan jiwa melalui program Universal Health Coverage, serta mulai menjalankan program lepas pasung di 3 daerah prioritas. Kita akan menyimak informasi lengkap dari Nisfu Pitri berikut ini.
1: Sumatera Utara menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan bagi pasien gangguan jiwa melalui program UHC. Pemprov Sumut juga mulai menjalankan program lepas pasung di 3 daerah prioritas tahun ini. Komitmen tersebut disampaikan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Sumatera Utara, Heri Palona Ambarita, dalam peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia di Rumah Sakit Jiwa M. Ildrem Medan.
2: Maka pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjamin semua yang mengalami gangguan jiwa yang saat ini masih di dalam keluarga silakan dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan, dibawa ke rumah sakit jiwa Profesor Dr. Mamel Nirmini dengan pembiayaan yang namanya tadi itu adalah UHC yang salah satu program prioritas daripada Bapak Gubernur Sumatera Utara dan Wakil Gubernur Sumatera Utara.
1: Selain menjamin pembiayaan, Pemprov Sumut memulai program lepas pasung di 3 daerah prioritas, yakni Kabupaten Asahan, Kota Tanjung Balai, dan Kabupaten Labuhan Batu Utara. Melalui program ini, dokter spesialis dihadirkan ke rumah pasien. Pemerintah juga menyiapkan akomodasi untuk membawa pasien ke rumah sakit jiwa agar memperoleh perawatan inap sesuai kebutuhan medis. Upaya memperkuat layanan kesehatan jiwa juga mencakup penanganan pasien yang mengalami masalah penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau NABJA. Wakil Direktur Pengembangan Pendidikan dan Promosi Bisnis Rumah Sakit Jiwa M. Ildrem Medan, Tengku Amri Patli mengatakan jumlah pasien terdampak narkoba meningkat hampir 40%. Amri mengatakan rumah sakit saat ini memiliki sekitar 20 tempat tidur untuk layanan tersebut. Karena itu, pihaknya berupaya mengaktifkan gedung rawat khusus NABJA yang memiliki kapasitas 50 tempat tidur.
3: Hari ini kami hanya punya beberapa tempat tidur ya, 20 tempat tidur sedikit sekali. Antriannya juga panjang, banyak juga rumah-rumah rehab swasta dan yang dikelola oleh BNN sendiri itu penuh, serta antriannya juga panjang. Kami berusaha untuk mengaktifkan gedung rawat NABJA kami yang ada kapasitas 50 tempat tidur, mungkin akan membantu para klien kita nanti di Sumatera Utara yang bermasalah dengan NABJA.
1: Untuk memperkuat pelayanan di tingkat dasar, Dinas Kesehatan Sumatera Utara juga telah melatih dokter dan perawat kesehatan jiwa di sekitar 50% dari total 619 puskesmas di Sumatera Utara. Pemerintah juga mendorong seluruh rumah sakit umum daerah atau RSUD menyediakan sedikitnya 10% tempat tidur untuk layanan kesehatan jiwa. Dari Medan, Nisfu Pitri Sirait, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Komunikasi dan Informatika mengeluarkan surat edaran atau SE, yaitu untuk para provider internet, menyusul rentetan kecelakaan yang disebabkan oleh kabel menjuntai di jalanan. Mulato Isan yang punya informasi lengkapnya.
4: Sing pertama sing paling cepat kita buat edaran untuk menghimbau gitu. Ini nopo edaran ini sudah kita buat. Edaran yang paling utama.
5: Kasus kecelakaan akibat jeratan kabel telekomunikasi atau internet WiFi yang menjuntai rendah di jalan raya kembali memakan korban di Kabupaten Sragen. Peristiwa naas terbaru menimpa satu keluarga yang terdiri dari 3 orang asal Dukuh Plosorejo, Desa Tunggul, Kecamatan Gondang, saat melintas di wilayah Jatisari, Desa Sambi, Kecamatan Sambirejo. Insiden ini memperpanjang daftar hitam kecelakaan akibat kabel semrawut di Sragen. Sepanjang tahun 2026 tercatat sudah 4 kali kejadian serupa yang terungkap ke publik dan memicu keprihatinan masyarakat terkait dengan keselamatan pengguna jalan. Menyikapi maraknya kasus tersebut, pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo mengambil sejumlah langkah darurat. PLT Kepala Diskominfo Sragen Dwianto menjelaskan bahwa pihak Pemkab Sragen saat ini memprioritaskan penerbitan surat edaran sebagai imbauan resmi. Dwianto mengakui salah satu kendala utama penataan di daerah adalah masalah kewenangan perizinan. Penyedia jasa internet atau internet service provider kerap beroperasi berdasarkan izin dari pemerintah pusat tanpa berkoordinasi secara mendalam dengan pemerintah daerah. Terkait dengan regulasi jangka panjang, Pemkab Sragen dan DPRD saat ini tengah merampungkan rancangan peraturan daerah Raperda penataan pengendalian dan pengawasan infrastruktur pasif telekomunikasi. Saat ini, draft Raperda tersebut masih tertahan di Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4: Edaran yang paling utama, kemudian yang kedua sosialisasi tentunya ya Mas ya, selain mungkin monitoring lah. Ya ISORI kan seperti itu Mas, kan gitu. ISORI kan memberikan himbauan, memonitor gitu. Kemudian memang memanggil ISP kan kemarin pada saat penyusunan Raperda itu kan sudah kita panggil juga. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti ISP ya kita panggil ke Pemda untuk adakan sosialisasi lebih detail lagi lah.
5: Di sisi lain, Ketua Pansus Raperda Penataan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Sragen Fatur Rahman menilai Pemkab Sragen harus lebih proaktif dan tidak sekedar menunggu Raperda diundangkan. Fatur Rahman menegaskan bahwa Raperda sebenarnya sudah berada di tahap final dan tinggal menunggu selesainya harmonisasi di provinsi sebelum disahkan dalam rapat paripurna. Namun sambil menunggu regulasi tersebut, Pemkab didesak untuk mengambil tindakan nyata di lapangan.
6: Nah ini harusnya semua provider bergerak bareng-bareng dengan pemerintah untuk melakukan penertiban. Paling tidak terjadwal lah, satu minggu atau dua minggu sekali atau satu bulan sekali lah. Sehingga nanti akan ketahuan, oh kabel yang ruwet di mana toh? Oh ayo didandani bareng-bareng, dirapeki bareng-bareng antara pemerintah dengan pihak provider.
5: Menurut Fatur Rahman, pemerintah daerah harus hadir memfasilitasi penertiban massal, termasuk menyiagakan armada pendukung menggunakan tangga milik Dinas Perhubungan di Subsragen. Fatur Rahman juga menyoroti maraknya persaingan bisnis penyedia jaringan yang dinilainya tidak sehat dan terkesan liar di tingkat tapak karena minimnya pengawasan daerah. Ia berharap Pemkab Sragen berani mengambil sikap tegas memimpin penataan bersama seluruh ISP agar jaringan kabel yang menjuntai di berbagai ruas jalan Sragen segera dirapikan sebelum menelan lebih banyak korban lagi. RRI Surakarta Melutisan melaporkan.

0: Harga ayam broiler di sejumlah pasar tradisional Kota Solo kali ini kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Kita simak laporan dari Fatima Setiawan berikut ini.
1: Itu harga ayam saat ini 40 dari harga berapa?
2: Dari harga 38. 38 ini naik lagi 40 lagi.
1: Berlangsung selama
2: cuma 2 hari.
3: Harga daging ayam broiler di sejumlah pasar tradisional di Kota Solo kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram setelah sempat turun selama 2 hari. Kenaikan harga tersebut berdampak pada penurunan jumlah pembelian, terutama dari pelanggan restoran yang selama ini menjadi pelanggannya. Pedagang daging ayam broiler di Pasar Legi Solo, Sri Supriyati, menuturkan harga daging ayam yang sebelumnya berada di angka Rp38.000 per kilogram kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Penurunan harga hanya berlangsung singkat sebelum kembali mengalami kenaikan.
1: Itu harga ayam saat ini 40 dari harga berapa?
2: Dari harga 38. 38 ini naik lagi 40 lagi.
1: Berlangsung selama
2: cuma 2 hari, Mbak. Turun 500. Terus habis itu naik 2,5 naik. 2 per kilo. Naik udah kemarin ya kira-kira 3 hari.
3: Menurut Sri, kenaikan harga ayam sudah berlangsung sekitar 3 hari. Namun ia mengaku tidak mengetahui secara pasti penyebab kenaikan tersebut. Berdasarkan informasi yang diterimanya dari pemasok, kenaikan harga dipicu oleh terbatasnya ketersediaan ayam. Tingginya harga daging ayam membuat daya beli konsumen menurun. Sri mengaku pembelian dari pelanggan restoran berlangsung cukup signifikan.

0: kemarin 24 mungkin turun.
1: Hari ini?
0: Sekarang 23, berapa lagi?
1: Berapa
0: ya? Ya nggak tahu, banyak telur kok biar.
2: Dikatakan Sutini, untuk harga telur ayam bebek stabil di angka 2.400 per butir, sedangkan telur ayam kampung turun 2.300 dari semula Rp2.500 per butir dan harga telur puyuh Rp37.000 per kilogram. Harga turun, penjualan telur terbilang cukup baik. Per hari mampu menjual sekitar 3 krat atau kotak per hari yang masing-masing berisi 15 kg telur ayam. RR Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.

0: Orang tua mempunyai peran penting dalam mendampingi anak memasuki usia remaja melalui kemangi. Dan diharapkan orang tua dan anak usia remaja bisa memahami pentingnya komunikasi dalam keluarga. Munisa Febrianti melaporkan selengkapnya.
1: Program Kelas Remaja dan Orang Tua Tangguh, Kreatif, dan Mandiri atau Kemangi kembali digelar di RW 9 Kapasan, Surabaya. Memasuki pertemuan keempat dari 7 pertemuan yang direncanakan, kegiatan kali ini membahas kesetaraan gender, perkawinan anak, dan kehamilan pada usia remaja. Ketua RW 9 Kapasan Heni Pujimastuti mengatakan, program Kemangi diharapkan dapat membantu orang tua memahami cara mendampingi anak yang mulai beranjak remaja. Menurutnya, orang tua perlu membangun komunikasi yang baik agar anak merasa nyaman saat menyampaikan persoalan yang mereka hadapi.
2: Dengan adanya kegiatan Kemangi ini, kita sebagai orang tua jangan sampai mengatakan kata-kata yang kurang baik. Walaupun anaknya tadi bergaul dengan orang yang kurang baik, kita bisa menasihati dengan dipeluk, disayang, begitu. Dengan kata-kata yang baik, insya Allah itu menyentuh.
1: Melalui kegiatan ini, remaja juga diajak memahami bahwa pernikahan membutuhkan kesiapan bukan hanya dari sisi ekonomi, tapi juga mental dan tanggung jawab. Salah satu peserta, Nadia Nur Amin, yang saat ini duduk di kelas 3 SMK, mengatakan pendidikan dan pekerjaan menjadi hal penting yang perlu dipikirkan sebelum memutuskan menikah.
3: Menurut saya, pendidikan dan pekerjaan itu penting banget karena kita masih punya masa depan yang perlu disiapkan. Jadi ingin fokus menyelesaikan sekolah dulu, setelah itu mencari pekerjaan atau melanjutkan pendidikan. Kalau masa depan sudah lebih tertata, kita juga bisa lebih siap untuk mengambil keputusan besar seperti menikah.
1: Melalui 7 pertemuan yang direncanakan, program Kemangi diharapkan tidak hanya menambah pengetahuan peserta, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam membangun komunikasi yang sehat antara orang tua dan juga anak. Munisa Febrianti melaporkan.

Informasi tadi menutup warta berita, namun kami masih akan terus hadir sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Dan informasi-informasi lainnya silakan Anda ikuti di www.rri.co.id, media sosial terverifikasi kami @rriprogramma3, dan juga Anda bisa melalui WhatsApp call ataupun juga melalui channel kami di rri.com. Dan informasi ini menutup warta berita, namun kami pastikan saya Risti Rustarto terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan informasi Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Kini kita akan kembali ke Surabaya pagi ini, pendengar, sampai nanti tepat pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Kita hadirkan informasi ter-up to date ya untuk Anda pendengar, khususnya untuk Surabaya dan sekitarnya. Sambil masih ditemani lagu pop Indonesia pagi hari ini, pendengar, ada pesan cinta dari Afgan.

0: tadi saat rapat, pendapat kita beda-beda, tapi semua bisa disampaikan tanpa saling memotong.
1: Itu penting. Menghargai pendapat orang lain membuat diskusi lebih sehat.
0: Kadang kita merasa pendapat sendiri yang paling benar.
1: Padahal dengan mendengarkan orang lain, kita bisa melihat sudut pandang baru dan menemukan solusi lebih baik.
0: Benar, perbedaan pendapat itu wajar. Yang penting tetap saling menghormati.
1: Berpendapat dengan bijak, menghargai dengan tulus. Kita Indonesia bersama.

Pendengar, Anda masih di Surabaya pagi ini ya. Nah, untuk informasi pagi hari ini pendengar, update terkait tiket khususnya di wilayah kereta api daerah operasi 8 Surabaya. Ini ada kenaikan tarif pendengar yang akan penyesuaiannya akan dimulai tanggal 12 Oktober besok. Pendengar ya, ini kenaikannya berkisar 10.000 ya hingga 60.000. Ini bergantung pada kelas pelayanan lalu juga relasi perjalanan dan kereta api yang dipilih oleh penumpang. Nah, untuk yang eksekutif itu kenaikan tarifnya berbeda pendengar ya, berkisar 10.000 sampai 60.000, sedangkan kelas ekonomi mengalami kenaikan sebesar 10.000 hingga 55.000 ya. Dengan tentunya adanya kenaikan tarif ini pendengar, khususnya kereta api setelah penyesuaian akan berbeda pada rentang 45.000 hingga 360.000 untuk kelas eksekutif. Sementara untuk tarif kelas ekonomi itu berkisar dimulai 35.000 hingga 205.000 pendengar. Ini sudah disampaikan oleh manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya pendengar ya, yang mengatakan bahwa penyesuaian tarif tersebut berlaku diketahui masyarakat sebelum melakukan pemesanan tiket. Jadi untuk pelanggan pengguna KAI ya, dihimbau untuk mengecek kembali harga tiket sesuai tujuan dan juga layanan kereta api yang akan digunakan. Ini akan penyesuaiannya mulai tanggal besok pendengar, tanggal 12 Oktober 2026. Nah, untuk relasi atau jangka jarak perjalanannya atau fasilitasnya itu ada tarif khusus ya di antara Surabaya Gubeng Madiun, lalu Surabaya Gubeng Jombang Surabaya, lalu ada Surabaya Jember, Surabaya Probolinggo, Surabaya Malang, Surabaya Cepu, Surabaya Semarang, lalu juga ada Malang Madiun, Malang Kediri, Malang Blitar hingga Malang Yogyakarta, yang sudah mulai ada penyesuaian terkait hal tersebut pendengar itu semua. Jadi diingatkan oleh KAI ya, dicek dulu ya ketika sudah mau memesan melalui online. Nah, tentunya pendengar ini berlaku di semuanya, perjalanan semuanya ya, melalui stasiun dengan tentunya mekanisme go show ataupun melalui 2 jam sebelum keberangkatan itu sudah ada kenaikan harga. Jadi untuk mendengar yang minggu depan mulai bepergian menggunakan kereta api akan ada tarif yang naik pendengar sekitar 10.000 hingga sampai 60.000 rupiah.

0: kamu dari tadi pegang HP terus? Ngapain sih?
1: Jualan.
0: Hah? Serius? Kirain cuma scroll aja.
1: Justru dari HP ini aku bisa dapat penghasilan loh.
0: Emang laku?
1: Lumayan. Upload foto, balas chat, kirim barang. Semua bisa dikerjakan dari rumah dan di mana saja.
0: Wah, enak juga ya. Jadi nggak harus punya toko dong ya?
1: Betul. Sekarang kan serba digital. Yang penting konsisten dan jujur.
0: Jadi nggak cuma buat hiburan aja ya? HP ternyata juga bisa produktif ya?
1: Nah itu, tinggal gimana kita memanfaatinya.
0: Oke, kayaknya aku juga harus mulai nih.
1: Yuk, pelan-pelan dari keseharian jadi peluang di ekonomi digital.

0: berita makin hari makin gak jelas. Banyak yang clickbait, judulnya serem, isinya entah kemana.
1: Makanya jangan asal buka link. Aku sih sekarang langganannya baca di rri.co.id ya.
0: Hah? RRI punya portal berita?
1: Iya dong, portal berita resmi milik RRI. Isinya lengkap, terpercaya, nggak pakai sensasi. Ada politik, ekonomi, hiburan, semua ada.
0: Tapi update nggak tuh?
1: Cepet banget, peristiwa baru kejadian dikit, langsung tayang. Dan yang paling penting, ini dari sumber resmi, bukan berita hasil tebak-tebakan netizen loh.
0: Wah, bisa buat referensi skripsi juga dong.
1: Ya jelas bisa lah, banyak artikel mendalam juga. Bahkan berita daerah dari Sabang sampai Merauke pun ada. Seru buat nambah wawasan.
0: Oke, aku buka sekarang ya. Wah, bening ya tampilan webnya, ringan juga.
1: Itu dia, kalau pengen dapat info yang pasti-pasti aja, buka rri.co.id. Biar gak gampang dibohongin, headline receh.
0: Sip deh, mulai sekarang sarapan pakai nasi, makan siang pakai rri.co.id.

Pendengar, untuk Anda yang mau datang ya ke Pekan Raya Jatim 2026 yang berlangsung nih pendengar di dekat kantor RRI di Grand City, kita mengingatkan untuk Anda yang datang ke Pekan Raya Jatim berhati-hati untuk barang bawaannya pendengar ya, karena ini kalau dilihat pengunjungnya itu sudah lebih 270.000 dalam apa namanya dalam waktu beberapa hari. Ini dibuka dari tanggal 8, sekarang tanggal 10, berarti 2 hari pendengar. Kalau totalnya sekitar 2 hari tersebut itu sampai sudah 270.000 pengunjung ya. Jadi untuk Anda ya harus apa namanya barang bawaannya harus dijaga pendengar ya. Dan dari Wakil Gubernur Jawa Timur juga optimis terkait gelaran tahun ini yang berlangsung lebih meriah berkat pertumbuhan ekonomi daerah yang positif pada semester pertama. Itu yang disampaikan oleh beliau pendengar ya, karena adanya Pekan Raya Jatim ini memeriahkan Hari Jatim tentunya, dan ini dalam rangka angka pertumbuhan ekonomi di Januari sampai Juni itu menunjukkan angka yang mengembirakan untuk Jawa Timur. Jadi sangat berharap bahwa Pekan Raya Jatim ini juga menjadi salah satu kegiatan UMKM atau startup yang bisa mendukung juga hiburan juga untuk masyarakat Surabaya dan sekitarnya. Harapannya juga jadi adanya PRJ itu bisa jadi hiburan ya untuk masyarakat Jawa Timur, khususnya Surabaya yang semakin bisa dikenal ya, khususnya di Indonesia Jawa Timur dengan seperti Jakarta Fair, semuanya pendengar, dan Surabaya punya yang namanya Pekan Raya Jatim. Tapi perlu diingat pendengar ya, masih ada waktu sampai tanggal 18 Oktober, tapi barang-barang bawaannya nih ya, yang bawa tas, bawa anak kecil, bawa apa namanya keluarga, nenek, kakek, ya perlu dijaga keselamatannya, itu yang paling penting pendengar, karena antusiasnya sangat luar biasa dan kerumunan banyak sekali, antriannya juga banyak sekali, barang bawaannya harus diperhatikan, terutama handphone, dompet, data-data pribadi untuk pendengar semuanya.

0: Eh Rani, kamu yang jual sambal itu kan?
1: Iya, kok tahu sih?
0: Kemarin aku beli, enak loh. Sekarang jualannya online juga?
1: Iya, awalnya cuma bikin buat tetangga. Terus ada yang bilang, kenapa kok gak dijual aja? Ya aku coba, ternyata ada yang beli. Dari situ aku belajar kemasan, foto produk, sampai promosinya di media sosial.
0: Wah, dari dapur rumah bisa jadi usaha ya?
1: Bisa banget, tapi mengembangkan usaha juga perlu terus belajar loh.
0: Makanya ada program pemerintah yang mendorong UMKM dan ekonomi kreatif supaya usaha nggak berhenti cuma di tahap bisa jualan.
1: Betul, dan kita sebagai pembeli juga punya peran.
0: Caranya gimana?
1: Kalau produknya bagus, ya belilah. Kalau puas, kasih ulasan. Kalau ada teman yang suka, ya rekomendasikan.
0: Oh, ternyata satu pembelian kecil bisa ikut menggerakkan usaha orang.
1: Nah, kita mungkin cuma lihat satu botol sambal. Padahal di baliknya ada ide kerja keras dan juga harapan.
0: Ekonomi kreatif tumbuh dari ide sederhana yang diberi kesempatan untuk berkembang. Yuk, dukung UMKM dan karya lokal, karena dari usaha kecil bisa tumbuh peluang yang besar.

Pendengar masih di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya. Itu tadi dua informasi untuk Anda pendengar ya di pagi hari ini. Kalau cuaca di Kota Surabaya masih sangat panas kalau nanti siang ya pendengar ya, terasa menyengat di Surabaya. Tentunya hindari aktivitas berat terlalu lama di bawah terik matahari dan harus segera cari tempat teduh jika merasa pusing atau lemas ya. Banyak minum air putih pendengar, itu yang pasti dan wajib kita harus lakukan. Nah, setelah ini pendengar kita akan ikuti silang gereja ya, silang gereja pada pagi hari ini dari Gereja Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya. Pastor ada RD Darmo Kusomo Atmojo Sugiharto. Tema perayaan Ekaristi hari Minggu biasa ke 28 pendengar ya. Jadi nanti kita bisa mendengarkan untuk silang gereja dari Gereja Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya tepat pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai nanti selesai pendengar ya, tepat pukul 9 kita akan mengikuti silang gereja.

0: dengan Martinus Sumarno dari Paroki Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya. 2. Adelaide Ratu Kuri dari Paroki Santo Petrus Rasul Kupang dengan Johannes De Brito Siga Nono dari Paroki Santa Maria Asumta Kupang. Barang siapa mengetahui halangan-halangan.
1: Pendengar, kita langsung bergabung ikuti untuk dari silang gereja, lokasi gereja Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya. Ada akan Pastor RD Darmo Kusumo Atmojo Sugiyarto, tema perayaan Ekaristi hari Minggu biasa ke-28. Kita dengarkan bersama silang gereja edisi Minggu 11 Oktober 2026.
0: Permasalahan Triper di Merauke dan PT Big. Mohon kelancaran dalam membuka distributor semen yang baru untuk Tri Perkasa. Mohon pengampunan dosa dan kedamaian kekal abadi di surga bagi arwah Ibu Elizabeth Siti Ningsih, Bapak Oi Yen Swat, Ibu Kuswaningsih Handoko, Bapak Purwanto Asalim, Oi Kun Ping,
2: Oi Kun Yang, Ibu Hakrabi,
0: Bapak Paulus Jasin yang meninggal 3 tahun yang lalu. Wujud doa tahun 2026, bulan Oktober, untuk Gereja Universal, pelayanan kesehatan mental. Semoga pelayanan kesehatan mental yang diselenggarakan oleh gereja membantu mengatasi stigma dan diskriminasi pada individu dengan gangguan mental. Wujud Gereja Indonesia, pendampingan iman dan iman remaja. Semoga para remaja yang sedang mencari jati diri dapat menemukan terang kasih Kristus melalui pendampingan-pendampingan yang bijaksana dan penuh kasih. Umat Allah yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri. Kita mendoakan doa litani Hati Kudus Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, dengarkanlah kami. Allah Bapa di surga, Allah Putra Penebus dunia, Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal Maha Kudus, Tuhan yang Maha Esa, Hati Yesus yang Maha Kudus, Hati Yesus Putra Bapa kekal, Hati Yesus yang diwujudkan oleh Roh Kudus dalam libaan Bunda Perawan, Hati Yesus yang dipersatukan dengan Sabda Allah dalam satu wujud, Hati Yesus yang mulia tak terbatas, Hati Yesus Bait Kudus Allah, Hati Yesus Kemah Allah dan Pintu Surga, Hati Yesus Perapian Cinta Kasih yang bernyala-nyala, Hati Yesus Perbendaharaan Keadilan dan Cinta Kasih, Hati Yesus Lubuk Penuh Keutamaan, Hati Yesus Amat Patut Dipuji-Puji, Hati Yesus Raja dan Pusat Segala Hati, Hati Yesus Tempat Semua Harta Kebijaksanaan dan Pengetahuan, Hati Yesus Tempat Tinggal Kealahan Seluruhnya, Hati Yesus Yang Berkenan Kepada Bapa, Hati Yesus Yang Kaya Raya dan Murah Hati Kepada Kami, Hati Yesus Kerinduan Bukit-Bukit Yang Kekal, Hati Yesus Yang Murah Hati Bagi Semua Orang Yang Berseru Kepadamu, Hati Yesus Sumber Kehidupan dan Kesucian, Hati Yesus Kurban Pelunas Dosa Kami, Hati Yesus Yang Ditimpa Penghinaan, Hati Yesus Yang Taat Sampai Mati, Hati Yesus Yang Tertusuk Dengan Tombak, Hati Yesus Sumber Segala Penghiburan, Hati Yesus Kehidupan dan Kebangkitan Kami, Hati Yesus Pokok Damai dan Pemulihan Kami, Hati Yesus Kurban Untuk Orang Berdosa, Hati Yesus, keselamatan bagi orang yang berharap kepada-Mu. Hati Yesus, pengharapan orang yang meninggal dalam Engkau. Hati Yesus, kesukaan orang kudus. Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yesus yang lembut dan murah hati. Marilah berdoa bersama-sama. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, terimalah segala pujian dan penghapusan dosa yang dipersembahkan hati Yesus kepada-Mu atas nama semua orang berdosa. Sudilah Engkau mengampuni dosa-dosa umat-Mu yang memohon belas kasih-Mu dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Empat pendengar Tulungagung dan Trenggalek, pendengar setia AM dan juga pendengar radio digital. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Semoga pada sehat selalu ya. Dan juga di hari Minggu ini semoga diberikan kesehatan. Oke, hari ini dari Katedral Hati Kudus Yesus Surabaya bersama saya Kesi yang akan bersama-sama dengan Bapak Ibu, Opa, Oma, kakak-kakak sekalian atau adik-adik yang sedang mendengar untuk bersama-sama kita merayakan hari Minggu biasa ke-28. Oh ya, hari ini kita dipimpin oleh imam yaitu Romo Yohanes Darmokusumo Atmojo Sugiyarto, dan juga paduan suara hari ini dari OMK Katedral Hati Kudus Yesus Surabaya. Untuk itu mari kita bersama-sama menyiapkan hati dan juga batin kita untuk bersama-sama berdoa di hari Minggu yang indah dan sangat cerah ini.

Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini bersama dengan Bunda Gereja kita merayakan hari Minggu Biasa yang ke-28. Kita diajak oleh Tuhan untuk menyadari bahwa kita semua dikasih dan diundang oleh Dia. Tetapi dalam hidup ini seringkali kita justru tak mengindahkan panggilan dari Tuhan ini. Kita seringkali justru sibuk dengan diri kita sendiri, menyadari segala kelemahan, kerapuhan, dan keberdosaan kita di hadapan Allah. Marilah kita menundukkan kepala, kita mengakui dan menyesali bahwa kita telah berdosa, supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Bersama-sama di hadapan Allah, kita nyatakan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa, dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

Bacaan dari Kitab Yesaya. Di Gunung Sion, Tuhan semesta alam akan menghidangkan bagi segala bangsa suatu jamuan dengan masakan mewah, suatu jamuan dengan anggur yang tua benar, suatu jamuan dengan lemak dan sumsum, dan dengan anggur tua yang disaring endapannya. Di atas gunung ini, Tuhan akan mengoyakkan kain kabung yang diselubungkan kepada segala suku dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa. Tuhan Allah akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Ia akan menghapus air mata dari wajah semua orang. Aib umatnya akan Ia jauhkan dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu, orang akan berkata, "Sesungguhnya inilah Allah kita, yang kita nanti-nantikan supaya menyelamatkan kita. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karena keselamatan yang diadakannya. Sebab tangan Tuhan akan melindungi gunung ini." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.

Kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.

Sekali peristiwa Yesus berbicara kepada para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dengan memakai perumpamaan. Katanya, hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang tidak mau datang. Raja itu menyuruh lagi hamba-hamba lain dengan pesan, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak peliharaanku telah disembeli. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hamba itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Lalu pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu.

Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, suatu saat saya di WA oleh seorang umat. Romo, saya mau telepon, penting. Saya pikir ada apa, kok WA-nya isinya, Romo, saya mau telepon penting. Saya pikir perminyakan atau apa gitu. Oh, baik. Saya langsung telepon balik gitu ya. Ketika telepon saya bunyikan, langsung diangkat. Ketika diangkat, Romo, saya sedang marah. Saya mau cerita bahwa saya kesal, saya

0: Saya langsung, wah salah saya teleponnya tadi. Saya nggak tahu apa-apa, langsung kena semprot. Bayangkan Romo, tuh saya langsung gini, oh sebentar bu, saya bayangkan dulu bu. Saya belum cerita, kok Romo sudah mau bayangkan? Lah katanya suruh bayangkan.
1: Bayangkan teman saya itu sudah kenal sejak kecil. SMP 1 kelas, SD 1 kelas, SMP 1 kelas, SMA 1 kelas.
0: Kuliah jadi satu. Anaknya tunangan saya gak diundang. Loh malah enak, saya bilang gitu. Kalau saya seneng, bu gak diundang, bu. Oh gak perlu beri angpau, ya kan? Lumayan, bu. Bayangkan kalau satu bulan kita kenal 30 orang. Setiap hari diundang, berapa banyak uang yang harus kita keluarkan untuk yang namanya angpau-angpau ini, ya. Kalau saya gak diundang, syukur kepada Allah. Tapi itu gak menghargai, Romo. Waduh, ini gimana ini? Ya beda konsep. Kalau anak sekarang ini namanya POV gitu ya. Point of view-nya itu beda. Kalau saya point of view-nya bersyukur. Kalau di sana point of view-nya gak dihargai. Lah ini kan repot. Tapi itulah yang terjadi dalam hidup kita, ya kan? Kalau ada kerabat, saudara, lalu apa namanya, kenalan baik gitu ya, rekan kerja, kalau ada hajatan atau apa, kalau kita tidak diundang, kan rasanya kita nggak dihargai, ya kan? Maka kalau ngundang pun harus milih kan siapa ini yang mau diundang gitu kan? Kalau prinsip saya satu gak diundang ya gak usah diundang semua, jadi gak ada pesta. Tapi kan gak bisa, orang itu kan harus, wah makanya kalau ada amplop yang dimasukkan gitu kan diberi nama kan. Setelah itu kan yang manten itu kan nyatet, oh bapak ini berapa amplopnya, saya dibuka lalu ditulis gitu. Saya taunya waktu adik saya manten gitu, apa kok mau tulisi gitu. Loh langsung yang balik nih aku, perlu dibalikan dong. Inilah yang sering kali terjadi dalam hidup kita. Kalau kita tidak dilibatkan, kalau kita tidak diundang, apalagi itu dekat, apalagi itu kenal baik, apalagi itu kerabat, pasti rasanya gak enak, pasti sakit hati. Hari ini kita diingatkan oleh Tuhan bahwa dalam perjamuan pesta di surga kita ini menjadi undangan yang telah dikirimi undangan. Pertanyaannya, apakah kita juga akan datang ketika kita diundang oleh Tuhan? Atau jangan-jangan kita ini seringkali justru menyepelekan undangan dari Tuhan? Karena apa? Karena alasannya banyak. Bisa jadi kalau kita tidak marah, kalau kita diundang Tuhan dan tidak datang, karena memang kita menganggap bahwa Tuhan itu tidak penting, bahwa Tuhan itu tidak lebih penting daripada saudara kita, tidak lebih penting dari kerabat kita, dan lain sebagainya. Inilah yang seringkali juga terjadi dalam hidup ini. Maka kalau Anda saya tanya sekarang, kalau hari ini, jam ini Anda diundang kerabat Anda, teman dekat Anda, saudara Anda yang punya hajatan, dibanding ikut misa, Anda pilih mana? Datang misa atau datang hajatan? Datang hajatan. Karena apa? Minggu depan masih ada misa. Kalau tidak bisa minggu depan, maka bulan depan masih ada misa. Kalau hajatannya seumur hidup sekali, Romo. Saya pernah ketika kemarin COVID, umat tidak pada datang misa semua. Padahal gereja sudah dibuka. Ayo datang, pada enggak mau datang. Suatu saat ada umat yang datang. Waktu manten gitu. Saya yang berkati teman Romo gitu, saya di pasturan, kebetulan dia pengurus datang mampir ke pasturan gitu. Duh, tumben ke gereja saya bilang itu. Anu Romo, mau berkat manten, pemberkatan manten. Duh, gak takut COVID? Saya bilang. Ya takut. Ya kok datang? Oh, misa saja gak pernah datang. Nah, yuk gak enak Romo, sungkan Romo, ini kenal baik, ini pengurus, ini. Terus saya bilang, duh, gak sungkan sama Tuhan. Langsung dia diam aja. Nah, yang memberi kamu nafas ini siapa? Tuhan. Yang membuat kamu bisa datang ke sini siapa? Tuhan. Kamu kok gak sungkan diundang Tuhan? Kok gak datang? Diam aja. Mulai besok minggu depannya langsung datang. Minggu depannya langsung datang misa. Iya Romo ya. Inilah yang sering kali tanpa sadar kita lakukan, bahwa Tuhan yang harusnya kita hargai, Tuhan yang harusnya kita hormati, Tuhan yang harusnya kita muliakan, Tuhan yang harusnya kita tinggikan, justru kita tempatkan di tempat yang lebih rendah. Apakah pantas kalau itu yang kita lakukan? Maka hari ini kita diingatkan oleh Tuhan. Tuhan itu sudah mengasihi kita dan menganggap kita adalah bagian yang terpenting, tak pernah ditinggalkan. Maka ketika dia mengadakan perjamuan, kita diundang, kita diharapkan hadir. Dan sikap itulah yang harusnya kita sadari dan kita tumbuhkan dalam hidup kita, bahwa kita ini dianggap penting. Dan sudah selayaknya kita juga menganggap Tuhanlah yang terpenting dalam hidup ini. Tuhanlah yang menjadi yang utama dalam hidup ini. Tuhan yang patut kita puji, patut kita muliakan dibandingkan yang lain. Undangan itu tidak hanya sekedar undangan, tetapi undangan itu adalah sikap dari Tuhan untuk sungguh-sungguh menghargai kita, sungguh-sungguh mengangkat kita, dan sungguh-sungguh menjadikan kita yang utama. Dan itu bisa kita lihat ketika dia menyerahkan hidupnya di kayu salib. Demi apa? Demi Anda dan saya. Agar kita mengalami keselamatan. Ia mau mengorbankan hidupnya demi kita semua. Maka tidak sepantasnya kita seringkali mengabaikan Tuhan. Tidak sepantasnya kita menomorduakan Tuhan. Maka mari dalam segala kesibukan kita, dalam segala kelemahan kita, dalam segala aktivitas hidup kita sehari-hari, kita senantiasa menjadikan Tuhan fokus hidup kita. Dengan menjadikan Tuhan fokus hidup kita, kita pada akhirnya sungguh-sungguh dapat menjadi pancaran dari kasih Allah. Dan ketika itu kita lakukan, kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri.

Maka jangan pernah letakkan undangan itu di sembarang tempat sehingga kita lupa untuk mempersiapkan diri datang ke perjamuan itu. Tetapi kita sungguh mempersiapkan diri dengan baik sehingga pada saatnya kita datang pada pesta perjamuan itu, kita layak mengikuti pesta perjamuan itu bersama yang mengadakan pesta, yaitu Allah sendiri. Berkat Allah melimpah dalam kehidupan kita.

Setelah disegarkan oleh sabda Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita perbarui iman kepercayaan kita di hadapan Allah bersama-sama. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa.

0: Kita semua diundang mengikuti perjamuan Tuhan. Sebagai sahabat-sahabatnya, kita diperkenankan mengetuk pintu hatinya dan berdoa kepada Allah Bapa kita.
1: Bagi gereja Kristus, semoga Allah Bapa Maha Kasih menuntun gereja agar tak henti-hentinya mengundang semua orang mengikuti perjamuan Tuhan. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
1: Bagi para bapak dan ibu, semoga Allah Bapa Maha Bijaksana membimbing para bapak ibu dalam setiap langkah hidup mereka, sehingga mereka tekun mengusahakan rumah tangga yang membahagiakan seluruh keluarga, dan tidak terbawa oleh arus nafsu akan kemewahan material di tengah dunia modern ini. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
1: Bagi kaum papa, semoga kemurahan hati Allah yang mengalir dalam kebaikan hati umatnya memberikan kesempatan bagi kaum papa untuk dapat mengikuti perjamuan Tuhan. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
1: Bagi kita semua di sini, semoga Allah Bapa memperkenankan kami memperluas lingkup perayaan ini dengan mengajak bersahabat dan makan bersama sesama kita. Marilah kita mohon.
0: Bagi paroki Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya, ya Bapa, semoga paroki ini menjadi tempat yang subur bagi bertumbuhnya benih-benih panggilan menjadi imam biarawan dan biarawati, sehingga warta sukacita Paskah sungguh dapat dirasakan oleh banyak orang melalui pewartaan hidup mereka. Marilah kita mohon.
1: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
0: Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, dengarkanlah doa kami yang berkumpul di sekitar altar ini untuk mendengarkan sabda dan menerima rezeki daripada-Mu. Kabulkanlah doa kami dan jadikanlah kami tanda cinta kasih-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
1: Amin.

Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa kami, perkenankanlah kami mempersembahkan diri kepadamu dalam rupa roti dan anggur ini. Semoga kami tekun berhimpun sebagai putra dan putri kesayanganmu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau. Sesuai dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Dan Engkau tahan tintinya menghimpun umat bagimu sehingga di terbitnya matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepada-Mu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepada-Mu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam dia dikhianati, dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepada-Mu, dia mengucap berkat, memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan.

Demikian pula setiap perjamuan dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu dia memberkati, dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan aku.

Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putramu yang menyelamatkan kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan roh kudusnya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi. Bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasulmu yang kudus dan para martirmu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapanmu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gerejamu yang sedang berziarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih. Bersama hambamu Paus kami Leo XIV, uskup kami Agustinus, bersama semua uskup dan semua rohaniawan serta seluruh umat kesayanganmu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umatmu yang Kau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anakmu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaanmu saudara-saudari kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan padamu yang telah

Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimulah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.

Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.

Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia menghapus dosa dunia, berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas kau datang pada saya, tersadarlah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus.

Umat Allah yang terkasih, saat ini dari Katedral Hati Kudus Yesus Surabaya sedang berlangsungnya perayaan untuk perayaan Ekaristi, yaitu di sesi kita menerima tubuh dan darah Kristus. Untuk itu saya mengajak umat Allah sekalian, kita bersama-sama berdoa, doa komuni batin. Mari kita mulai dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihimu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan, sekurang-kurangnya secara rohani dalam hatiku, meskipun Engkau selalu telah datang. Aku memelukmu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu, dan jangan izinkan aku terpisah darimu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oke, umat Allah yang terkasih, saat ini sedang berlangsungnya perayaan Ekaristi di Katedral Hati Kudus Yesus Surabaya, yang mana lagi para imam, para suster, para asisten imam juga sedang membagikan komuni kudus untuk umat-umat yang datang berdoa di misa jam 8 pagi ya hari ini. Ya, untuk itu ya, hari ini kita bersama dengan Romo tadi, kita mendengarkan khotbahnya tentang Injil dari Injil Matius. Untuk itu ada beberapa pesan penting yang dapat kita renungkan hari ini. Yang pertama itu pesan dari Injil ini, yaitu jangan mengabaikan undangan Tuhan. Yang mana ya, mungkin karena segala kesibukan kita dalam bekerja untuk mencari uang atau mengurus keluarga, dan bahkan untuk mengejar keinginan pribadi, sampai kita itu lupa untuk berdoa dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, memang itu semua pasti tidak akan pernah terlepas dari diri kita sebagai manusia gitu. Ya, Tuhan itu selalu mengundang kita untuk datang kepadanya, yang mana kita tuh pastinya tentu perlu menyediakan waktu bagi Tuhan di tengah kesibukan hidup kita sebagai tanda iman kita kepada Tuhan. Dan juga Tuhan itu mengundang semua orang, yang mana dalam Injil itu Raja mengundang siapa saja untuk datang ke pesta. Ini itu menggambarkan bahwa kasih dan keselamatan Tuhan itu terbuka untuk semua orang tanpa terkecuali. Bagi siapapun itu, dari latar belakang apapun, Tuhan akan selalu mengasihi dan memberikan keselamatan untuk kita. Apapun masa lalu kita, berapapun banyak kesalahan yang udah kita lakukan, Tuhan itu tetap membuka pintu bagi kita untuk bertobat dan memperbaiki diri. Lalu kita juga harus mengenakan pakaian pesta secara rohani. Mungkin kalau di zaman sekarang, pakaian pesta ke gereja itu kayak kamu pakai baju, terus datang ke gereja gitu kan. Tapi ternyata nih sobat-sobat semua, dalam Injil ini pakaian pesta itu perumpamannya tuh bukan tentang pakaian gitu, tapi sebagai renungan, lambang kesiapan hati untuk menerima Tuhan. Jadi kita itu tidak hanya cukup untuk rajin saja ke gereja atau mengikuti misa, tapi kita juga perlu menunjukkan iman melalui perbuatan nyata, yang mana kayak mengasihi sesama, mengampuni orang yang bersalah kepada kita, membantu orang yang membutuhkan, dan menjauhi perbuatan dosa. Iya, untuk itu mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah saya ini masih menyediakan waktu untuk Tuhan di tengah kesibukan? Apakah saya bersungguh-sungguh menjalankan ajaran Yesus dalam keluarga dan pekerjaan? Apakah saya mengampuni orang yang menyakiti saya dalam kehidupan saya? Apakah saya mencerminkan kasih Tuhan kepada sesama? Untuk
Untuk itu, saudara-saudari yang terkasih, melalui Injil hari ini, Yesus mengingatkan kita bahwa Tuhan itu telah mengundang kita untuk datang kepadanya. Namun, terkadang ya, karena terlalu sibuk tadi ya dengan urusan duniawi, sehingga kita melupakan undangannya. Karena Tuhan itu tidak hanya menginginkan kita datang ke gereja, tetapi juga menghendaki agar hati hidup kita sungguh-sungguh berubah. Marilah kita menerima undangan Tuhan dengan hati yang terbuka, dengan memperkuat iman dan mewujudkan kasih melalui perbuatan nyata. Ya, sebab iman yang sejati itu bukan hanya tampak dalam doa dan perkataan, melainkan juga dalam cara kita mengasihi Tuhan dan sesama. Untuk itu, misa hari ini telah selesai. Terima kasih untuk para pendengar dari Pro 1, dari Pro 4, pendengar Tulungagung, Trenggalek, Radio Pendengar Setia AM, serta Radio Digital. Bersama saya Casey, dan hari ini kita bersama operator ada Afif, ada Gane, ada Helena, dan juga Gunawan. Untuk itu, terima kasih sobat, terima kasih umat sekalian sudah mendengarkan siaran hari ini. Kembali

0: Beredar di media sosial gambar yang menampilkan jika Direktorat Jenderal Pajak akan membuat kebijakan bahwa kendaraan produksi sebelum tahun 2000 akan bebas pajak mulai Januari 2027 nanti. Unggahan tersebut disertai narasi, Direktorat Jenderal Pajak mengumumkan bebas pajak tahunan untuk kendaraan bermotor keluaran tahun 2000 ke bawah, berlaku efektif mulai 1 Januari 2027. Syarat dan ketentuan berlaku, kendaraan terdaftar di wilayah NKRI, dan masa berlaku STNK aktif. Faktanya, dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ditemukan informasi resmi dari Direktorat Jenderal Pajak maupun sumber kredibel lain mengenai akan diberlakukannya kebijakan tersebut di tahun 2027. Selain itu, klaim tersebut keliru menyebut DJP sebagai pihak yang akan membuat kebijakan pembebasan PKB. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, PKB merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi, sedangkan tarifnya ditetapkan melalui peraturan daerah. Dengan demikian, DJP bukan instansi yang berwenang menetapkan atau memungut pajak kendaraan bermotor.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

Pendengar, terima kasih Anda telah mengikuti Silang Gereja edisi hari ini, pendengar ya, di tanggal 11 Oktober di hari Minggu, pendengar ya. Kita langsung saja hadirkan untuk Surabaya pagi ini yaitu idola anak RRI yaitu dari kelompok Gersik 5. Kita ikuti bersama. Dan tuntas sudah untuk Celia menemani Anda di Surabaya pagi ini. Selain ini akan ada rekan saya Fresti Oktora. Pendengar, Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: yang ada di studio dan di rumah.
1: Tentunya selalu semangat dan sehat walafiat ya.
0: Dari Jalan Pemuda 82 Surabaya, kami berdua mengucapkan selamat datang di acara Idola Anak. Mana tepuk tangannya?
1: Terima kasih.
0: Kembali bersama Kak Navia
1: dan Kak Namira yang akan mengawal Idola Anak selama 2 jam ke depan.
0: Bersama juga Bunda Misti. Halo Bunda Misti.
1: Serta Bunda Thelma. Apa kabar Bunda Thelma?
0: Dan tentunya Pak Amang. Selamat pagi Pak Amang.
1: Kita semua di studio tetap sehat dan semangat. Semoga teman-teman di rumah juga ya.
0: Pasti Kak, mereka sudah siap dengerin keseruan Idola Anak pagi ini.
1: Sudah hadir nih di studio RRI, adik-adik kita yang pede siap tampil.
0: Bagaimana kalau kita sapa dan kita absen terlebih dahulu?
1: Boleh.
0: Yang pertama ada TK Islam Al-Baqi bersama guru pembimbing Ibu Wulan, Ibu Nurul, dan Ibu Yaya. Mana tepuk tangannya?
1: Yang kedua sudah hadir dari TK Muslimat NU 164 Raden Paku bersama guru pembimbing Bu Sol, Bu Nur, dan Bu Daya. Tepuk tangannya dong.
0: TK ketiga, TK DWP Kedanyang dengan guru pembimbing Ibu Wati, Ibu Firda, Bu Siti, dan Ibu Saro. Tepuk tangannya.
1: Keempat, ada TK DWP Prambangan bersama guru pembimbing Bu Lili, Bu Nunun, dan Bu Dewi. Beri tepuk tangan yang meriah.
0: TK kelima ada TK Al-Mutakin dengan guru pembimbing Ibu Tutus, Ibu Mia, dan Ibu Eli. Beri tepuk tangannya.
1: Keenam ada TK DWP Dahan Rejo bersama guru pembimbing Bu Emi, Bu Solik, Bu Heni, dan Bu Faik. Mana tepuk tangannya?
0: TK ketujuh ada TK Muslimat NU 179 Pelangi dengan guru pembimbing Ibu Nita, Ibu Azim, Ibu Neni. Mana tepuk tangannya?
1: Nah, sekarang Kak Namira ingin bertanya, apakah adik-adik sudah siap?
0: Kalau sudah siap, ayo kita mulai Idola Anak dengan semua tepuk tangan yang paling meriah. Baik, kita tampilkan TK yang pertama, ada TK Islam Al-Baqi dengan membacakan surah Al-Insyirah. Yuk kita dengarkan bersama-sama.

0: wabarakatuh.
1: Beri tepuk tangan yang meriah.
2: Sadaqallahul azim. Wah, bagus banget ya. Kakak Nafia kenalan dulu ya. Namanya siapa?
3: Aki, Bu.
4: Karin, Bu.
5: Ganti, Kak.
6: Kenah ya, Kak.
7: Sena, Kak.
8: Ivano, Kak.
1: Selanjutnya adalah TK Muslimat NU 164 Raden Paku yang akan membawakan sholawat Asyigil. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: محمد وأسهل الظالمين بالظالمين وأهلنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: Beri tepuk tangan yang meriah.
2: Masya Allah, penampilannya bagus banget ya. Kenalan dulu, namanya siapa?
3: Safa kak.
4: Nailul kak.
5: Yusuf kak.
6: Tania kak.
7: Jovan kak.
8: Nafisa kak.
2: Penampilan yang ketiga ada TK DWP Kedanyang dengan lagu Ampar-Ampar Pisang. Beri tepuk tangan yang meriah.
9: Enggak ikut.

0: tepuk tangan yang meriah.
1: Bagus banget ya kak. Namanya siapa saja nih?
2: Fati kak.
3: Alril kak.
4: Yumna kak.
5: Vita kak.
6: Arsifa kak.
7: Aresa kak.
0: Selanjutnya adalah TK DWP Prambanan yang akan membawakan lagu Bunga Mawar, Bunga Melati. Mana tepuk tangannya?

Selanjutnya kita dengarkan yang sudah siap tampil. Siapa lagi kalau bukan adik-adik TK dari Al-Mutakin dengan lagu Aku Pergi ke Mekah. Mana tepuk tangannya?

0: penampilannya bagus. Semoga kita semua bisa jalan-jalan ke Mekah ya adik-adik. Amin. Namanya siapa?
1: Razik. Namanya Maisha. Jihan kak. Evan kak. Rafika.
2: Azil kak.

0: para ibu.
1: Hadis tentang ibu. Al-jannatu tahta aqdamil ummahati. Artinya surga itu di bawah telapak kaki para ibu.

0: wabarakatuh.
1: Beri tepuk tangan yang meriah. Kenalan dulu ya, namanya siapa?
2: Zulfan, Kak.
3: Yasmin, Kak.
1: Zahra, Kak.
4: Rahma, Kak.
5: Rafa, Kak.
6: Ikam, Kak.
0: Berikutnya ada yang ingin membacakan ayat suci Al-Quran nih, Kak. Dari TK Muslimat NU 179 Pelangi, yaitu surah Al-Ma'un. Beri tepuk tangan yang meriah.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wabarakatuh. Shadaqallahu alazim. Wah keren, namanya siapa?
1: Alma kak.
2: Nasya kak.
3: Sekira kak.
4: Gavin kak.
5: Selanjutnya adalah TK Islam Al-Bahi yang akan membawakan lagu Tegakkan Salat. Beri tepuk tangan.

0: banget ya suaranya. Jangan lupa tegakkan sholat ya adik-adik. Namanya siapa?
1: Vino kak.
2: Saviero kak.
3: Ahmad kak.
4: Lisa kak.
5: Anu kak.
6: Tania kak.
0: Selanjutnya ada TK Muslimat NU 164 Raden Paku yang akan membacakan doa masuk masjid. Beri tepuk tangan yang meriah.
7: Assalamualaikum.

0: Kiku bintu rahmat, amin ya rabbal alamin.
1: Beri tepuk tangan yang meriah. Wih, kecil-kecil sudah berani tampil loh. Kenalan dulu ya, namanya siapa?
2: Raisa, Kak.
3: Rafisa, Kak.
4: Nailul, Kak.
5: Jovan, Kak.
6: Yasna, Kak.
7: Naras, Kak.
8: Selanjutnya adalah TK DWP Kedayang yang akan membawakan lagu 4 Sehat 5 Sempurna. Mana tepuk tangannya?

0: Beri tepuk tangan yang meriah.
1: Kenalan dulu ya, namanya siapa?
2: Akila kak.
3: Safira kak.
4: Alia kak.
5: Raisa kak.
6: Irfan kak.
7: Kakak.
1: Di setiap acara Idola Anak ada segmen penampilan pendongeng.
8: Betul sekali, dongeng yang mengandung petuah dan nasihat untuk kita semua.
1: Oke adik-adik, inilah penampilan yang kita tunggu-tunggu.
8: Beri tepuk tangan untuk Kak Haris bersama boneka Ayi.
9: Iya, wah wah wah, ramai sekali ya.
10: Iya.
9: Apa? Kamu itu belum dipanggil, ngapain kok teriak. Coba sekarang sapa.
10: Sapa?
9: Bukan gitu. Ya ampun. Maksudnya itu sapa?
10: Ya, sapa. Halo, coy.
9: Ya ampun, Ais. Pagi-pagi jangan bikin sebel kakak.
10: Ya, sebel.
9: Bukan Ais yang sebel kakak.
10: Ais.
9: Kakak.
10: Ais.
9: Kakak.
10: Ais.
9: Is.
10: Ya.
9: Belum sikat gigi.
10: Kok tahu?
9: Coba. Kalau Ais sudah sikat gigi, ya. Coba tunjukkan giginya ke depan. Depan itu sana, ngapain?
10: Depanku itu kakak.
9: Kok bisa kakak?
10: Iya.
9: Udah. Sekarang salam dulu.
10: Ya, salam.
9: Salam. Salam itu selamat pagi atau assalamualaikum gitu.
10: Waalaikumsalam.
9: Bukan. Salam Ayi, salam.
10: Salam dari Binjai.
9: Ya ampun.
10: Salamnya bukan gitu. Bukan gitu. Ya.
9: Maksudnya udah. Daripada pagi-pagi ya dibikin pusing, dibikin darah tinggi. Apa?
10: Darahnya kok tinggi?
9: Iya, darahnya tinggi. Daripada nanti ya marah-marah terus.
10: Iya.
9: Nanti ya Kak Haris gak jadi cerita.
10: Jangan.
9: Kok jangan?
10: Iya, jangan. Kak Haris kan cakep.
9: Ngerayu. Katanya Kak Haris cakep, ngerayu.
10: Iya, cakep.
9: Enggak mungkin cakep.
10: Ya, Kak Haris.
9: Iya.
10: Tadi.
9: Ais, jangan merayu gitu.
10: Iya, kakak. Kakak kak tak cium.
9: Aduh, Ais. Is.
10: Iya.
9: Hari ini kakak mau cerita.
10: Cerita.
9: Iya, cerita.
10: Yang seru apa yang serem?
9: Jangan. Kalau yang serem nanti kamu gak bisa tidur. Ini ceritanya yang seru. Ya, ceritanya seru. Ya, seru. Kalau serem lagi. Ya, ceritanya yang seru. Ini ada kisah. Kisahnya ini.
10: Serem, bukan.
9: Bukan. Ceritanya yang serem ini.
10: Takut.
9: Eh. Bukan gitu, Ais. Ini itu ada kisah. Kisahnya itu kisah si pemburu. Kira-kira kalau pemburu itu biasanya yang dibawa apa?
10: Makanan!
9: Bukan! Bukan makanan! Ya ampun! Yang dibawa apa coba?
10: Uang!
9: Bukan uang! Hah? Coba-coba. Ais diem. Coba. Diem. Coba. Kakak pengin tanya adik-adik yang di rumah dan di studio dulu. Nah, kira-kira pemburu itu yang dibawa apa? Senjatanya senjata apa? Hah? Ya ampun, iya. Yang dibawa adalah pisau dapur. Bukan ya. Senjata pistol. Yes. Kira-kira si pemburu itu dia itu mau memburu di mana? Coba Kak Haris tanya si Ais. Yes, kira-kira si pemburu itu dia itu mau memburu di mana? Yes. Yes. Hah? Kenapa? Kenapa mulutnya? Ditutup. Sama apa? Enggak. Is.
10: Ya.
9: Si pemburu itu dia itu berburunya di mana?
10: Di dalam kamar.
9: Bukan di dalam kamar, Ais. Iya, benar, di dalam hutan. Ais tambah di dalam kamar. Ngapain di dalam kamar memburu itu, ya? Adanya itu memburu nyamuk, iya. Ya. Nah, Is. Dia itu mempersiapkan senjatanya. Teman-temanku semuanya. Hari ini saya sudah membawa senjata. Coba lihat senjataku ini.
10: Tiut.
9: Nah. Senjata apa ini? Buat memburu siapa? Ya. Setelah disiapkan pistolnya dan siap memburu.
10: Siap memburu.
9: Akhirnya langit pun menjadi mendung. Karena apa? Hah? Bukan gara-gara Ais, tapi langit menjadi mendung tandanya mau turun apa? Hujan. Kita nyanyi sami lagi. Nyanyi sama-sama, ya? Nyanyi sama-sama, tik tik tik bunyi hujan bisa?

0: Sudah nyanyinya gitu. Iya, tapi direbut mic-nya. Gantian dong, Ais. Mic-nya itu cuma satu. Ya?
1: Iya. Gak mau. Aku pinginnya itu pakai garis.
0: Iya. Si Ais gak mau. Pinginnya bergantian sama Kak Haris. Nah, di sini si pemburu itu dia siapkan. Di hutan banyak sekali binatang-binatang. Hah? Binatang apa?
1: Sapi!
0: Bukan sapi, Ais. Apa?
1: Apam!
0: Bukan apam, apam itu makanan. Ayam, apa? Hah? Bebek, suka makan bebek? Hah? Jangan, gak apa-apa, kalau masih kecil gak apa-apa. Kalau orang dewasa jangan kolesterol, ya? Nah, di situ banyak sekali binatang-binatang. Ada ayam, ada bebek, ada singa, ada apa lagi? Ya. Nah, disitulah akhirnya. Shhh. Jangan berisik.

0: saat mau menembakkan si pemburu itu di binatang, tiba-tiba di belakang itu ada yang siap untuk menerkam. Dia itu adalah binatang. Oh! Hah? Ya, serigala siap menerkam si pemburu. Oh! Mendengar suara itu, si pemburu dia melihatnya dan langsung lari. Tapi apa yang terjadi? Si pemburu satunya dia langsung memanjat pohon.
1: Eh, serigala. Eh, coba. Sini naik sama aku sini. Bisa enggak? Enggak bisa kan? Makanya itu kamu jangan gigit aku.
0: Tapi si pemburu satunya dia langsung. Bukan, dia pura-pura pingsan.
1: Coba tak lihat serigalanya. Oh, ada di sini.
0: Dia tidak bernafas. Dia tidak bernafas, pura-pura pingsan, mati. Saat dia membusuk-busuk.
2: Oh!
0: Si pemburu yang pura-pura pingsan, mati. Dia tidak lagi dimakan. Akhirnya serigala tadi dia pergi. Dia pergi. Akhirnya si pemburu tadi apa? Selamat. Dari situlah akhirnya si pemburu ya, dia tidak lagi memburu binatang di hutan karena takut digigit oleh serigala. Akhirnya pemburu jadi enggak memburu lagi? Enggak, soalnya takut digigit oleh serigala. Makanya kita itu harus sayang menyayangi sama apa? Hewan, makhluk tidak boleh menyiksa. Ya? Sama temannya enggak boleh berantem. Siapa yang suka berantem? Iya. Mulai sekarang enggak boleh berantem. Harus saling sayang menyayang. Harus saling berpelukan. Iya, berpelukan. Iya. Nah, khusus laki-laki sama laki-laki. Perempuan enggak boleh laki-laki sama perempuan, ya? Enggak boleh, ya? Dilarang oleh agama. Harus saling rukun. Nah, itulah tadi cerita bagaimana kita harus sayang menyayangi terhadap makhluk hidup. Bagaimana? Seru bukan? Yes.
2: Ya. Yeah.
0: Hadap depan.
2: Ya. Yeah.
0: Hadap depan.
2: Ya. Yeah.
0: Depannya itu sana. Nah. Sekarang. Ya. Salam perpisahan.
2: Ya. Yeah. Salam perpisahan.
0: Salam perpisahan itu Ais.
2: Ya. Yeah. Kayak di sinetron. Sedih.
0: Gak usah sedih. Ya.
2: Yeah. Ya. Yeah. Kayak sekarang yang ditinggal-tinggal itu loh. Karis.
0: Apa?
2: Yang film-film itu loh. Ku menangis. Eh, bukan.
0: Udah. Sekarang daripada ya, tangis-tangisan. Sekian dulu ya cerita dari Karis. Bye-bye.
3: Bye-bye. Terima kasih Karis dan boneka Ais. Banyak sekali nasihat dan pesan kebaikan untuk kita semua.
4: Iya, dan boneka Ais lucu banget. Buat kita semua tertawa. Ditunggu loh kak penampilannya minggu depan.
3: Baik, sekarang kita tampilkan.
4: Mau di sini.
3: Ya. Penampilan berikutnya ada TK DWP Prambang dengan menampilkan lagu Awan Putih. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: penampilannya yang menghibur ya kak.
1: Iya.
0: Namanya siapa?
2: Nadine kak.
3: Iya kak.
4: Sakila kak.
5: Sarah kak.
6: Ines kak.
7: Husna kak.
8: Selanjutnya kita dengarkan yang sudah siap tampil yaitu TK Al-Mutakin yang akan membawakan puisi Menuntut Ilmu. Beri tepuk tangan yang meriah.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menuntut ilmu. Setiap hari aku bangun jam 5 pagi. Tak lupa salat dan juga mandi. Lalu ku bersiap untuk pergi ke sekolah menuntut ilmu tiada henti. Berjuang demi masa depan. Berjuang meraih harapan. Menuntut ilmu yang bermanfaat. Tanpa menyerah walau kadang lelah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Wah, puisinya menarik banget. Namanya siapa?
11: Sasa. Adik-adik yang di studio dan di rumah, kita nikmati penampilan TK DWP Dahan Rejo dengan lagu Binatang Kejora. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: Beri tepuk tangan yang meriah. Wah, penampilan yang keren. Mana tepuk tangannya? Namanya siapa?
1: Afifa, Kak.
2: Dewi, Kak.
3: Naya, Kak.
4: Afino, Kak.
5: Azril, Kak.
6: Anana, Kak.
7: Selanjutnya, ada special perform loh. Siapa lagi kalau bukan adik-adik dari TK Muslimat NU 179 Pelangi yang akan membawakan lagu berjudul Gresik Kotaku. Kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah.

0: penampilannya keren banget. Salut deh. Namanya siapa?
1: Arsila, Kak.
2: Sila, Kak.
3: Alvaro, Kak.
4: Firza, Kak.
5: Nama, Kak.
6: Kevin, Kak.
7: Alvin, Kak.
0: Kali ini ada spesial adik-adik dari TK Islam Al-Baqi yang akan menampilkan Pildacil dengan tema Muslim Bersaudara. Beri tepuk tangan yang meriah.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati para dewan guru serta pembimbing yang hadir pada pagi hari ini. Yang saya sayangi teman-teman sekalian dari Taman Kanak-Kanak Kecamatan Kebomas Gresik. Dan para pendengar setia Radio NRI Surabaya yang berbahagia. Pertama, mari kita mengucap syukur alhamdulillah atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Selanjutnya, mari kita dengungkan sholawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Amin. Para pendengar Radio RRI Surabaya yang dirahmati Allah, pada kesempatan hari ini, Kenahya ingin membacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Muslimu Ahul Muslim. Orang Islam adalah saudara bagi orang Islam lainnya. Dari hadis tersebut, jelas beliau Nabi Muhammad sampaikan bahwa kita semua bersaudara. Tidak ada perbedaan antara kita, baik yang hitam kulitnya, gemuk badannya, semuanya bersaudara. Seringkali di antara kita masih pilih-pilih dalam berteman. Ah, aku gak mau berteman sama kamu. Kamu kan miskin. Ah, buat apa aku menolong dia? Dia kan anak bodoh.

dirahmati Allah, mari kita renungkan kembali, jika kita di dunia ini adalah bersaudara, maka apa yang seharusnya kita lakukan? Iya, betul, kita harus saling menyayangi, saling mengasihi, saling menolong jika ada yang kesusahan, dan bahkan saling memaafkan jika ada yang melakukan kesalahan. Allah juga berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hujurat yang artinya, orang-orang beriman itu sesungguhnya, sebab itu

mendapatkan rahmat. Nah, sudah jelas bukan? Mungkin suatu saat kita marah kepada teman kita, tapi jangan lama-lama ya, apalagi sampai tidak lagi saling menyapa. Astaghfirullahaladzim, segera baca istighfar, lalu mulai memaafkan. Begitulah Allah menjadikan kita semua bersaudara. Para pendengar Radio RRI Surabaya yang saya hormati, tak banyak dan tak panjang yang dapat Kenahya sampaikan. Kiranya bisa menjadi pengingat untuk kita semua, betapa indah Allah menjadikan kita semua bersaudara.

0: satu. Mana tepuk tangannya? Betul sekali nih, Kak. Kita harus saling cinta, damai, dan saling mengasihi. Ditunggu ya penampilan selanjutnya. Namanya siapa?
1: Kenah ya, Kak.
2: Berikutnya ada yang sudah tidak sabar untuk menunjukkan kehebatannya. Inilah TK Muslimat NU 100.

0: banget ya kak suaranya.
1: Iya.
0: Namanya siapa?
2: Raisa kak.
3: Risma kak.
4: Lila kak.
5: Yusuf kak.
6: Nova kak.
7: Laras kak.
1: Selanjutnya ada adik-adik dari TK DWP Kedanyang dengan menyanyikan lagu Bangun Pagi. Beri tepuk tangan yang meriah.
8: Sepedi lagi bangun tuh.

0: 没下吧？
1: 好的哥。
0: Namanya Vital, kak. Azril, kak. Arsifa, kak.
2: Yumna, kak.
0: Aresa, kak.
3: Selanjutnya adalah penampilan dari TK DWP Prambanan yang akan membawakan surat Alfil. Tepuk tangannya dong.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Surat Al-Fil.

الشتيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berpondong-pondong yang

0: dimakan ulat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo cantik, namanya siapa?
0: Nadin, Kak.
2: Berikutnya ada penampilan dari TK Al-Mutakin dengan senandung Salawat Sayyidid Sayyidi Sadat. Mari kita dengarkan bersama-sama. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: Beri tepuk tangan yang meriah. Halo, namanya siapa?
1: Baik, Kak.
2: Razik, Kak.
3: Binu, Kak.
4: Ozil, Kak.
5: Hana, Kak.
6: Reva, Kak.
7: Sasa, Kak.
8: Selanjutnya adalah penampilan yang gak kalah menarik, yaitu dari TK DWP Dahan Rejo yang akan membawakan lagu yang berjudul Stop Bullying. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: Alikam kak.
1: Zahra kak.
2: Zahra kak.
3: Rahma kak.
4: Ivan kak.
5: Kak, ada yang mau membaca hadis nih? Adik-adik dari TK Muslimat NU 179 Pelangi. Hadis menuntut ilmu. Beri tepuk tangan yang meriah. Asal.

0: pagi-pagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo, namanya siapa?
3: Syakira, Kak.
4: Syakira, Kak.
2: Selanjutnya adalah penampilan dari TK Islam Al-Baqi yang akan membawakan lagu berjudul Undur Bustani. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: merdu banget. Minggu depan tampil lagi ya. Namanya siapa?
1: Aki, Kak.
2: Karin, Kak.
3: Nanti, Kak.
4: Kenah ya, Kak.
5: Rena, Kak.
6: Evano, Kak.
0: Berikutnya ada yang sudah tidak sabar untuk menunjukkan kehebatannya. Ini dia TK Muslimat NU 164 Raden Paku dengan menyanyikan lagu Paman Datang. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: nama ayah siapa?
1: Mila kak, Yasna kak, Yusuf kak,
2: Isma kak,
3: Firza kak,
0: Rania kak. Adik-adik yang ada di studio dan di rumah, penampilan selanjutnya gak kalah menarik loh, yaitu penampilan dari TK DWP Kedayang yang akan membawakan lagu berjudul Bermain Layang-Layang. Beri tepuk tangan ya.

0: Wah, penampilannya sangat menghibur. Kenalan dulu ya, namanya siapa?
1: Safira, Kak.
2: Raisa, Kak.
3: Akila, Kak.
4: Irfan, Kak.
5: Raisa, Kak.
6: Alia, Kak.
0: Kali ini ada yang ingin mengajak kita naik kapal nih, Kak. Yaitu penampilan dari TK DWP Prambanan dengan menyanyikan lagu Kapal Api. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: nama siapa?
1: Nadine kak.
2: Kia kak.
3: Ines kak.
4: Tara kak.
5: Husna kak.
6: Sakila kak.
7: Selanjutnya mari kita dengarkan penampilan dari TK Al-Muttaqin yang akan membawakan lagu Aku Anak Indonesia. Tepuk tangannya dong.

0: namanya siapa?
1: Evan, Kak.
2: Sasa, Kak.
3: Hana, Kak.
4: Rafi, Kak.
5: Eva, Kak.
6: Cian, Kak.
0: Kak Namira suka bersepeda enggak?
7: Suka banget.
0: Nah, kali ini ada adik-adik dari TK DWP Drahan Rojo yang akan menyanyikan lagu Kring Kring Kring Ada Sepeda. Yuk kita dengarkan bersama-sama.

0: Beri tepuk tangan yang meriah. Wah, seru banget ya Kak Namira.
1: Iya.
0: Kak Navia suka lo bersepeda. Hai, namanya siapa?
2: Zahra, Kak.
3: Rahma, Kak.
4: Min, Kak.
5: Rafa, Kak.
6: Zaikam, Kak.
7: Zulfan, Kak.
0: Selanjutnya adalah penampilan dari TK Muslimat NU 179 Pelangi yang akan membawakan lagu berjudul Bermain Dalam Lingkaran. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: namanya siapa?
1: Kita, Kak.
0: Arsila, Kak.
1: Firza, Kak.
2: Arna, Kak.
3: Sila, Kak.
4: Sila, Kak.
5: Sila, Kak.
6: Kevin, Kak.
7: Alvaro, Kak.
0: Selanjutnya, kita dengarkan penampilan dari TK Islam Al-Baqi dengan membawakan syair Terima Kasih Guruku. Beri tepuk tangan yang meriah.
8: Terima kasih guruku, bila mentari menyapa pagi, semangat ria selalu mengiringi. Dari balik pintu gerbang sekolah, kau melambaikan tangan kepadaku, mengucapkan salam seraya tersenyum manis.
9: Guruku, kau mengajari aku banyak hal, tidak hanya tentang bagaimana membaca, menulis, dan berhitung.
10: Kau juga mengajariku menjadi anak yang baik, santun berucap, dan sopan bersikap.
11: Saat aku menangis, kau memenuhku dengan cinta kasih.
12: Saat aku nakal, kau menasihatiku dengan lembut.
13: Saat aku tak paham akan sesuatu, kau mengajariku dengan sabar.
9: Guruku, terima kasih telah menjadi guru yang sempurna bagiku. Aku sayang guruku selalu.
0: Beri tepuk tangan yang meriah. Wah, kita ucapkan terima kasih ya, Kak.
7: Iya.
0: Untuk jasa Bapak dan Ibu guru yang telah mendidik kita. Namanya siapa?
14: Alvino, Kak.
6: Sofiro, Kak.
15: Lisa, Kak.
16: Aku, Kak.
17: Rania, Kak.
18: Ahmad, Kak. Kak Navia, aku ingin bertanya, apakah kakak suka wortel dan bayam?
0: Oh, suka banget.
18: Kebetulan banget nih, setelah ini ada penampilan dari TK Muslimat NU 164 Raden Paku yang akan membawakan lagu berjudul Wortel dan Bayam. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: adik-adik yang ada di studio dan di rumah, jangan lupa makan sayur-sayuran ya. Hai cantik, namanya siapa?
1: Raisa kak.
2: Nailul kak.
3: Isma kak.
4: Laras kak.
5: Firza kak.
6: Sila kak.
0: Kali ini ada yang ingin bersolawat dari TK DWP Kedanyang dengan solawat Bushra. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: Beri tepuk tangan yang meriah.
1: Wow, selawatnya bagus banget ya, Kak.
2: Iya.
1: Lain kali tampil lagi ya. Namanya siapa?
3: Safira, Kak.
4: Akila, Kak.
5: Irfan, Kak.
6: Alia, Kak.
7: Aisyah, Kak.
8: Aisyah, Kak.
2: Selanjutnya adalah penampilan dari TK

0: tepuk tangan yang meriah.
1: Halo, namanya siapa?
2: Nadine, Kak.
3: Nakila, Kak.
4: Kia, Kak.
5: Luna, Kak.
6: Para, Kak.
7: Inas, Kak.
0: Selanjutnya ada TK Al-Mutakin yang akan membacakan surah Al-Bayyinah. Beri tepuk tangan yang meriah.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ربه صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo ganteng, namanya siapa?
2: Evan kak.
1: Selanjutnya adalah penampilan dari TK DWP Dahan Rejo yang akan membawakan surat Al-Lahab. Tepuk tangannya dong.
3: Memberi salam. Assalamualaikum.

0: namanya siapa?
1: Alana kak.
2: Azril kak.
3: Alvino kak.
4: Naya kak.
5: Afifa kak.
6: Dewi kak.
0: Penampilan berikutnya ada TK Muslimat NU 179 Pelangi dengan menampilkan lagu Perpisahan. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: tepuk tangan yang meriah. Halo, namanya siapa?
1: Alvaro, Kak.
2: Sila, Kak.
0: Nasya, Kak.
3: Kita, Kak.
4: Sila, Kak.
5: Arsila, Kak.
6: Sakila, Kak.
7: Lavin, Kak.
8: Selanjutnya adalah penampilan dari TK Islam Al-Baqi yang akan membawakan lagu berjudul Bangun Subuh. Beri tepuk tangan yang meriah.

TK. Selanjutnya ada TK Muslimat NU 164 Raden Paku dengan menyanyikan lagu Cica-Cica Din Din Din. Beri tepuk tangan yang meriah. Diri sendiri. Beri tepuk tangan yang meriah.

yang akan membawakan lagu Cicak-cicak di dinding.

Selanjutnya ada TKDP Prambanan dengan lagu Naik Delman. Beri tepuk tangan yang meriah.

Selanjutnya adalah TK Al-Mutakin yang akan membawakan lagu yang berjudul Padi Menguning. Beri tepuk tangan yang meriah.

Selanjutnya ada TK Al-Mutakin dengan lagu Anak Gembala. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: adik-adik di studio dan di rumah, tanpa terasa sudah 2 jam kita seru-seruan bersama.
1: Sudah kita nikmati dan dengarkan penampilan dari bakat adik-adik kita.
0: Ingat, setiap hari Minggu mulai jam 9 sampai jam 11 dengerin FM 99,2 Pro 1 RRI Surabaya. Di acara Idul Anak, saya Kanavia
1: dan saya Namira, serta Bunda Misti, Bunda Telma, dan Pak Amang beserta seluruh kru yang bertugas pamit untuk undur diri.
0: Jumpa lagi di Idul Anak Minggu depan. Dadah!

0: Mendengar, baru saja kita simak bersama bagaimana siaran Idola Anak RRI dari adik-adik kelompok Gresik 5. Tadi kita sudah mendengarkan bagaimana gerak tari dan lagu yang tadi juga sudah kita simak seksama sejak pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Mendengar, sesaat lagi kita harus bergabung bersama dengan Pro 3 untuk mengikuti dinamika olahraga. Dan pada pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat, kami akan hadir kembali menemani Anda. Kita juga punya beragam program menarik, satu di antaranya adalah Lensa Olahraga Sepekan dan Warisan Nusantara. Kami akan hadir menemani Anda hingga usai nanti. Jadi jangan khawatir, karena setiap hari minggu ya, kami akan selalu menghadirkan sesuatu hal yang menarik untuk Anda sambil menemani rangkaian aktivitas Anda di siang hari. Di luar sana panas, mudah-mudahan segalanya berjalan sesuai dengan rencana. Dan ketika saat ini Anda tengah berjibaku dengan kepadatan arus lalu lintas karena Anda harus bepergian keluar kota, hati-hati di jalan mendengar, jangan sampai ngantuk ya. Karena kalau sudah nyetir lama kemudian jalanannya lurus saja seperti di tol ya, kadang-kadang bikin ngantuk. Nah, kalau sudah mata ini sudah mengalami microsleep, itu bisa berbahaya walaupun hanya hitungan detik ya. Karena ketika Anda mengalami microsleep, ketika Anda membuka mata kembali, kita tidak tahu apa yang persis di depan kita ya. Jadi semangat selalu, kami akan temani Anda dengan sajian informasi-informasi menarik dan komposisi yang menarik juga. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Saya Unggul Supriyati dan Angkasawan Angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Semoga di usia ke-81 tahun, Jawa Timur semakin maju, semakin sejahtera, dan terus menjadi provinsi yang tangguh, inovatif, berdaya saing, serta menjadi gerbang baru Nusantara. Jawa Timur unggul, maju, dan berkelanjutan. Mari kita menjaga semangat gotong royong untuk mewujudkan Jawa Timur yang semakin hebat serta berkomitmen menjadikan pembangunan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan. Dirgahayu Provinsi Jawa Timur ke-81. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Chelsea raih kemenangan penting saat menjamu Bournemouth dalam lanjutan Liga Inggris. Pembalap Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026. Bali United FC menang telak 6-1 atas Persija Jepara pada lanjutan Super League 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 11 Oktober 2026, bersama saya Safira Amalia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Chelsea berhasil bangkit dan memetik kemenangan penting saat menjamu Bournemouth dengan skor 5-1 di hadapan pendukung sendiri pada pekan ke-6 Liga Inggris malam tadi. Chelsea memastikan kemenangan berkat gol dari Jordan Henderson, Morgan Rogers, dan João Pedro. Sedangkan Bournemouth sempat memperkecil ketertinggalan melalui Evan Nilsson. Pelatih kepala Xabi Alonso meluapkan kepuasannya atas reaksi cepat anak asuhnya yang mampu mencetak 2 gol kilat di awal laga. Sekaligus mengapresiasi kontribusi brilian Jordan Henderson yang menginspirasi kemenangan tim.
1: Ya, kami sangat senang karena bahkan beberapa pekan lalu saya rasa kami masih terluka oleh kekalahan di markas Brentford. Jadi kami ingin membalasnya dengan penampilan apik, kemenangan di kandang, dan sudah pasti ini menjadi sore yang sangat menyenangkan bagi kami. Sementara bagi Jordan, ia merupakan gelandang yang sangat menginspirasi. Dia telah melakukannya sepanjang karirnya, membantu rekan setim, selalu tidak pelit dalam mengerahkan tenaga, membuat tim bermain lebih baik. Dan hari ini bukan hanya soal gol, ia memainkan pertandingan yang sangat brilian.
0: Kemenangan ini membuat Chelsea naik ke peringkat kelima klasemen sementara Liga Inggris dengan 10 poin dari 6 laga. Sebaliknya, kekalahan membuat Bournemouth tertahan di posisi 17 dengan 3 poin.

0: Masih dari Liga Inggris, pendengar. Kekecewaan mendalam menyelimuti kubu Manchester United usai membuang keunggulan di menit-menit akhir pertandingan saat menghadapi Tottenham Hotspur yang berakhir dengan skor 1-1 dalam lanjutan Liga Inggris malam tadi. Pelatih Michael Carrick menyoroti lambatnya tim menemukan ritme di awal laga serta kegagalan mempertahankan keunggulan yang berujung pada hilangnya poin penuh.
1: Massively disappointed with the result for sure.
2: Tentu saja sangat kecewa dengan hasilnya, penampilan yang campur aduk sejujurnya. Menurut saya babak pertama sangat berat dan menantang. Kami tidak bisa menemukan cara untuk masuk ke dalam permainan, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola. Kami sedikit kehilangan ritme, terkadang sedikit lengah, pengambilan keputusan agak lambat, tidak melihat celah umpan, tidak melihat ruang kosong, permainan itu tidak berjalan semestinya. Terkadang hal itu terjadi meski kami tidak menginginkannya, dan situasi tersebut menyebar ke seluruh tim. Para pemain mencoba melakukan hal yang benar, namun belum maksimal, hingga akhirnya membuka ruang bagi lawan karena terlalu berusaha menekan dan mengejar bola.
0: Hasil imbang ini membuat Manchester United masih tertahan di peringkat ke-12 klasemen sementara Liga Inggris dengan 6 poin dari 6 laga, berjarak 4 poin dari zona 4 besar. Di sisi lain, Tottenham meninggalkan posisi juru kunci naik ke posisi 18 dengan 3 poin dari 6 pertandingan, namun belum bisa keluar dari zona degradasi.

Beralih ke Liga Spanyol, pendengar. Real Madrid mengamankan kemenangan tipis dengan skor 1-0 atas Villarreal pada pekan ke-8 Liga Spanyol di Stadion Santiago Bernabeu, Madrid dini hari tadi. Kemenangan Real Madrid atas Villarreal hadir berkat gol yang dicetak oleh Yann Diamode ketika laga memasuki menit ke-63. Sementara itu, Real Madrid mengakhiri pertandingan dengan 10 orang dengan penyerang Vinicius Junior diganjar kartu merah langsung oleh wasit pada menit ke-72. Kemenangan itu membuat Real Madrid naik ke peringkat ketiga klasemen sementara Liga Spanyol dengan 18 poin dari 8 pertandingan. Terpaut 6 poin dari Barcelona di posisi pertama. Sebaliknya, kekalahan membuat Villarreal turun ke posisi 10 klasemen sementara Liga Spanyol dengan 8 poin dari 8 laga. Unggul 5 poin dari zona degradasi.

Dari Liga Prancis, Paris Saint-Germain PSG melanjutkan tren kemenangan setelah menyikat Le Mans dengan skor 3-1 pada pekan ke-6 Liga Prancis di Stadion Parc des Princes Paris yang berlangsung dini hari tadi. PSG mengemas kemenangan berkat gol Lucas Beraldo, Kivka Kaf, Selika dan juga Magnus Alklikos, dengan sedangkan Le Mans sempat menyamankan kedudukan melalui Louis Mavota. Kemenangan membuat PSG naik ke peringkat kelima klasemen sementara Liga Prancis dengan 11 poin dari 6 pertandingan, terpaut 3 poin dari AS Monaco di posisi pertama. Sebaliknya, kekalahan membuat Le Mans turun ke peringkat ke-12 klasemen sementara Liga Prancis dengan 6 poin dari 6 laga, unggul 3 poin dari zona degradasi.

0: gol tercepat dalam sejarah Bundesliga tercipta saat juara bertahan Bayern München ditahan imbang Augsburg dalam laga pekan kelima Bundesliga 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Robin Verhoeven mencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga saat Augsburg meraih hasil imbang 2-2 yang menegangkan menghadapi juara bertahan Bayern München yang dua kali berhasil membalikan keadaan untuk mempertahankan rekor tak terkalahkan mereka di awal musim ini. Laga pekan kelima Bundesliga yang berlangsung di Augsburg Arena malam tadi langsung dibuka dengan gol cepat dari pemain Augsburg. Peluit tanda permainan dimulai baru dibunyikan dan kiper Munich Manuel Neuer yang berada jauh dari gawang langsung kehilangan bola saat mencoba menendang. Bola mampu direbut oleh Robin yang dengan mudah mencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga, tercipta 8 detik. Beragam upaya dari tim tamu untuk menyamakan kedudukan di babak pertama masih belum berbuah gol. Kendati begitu, 6 menit dimulainya babak kedua, umpan lambung ke dalam kotak penalti dapat diselesaikan dengan sangat apik dan akrobatik ke gawang oleh Luis Diaz. Semua pemain bersorak sukacita sebelum wasit Sven Jablonski menyatakan gol tersebut dianulir karena offside. Munchen tidak patah semangat dan langsung mencetak gol lagi lewat kerjasama apik Harry Kane dan Ismail Saibari. Kane melepaskan umpan lambung Syamik yang disambut Ismail dengan tendangan tepat sasaran dari dekat gawang. Tuan rumah Augsburg berhasil mencetak gol lagi saat bola pantul jatuh ke kaki Rodrigo Ribeiro dan ia melepaskan tendangan ke gawang dari jarak dekat. Namun Munchen mampu kembali menyamakan kedudukan saat Nathaniel Brown menemukan ruang kosong di dalam kotak penalti untuk menyambut umpan dari Harry Kane lalu melepaskan tendangan datar ke tengah gawang, mengakhiri pertandingan dengan skor 2-2. Pada sesi jumpa pers, pelatih kepala Bayern München, Vincent Kompany, menyebut bahwa pertandingan ini bagaikan roller coaster emosi.
2: Wir haben auch selber Schuld in manche Situation.
1: Kami tidak puas karena kami tidak menang. Tapi ini memang bukan laga tandang yang mudah. Banyak tim yang akan kehilangan poin di sini. Ketika Anda memiliki begitu banyak peluang, berarti Anda sudah melakukan banyak hal dengan benar. Namun ketika Anda membuat kesalahan seperti yang kami lakukan, yang berujung pada 2 gol, maka wajar saja kami tidak menang. Pertandingan ini bagaikan naik roller coaster emosi.
2: Das muss am Ende am meisten zählen, glaube ich.
1: Sementara pelatih kepala Augsburg, Manuel Baum, mengatakan bahwa dirinya tidak menyadari terciptanya gol pertama karena hal tersebut terjadi begitu cepat. Di sisi lain, ia memuji keberanian yang dimiliki oleh para pemainnya di lapangan. Hal ini menurut saya luar biasa, terutama saat kami menghadapi situasi satu lawan satu. Kami tidak mundur, kami justru bermain dengan berani. Itulah mengapa saya rasa ini adalah penampilan yang hebat dari kami. Saya rasa para penggemar menikmati pertandingan ini. Atas hasil ini, Bayern München masih bertengger di posisi kedua klasemen sementara dengan 11 poin dari 5 pertandingan. Sedangkan Augsburg kini berada di posisi ke-6 dengan 8 poin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pendengar RRI, pembalap Mar Marquez memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026 setelah berhasil memanfaatkan insiden di barisan depan untuk merebut posisi teratas. Usai sprint race, Marquez memilih fokus mempersiapkan diri menghadapi balapan utama. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
4: Pembalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez berhasil memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026 yang berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika 1-10 Oktober 2026. Marquez meraih kemenangan setelah memanfaatkan insiden yang melibatkan Raul Fernandez dan Marco Bezzecchi yang sebelumnya bersaing di posisi terdepan. Memulai balapan dari posisi keempat, pembalap asal Spanyol tersebut mampu meningkatkan kecepatan dan menekan para rival. Pada lap ke-8, Marquez berhasil menyalip Jorge Martin untuk merebut posisi terdepan sebelum mempertahankan keunggulannya hingga garis finish. Sementara itu, Jorge Martin yang sempat tampil konsisten pada lap-lap awal harus puas mengakhiri balapan di posisi keempat. Adapun Ogura berhasil merebut posisi kedua. Usai balapan, Marquez mengakui persaingan berlangsung sulit dan penuh kejutan. Ia menegaskan tidak ingin larut dalam hasil sprint race dan memilih memusatkan perhatian pada balapan berikutnya.
5: I was expecting to lose points against Martin. Our target is, and tomorrow is the same one, try to don't lose a lot of points. At the moment today we gain, but was not what we expect. But you never know in the races. You need to keep going, keep pushing, and yeah, tomorrow will be another race. But today is done, so very happy.
4: Marquez juga menyoroti pentingnya menjaga kondisi fisik, mengingat suhu tinggi di Mandalika menjadi tantangan tersendiri bagi para pembalap. Menurutnya, pemanasan, pemulihan, dan perhatian terhadap detail persiapan menjadi faktor penting untuk menjaga performa.
5: You know, as I say, I'm thinking just present and close future. So now I'm not thinking anymore on the sprint race. I'm thinking on tomorrow, and I'm not thinking anymore on the past. I'm thinking on this weekend. And I say on Thursday, I arrive in Mandalika, and I don't want to think on the past, just present.
4: Kemenangan ini menambah perolehan poin Marquez dalam persaingan MotoGP musim 2026. Ia kini fokus mempersiapkan diri untuk menghadapi balapan utama di sirkuit Mandalika. Dari Mandalika, Lombok Tengah, Haitul Sopian, Pro 3 terus mengendara untuk Indonesia.

0: RRI, tim North London Legends menaklukkan United Legends 3-2 dalam laga Champions Impact in Jakarta, The Rivalry Returns. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Berhasil menaklukkan United Legends dengan

0: pasangan.
1: Tidak, ini bukan laga persahabatan. Bisa dilihat dari hasilnya. Pada akhirnya semua orang yang menang. Semua orang tampil di awal dengan santai dan menyenangkan. Lalu seperti yang kita lihat di akhir, semua orang yang menang. Ya, itu menyenangkan dan menegangkan.

Meskipun kami sudah pensiun dan kembali bermain dalam pertandingan-pertandingan ini, tensinya selalu terasa, selalu dimulai dengan santai dan ramah, lalu sedikit memanas di lapangan. Tentu saja kami kecewa kalah. Ini bukan hasil yang kami nikmati, tapi saya pikir kami bertarung dengan tim yang lebih baik. Kami merasa memiliki cukup peluang, setidaknya untuk membawa pertandingan ke babak.

0: bola tanah air, Bali United FC menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam tadi. George van der Sande menjadi bintang dalam laga tersebut dengan mencetak hat-trick. Laporan selengkapnya bersama dengan Oscar Oka.
1: Ini gunaan besar.
2: You can see we played what we want.
3: Bali United menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada pekan keempat Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu malam. Jort van der Sande mencetak hat-trick, sedangkan gol lainnya disumbangkan Remco Bal, Tisman Gopel, dan Ivan Jaya. Persijap Jepara mencetak gol melalui Juan Douglas. Pelatih Bali United Johnny Jensen usai pertandingan menilai anak asuhnya mampu menjalankan strategi dengan baik melalui tekanan dan perebutan bola secara cepat. Ia juga menyebut timnya mampu menciptakan banyak peluang, sedangkan Persijap hanya memperoleh satu kesempatan untuk mencetak gol.
4: Kita sudah memainkan sepak bola yang kita inginkan. Kita punya bola, kita berjalan bola berusaha untuk dapat bola kembali secara cepat. Kita bisa lihat kita sudah mencetak gol di menit terakhir dari babak pertama.
3: Sementara itu, sang pencetak hat-trick Serdadu Tridatu, Jort van der Sande, menilai permainan Bali United berjalan baik, terutama dalam membangun serangan dan menciptakan peluang. Menurutnya, aliran bola dan peluang yang dihasilkan menjadi hal positif bagi tim.
5: Yes, I agree. I think we created a lot of chances.
4: Saya setuju kita menciptakan banyak peluang.
5: Dan kita
4: juga bagaimana kita memainkan bola, bagaimana kita membuat peluang kita.
5: Saya pikir saya
4: memainkan sepak bola yang bagus.
5: Dan
4: banyak peluang yang sangat bagus, dan ini hal yang sangat bagus. Saya senang bisa mencetak gol malam ini.
3: Bali United tetap mempertahankan kemenangan meski harus bermain dengan 10 pemain setelah Thomas Lam menerima kartu kuning kedua pada menit ke-90+6. Hasil ini menjadi modal positif bagi Serdadu Tridatu untuk menghadapi pertandingan berikutnya, menghadapi laga tandang melawan Java United pada Jumat 16 Oktober 2026. Reporter RRI Denpasar, Oscar Bet, melaporkan.

0: Pendengar RRI, Persita Tangerang berhasil mengamankan kemenangan atas tim promosi Garuda Yaksa dengan skor akhir 2-1. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Persita Tangerang berhasil mengamankan kemenangan dramatis 2-1 saat menyamu tim promosi Garuda Yaksa FC dalam laga pekan keempat BRI Super League 2026-2027 di Bandung International Stadium sore kemarin. Kemenangan ini membawa skuad Pendekar Cisarane menembus posisi 4 besar klasemen sementara. Persita tampil mendominasi sejak awal lewat serangan Raiko Rodriguez dan Alexander Malingo. Namun pertahanan Garuda Yaksa tampil solid dan sempat membalas lewat serangan Carlos Luri. Skor kacamata bertahan hingga turun minum. Hanya 30 detik setelah babak kedua dimulai, penyerang asal Madagaskar, Alexander Malingom, langsung memecah kebuntuan lewat gol cepat setelah memanfaatkan umpan dari Hoki Jaraka. Skor 1-0 untuk Persita. Garuda Yaksa FC merespon dengan meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya penyerang pengganti Brian Rubio berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada menit ke-75. Lama terjadi di masa injury time, gelandang pengganti Aisa Andrijek muncul sebagai pahlawan setelah tembakannya di menit ke-92 mengunci kemenangan tipis 2-1 bagi tuan rumah. Usai latihan, Carlos Pena selaku pelatih Persita mengapresiasi timnya yang berjuang mengamankan poin maksimal.
2: The game was tight in the first half.
3: Game berjalan cukup ketat ya dari awal.
2: I think in the second half we started really good with the goal. We increased the intensity in the pressing.
3: Kedua kita bermain juga cukup bagus. Kita naikkan intensitas.
2: And we had 20 minutes very very good, but I think we deserve to score some more goal in that time.
3: 20 menit babak kedua kita bermain dengan cukup baik dan kita berlayan untuk mendapatkan.
2: But we couldn't score and they did offensive substitutions.
3: Tidak bisa bikin gol, akhirnya mereka jadi ganti beberapa pemain attacking.
2: They didn't create many chances, but they put pressure. I mean, one action, in one second action, they draw.
3: Dan dia dapat beberapa action.

0: dengan kerja keras tim, alhamdulillah bisa mendapat 3 poin.
1: Bekal tambahan 3 poin ini, Persita Tangerang kini mengoleksi 8 poin dari 4 laga. Sementara itu, Garuda Yaksa FC harus tertahan di peringkat ketiga bus klasemen dengan raihan 2 poin. Dari Jakarta, Kalis Warit, Kipro 3 RR, itu mengudara untuk Indonesia. Sudah langsung.

3 Pegadaian Championship 2026-2027. Pada laga pekan kelima yang berlangsung di Stadion Sriwedari malam tadi, tim berjuluk Laskar Badai Pantura yang bermarkas di Kota Solo itu menang telak 6-0 atas PSBS Biak. Edwi Priyono melaporkan.

0: Saudara, tim kendal Tornado FC kembali tampil perkasa dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Usai menang 2-0 atas tuan rumah Persis Solo dalam laga derby di Stadion Manahan pekan lalu, tim berjuluk Laskar Badai Pantura kembali meraih hasil positif. Kali ini yang menjadi korban adalah PSPS Biak, salah satu tim degradasi Liga 1. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Setio dari Solo itu, kendal Tornado FC menang telak dengan skor 6-0. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Stefan Kelces mengatakan, meski mampu menang dengan skor besar, namun dari sisi permainan masih perlu pembenahan, terutama finishing yang seolah terlalu terburu-buru. Padahal jika sedikit tenang, bukan tidak mungkin jumlah gol akan bertambah. Pelatih asal Surabaya itu tetap memberikan apresiasi kepada seluruh pemain yang telah bekerja keras dan membuat hingga pekan kelima kendal Tornado FC belum terkalahkan.
1: Dari saya pelatih senang ya, yang penting kita dapat 3 poin dan memang tadi banyak peluang yang harus yang jadi gol, tapi anak-anak memang sedikit terburu-buru untuk bisa mencetak gol banyak, akhirnya kurang tenang. Itu nanti jadi kami perbaikan untuk pertandingan berikutnya supaya lebih baik, tapi ini semua kenangan berkat orang Tuhan dan kerja keras pemain-pemain kami.
0: Dalam laga tanpa penonton itu, kendal Tornado FC mencetak 6 gol melalui Akbar Firmansah 2 gol, kemudian Yuda Alkansa, Kamara Maiket, Dwi Rizky, dan Rival Lastori. Pelatih PSPS Biak Miskardi mengaku sudah berjuang maksimal untuk mengimbangi permainan tim tuan rumah, namun usaha tersebut tetap gagal dan PSPS kembali menjadi lumbung gol bagi lawannya.
2: Saya

0: anak-anak yang kita datang.
1: Kemenangan besar itu menjadi hasil positif bagi Kendal Tornado FC dalam persaingan kompetisi musim ini. Kemenangan 6-0 atas PSBSBA menjadi tambahan berharga dalam persaingan papan atas grup timur. Berdasarkan data klasemen, Kendal Tornado FC mengoleksi 10 poin dari 5 pertandingan dengan catatan 3 kemenangan dan 2 kali seri. Di sisi lain, kekalahan telak ini menjadi pukulan bagi tim PSBSBA dan tercatat belum sekalipun meraih poin setelah melewati 5 laga. Dan dalam klasemen sementara grup timur, PSBS masih berada di posisi juru kunci. RRI Surakarta, Edwi Puryono, melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matinga Radio Republik Indonesia, dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogrammatinga. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, terima kasih Anda selalu setia bersama kami di 99,2 MHz. Baru saja Anda ikuti bersama Dinamika Olahraga dari Pro3. Pendengar, siang hari ini kami akan hadirkan beragam informasi untuk Anda. Kebetulan kita sudah bersama dengan reporter, ada reporter Ani Hasanah yang akan berbagi kabar untuk Anda di kesempatan siang hari ini. Bahwa Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa membuka kegiatan pemeriksaan mata dan pemberian 1.000 kacamata gratis bagi guru, TK, TPQ, dan guru PAUD. Kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda. Ani, silakan laporan Anda.
2: Pendengar, saat ini saya berada di Gedung Islamic Center Surabaya, di mana sudah ada 1.000 guru RA, TK maupun guru PAUD dan juga guru TPQ dari sejumlah wilayah dari Jawa Timur ini yang akan melakukan pemeriksaan mata gratis dari persembahan pemerintah Provinsi Jawa Timur dan juga Basnas Jatim, sekaligus mereka nantinya akan mendapatkan kacamata gratis dalam rangka memperingati hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Dan untuk pemberian secara simbolis akan dilakukan, atau tepatnya ini dibuka secara langsung oleh Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa, yang juga dihadiri Ketua Basnas Jawa Timur M. Gofirin. Dan tampak para guru yang akan menerima kacamata dan juga melaksanakan pemeriksaan kesehatan mata gratis ini telah hadir di Islam Center sejak pukul 8, di mana pemeriksaan kesehatan mata ini bekerja sama dengan Perdami atau perkumpulan dokter spesialis mata Indonesia. Demikian laporan Ani Hasanah langsung dari Gedung Islam Center Surabaya.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Dengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz. Tidak hanya informasi dari reporter Ani Hasana saja ya di siang hari ini yang bisa Anda update. Kabar lain bersama dengan reporter Oni Arianto juga akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Informasi-informasi yang sudah kami siapkan ya. Jadi seperti halnya kabar Indonesia memiliki potensi pengembangan panas bumi atau geotermal terbesar di dunia. Nanti kita akan hadirkan selengkapnya informasi tersebut. Pendengar, kali ini rilis dari BMKG Juanda bahwa Stasiun Klimatologi Kelas 1 Jawa Timur, BMKG, pada kemarin itu melaporkan sebagian besar wilayah Jawa Timur masih berada dalam kategori hari tanpa hujan atau HTH berturut-turut dengan kriteria kekeringan ekstrim yang yakni lebih dari 60 hari tanpa hujan. Berdasarkan pantauan pos hujan yang diterima oleh BMKG, kondisi ini tercermin dalam 3 pembaruan peta sekaligus, peta monitoring hari tanpa hujan berturut-turut, peta distribusi curah hujan dasarian 1 Oktober 2026, serta peta prediksi curah hujan dasarian 2 Oktober 2026 untuk wilayah Jawa Timur. Dan dari sisi distribusi, curah hujan dasarian 1 Oktober 2026 di Jawa Timur ini secara umum tercatat berada pada kategori rendah. Dan kondisi serupa diperkirakan masih akan berlanjut pada dasarian 2 Oktober 2026, di mana BMKG memprediksi curah hujan secara deterministik tetap berada pada kategori rendah dengan peluang atau probabilistik kejadian tersebut mencapai lebih dari 90%. Dan minimnya curah hujan ini melanjutkan tren kekeringan panjang yang telah berlangsung di Jawa Timur sejak pertengahan tahun. Dan provinsi ini bahkan sempat tercatat sebagai salah satu wilayah dengan periode tanpa hujan terpanjang di Indonesia. Dengan Kabupaten Magetan dan Kabupaten Madiun sempat mencatatkan rekor hingga 139 hari berturut-turut tanpa hujan pada September 2026 lalu. Dan BMKG mengimbau masyarakat dan juga pemerintah daerah untuk tetap waspada terhadap dampak lanjutan dari kekeringan meteorologis tersebut, termasuk krisis air bersih, penurunan produktivitas lahan pertanian, serta potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah-wilayah yang telah lama tidak diguyur hujan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini kita akan simak bersama informasi-informasi dari reporter. Kalau tadi sudah ada reporter Ani Hasana, kali ini kita sudah bersama dengan reporter Oni Aryanto. Rekan Oni akan mengabarkan berkaitan dengan satu hal, Indonesia memiliki potensi pengembangan panas bumi atau geotermal terbesar di dunia. Kita akan simak bagaimana kabar tersebut selengkapnya. Oni, silakan.
1: Ya, pendengar, Indonesia memiliki potensi energi panas bumi atau geotermal mencapai 23,2 hingga 27,5 gigawatt. Namun, pemanfaatannya masih terbatas sekitar 2.700 megawatt atau hanya 11%. Hal tersebut disampaikan Dr. Mariadi, dosen teknik geofisika Institut Teknologi 10 November atau ITS. Menurutnya, potensi panas bumi Indonesia saat ini memang tersebar di berbagai wilayah mulai Pulau Sumatera sampai Papua.
2: Indonesia itu memiliki potensi geotermal yang paling besar di dunia. Ya, 40% itu ada di kita dan itu tersebar dari Sumatera sampai Papua. Gitu. Totalnya perkiraannya adalah 23 gigawatt. Gitu. Namun realisasi terpasangnya hingga saat ini itu hanya berkisar di 11% atau di 2.700 megawatt. Yang ini menjadikan Indonesia sebagai negara kedua dengan pemanfaatan geotermal paling besar di dunia.
1: Ditambahkan oleh Mariadi bahwa potensi panas bumi yang belum dimanfaatkan di Indonesia menunjukkan masih terbukanya peluang pengembangan energi terbarukan, yakni sekitar 88% potensi panas bumi nasional disebut belum dimanfaatkan secara optimal. Dan Mariadi mengatakan bahwa pemerintah saat ini juga telah menyusun peta jalan dalam pengembangan panas bumi atau geotermal untuk sekitar 10 tahun ke depan. Demikian Oni Aryanto melaporkan kembali ke studio.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Tadi aku lihat ada pelamar yang menggunakan alat bantu dengar.
2: Iya ya, dia ikut seleksi seperti pelamar lainnya.
1: Iya, awalnya tuh aku pikir perusahaan akan ragu loh menerimanya.
2: Jangan salah, justru perusahaan menilai kemampuan, pengalaman, sama semangat kerjanya loh.
1: Benar juga ya, kesempatan itu harus diberikan kepada semua orang kan ya?
2: Nah, setuju. Kalau setiap orang diberi kesempatan yang sama, aku yakin semakin banyak talenta yang nantinya bisa berkembang.
1: Setiap penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk bekerja, berkarya, dan meraih masa depan. Mari hilangkan stigma, berikan kesempatan yang setara, dan wujudkan Indonesia yang inklusif.

0: Pagi Pak RT, saya mau berangkat kerja dulu ya.
1: Loh, Bu Andika, kok kelihatan capek dan ngantuk gitu, Bu?
0: Iya, Pak. Semalam saya lembur sampai pagi. Mata ini rasanya berat sekali.
1: Kalau begitu, jangan dipaksa berangkat naik motor, Bu.
0: Tapi, Pak, saya harus masuk kerja. Kalau terlambat, bisa kena tegur ini.
1: Saya mengerti, tapi kalau mengemudi dalam kondisi mengantuk, konsentrasi dan respon kita bisa menurun. Risikonya bukan cuma untuk ibu, tetapi juga pengguna jalan lainnya. Kalau memungkinkan, tunda dulu perjalanan sampai cukup istirahat, Bu. Atau cari alternatif yang lebih aman, misalnya minta diantar atau menggunakan transportasi umum.
0: Iya juga ya. Percuma mengejar waktu kalau malah membahayakan diri sendiri dan orang lain.
1: Betul, Bu. Semangat kerja boleh, tapi keselamatan jangan dipertaruhkan.
0: Baik, Pak. Saya coba panggil ojek online saja.
1: Rasa kantuk saat berkendara bukan hal sepele. Jangan memaksakan diri ketika tubuh membutuhkan istirahat. Tunda perjalanan atau pilih alternatif transportasi yang lebih aman. Karena satu keputusan bijak bisa mencegah kecelakaan dan menyelamatkan nyawa.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar sesaat lagi, kami akan hadirkan lensa olahraga sepekan bersama dengan reporter Agustin Irdiani yang nanti akan menghadirkan beragam informasi-informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda ya. Setelah itu, kami akan hadirkan bagaimana program Wawasan Nusantara. Nanti Anda bisa simak bersama ya. Program Wawasan Nusantara kita akan bahas mengenai satu hal ya. Kira-kira apa sih yang jadi pokok bahasan kita di siang hari ini pada pukul 12 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat ya. Mengingat nanti kita akan hadirkan lensa olahraga sepekan sekitar 12 menit ya berlangsung. Dan Anda bisa menyimak setelah itu program Warisan Nusantara. Hari ini adalah Tenun dan Perempuan Desa Sade. Nanti kita akan hadirkan seperti apa informasi tersebut selengkapnya untuk Anda. Pendengar tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Salam Olahraga. Beragam informasi olahraga dalam pekan ini telah kami rangkum dalam Lensa Olahraga. Bersama saya Agustin Irdiani, inilah Lensa Olahraga selengkapnya. Puncak Hari Olahraga Nasional HORNAS 2026, Bupati Lamongan mengenalkan beragam cabang olahraga berprestasi. Berikut laporan Farin Regi.
1: Beragam cabang berprestasi di Kabupaten Lamongan diperkenalkan kepada masyarakat dalam puncak peringatan Hari Olahraga Nasional ke-43 tahun 2026 di Alun-Alun Lamongan. Selain menampilkan berbagai cabor, puncak HORNAS juga dimeriahkan dengan stan cabang olahraga dan inorga kormi serta atraksi olahraga dan pemberian penghargaan kepada atlet berprestasi serta festival catur. Bupati Lamongan, Yuri Ravendi, mengatakan peringatan HORNAS tahun ini sengaja dikemas dengan menampilkan berbagai cabor, korwil, pengurus olahraga, hingga prestasi atlet Lamongan. Ia berharap olahraga tidak hanya berorientasi pada prestasi, tetapi juga menjadi bagian dari gaya hidup sehat masyarakat.
2: Kita sengaja kami acarakan secara meriah dengan menampilkan dan memperkenalkan kepada seluruh masyarakat seluruh cabor-cabor atau seluruh cabang-cabang olahraga. Berikut korwil maupun seluruh pengurus dan prestasi-prestasi di masing-masing cabor. Tadi juga kita perlihatkan beberapa cabor yang menampilkan atraksi-atraksinya, dan ini tentu kita harapkan untuk menggairahkan ya kegiatan olahraga supaya masyarakat aktif dan sehat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan olahraga di Lamongan.
1: Sejumlah atlet berprestasi turut mendapatkan apresiasi dalam kegiatan tersebut. Yang paling membanggakan adalah Veronica Giovanni Cheryl Gici Makeleo dari cabor catur yang berhasil mengharumkan nama Lamongan di ajang internasional. Farin Reki melaporkan.
0: Keberhasilan menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa turut bangga dengan prestasi yang diraih Timnas Indonesia. Ani Ehsana melaporkan.
3: Timnas Indonesia meraih gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai mengalahkan Thailand lewat drama adu penalti di babak final yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo. Laga bergengsi ini berakhir imbang pada waktu normal 2-2. Sosok penjaga gawang Emil Audiro menjadi salah satu kunci di balik keberhasilan tim Garuda. Kemenangan timnas ini disambut gembira semua pihak tak terkecuali Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Di sela kesibukan kunjungan kerja di Blitar hingga Magetan, dalam rangka jelang hari jadi ke-81 Pemprov Jatim ini, Gubernur Khofifah tetap meluangkan waktu untuk menonton pertandingan timnas. Ia mengaku bangga dengan capaian para penggawa Garuda.
4: Tentu bahagia dan bangga kita semua ya. Ini kalau 4-2 ya sesuatu banget. Saya termasuk yang mengikuti pertandingan tadi malam ya.
3: Timnas Indonesia menjuarai edisi perdana FIFA ASEAN Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand melalui adu penalti 4-2 yang menjadi trofi pertama Indonesia di FIFA ASEAN Cup sekaligus mengakhiri penantian 35 tahun untuk meraih kemenangan di final level senior. Perjalanan skuad Garuda dimulai dengan kemenangan 2-0 atas Singapura pada 25 September 2026. Indonesia kemudian bermain imbang 0-0 melawan Malaysia pada 28 September sebelum menghajar Bangladesh 9-2 pada 1 Oktober dan memastikan tiket ke final berkat keunggulan produktivitas gol. Ani Hasana melaporkan.
0: Keberhasilan Timnas Indonesia meraih gelar juara edisi perdana FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat adu drama penalti menyisakan cerita inspiratif dari lini belakang skuad Garuda. Berikut laporan Paris Yarbo.
5: Keberhasilan Timnas Indonesia merengkuh gelar juara edisi perdana FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti di Stadion Utama Gelora Bung Karno menyisakan cerita inspiratif dari lini belakang skuad Garuda. Bek tangguh Timnas Indonesia, Rizky Ridho menjadi sorotan tidak hanya atas aksinya di lapangan hijau, tetapi juga komitmennya di dunia akademik. Di tengah padatnya jadwal kompetisi profesional, pemain kelahiran Surabaya tersebut tetap aktif menggarap tugas akhir atau skripsinya di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Kepala Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Surabaya, Khoirul Anam menyampaikan rasa bangga atas pencapaian anak didiknya yang mampu menyeimbangkan karir sepak bola internasional dengan kewajiban perkuliahan.
6: Tengah kesibukannya sebagai pemain profesional di Timnas Indonesia, Ridho ini juga tetap menjalankan kewajibannya yang sebagai mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Terakhir kemarin Ridho ini mengikuti bimbingan melalui Zoom untuk membahas tugas akhir atau skripsinya yang sedang dikerjakan dengan bimbingan dosen walinya. Prinsipnya kami dari kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Surabaya terus mendampingi mahasiswa atlet agar kuliah dan karir keolahragaannya bisa berjalan dengan baik.
5: Gelar juara FIFA Asian Cup 2026 ini menjadi trofi bersejarah pertama bagi timnas Indonesia di tingkat regional ASEAN. Pihak kampus berharap sikap disiplin dan semangat juang Rizky Ridho dapat menjadi teladan bagi mahasiswa lain di seluruh Indonesia. Faris Yarbo melaporkan.
0: Mendekati pertandingan Persik Kediri melawan Madura United, Pantel mempercepat pekerjaan pagar baru di Stadion Brawijaya Kediri. Informasi selengkapnya bersama Ayu Citra.
7: Pada laga lanjutan Super League 2026-2027 menghadapi Madura United, tim Persik Kediri siap tampil all out demi memenangkan pertandingan. Bahkan dari sisi Panpel Persik Kediri, pihak telah siap dengan mengerjakan pembangunan pagar baru di sejumlah titik di Stadion Brawijaya Kediri. Hal ini dikatakan oleh Ketua Panpel Persik Kediri Widodo pada hari ini. Tak hanya itu, dalam ajang bergengsi ini, pihaknya telah menyiapkan sebanyak 6.000 tiket untuk penonton.
8: Untuk persiapan melawan Madura hari Jumat ya, tanggal 9 yang sedikit ribet karena kan bersamaan dengan pengerjaan pagar baru. Jadi untuk pengerjaan besok itu sudah selesai untuk target yang pertama. Jadi ini hari terakhir ya, ini finishing untuk membersihkan seluruh material yang ada di seputaran pagar ini. Jadi sudah clear, kemarin juga koordinasi dengan PUPR Kota Kediri, bahkan kemarin juga ada risk assessment dari Polda Jatim.
7: Ditambahkan Widodo bahwa pengerjaan pagar ini diwujudkan sepanjang 94 meter dan tuntaskan pada Kamis 8 Oktober 2026. Lalu saat pertandingan, maka akan dilanjutkan kembali hingga mendekati tanggal 22 Oktober mendatang. Sebelumnya, pelatih Persik Kediri Marcos Renatores mengatakan bahwa dari pihak lawan, yakni Madura United, memiliki pemain luar biasa dan merupakan tim yang sangat bagus. Untuk itulah, maka pihaknya meminta kepada semua anak asuhnya agar selalu fokus dan bertanding secara optimal.
9: Means that what I was saying that they are a good team that win 3 games in a row in this league. You don't have a good team. That's why we have to be very focused. But at the same time, we trust in ourselves. We trust in our players, the way we are playing, doing the best game plan that we think we can do, and we have the confidence to win this game. Even it's going to be difficult because they are a good team. But I truly believe that we can win anybody in this league, and we are ready for anybody. And Madura is the first one.
7: Lebih lanjut, Marcos juga meyakini para pemain Persik Kediri ini juga mampu mencapai kemenangan di laga tersebut. Oleh karena itulah, ia menjadikan pertandingan ini sebagai tantangan pertama bagi tim Macan Putih. Ayu Citra melaporkan.
0: Pelatih tenis Surabaya Bonit Wirjawan menilai potensi tenis muda di Surabaya cukup besar dan perlu mendapatkan pembinaan secara berkelanjutan. Oni Arianto melaporkan.
10: Pelatih tenis Surabaya Bonit Wirjawan menilai potensi petenis muda di Surabaya cukup besar dan perlu mendapatkan perhatian pembinaan secara berkelanjutan. Menurut Bonit Wirjawan, Kamis siang sejumlah petenis Surabaya memiliki kemampuan yang cukup baik untuk berkembang ke level yang lebih tinggi. Namun mereka membutuhkan latihan khusus agar perkembangan prestasinya tidak berhenti pada level saat ini. Bonit Wirjawan menambahkan, potensi serupa juga terlihat pada sejumlah petenis dari berbagai daerah di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Karena itu, para atlet perlu menjalani latihan secara maksimal dan mengikuti pertandingan secara rutin.
11: Saya lihat sih potensinya tadi seperti yang saya katakan, potensi petenis dari Surabaya ataupun mungkin petenis yang lain ya. Beberapa pemain yang dari Surabaya ini cukup bagus sih, ya cuman perlu sentuhan, perlu latihan yang khusus supaya mereka tidak stuck di level ini. Juga beberapa daerah lain juga saya melihatnya juga cukup banyak yang bagus, cuman ya sekali lagi jangan stuck sampai di sini karena masih panjang ini perjalanan. Jadi ya harus latihan dengan maksimal, dengan benar, dengan pertandingan yang cukup juga.
10: Bonit Wiryawan menambahkan pembinaan petenis muda saat ini telah mencakup berbagai kelompok umur atau KU, mulai dari KU10, KU12, KU14 hingga KU16 untuk kelompok putra maupun putri. Selain kelompok usia tersebut, Bonit Wiryawan juga menyoroti pembinaan pada kategori KU24 yang dinilai penting untuk persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Poprov Jawa Timur. Oni Arianto melaporkan.
0: Informasi tersebut menutup Lensa Olahraga edisi Minggu ini, 11 Oktober 2026. Selamat siang, salam olahraga.

0: Warisan Nusantara, persembahan Pro 1 RRI Surabaya.
1: Pendengar, Anda bersama dengan kami dalam program acara Warisan Nusantara, persembahan Pro 1 RRI Surabaya. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengikuti Warisan Nusantara, Tenun dan Perempuan Desa Sade. Pendengar, tahukah Anda bahwa Indonesia dikenal sebagai negara dengan keberagaman budaya yang kaya? Setiap daerah memiliki adat istiadat, tradisi dan kearifan lokal yang menjadi bagian dari jati diri bangsa. Salah satu bentuk kekayaan budaya tersebut dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat adat di Pulau Lombok, khususnya di sebuah desa bernama Desa Sade. Desa tersebut merupakan salah satu desa adat suku Sasak yang hingga kini masih mempertahankan pola hidup tradisional. Terletak di Kabupaten Lombok Tengah, desa ini dikenal dengan pemukiman yang khas, rumah-rumah tradisional beratap alang-alang, serta jalan desa yang masih berlapis tanah. Kami akan hadirkan selengkapnya untuk Anda sesaat lagi. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar masih dalam program Warisan Nusantara di hari ini 11 Oktober 2026. Pendengar, kehidupan masyarakat Desa Sade berjalan seiring dengan aturan adat yang telah diwariskan oleh leluhur dan dijalankan secara konsisten dari generasi ke generasi. Selain arsitektur tradisionalnya, Desa Sade juga dikenal dengan kekuatan tradisi yang dijaga oleh masyarakatnya, terutama oleh kaum perempuan. Dalam struktur sosial masyarakat Desa Sade, perempuan itu memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga dan melestarikan tradisi adat. Peran tersebut, pendengar, tidak hanya terlihat dalam kehidupan rumah tangga, tetapi juga dalam praktek budaya yang menjadi identitas desa. Salah satunya adalah tradisi menenun kain. Pendengar, menenun bukan sekedar aktivitas ekonomi ya atau kerajinan tangan bagi perempuan desa tersebut. Tradisi ini memiliki nilai sosial dan budaya yang kuat. Dalam adat setempat, seorang perempuan dianggap belum sepenuhnya dewasa apabila belum mampu menenun. Oleh karena itu, keterampilan menenun menjadi bagian dari proses pendewasaan perempuan, sekaligus simbol kesiapan mereka untuk menjalani kehidupan bermasyarakat sesuai dengan nilai adat yang berlaku. Tradisi menenun diwariskan secara turun-temurun melalui proses pembelajaran yang alami. Anak-anak perempuan Desa Sade tumbuh dengan menyaksikan ibu dan nenek mereka menenun di beranda rumah. Dan dari pengamatan sehari-hari inilah, pengetahuan dan keterampilan menenun secara perlahan ditanamkan tanpa paksaan namun penuh dengan makna.

Pendengar masih dalam program Warisan Nusantara di edisi hari ini, 11 Oktober 2026. Pendengar, tahukah Anda bahwa tradisi ini tidak hanya untuk menjaga keberlangsungan tenun sebagai warisan budaya, tetapi juga memperkuat ikatan antar generasi dalam masyarakat desa Sakde. Proses menenun di desa tersebut dilakukan dengan menggunakan alat tenun tradisional yang masih dipertahankan hingga saat ini. Alat tersebut terbuat dari kayu dan dirakit secara sederhana, namun membutuhkan keterampilan serta ketelitian tinggi dalam penggunaannya. Mulai dari penyusunan benang, pengaturan pola, hingga proses penenunan itu sendiri. Semuanya dilakukan secara manual oleh tangan-tangan terampil perempuan desa Sakde. Bahkan bahan baku yang digunakan dalam menenun juga dipilih dengan cermat. Benang-benang disiapkan melalui proses yang cukup panjang sebelum akhirnya siap ditenun. Tahukah Anda bahwa pewarnaan benang itu juga dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian warna dan makna yang terkandung di dalamnya. Warna-warna yang digunakan umumnya terinspirasi dari alam sekitar seperti tanah, tumbuhan, dan unsur alam lainnya yang memiliki keterkaitan erat dengan kehidupan masyarakat setempat. Setiap motif tenun yang dihasilkan memiliki makna filosofi tersendiri. Motif-motif tersebut tidak dibuat secara sembarangan, melainkan mengikuti aturan adat yang telah disepakati bersama. Proses menenun yang panjang dan penuh ketelitian ini menjadikan kain tenun desa Sakde bukan hanya sebagai hasil karya, tetapi juga sebagai simbol kesabaran, ketekunan, dan kedisiplinan. Nilai-nilai tersebut tertanam kuat dalam diri perempuan desa Sakde dan tercermin dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Pendengar, Anda masih bersama kami, masih dalam program Surabaya Siang ini, dalam program Warisan Nusantara. Masih berkaitan dengan topik tenun dan perempuan desa Sade. Tahukah Anda bahwa tradisi menenun itu juga memiliki keterkaitan erat dengan sistem sosial masyarakat desa setempat. Kain tenun tidak hanya digunakan sebagai pakaian sehari-hari, tetapi juga memiliki peranan penting dalam berbagai upacara adat. Nah, dalam acara-acara tertentu, kain tenun menjadi simbol status sosial, identitas keluarga, serta penghormatan adat istiadat yang berlaku. Selain sebagai bagian dari adat, menenun juga menjadi sumber penghidupan bagi sebagian perempuan desa Sade. Kain-kain hasil tenun dipasarkan kepada pengunjung yang datang ke desa tersebut. Namun demikian, aktivitas ekonomi tetap dijalankan dengan prinsip menjaga keaslian tradisi. Perempuan desa Sade tetap memegang teguh cara menenun tradisional. Nah, peran perempuan dalam menjaga keseimbangan antara tradisi dan kebutuhan ekonomi menjadi salah satu kekuatan desa Sade. Mereka tidak hanya berperan sebagai pelaku budaya, tetapi juga sebagai pengelola ekonomi keluarga. Dari hasil menenun, perempuan dapat membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga sekaligus memastikan tradisi tetap lestari. Kehidupan perempuan desa Sade menunjukkan bahwa pelestarian budaya tidak selalu bertentangan dengan perkembangan zaman. Justru, melalui peran aktif perempuan, tradisi dapat terus hidup dan beradaptasi tanpa kehilangan jati dirinya. Di tengah arus modernisasi yang semakin kuat, desa Sade menghadapi berbagai tantangan dalam mempertahankan tradisi menenun.

0: Ira, menurutmu Pancasila itu masih penting gak sih untuk sekarang?
1: Ya penting, kan dasar negara.
0: Nah, itu dia. Kita sering bilang begitu. Tapi coba deh, lihat di kehidupan sehari-hari. Pancasila itu sebenarnya kelihatan gak sih?
1: Kelihatan dong. Misalnya...
0: Misalnya apa?
1: Kamu beda pendapat sama aku. Tapi kita tetap ngobrol baik-baik.
0: Oh, itu Pancasila ya?
1: Iya dong. Menghargai perbedaan itu bukan cuma teori.
0: Terus, kalau ada tetangga kesusahan, kita bantu?
1: Itu juga. Atau ketika ada kerja bakti, kita ikut. Bukan karena disuruh, tapi karena lingkungan ini milik kita bersama.
0: Berarti Pancasila bukan cuma soal di upacara aja ya kan?
1: Bukan, justru diuji ketika kita punya kesempatan untuk memilih mau peduli atau cuek, mau menghargai atau merendahkan, mau memikirkan diri sendiri atau kepentingan bersama.
0: Jadi sebenarnya menerapkan Pancasila gak harus nunggu melakukan hal besar dulu kan?
1: Gak perlu, mulai dari hal sederhana, menghormati orang lain, jujur, adil, mau membantu, dan menjaga kerukunan.
0: Berarti pertanyaannya bukan lagi Pancasila masih penting atau enggak kan?
1: Tapi, sudahkah kita menerapkannya?
0: Pancasila bukan sekedar 5 sila yang kita hafalkan. Pancasila hidup ketika nilai-nilainya kita praktekkan dalam keseharian. Karena Indonesia yang kita inginkan dimulai dari sikap kita hari ini.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Masih dalam program Warisan Nusantara, pendengar, bahwa tradisi menenun itu juga memiliki keterkaitan erat ya dengan sistem sosial masyarakat Desa Sade seperti yang saya ceritakan. Dan tahukah Anda bahwa pengaruh budaya luar, kemudian perkembangan teknologi, serta perubahan gaya hidup generasi muda itu menjadi faktor yang tidak bisa dihindari. Namun masyarakat Desa Sade, khususnya kaum perempuan, berupaya menyikapi perubahan tersebut dengan tetap berpegang pada nilai adat. Pendidikan informal dalam keluarga menjadi kunci utama dalam menjaga keberlangsungan tradisi. Para orang tua terus menanamkan pemahaman kepada anak-anak mereka mengenai pentingnya menenun sebagai bagian dari identitas budaya. Dan dengan cara ini, generasi muda tidak hanya mengenal tradisi sebagai warisan masa lalu, tetapi juga sebagai bagian dari kehidupan yang masih relevan hingga saat ini. Perempuan Desa Sade juga berperan sebagai penjaga nilai moral dan sosial masyarakat. Melalui aktivitas menenun, mereka belajar bertanggung jawab, kerja keras, dan kebersamaan. Nilai-nilai kemudian diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga tradisi tidak hanya terjaga dalam bentuk benda, tetapi juga dalam sikap dan perilaku. Kehadiran Desa Sade sebagai desa adat juga memberikan ruang pembelajaran bagi masyarakat luas. Pengunjung yang datang tidak hanya melihat hasil tenun, tetapi juga dapat menyaksikan langsung proses pembuatannya. Interaksi antara perempuan penenun dengan pengunjung menjadi sarana edukasi budaya yang memperkenalkan nilai-nilai tradisi kepada masyarakat di luar desa. Bahkan melalui interaksi tersebut, perempuan Desa Sade berperan sebagai duta budaya yang memperkenalkan identitas suku Sasak kepada dunia luar. Mereka menjelaskan makna motif, proses menenun, serta filosofi hidup yang terkandung di dalamnya. Peran ini sekaligus memperkuat posisi perempuan sebagai penjaga dan penyampai nilai budaya. Tradisi menenun juga menjadi media untuk mempererat hubungan sosial antara warga desa. Dan aktivitas menenun sering dilakukan secara berkelompok, menciptakan ruang komunikasi dan kebersamaan. Pendengar, kisah perempuan Desa Sade dan tradisi menenun menjadi bagian penting dari warisan Nusantara yang patut dijaga dan juga dilestarikan. Di tengah perubahan zaman, mereka tetap berdiri teguh menjaga nilai budaya yang diwariskan oleh leluhur. Dan tahukah Anda bahwa tradisi menenun di Desa Sade mengajarkan bahwa pelestarian budaya itu bukan hanya tentang mempertahankan bentuk, tetapi juga tentang menjaga makna dan nilai yang terkandung di dalamnya. Pendengar, usai sudah kebersamaan kita dalam program Warisan Nusantara Pro 1 RRI Surabaya. Akhirnya saya Fresh Tioktora mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Warisan Nusantara selanjutnya.

Selamat siang pendengar Pro 1 Surabaya, melanjutkan Surabaya siang ini. Kali ini Anda bersama Dio Pratama ya, yang akan menemani hingga nanti pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Melanjutkan perjalanan dari rekan Fresti Oktora ya, yang sudah menemani Anda di paruh awal Surabaya siang ini. Tentunya nantikan program-program persembahan Pro 1 Surabaya di Surabaya siang ini dan Surabaya sore ini ya. Nanti 13.30 saat lagi ya, Anda akan berkesempatan untuk mengikuti musik kita 100% Indonesia ya. Kalau hari Minggu berarti lagunya bebas ya, asalkan yang baru-baru, kalau bisa di atas 2010 lebih mantep ya. Tapi kalau di atas 2000 juga boleh ya. Disiapin lagunya, nanti selama 1,5 jam ya kita akan hadirkan musik kita 100% Indonesia. Kemudian nanti jangan juga lewatkan juga ya, pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami akan mengajak Anda untuk menyimak Beranda Astacita edisi inflasi ya. Kali ini bertemakan tetap tenang dan kenyang ya, dan akan seperti biasa akan menghadirkan bintang tamu atau narasumber ya, Ibu Willy Filosofia selaku Direktur Kepatuhan Pialang Berjangka. Nah, nanti akan dipandu oleh saya sendiri ya, Dio Pratama ya, di Beranda Astacita edisi Rubik Inflasi jam 3 sore nanti ya. Dan tentunya Anda berkesempatan untuk berdiskusi kembali bersama Ibu Willy ya di 5345474 atau di 0813314x992. Jadi nantikan, jadikan sore hari nanti ya di Beranda Astacita tempat berbagi informasi ya, untuk belajar ya tentang keuangan tentunya di Beranda Astacita jam 3 sore nanti ya. Kemudian nanti selepas Beranda Astacita, seperti biasa pukul 16 kita akan hadirkan Info Prima ke ruang dengar Anda, untuk Anda bisa dapatkan informasi terkini dari Jawa Timur tentunya, yang disampaikan oleh rekan-rekan reporter terbaik kami di seluruh Jawa Timur ya. Kemudian nanti Surabaya, lanjutan Surabaya sore ini Anda akan bersama Dini Wardani dan juga Ria Haryati ya, yang menemani hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kemudian malamnya, Surabaya malamnya seperti biasa Anda akan bersama Jo Adi Yuanda ya di Surabaya malam ini hingga nanti pukul 24 dini hari nanti tutup siaran ya. Oke, mengawali jumpa kita dalam Surabaya, lanjutan Surabaya siang ini, kita hadirkan sebuah lagu dulu ya dari Tiket dengan Hanya Kamu Yang Bisa.

0: Pagi Pak RT, saya mau berangkat kerja dulu ya.
1: Loh, Bu Andika, kok kelihatan capek dan ngantuk gitu, Bu?
0: Iya, Pak. Semalam saya lembur sampai pagi. Mata ini rasanya berat sekali.
1: Kalau begitu, jangan dipaksa berangkat naik motor, Bu.
0: Tapi, Pak, saya harus masuk kerja. Kalau terlambat, bisa kena tegur ini.
1: Saya mengerti. Tapi, kalau mengemudi dalam kondisi mengantuk, konsentrasi dan respon kita bisa menurun. Risikonya bukan cuma untuk ibu, tetapi juga pengguna jalan lainnya. Kalau memungkinkan, tunda dulu perjalanan sampai cukup istirahat, Bu. Atau cari alternatif yang lebih aman, misalnya minta diantar atau menggunakan transportasi umum.
0: Iya juga ya, percuma mengejar waktu kalau malah membahayakan diri sendiri dan orang lain.
1: Betul, Bu. Semangat kerja boleh, tapi keselamatan jangan dipertaruhkan.
0: Baik, Pak. Saya coba panggil ojek online saja.
1: Rasa kantuk saat berkendara bukan hal sepele. Jangan memaksakan diri ketika tubuh membutuhkan istirahat. Tunda perjalanan atau pilih alternatif transportasi yang lebih aman. Karena satu keputusan bijak bisa mencegah kecelakaan dan menyelamatkan nyawa.
2: Bu, Bu Sekdes.
3: Iya.
2: Akhir-akhir ini saya makin sering ditanya warga loh. Mereka itu ingin tahu perkembangan desa, terus pengen tahu kebijakan pemerintah, sampai pengen tahu itu loh, berita-berita nasional.
3: Oh, iya Pak, betul itu. Tapi masalahnya, banyak informasi itu yang simpang siur di media sosial. Nah, kalau salah pilih sumber, itu kan bisa menyesatkan.
2: Ah, betul sekali, Bu. Saya itu butuh referensi yang jelas, cepat, dan bisa dipercaya.
3: Pak, sudah pernah buka rri.co.id belum?
2: Belum.
3: Itu tuh portal resmi RRI. Nah, beritanya lengkap. Mulai dari pembangunan ada, ekonomi, ada budaya, sampai bahkan berita terkini dari daerah loh, Pak. Semuanya akurat dan langsung dari sumbernya.
2: Oh, jadi selain dengar RRI di radio atau lewat aplikasi, sekarang ada websitenya juga toh?
3: Betul, Pak. Jadi tinggal buka rri.co.id. Nah, semuanya ada di sana lengkap, termasuk berita-berita update kegiatan pembangunan desa di seluruh Indonesia, Pak.
2: Wah, luar biasa RRI. Ini yang kita butuhkan, supaya warga desa kita bisa melek informasi dari sumber yang terpercaya.
3: Tepat sekali, Pak Kades. rri.co.id, sumber berita terpercaya untuk Indonesia.

Anda masih bersama kami dalam Surabaya siang ini. Sebelum kami mengajak Anda bergabung dengan musik kita 100% Indonesia, kita update dulu informasi di siang hari ini. Gempa bumi dangkal mendominasi aktivitas kegempaan di Jawa Timur dan sekitarnya dengan 89 kejadian dari total 122 gempa yang tercatat pada 2 hingga 8 Oktober 2026. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang, Riko Kardoso, menjelaskan bahwa aktivitas gempa di wilayah tersebut berkaitan dengan pergerakan lempeng tektonik Indo-Australia dan Eurasia serta aktivitas pertahanan lokal. Selain gempa dangkal, BMKG mencatat 33 kejadian gempa berkedalaman menengah. Tidak ada gempa berkedalaman dalam yang tercatat selama periode tersebut. Gempa dangkal merupakan gempa dengan kedalaman kurang dari 60 km, sedangkan gempa menengah memiliki kedalaman 60 hingga 300 km. Kedalaman sumber gempa menjadi salah satu parameter yang digunakan untuk menganalisis karakteristik aktivitas kegempaan. Selama periode pemantauan, magnitudo gempa tercatat mulai dari 1,18 hingga 4,65. BMKG juga melaporkan 2 kejadian gempa yang dirasakan masyarakat. Meski gempa dangkal mendominasi catatan tersebut, data jumlah kejadian dan kedalaman saja tidak cukup untuk menyimpulkan besarnya dampak yang akan ditimbulkan. Dampak gempa juga dipengaruhi magnitudo, jarak sumber gempa, kondisi tanah, dan karakteristik bangunan. Masyarakat di wilayah rawan gempa diimbau memahami langkah penyelamatan diri saat guncangan terjadi, serta memastikan informasi kebencanaan diperoleh dari kanal resmi BMKG. Kita akan kembali saat lagi ya dalam musik kita 100% Indonesia pukul 13.30 tepat.

Saat mencuci tangan atau piring, banyak orang mengira semakin banyak busa, hasilnya pasti semakin bersih. Padahal menurut penjelasan American Chemical Society, yang bekerja mengangkat minyak dan kotoran bukanlah busanya, melainkan molekul sabun. Molekul ini memiliki dua ujung, satu menarik air dan satu lagi menarik minyak. Saat dibilas, minyak, kotoran, dan kuman ikut terangkat bersama air. Sementara busa lebih berperan membantu menyebarkan sabun dan memberi tanda bahwa sabun sudah digunakan. Jadi, bersih atau tidaknya bukan ditentukan oleh banyaknya busa, melainkan cara sabun bekerja untuk membersihkan.

0: Wah, Pak, enak juga ya makan di saung begini. Anginnya sejuk, nasinya wangi.
1: Ya iya toh, Bu. Cuma sayang, berita panen kok belum terdengar ya, Bu?
0: Loh, kan bisa buka RRI digital, Pak.
1: Hah?
0: Sekarang itu semua berita ada di situ loh, Pak. Berita pertanian juga lengkap.
1: Apa tadi? RRI digital?
0: Digital, betul.
1: Itu yang bisa dengerin dari HP itu ya?
0: Betul sekali, Pak.
1: Oh.
0: Mau berita, mau musik, sampai siaran langsung RRI daerah, tinggal diklik aja. Nah, nggak perlu radio besar kayak dulu.
1: Wah, ternyata aku sudah mengunduh aplikasinya loh, Bu. Cuman belum pernah tak buka. Coba ini tak kliknya.
0: Coba, Pak.
1: Waduh, suaranya jernih banget, Bu.
0: Betul kan?
1: Ini RRI Pro 1 bukan, Bu?
0: Iyalah, Pak. RRI itu sekarang memang makin maju. Petani juga harus ikut digital. Biar nggak ketinggalan zaman kan, Pak?
1: Setuju aku, Bu. Habis makan nanti, aku mau ngajari teman-teman kelompok tani buat ngunduh aplikasi RRI digital ini, Bu.
0: Nah, itu baru namanya petani modern.

Dari sawah sampai ke kota, dari lagu sampai berita, RRI kini ada di genggaman. Download aplikasi RRI Digital.

0: Musik Kita, Musik Indonesia, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, saatnya kita hadirkan Musik Kita 100% Indonesia, edisi hari Minggu, 11 Oktober 2026 ya. Langsung saja saya sapa pendengar yang di line telepon. Musik Kita.
2: Surutus Pulisain Indonesia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Budian.
2: Apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik, Budian. Gimana kabar?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Di
2: sini sumuk banget.
1: Oh, AC dong, AC.
2: Iya, Bang. Abang Dio enak, ada AC-nya.
1: Iya, di sini enak.
2: Di sini sumuk banget.
1: Oke, lagunya apa, Budian?
2: Tak mau sendiri.
1: BCL lagi?
2: Iya.
1: Oke. Aku tak mau sendiri. Salam-salamnya?
2: Salam-salamnya buat Pak Mariono, Pak Mulyono, Pak Tua, Ata, Awi, Pemayang Tikwin, Bu Wira, Bu Mutia Dewi Bowo, Bu Diti Ramiyati, Bu Siti Pasuliwan, Bu Siti Dunia, Erinda, Mbak Lisa Helin, Mbak Amel, ayo masuk dong on air. Kok ketawa?
1: Enggak, tetap berusaha ibu.
2: Iya dong. Kangen suaranya kan.
1: Oke.
2: Terus buat siapa lagi ya? Pak Idris, Mas Ali, Mas Idris, buat semuanya.
1: Siap.
2: Abang Ibu Pratama, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Berikan banyak umur, berikan rezeki yang berkah melimpah, dijauhkan dari balak musibah, selalu dalam menyenangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisakan makan betina untuk menyelesaikan ibadah haji dan umrah.
1: Amin.
2: Jangan lupa makan siang kalau pulang hati-hati. Matur suwun, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih, Budian. Sehat selalu ya, sekeluarga di rumah. Kita sapa yang di line telepon HP. Musik Kita.
3: Musik Kita 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Dio Pratama.
1: Waalaikumsalam, Bu Siti.
3: Satu yang tak bisa lepas, ayo.
1: Moh, lihat sini liane toh.
3: Nggak mau.
1: Nah, ya wis, ya wis, ya wis. Kemarin lah itu sudah satu yang tak bisa lepas, Bu.
3: Nggak mak, bukan kemarin jambrut.
1: Waduh. Oh iya, nggak jadi ya kemarin gara-gara ini ya ulang tahun ya. Oh iya iya iya. Oh boleh boleh, satu yang tak
3: lepas. Sambil minum dulu sama salam-salam.
1: Tak tinggal
3: ya,
1: betul.
3: Ya sebentar tunggu.
1: Paket tiga pasti. Buat
3: marah tua aku tengok kota. Tak tengok pisan, pisan tuman.
1: Bos. Lanjut.
3: Salamnya buat Budian, Umi Anti Queen, Umi Kustia Pondok Maritim, Bu Siti, Bu Yuni, Mama Iya, Mas Ali, Mas Gio, Bang Kobar, Bang Freddy, Pak Mariono, Pak Kamedi, Pak Budi Saseno, Mas Sandi Batam. Kone. Banyak loh, Bu Isti, Bu Titik Damiati, Bu Atik Ramli, Bu Wira, Bu Hartini, Bu Yati Jaya, Bu Ani Esther, Bu Musdiati, Wibowo. Siapa lagi? Pak Idris sama Bu Dawida. Semuanya. Terima kasih banyak Mas Dio ya. Jangan bosen ya sama saya ya.
1: Enggak lah.
3: Biar semangat ya.
1: Semangat aku, Bu.
3: Terima kasih banyak Mas Dio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti. Sehat selalu keluarga ya. Morotuai jangan dibengoki terus, Bu. Kasihan. Oke, kita sapa yang di WhatsApp ya, ada Bu Sri Suartini. Selamat siang Mas Dio Pratama. Selamat siang Bu. Musik Kita 100% Indonesia. Saya request Noah, Cinta Bukan Dusta. Salamnya buat Mas Ali, Pak Khoirul, Pak Mul, Bu Siti, Bu Mus, Bu Wati, Bu Titik, Bu Siti Rumia, Bu Is, Bu Yani Jaya, Bu Anester, Bu Nana, buat Mas Dio Pratama. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bu Artini. Sehat selalu, ditunggu lagunya ya. Kita langsung hadirkan lagu pertama, BCL dengan Aku Tak Mau Sendiri.

0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya.
1: Masih di Musik Kita 100% Indonesia ya. Kita sapa lagi yang di WhatsApp dulu. Ada Pak Mariono. Musik Kita 100% Indonesia, Pak Mariono di Tulungagung minta diputarkan Cinta Katakan Cinta Anima ya. Salamnya buat Bu Wira, Pak Heri, Pak Mul, Bang Ali, Bu Siti, Bu Titi, Pak Toto, Budian, Pak Khairul Huda, dan semua pendengar Pro 1 Surabaya bersama Kak Adi Pratama. Selamat bertugas, diberi kesehatan, berbagai dan lancar, rezeki lancar, berkah. Amin, amin. Terima kasih, Pak Mariono. Sehat selalu. Kita langsung sapa yang di line telepon. Musik Kita
2: 100% Indonesia. Selamat siang, Pak RT.
1: Selamat siang. Ini apa ya? Apa?
2: Izinkanlah.
1: Izinkanlah.
2: Purna Ita Purnamasari.
1: Dul. Izinkanlah Ita Purnamasari. Izinkanlah. Tahun berapa itu?
2: 2017, Pak.
1: Oh iya dah. Bentar. Oh iya, 5 tahun yang lalu. Iya benar-benar. Oke, Abah.
2: Bentar. Enggak keliru kalau benar, Pak RT.
1: Salam-salamnya, Abah.
2: Pak Bambang, Pak Luki yang sudah tua, Opa Mulyono, sampai jumpa Pak Toto, Tulang Kobar, Oma Yanti, Buati Ramli, Ibu Karo, Ibu Nana, dan Ibu Wira. Buat Pak RT-nya, selamat bertugas dan matur nuwun.
1: Matono Nabawi, sehat selalu ya, ditunggu lagunya ya. Kita sapa yang di line telepon WhatsApp, ada Bu Wati. Musik Kita.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dan waalaikumsalam Bu Wati.
3: Ya, aku minta lagu dari Rizky Bilal,
1: Judulnya?
3: Apa ya judulnya? Belakangnya Cinta.
1: Bentar, Belakangnya Cinta, Takdir Cinta.
3: Ya,
1: oke. Takdir Cinta. Oke, salam-salamnya.
3: Salam.

0: Pulang hati-hati ya.
1: Siap, Bu.
0: Sampai rumah dengan selamat.
1: Amin, terima kasih.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ati. Sehat selalu, ditunggu lagunya Bu Ati ya. Kita langsung hadirkan lagu selanjutnya, Anima dengan Cinta Katakan Cinta.

0: Beredar di media sosial gambar yang menampilkan jika Direktorat Jenderal Pajak akan membuat kebijakan bahwa kendaraan produksi sebelum tahun 2000 akan bebas pajak mulai Januari 2027 nanti. Unggahan tersebut disertai narasi, Direktorat Jenderal Pajak mengumumkan bebas pajak tahunan untuk kendaraan bermotor keluaran tahun 2000 ke bawah, berlaku efektif mulai 1 Januari 2027. Syarat dan ketentuan berlaku, kendaraan terdaftar di wilayah NKRI, dan masa berlaku STNK aktif. Faktanya, dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ditemukan informasi resmi dari Direktorat Jenderal Pajak maupun sumber kredibel lain mengenai akan diberlakukannya kebijakan tersebut di tahun 2027. Selain itu, klaim tersebut keliru menyebut DJP sebagai pihak yang akan membuat kebijakan pembebasan PKB. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, PKB merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi, sedangkan tarifnya ditetapkan melalui peraturan daerah. Dengan demikian, DJP bukan instansi yang berwenang menetapkan atau memungut pajak kendaraan bermotor.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya.
1: Masih di Musik Kita 100% Indonesia. Seperti biasa kita baca WhatsApp dulu ya. Musik Kita 100% Indonesia. Assalamualaikum Mas Dio. Waalaikumsalam Bu Siti Rumiah ya, dari Bu Siti Rumiah di Tuban. Requestnya The Maces, Dengarlah Bintang Hatiku. Salamnya buat Bu Wati Ramli, Bu Siti, Bu Artini, Bu Ani Esther, Bu Dewi, Bu Istikaro, Bu Pak Mul ya, Pak Bang Kober, dan salam untuk semuanya buat Mas Dio Pratama. Terima kasih banyak. Semoga sehat selalu, banyak rezeki. Amin. Terima kasih Bu Siti Rumiah, sehat dan banyak rezeki juga ya. Kita sapain di line telepon Musik Kita
2: 100% Indonesia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Good siang Bang Boga.
2: Ya, sehat ya Bang Dio.
1: Sehat alhamdulillah. Gimana kabarnya?
2: Ya baru saya makan ini keringat sampai masuk ke kumisku sampai kena upo, bahasa Jawa ini upo.
1: Upo, oke, upo.
2: Ya, malam benang kumis bang. Naga Petrio bang.
1: Naga Petrio.
2: Martangan Budi. Rindu aku bang. Kami sudah main lagu ini bang.
1: Ini
2: kalau nggak dirimu nggak bisa diputar bang.
1: Oh ini deh, apa tuh? Yang ini deh,
2: bukan, bahasa bukan masalah, nggak bisa diputar, bukan durasinya gitu loh.
1: Kenapa?
2: Kalau dirimu gampang baca alasannya nggak bisa cari, nah gitu. Nggak ngerti aku, nggak suka lagu daerah orang-orang itu. Padahal itu anak bangsa loh.
1: Iya, bukan nggak suka lagu daerah, cuma lagunya kalau bisa yang itu berbahasa Indonesia gitu. Nah,
2: kalau Bang Gio nanti kalau request Naga Petrio, Bang Gio dapat TR, ya lebih baik aku roba bang. Aku nggak mau nyakiti hatimu bang.
1: Enggak,
2: jangan terpaksa karena bang Paluga ya, enggak usah.
1: Iya, iya.
2: Bumerang aja.
1: Bumerang.
2: Walaupun hinaan ini ditujukan

0: Bisa seorang pramuria, Bang.
1: Pramuniaga.
0: Pramuria.
1: Pramuniaga. Pramuniaga lah, totolan.
0: Laki ini.
1: Kisah seorang pramuria.
0: Pramuria. Atau bumerang ini 2000-an, Bang.
1: Oke, salam-salamnya.
0: Ya, salamnya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Aku sayang semuanya. Untuk Bang Dio, aku doakan dapat rezeki yang banyak.
1: Amin.
0: Kalau pulang nanti, Titi DJ. Matur nuwun, thank you so much.
1: Thank you so much, Bang Boga. Sehat dan banyak rezeki juga ya. Kalau pulang mungkin bisa tiba-tiba ketemu segebok uang yang banyak ya. Amin, amin. Ya, saya sapa yang di line telepon HP sekarang ya. Musik kita
2: 100% Indonesia. Selamat siang Bang Dio.
1: Selamat siang Pak Toto.
2: Gimana kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak Toto?
2: Alhamdulillah juga sehat.
1: Alhamdulillah. Mau dengar lagu apa?
2: Ya. Mau dengar lagu pilihkan dari ini aja Bang Dio, dari Pak Getos. Judulnya terserah Bang Dio.
1: Pak Getos?
2: Iya.
1: Oke, siap.
2: Ya.
1: Salam-salamnya.
2: Salamnya tadi ada Bang Kobar, ada Apawi, Pak Tua, Ibu Titi Damiati, dan Oma Yanti. Bungkir matur nuwun, selalu sehat, banyak rezeki, tetap semangat, dan dalam lindungan Allah Subhanahu Taala.
1: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
1: Sampai jumpa Pak Toto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sehat selalu Pak Toto. Ini saya puterin ini ya. Faketos yang religi, yang kuatkan aku. Kebetulan itu lagu kesukaan saya juga. Jadi sekali-sekali ada religi-religi dikit di musik kita 100% Indonesia. Faketos, kuatkan aku, nanti saya putarkan ya Pak Toto ya. Kita hadirkan lagu selanjutnya ya. Tadi The Message dengan Dengarlah Bintang Hatiku.

0: musik kita, Pro 1 RRI Surabaya.
1: Anda masih bersama kami dalam musik kita 100% Indonesia. Ya, kita baca WhatsApp dulu seperti biasa. Ada dari Bumus, musik kita 100% Indonesia. Assalamualaikum Mas Dio. Waalaikumsalam Bumus. Request lagu dari Samson, Di Ujung Jalan Ini. Salamnya buat Bu Isti, Bu Siti, Ibu Hartini, Bu Dian, Bu Anester, Omayanti, Mas Ali, semua pendengar Pro 1 Surabaya. Untuk Mas Dio, semoga sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih, sehat selalu Bumus. Ditunggu lagunya ya, Samsonnya Di Ujung Jalan. Lagu senengan saya juga ini kebetulan. Jujur ini paling sering saya setel kayaknya. Seminggu sekali kayaknya saya setel lagu ini ya. Nah, siapa yang di line telepon? Musik kita.

0: kali. Request liane kan itu kan udah di request.
1: Iya, bagus jadi wow.
0: Iya. Lagu apa?
1: Musik kita. Terus Indonesia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyoman Paul aja. Bernafas sejenak.
0: Nyoman Paul.
1: Bernafas sejenak.
0: Bernafas sejenak. Loh, enggak terus-terusan. Yeah. Nafasnya masih sejenak tok, tumpes. Bernafas ya terus-terusan toh, jangan sejenak toh.
1: Bernafas itu masih istirahat dari kita pan sebentar.
0: Oh, gitu. Ambekan dilut.
1: Coba angin dilut.
0: Salah-salahnya kali.
1: Kalau Mbak Yanti, Bu Artini, Bu Mujib Wibowo, Bu Yani Jaya, Bu Eterani, Mas Bandi, Pak Wandi, siapa itu? Pak Sakti, Bu Siti, Bu Isti, Bu Nana, Bu Adi Ramli, Bu Isti Rumi, Amayu, Abawi, Pak Freddy, Pak Ahmad Irwan, siapa lagi? Itu buat apa? Pak Tanti, siapa yang di Sumar itu Mas Rafid? Di Pak Mariono sama Pak Helu udah lupa korek. Oke, buat semuanya aja. Mm-mm. Buat Mas Tama, terima kasih banyak. Semoga Mas Tama silahuiat. Jadi barakah melima. Dan mudah-mudahan gajinya naik 100%.
0: Amin. Itu yang paling penting.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik, Bang Ali. Terima kasih doanya ya. Sehat selalu. Banyak rezeki juga, Bang Ali. Semoga waktu jalan-jalan ketemu uang segebok juga. Sama kayak Bang Bolga tadi ya. Kita sapa yang di line telepon sekarang.
2: Musik kita 100% Indonesia. Assalamualaikum Mas Dio.
0: Waalaikumsalam Bu Titi.
2: Lagunya saya Tanpa Batas Waktu, Fadli.
0: Tanpa Batas Waktu, Fadli. Salam-salamnya.
2: Salamnya untuk Umi Yanti Queen. Salam sehat selalu Umi, Mama Agustina, Bu Sofia Saat, Bu Istikaro, juga Pak Yo, Mama Yo, Bu Dewi, Pak Putra Jaya di Aceh, juga Bu Selvi, Bu Hati Ramli, Bu Nani di Manyar, juga Pak Wi, Bu Ani Wibowo di Jakarta, Bu Siti, Bang Kobar, Bang Ali. Terima kasih Mas Dio. Salam buat istri di rumah.
0: Siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Titi, sehat selalu ya sekeluarga. Ditunggu lagunya Bu Titi. Kita langsung hadirkan tembang selanjutnya. Tadi sampai mana? Samson dengan judul Di Ujung Jalan. Siap hadir ke ruang dengar Anda.

0: musik kita, Pro 1 RRI Surabaya.
1: Masuk ke menit-menit terakhir ya di musik kita 100% Indonesia edisi hari ini. Masih ada WhatsApp ya yang hadir di sore hari ini, siang hari ini ya. Ada dari Bu Rika Herlin, lebih tepatnya ngirim voice note. Bentar, saya putarkan voice note-nya.
2: Musik kita 100% lagu pop Indonesia. Siang hari ini saya pengen deburan lagunya Rebellion Rose, Aku, Kamu, dan Samudra. Atau Janji Satu Purnama dari Merpati Band. Happiness Weekend buat seluruh pendengar Pro 1 dimanapun berada. Salam kenal buat Mama Yunita, Bang Ucok, Umi Siti Pasuruan, Bu Dewi, juga yang siaran tetap semangat. Happiness Day.
1: Happiness Day. Happiness Day juga buat Bu Rika Erlin, ditunggu lagunya, sehat selalu ya. Kita sapa yang di line telepon.
3: Musik Indonesia, semangat siang.
1: Semangat siang, Pak Tua.
3: Iya, supaya tidak punya beban, saya salam balik dulu.
1: Boleh.
3: Ya, salam balik yang pertama buat Mbak Tawar-Tawar Ustadz Gresik. Tahu ya?
1: Ini, apa namanya, Budian?
3: Ya, oh. Yang kedua buat Pak Toto.
1: Sampai jumpa.
3: Ya, Pak Toto, saya ngomong sampai jumpa. Masing-masing punya ciri khas ya. Ya. Saya mau konsultasi sama Dokter Tompi. Karena sedari dulu nggak bisa kirim salam.
1: Oke.
3: Nggak mau kirim salam.
1: Siap.
3: Nah, gitu. Tahu ya lagunya ya.
1: Siap, sedari dulu dong.
3: Iya. Okay. Yeah. Tetap semangat buat Pak RT.
1: Siap.
3: Pak RT, saya ke Pak Darto. Anaknya Pak Darto itu cantik, Pak RT.
1: Loh, iya dah.
3: Iya.
1: Udah ketemu berarti Pak Tua.
3: Udah ketemu sama
1: dia. Oh, iya.
3: Wah, cantik. Susi Quattro namanya.
1: Itu anaknya 4 cantik semua. Kenapa bisa sampai 4? Karena ini nyari yang laki, nggak dapat. Begitu 4 iya, langsung gitu tutup.
3: Ya. Gitu. Tetap semangat buat semuanya. Minta maaf. Siap. Saya kalau nggak mau kirim salam ke Anda, karena bagi saya ngirim salam adalah membebankan orang lain.
1: Siap, nggak apa-apa.
3: Ya, terima kasih. Matur nuwun. Arigato.
1: Tua, sehat selalu ya. Ditunggu lagunya ya. Sekaligus saya ingatkan sekali lagi, nanti jam 3 jangan kemana-mana ya, karena ada Beranda Astacita edisi inflasi ya, di mana tema pada sore hari ini tetap tenang dan kenyang ya, bersama Ibu Willy Filosofia selaku Direktur Kepatuhan Piyalang Berjangka. Ya, nanti Anda berkesempatan untuk mungkin mau berkonsultasi langsung, boleh ya, bisa di 5345474 atau di 081331449992, boleh ya, di Beranda Sacita sore hari nanti. Dan juga nanti ada info prima ya, jam 4 sore atau pukul 16 waktu Indonesia Barat. Oke, kita langsung hadirkan lagu selanjutnya, Rebellion Rose dengan Aku, Kamu, dan Samudra.

Sebelum menutup musik kita pada edisi siang hari ini, saya ucapkan terima kasih kepada semua pendengar Pro 1 Surabaya yang sudah berpartisipasi pada musik kita hari ini ya. Semoga sehat selalu semuanya. Kita berjumpa di kesempatan selanjutnya, di program-program request selanjutnya, entah itu musik kita, entah itu Ruang Rindu ya. Pokoknya ditunggu nanti Pak RT nanti nemenin lagi ya. Oke. Saat lagi jangan kemana-mana ya, karena pukul 15 waktu Indonesia Barat kami akan mengajak Anda untuk mengikuti Beranda Astacita edisi inflasi ya, dengan tema tetap tenang dan kenyang ya di tengah inflasi. Nah ini gimana, mungkin Anda mau tips and triknya ya, gimana caranya sih tetap tenang di tengah-tengah harga bahan-bahan pokok yang tetap naik terus setiap harinya ya, setiap bulannya naik terus, beras naik terus, air minum sekarang ya yang terbaru Oktober ini air minum naik ya. Kemudian apalagi telurnya kayaknya ini ya masih stabil ya, apa pokoknya berambang ya yang naik. Nah gimana cara menyikapinya itu nanti boleh Anda bergabung bersama kami di Beranda Astacita edisi inflasi bersama Ibu Willy Filosofia selaku Direktur Kepatuhan Pialang Berjangka. Lagu terakhir di musik kita 100% Indonesia saya hadirkan ke ruang dengar Anda dari Budi Doremi dengan Melukis Senja.

Usai sudah musik kita, jumpa lagi besok hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lintas Informasi.
1: Selamat sore pendengar, Anda sedang mendengarkan Lintas Informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Dwi Pratama. Berikut informasi yang pertama. Informasi yang pertama, unit rawat inap jiwa RSUD Dr. Abdur Rahim Kabupaten Situbondo, Jawa Timur mencatatkan terjadi lonjakan pasien orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ pada periode Agustus hingga September 2026. Dokter spesialis jiwa RSUD Dr. Abdur Rahim Situbondo, Dewi Priska Sembiring di Situbondo menyampaikan tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupation di ruang Anjasmoro mencapai 100% sejak Agustus hingga September 2026. Dewi Priska menyebut kapasitas ruang rawat inap di Polijiwa RSUD Dr. Abdur Rahim Situbondo bisa menampung 14 pasien, rinciannya 12 pasien gangguan kejiwaan, dan 2 pasien untuk menjalani rehabilitasi narkoba, psikotropika, dan juga zat adiktif. Mengenai biaya pengobatan orang dengan gangguan jiwa, mayoritas layanan gratis menggunakan BPJS Kesehatan kecuali khusus pasien rehabilitasi napsa. Kepala Ruang Poli Jiwa RSUD Dr. Abdur Rahim Situbondo, Indah Kurniasari, menambahkan pasien gangguan kejiwaan setiap hari melakukan aktivitas selain mendapatkan pengobatan, yakni olahraga bersama pada pagi hari, sholat berjamaah, serta aktivitas harian lainnya. Informasi selanjutnya dari dunia olahraga, prestasi membanggakan ditorehkan tim Merah Putih Junior Indonesia yang berhasil membawa pulang medali perunggu pada ajang BWF World Junior Team Championship 2026. Hasil ini menjadi pencapaian positif bagi para pebulu tangkis muda Indonesia di panggung internasional. Berstatus sebagai unggulan ke-10, tim junior Indonesia mampu menunjukkan daya saing dan semangat juang tinggi hingga menembus babak semifinal. Perjalanan tersebut menjadi bukti bahwa para pemain muda Merah Putih memiliki potensi besar untuk bersaing dengan negara-negara kuat di dunia bulu tangkis. Eskar juga menilai pengalaman bertanding di level internasional menjadi bekal berharga bagi para pemain untuk meningkatkan kualitas pemain, mental bertanding, dan kekompakan tim. Evaluasi tetap diperlukan agar Indonesia dapat tampil lebih baik pada kejuaraan berikutnya. Pendengar, dengan demikian Lintas Informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat, dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Pendengar Anda kembali dan kali ini kita sudah masuk dalam Surabaya sore ini ya. Masih bersama Dio Pratama ya hingga nanti pukul 16.30 ya selepas info Prima tentunya. Nah saat ini kita sudah masuk dalam program Beranda Astacita edisi Rubik Inflasi ya. Kita topiknya apa? Nah sebelum itu pendengar ini kalau urusan isi piring ini adalah urusan dasar setiap rumah tangga ya. Ketika kalau harga-harga bahan pokok ini merayap naik ya, mulai dari harga beras, minyak, hingga bumbu-bumbu dapur ya. Bahkan yang Oktober update ini ya air minum naik harganya. Tak jarang suasana di dalam rumah ini juga kadang ikut menghangat ini, terutama bapak-bapaknya ini ya. Rasa cemas dan khawatir akan kecukupan kebutuhan esok hari ini seringkali membuat kita panik dan tak tenang ya. Nah, namun di tengah himpitan lonjakan harga dan laju inflasi, kunci utamanya ini bukanlah kepanikan ya, melainkan kelapangan pikiran dan strategi manajemen keuangan yang bijak. Ketenangan batin adalah modal awal bagi kita semua ya, untuk berpikir jernih, mengelola anggaran sehingga piring di meja kita tadi, meja keluarga kita tetap terisi dengan gizi yang cukup. Nah, lantas bagaimana ini caranya kita mengimbangi tantangan inflasi ini agar keluarga kita bisa tetap tenang ya dan kenyang ya. Nah itu tadi tema sore hari kita ini, tetap tenang dan kenyang ya di tengah inflasi ya. Di kita sudah terhubung bersama Ibu Willy Filosofia ya, selaku Direktur Kepatuhan Pialang Berjangka. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat sore Bu Willy.
1: Selamat sore Mas Dio.
0: Oke, kabarnya gimana Bu Willy?
1: Alhamdulillah luar biasa baik. Mas Dio sehat ya?
0: Alhamdulillah luar biasa juga. Oke, nah pendengar, ini kalau misalnya Anda ingin berbagi cerita ya, mungkin Anda punya tips cara menghemat, boleh ya disampaikan nanti di kalau misalnya ada ini gini Mas Dio, ada cara menghemat anggaran dapur, atau mungkin cuma ingin berkonsultasi langsung bersama Bu Willy seputar manajemen keuangan keluarga, boleh Anda berinteraksi di line interaktif kami 5345474 atau melalui pesan WhatsApp di 081-33-14-992 nih. Langsung ini Bu Willy ya, kita mungkin kita udah sering ya mendengar istilah inflasi, tapi boleh dijelaskan lagi secara sederhana apa itu inflasi Bu Willy?
1: Iya Mas Dio, selamat sore pendengar RRI Pro 1 Surabaya dimanapun berada. Jadi secara sederhananya inflasi itu adalah kenaikan harga barang secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu seperti yang kita alami bersama gitu ya. Segala-gala nih naik nih, meskipun nggak hari besar, biasanya kenaikan itu terjadi apabila hari besar gitu ya. Cuman ini nggak hari besar juga naik gitu.
0: Iya.
1: yang sedang kita alami sekarang ini adalah inflasi Mas. Nah tinggal besarannya ini mengganggu piring nasi kita apa enggak, biasanya sih terganggu pastinya.
0: Pasti. Oke. Nah gimana ini kalau ada inflasi, ini bagaimana dampaknya terhadap kemampuan kita sebagai masyarakat ini dalam sehari-harinya, atau seperti membeli kebutuhan pokok sehari-hari dan lain-lain, ini dampaknya apa aja Bu Will?
1: Iya, jadi kalau dampak yang pasti itu dampak ekonomi ya Mas ya. Jadi kalau dulu ibu-ibu itu bawa uang 100.000 ke, jangankan ke pasar lah ya, ke warung aja ya, itu bisa dapatnya banyak. Sekarang dapatnya sedikit, terus nanti sampai rumah komplain sama suaminya gitu ya. Nanti suaminya pasti kan juga, waduh gaji saya gak naik gitu ya. Akhirnya yang terjadi adalah porsi makannya berkurang gitu ya. Yang biasanya makannya daging ayam tiap hari, sekarang ya tahu tempe aja gitu. Meskipun sama ya maksudnya sumber protein juga gitu. Nah itu yang pertama, jadi porsi konsumsinya pasti berkurang. Yang kedua adalah ini yang kita takutkan. Kalau dikurangi gizinya gimana gitu ya. Apalagi untuk adik-adik bayi yang butuh asupan gizi yang bagus itu gimana gitu kan. Terus yang paling agak krusial adalah utang konsumsinya naik Mas, karena tadi untuk belanja kan kurang ya kan. gaji tidak naik, sementara kebutuhannya terus dan cenderung naik. Yang kita lakukan rata-rata adalah berhutang. Akhirnya hutangnya lebih banyak gitu loh. Terus yang punya tabungan, pasti tabungannya berkurang tuh mau nggak mau gitu ya. Ya gimana kan kurang ya tabungan aja lah diambil gitu. Itu dampak ekonominya Mas. Nah yang lebih agak mengkhawatirkan tuh dampak sosial dan psikologis. Dampak sosialnya ini seringkali terjadi ketegangan. Ketegangan dalam rumah tangga nih, ibu bapaknya seringkali terjadi apa ya, argumentasi karena uangnya kurang gitu loh. Karena uangnya untuk makan itu kurang gitu. Kita jangan jangan bicara yang wah uangnya untuk jalan-jalan untuk apa enggak, tapi untuk memenuhi kebutuhan pokok aja kurang. Nah, ini biasanya terjadi ketegangan. Kalau udah gitu, biasanya anaknya suka putus sekolah. Sekarang tuh banyak anak yang tiba-tiba nggak bisa sekolah, gitu ya, karena biayanya nggak ada, gitu loh, Mas. Meskipun di Surabaya sudah gratis ya sekolah ya, tapi
0: Ya.
1: kan ada kan gratis nggak semua ya, Mas ya.
0: Iya, benar-benar.
1: Ada yang harus dibayar lah, tetep lah, gitu. Nah, itu kemudian juga karena apa namanya keuang kurang, cari uang juga sulit. Yang dari daerah suka ke kota itu yang kadang akhirnya jadi bebannya tambah berat, tapi ya mau gimana lagi kan gitu loh. Ini dampaknya yang kita rasakan dan saya rasa juga pendengar sekalian pasti ada melihatlah seperti ini. Kalau psikologisnya, kalau kronis mikirnya udah bukan waduh saya besok ngapain, enggak, udah besok kita makan apa ya, karena ada loh Mas apa inflasi ini banyak menyebabkan lapisan tertentu itu memang sangat sulit akhirnya. Karena dia beli bahan makanan susah, ya kan? Beli bahan makanan susah, akhirnya untuk berpikir jangan jauh-jauh ya, kita gaji ini berapa? Oh enggak, udah besok saya makan apa nih, uang saya tinggal segini itu. Jadinya cemas, ibu-ibunya stres gitu loh. Kalau ibu-ibunya stres enggak bahagia, pasti anaknya juga ikutan stres. Kan panjang banget ya, padahal cuma kenaikan harga ya. Awalnya dari kenaikan harga aja, tapi dampaknya panjang gitu.
0: Itu tadi dampaknya di ekonomi juga terdampak, sosialnya juga terdampak, psikologisnya yang terdampak ya. Agak ngeri ya kalau tahu ini. Makanya nih kalau zaman dahulu ini saya lihat bapak-bapak ini suka ngelamun di depan ini mungkin karena terdampak inflasi itu dia ngelamun di depan itu. Aduh ini kok gak cukup ini ya. Biasanya cukup nih. Dan saya sendiri juga ngerasain sekarang saya ngelamun kan. Kalau di jalan itu suka ngelamun dari Bu.
1: Nah, kalau bisa hati-hati di jalan ngelamun.
0: Nah, ini kalau yang banyak masyarakat mungkin tidak tahu ya, Bu Ili. Apakah inflasi ini selalu berarti kondisi ekonomi ini sedang memburuk atau mungkin ada jenis inflasi yang masih tergolong wajar ini kan? Gimana cara masyarakat membedakannya ini?
1: Jadi inflasi itu sebenarnya begini, kita tuh memang biasa menghadapi inflasi, tapi biasanya berapa ya? Ada momen-momennya Mas, misalnya adalah oh mau Lebaran, ya kan? Mau puasa tuh, ya kan puasanya masih seminggu, ini bahan baku udah mulai merayap nih naik nih. Nanti pas puasa setiap hari itu bahan baku naik tiap hari tuh Mas. Tapi kita masih bisa handling Mas. Kenapa coba? Karena kita biasanya di hari besar kita punya gaji double, betul ya?
0: Ya
1: jadi nggak terlalu berasa, ya kan? Misalnya biasanya harga apa yang biasa naik itu cabe, ya kan? Itu cabe biasanya harganya lebih mahal dari daging tuh.
0: Benar.
1: Kita nggak terlalu berasa karena satu, kita nggak makan cabe tiap hari, ya kan? Dua, kita hari itu punya spare uang lebih gitu loh, yang artinya memang untuk dibelanjakan saat hari raya. Nah, tapi sekarang ini kan apa ya namanya? Sekarang ini nggak ada apa-apa juga naik gitu ya maksudnya. Nggak ada apa-apa naik, ya kan? Ganti harga gitu ya kadang-kadang gitu. Nah, sehingga masyarakat juga makin sulit gitu loh. Yang kita bisa lakukan paling bertahan kan gitu ya. Nah, itu Mas. Jadi memang kalau dibilang yang paling ringan sebenarnya justru yang paling ringan itu pada saat yang hanya sementara, nggak kayak sekarang. Sekarang kan panjang gitu ya. Sementara kalau apa namanya, kadang-kadang juga inflasi ini biasanya kalau hari raya itu berdasarkan permintaannya banyak gitu loh. Jadi ya, jadi inflasi karena kenaikan permintaan, jadi harganya pasti dinaikin, namanya aji mumpung ya. Kemudian juga karena harganya naik, misalnya nih harga apa namanya bahan bakar naik ya kan, bahan bakar naik otomatis biaya produksi kan naik mas.
0: Benar.
1: Nah ini juga menyebabkan inflasi juga gitu loh. Itu yang karena kenaikan. Terus ada juga yang teman-teman yang impor ya kan, impor barang. Kalau dolarnya menguat, pasti impornya juga ikut mahal gitu, ikut naik juga gitu loh. Nah, ini yang apa yang biasanya terjadi. Nah, kalau jenisnya, kalau inflasi ringan itu di bawah 10% per tahun. Misalnya harga telur nih, kalau kenaikannya di bawah 10% itu masih ringan. Tapi kalau 20-30% itu sedang mas gitu. Nah kalau lebih itu udah 100%, mudah-mudahan enggak lah ya. Kalau kayaknya 100% itu bukan inflasi namanya, ganti harga gitu ya. Dari 1.000 ke 2.000 tuh ganti harga namanya gitu. Gitu mas.
0: Oke, berarti enak kalau yang tadi yang hari raya itu sebanyak itu kayak inflasi yang udah bisa diprediksi ya. Jadi makanya nggak kaget ya orang-orang kalau
1: Betul.
0: naik ya. Oke. Dan kalau
1: Betul.
0: misalnya sudah selesai pun pasti kita bisa memprediksi, oh kayaknya sebentar lagi turun gitu. Nah,
1: Iya,
0: itu.
1: kan selesai hari ini harga normal, ya kan?
0: Ya,
1: Nggak
0: oke.
1: terlalu melonjak-lonjak lah gitu.
0: Dan kalau misalnya ini cara bedainnya kenaikan harga yang bersifat sementara seperti tadi dengan kenaikan harga yang berpotensi kayaknya ini kayaknya naiknya bakal lama atau mungkin bahkan nggak turun-turun, ini masyarakat lihatnya dari mana Bu Willy? Kayak prediksi kayak tadi ganti harga ya tadi kalau kata Bu Willy, kalau ganti harga ini kayaknya terus deh nggak berubah sama sekali nanti cara
1: Ya,
0: taunya gimana?
1: biasanya itu setahu saya ya, RRI masih masih ngumumin nggak sih harga cabai sekian, masih nggak ya?
0: Masih di
1: Masih nggak ya?
0: rr.co.id.
1: Masih ya,
0: Iya.
1: itu yang pertama. Yang kedua, biasanya di pasar-pasar itu ada layar, ada TV, itu ada layarnya, itu berisi harga tertinggi bahan pokok. Itu yang mengeluarkan kalau nggak salah Dinas Perindustrian dan Perdagangan deh. Di beberapa pasar itu ada layarnya. Nah, tapi kan balik lagi ya Mas ya. Kalau kita berpatokan pada layar, si penjual juga kadang bingung, ya udah Ibu beli aja yang di layar gitu kan, tahu belinya di mana gitu kan.
0: Iya.
1: Sebel juga ya kalau kalau dijawab begitu gitu kan. Gitu Mas. Jadi kadang-kadang beberapa inflasi yang sering kita apa namanya? Sering akhirnya tuh ganti harga juga adalah misalnya jenis-jenis inflasi domestik itu loh Mas, misalnya kekeringan nih kayak sekarang musim panasnya lama gitu ya, sehingga suka ada yang gagal panen karena cuaca ekstrim. Itu juga
0: Oh ya. Yeah.
1: waduh nih turunnya kapan gitu kan gitu. Terus karena apa namanya gagal panen, hasilnya nggak ada, akhirnya distribusi pangannya terganggu gitu kan. Ini juga yang sering kali apa ya, bisa diprediksi tapi nggak tahu turunnya kapan gitu loh gitu. Terus yang kedua adalah kita seperti yang sedang kita alami sekarang adalah geopolitik ya, di mana ada peperangan kan belum ya, masih anget-anget gitu ya, sehingga harga minyak dunianya juga masih berpengaruh. Kalau harga minyak dunianya berpengaruh, otomatis lah kita juga naik mas gitu. Mau nggak mau kita belinya juga naik gitu loh. Nah, ini yang kadangkala susah kita prediksi gitu, Mas.
0: Oke. Nah, ini kan tema kita tadi itu ini ya, tetap tenang dan kenyang. Nah, ini kenyangnya ini apakah makannya diganti dengan nasi dengan kerupuk saja? Ini kan tetap kenyang itu nasi kerupuk atau dengan kecap aja, ini gimana strateginya ini menghadapi inflasi dari rumah langsung ini? Kalau saya sih dulu pernah sih makan nasi sama kerupuk sama garam. Itu sudah kenyang itu. Gimana memilih strateginya?
1: Tapi itu makan nasi kerupuk dan garam kan bukan tiap hari kan, itu
0: Enggak
1: pasti
0: tiap
1: pas
0: hari.
1: gadaian makan aja kayaknya.
0: Enggak tanggal tua itu, tanggal tua itu pilih.
1: Ini jujur banget. Iya, jadi yang pertama, nomor satu adalah kita harus belanja cerdas. Pastikan kita ngatur apa mengatur keuangan keluarga itu 40, 30, 20, dan 10 gitu loh. Itu terus pastikan kita juga mencatat gitu kan. Terus yang nomor dua nih nggak kalah penting Mas. Belanjanya ke pasar tradisional, jangan ke supermarket. Gitu. Kalau uangnya nggak ada serinya silahkan ke supermarket nggak apa-apa. Tapi kalau uangnya serinya masih 1 sampai 100 ke pasar tradisional aja karena itu bisa menghemat 20 sampai 30% gitu. Gitu. Terus kemudian biasanya nih ibu-ibu nih suka belanja barengan gitu loh. Misalnya aku mau ke pasar mau nitip nggak gitu kan? Jadi nanti ke dia kalau ke pasar lebih murah harganya Mas karena belinya dalam jumlah yang banyak gitu. Jadi memang ibu-ibu nih yang harus apa namanya? Apa ya lebih teliti gitu ya ngaturnya gitu. Nah kalau yang untuk keluarga kecil jangan nyimpen barangnya kebanyakan. Kadang-kala tuh kita suka udah deh belinya banyak sekalian mumpung murah gitu ya. Padahal nggak dipakai sama aja ya buang uang ya Mas ya. Kalaupun harganya murah gitu loh, tapi itu kita membuang uang loh. Karena kita nggak butuh-butuh banget sebenarnya.
0: Benar.
1: Kalau kita butuhnya cuma seprapat ya ngapain beli sekilo? Seprapat aja gitu. Gitu. Nah yang tadi menyangkut dengan panen, beli apa-apa tuh kalau lagi panen. Misalnya nih kita kan harus konsumsi buah, nggak usah selalu harus buah impor kan. Surabaya tuh banyak ya hampir hampir tiap bulan tuh buahnya ganti-ganti loh Mas.
0: Iya, benar.
1: Bulan ini musim apa ya kan? Sekarang lagi musim mangga tuh, mangganya pasti murah. Nah, belilah bahan-bahan itu, bahan pangan itu pada saat panen pasti harganya jauh lebih murah gitu
0: Oh
1: Mas.
0: iya, karena banyak stoknya banyak ya.
1: Betul, stoknya melimpah.
0: Melimpah. Itu belanja cerdas ya Bu Willy. Kita tahan bentar karena ada pendengar yang terhubung. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat sore.
2: Semangat sore.
0: Semangat sore, Pak Tua. Silakan.
2: Ya, kumaha damang Tante Willy.
1: Alhamdulillah Pak Tua. Berkat doa Pak
2: ya.
1: Tua. Pak Tua sehat selalu ya Pak.
2: Alhamdulillah lebih baik dari kemarin. Mudah-mudahan besok lebih baik dari
1: senang.
2: Sekarang.
1: Iya, amin.
2: Kalau bagi saya sih ya, utamanya orang itu kan katanya masih tadi gajian ya. Nah gajian Pak Tua itu 41 tahun kerja di BUMN, gak pernah terima gaji, gak pernah minta gaji. Ya ini mungkin aneh ya, tapi nyata ini. Yang kedua, itu teori-teori aja Mbak. Jadi saya punya memang teori yang saling bersubsidi silang dari berbagai

0: memerdekakan ke orang-orang, jangan. Nah, itu yang kedua. Yang terakhir, yang saya rasa paling kecil bagi saya sekarang ini, penaikan harga kedelai. Soalnya saya suka tempe, Mbak. Itu kan terasa sekali ini. Ya, apapun yang terjadi, ya, saya itu tempe itu wajib bagi saya, Mbak. Jadi, ya itu. Mungkin barangkali sedikit sharing, Mbak. Mudah-mudahan bisa sebagai penyelaras untuk yang lain-lainnya. Yep. Terima kasih.
1: Ya, terima kasih, Pak Tua.
2: Pak Tua, mungkin mungkin ada tanggapan mungkin dari Bu Willy tentang tipsnya Pak Tua.
1: Ya, memang yang dikatakan Pak Tua tuh benar, Mas. Kadangkala apa ya? Ini apa ya? Kita tuh selalu kadang bercermin juga bukan cerminnya untuk kita gitu ya, cerminnya cermin orang lain, sehingga standarnya standar orang lain gitu. Ini yang kadangkala membuat kita akhirnya belanja yang nggak perlu gitu. Kayak tadi tempe, saya setuju itu harus ada diversifikasi protein, nggak harus cuma daging ya kan, tapi ada telur, tempe, tahu, ikan teri, itu ikan turi yang kecil-kecil itu, Mas. Itu proteinnya juga bagus gitu. Apabila mungkin sih, saya tuh beberapa kali lihat ya, ada keluarga tuh beternak ayam gitu, karena mereka ingin memenuhi kebutuhan protein anak-anaknya. Kan kalau dulu rasanya setiap orang punya ayam ya. Zaman dulu ya, zaman-zaman orang tua saya tuh kayaknya tiap rumah tuh punya ayam gitu. Tapi sekarang kayaknya tiap rumah gak ada yang punya ayam gitu. Kalau misalnya dibilang, wah tapi kan nanti bau. Ada metode yang bagus itu sekarang malah sudah gak bau gitu ya. Jadi tetap apa namanya, makanannya juga dari sisa-sisa makanan kita gitu kan. Ayamnya juga sehat, kebutuhan protein kita juga terpenuhi gitu. Kalau memungkinkan itu ternak ayam atau ikan ya, atau lele. Lele bisa di apa namanya, di ember gitu ya. Gitu. Ya gak kalah penting juga masak sendiri. Yang ini dia nih yang agak beberapa tahun lalu tuh masak sendiri tuh kayaknya ribet gitu ya. Jadi udah deh beli aja gitu. Tapi kalau dihitung-hitung dengan kita beli, Mas, kita sekali beli makan misalnya taruhlah 25.000 lah ya. 25.000 kalau kita 3 kali makan 75, Mas. Minimal 50 lah. Padahal 50.000 bisa buat makan 3 hari loh itu.
2: Bener.
1: Kalau kita masak sendiri itu. Jadi memang apa ya? Di era sekarang tuh harus pintar-pintar untuk mengolah. Nah, salah satunya adalah itu gitu.
2: Oke. Ya, harus pinter-pinter itu kadang ada bahasa lainnya, kita terpaksa, terpaksa harus pinter gitu. Terpaksa karena ini nggak cukup gini. Terpaksa masak sendiri.
1: Betul. Kadang-kadang begini, Mas. Ini juga untuk yang ini ya, yang belum nikah, yang masih hidupnya sendirian gitu ya. Karena kan mikir gini, nanti saya masak nasinya lebih gitu ya. Padahal sebenarnya tidak lebih loh. Andai kata saja ya, kalau numis mah semua orang bisa ya, atau nggak numis rebus sayur aja gitu ya, semua orang pasti bisa gitu ya. Sebenarnya tinggal kita mau apa enggak gitu.
2: Ya sebenarnya
1: karena
2: lebih.
1: Karena balik lagi, lebih simple dan lebih irit, hanya karena kita nggak mau gitu.
2: Iya, oke. Dan kalau nasi lebih ini sebenarnya masih bisa. Ini nggak tahu benar apa enggak ya. Kalau kakak saya itu di rumah nasi lebih itu dimasukin kulkas, dimasukin kulkas, terus besoknya bisa dimasak nasi goreng gitu, kayak gitu. Jadi nggak buang-buang banyak gitu, masih bisa dimasak. Tapi entah itu benar apa tidak. Tapi enak kok, tetap enak kok besoknya gitu. Tergantung masaknya jam berapa gitu.
1: Justru kayaknya kalau untuk nasi goreng tuh enak yang nasi kemarin kan, Mas, karena sudah apa ya, sudah beneran dingin kan, daripada nasi yang baru matang terus kita masak nasi goreng tuh kayaknya masih ini
2: terlalu banyak, terlalu banyak.
1: Terlalu ya, benar.
2: Ya, entah banyak itu bahasa Indonesia apa enggak tahu ya. Pokoknya jemek lah gimana.
1: Ya itulah pokoknya.
2: Ya itu, nah itu tadi masak sendiri ya, entah itu sekarang ada waktunya, tapi kayaknya terpaksa harus disempet-sempetin ya, karena emang jauh loh, kerasa jauh loh, kalau kita beli langsung sama beli makanan jadi dengan masak sendiri itu benar-benar kerasa kok, apalagi yang sering belanja kebutuhan masak-masak kayak

0: Saya ini kan paginya belanja ini beda banget. Kalau beli sayur, sayur jadi aja, sayur jadi kan 5.000 ya kalau nggak salah, misalnya sop sop gitu
1: Iya.
0: ya 5.000, padahal beli mentahannya itu cuma 3.000, itu pun bisa sampai malam gitu.
1: Betul.
0: Iya, jauh sekali.
1: Kadang-kadang juga lebih kan, lebih dari 5.000 kan Mas, belum lagi kalau yang pesennya dari apa tuh,
0: Aplikasi
1: dari
0: ya.
1: aplikasi. Waduh, itu udah aplikasinya mahal, ada biaya ini itulah segala
0: Iya,
1: rupa ya.
0: iya.
1: Harganya juga dinaikkan gitu. Itu kadang harus apa ya, harus kita kaji ulang ya. Artinya memang betul, sebelum-sebelumnya kan kita seperti euforia ya. Oh, gampang. Tinggal buka handphone aja, makanan datang sendiri gitu kan, mau makan apa aja. Kadang kita lupa berpikir bahwa ini ongkirnya mahal loh. Gitu. Atau ini biayanya kok mahal, ini biaya apa? Itu kadang tidak dipikirkan gitu. Padahal kalau kita lihat rinciannya tuh mahal gitu. Akhirnya jatuhnya jadi apa yang kita konsumsi itu sebenarnya kita bisa gitu loh, dapat yang lebih murah dengan apa, kualitas sama tuh bisa gitu loh. Mungkin bahasan berikutnya ini ya, apa, downgrade lifestyle ya, karena ya
0: Bisa,
1: kan
0: bisa.
1: kayaknya nih dalam apa, inflasi kayak gini kita harus downgrade lifestyle.
0: Benar,
1: Artinya
0: benar.
1: bukan berarti terus kita tuh misalnya memangkas, enggak. Cuman kita memilih sesuatu yang memang fungsinya sama gitu, meskipun harganya lebih murah gitu.
0: Salah satu yang menarik tadi tentang beternak ayam ya, saya sempat melihat di sosial media, jelas ada pasangan yang memutuskan tadi seperti kata Bu Willy untuk beternak ayam, tapi ini yang ayam petelur ya. Jadi mereka itu setiap hari itu bisa panen telur, entah itu nggak banyak, paling cuma 5 sampai 10 butir ya, tapi kan lumayan itu. Jadi kan life hack banget, nggak perlu beli telur sekilo kan sekarang 25 ya, hemat 25.000. Setiap hari ada telur gratis di belakang rumah. Itu kan ternyata life hack banget itu kalau kita beternak ayam yang petelur ya.
1: Iya betul. Jadi memang sebenarnya kita harus kembali ke apa, ke cara hidup orang-orang tua kita dulu
0: Iya,
1: ya.
0: orang punya
1: Mereka kan
0: ayam.
1: punya ayam rata-rata, entah satu entah dua tuh pasti ada ayam di rumahnya itu ya kan. Jadi sisa nasi nggak dibuang, kasih ayam ya kan. Apa pokoknya kasih ayam gitu. Nah seperti ini. Jadi memang harus apa, dikaji ulang untuk ayo kita kembali apa ya, pola hidupnya seperti orang-orang tua kita dulu gitu. Karena memang sih kan beberapa dekade ini kita kan dicetak untuk menjadi industri apa, kayak seperti industri banget gitu ya Mas ya, dimana semua orang tuh bekerja bekerja bekerja tanpa menciptakan. Nah yang jadi masalah kalau udah kondisi seperti ini kan, kita nggak bisa tuh hanya mengandalkan hanya dari bekerja aja ya
0: Benar.
1: kan, tapi juga kita harus punya sesuatu yang lebih gitu loh, supaya orang juga menghargai kita, kita juga punya pendapatan lebih seperti itu, Mas.
0: Ya itu ya. Nah, kalau tadi kita sempat membahas itu anak muda, terutama yang Gen Z-Gen Z itu, kalau misalnya pasangan baru nih buat Gen Z ya, menghadapi kayak anggaran belanja rumah tangganya yang tidak bertambah ya, karena kan memang rata-rata baru bekerja ya mereka. Terus sementara harga kebutuhan pokoknya ini terus-terusan meningkat ya. Nah, gimana cara mungkin nyusun prioritas belanjanya ya? Mungkin tips buat adik-adik kita ini Bu Willy, ini agar kebutuhan yang paling penting ini tetap terpenuhi ya. Yang prioritas apa dulu gitu?
1: Yang terpenting adalah ini, kalau keluarga baru nih sebenarnya lebih apa namanya, lebih mudah untuk mencetak pola pengaturannya gitu loh. Jadi prinsipnya adalah tetap apa namanya, tetap mengatur keuangan 40 30 20 10. Atau kalau misalnya aduh kayaknya ini gaji gaji kita berdua ini disatuin aja masih kurang banget gitu loh, kita harus punya sesuatu yang disisihkan meskipun kecil. Meskipun cuman 100.000, cuman 50.000 bahkan gitu loh, tapi itu harus ada yang disisihkan gitu loh. Nah, mau nggak mau, biasanya kalau keluarga baru kan masih agak ideal ya, itu biasanya mau terbentuk seperti itu Mas. Dan kalau sudah terbentuk seperti itu, insya Allah nanti hasilnya adalah mereka akan terbiasa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tadi namanya kebutuhan keluarga, kalau sudah berkeluarga itu kan bukan lagi aku dan kamu, tapi kita kan gitu ya. Itu betul-betul harus sama-sama tahu keduanya gitu loh. Jangan sampai saya misalnya penghasilannya sendiri, dia sendiri, terus kita jalan masing-masing. Udah pasti nggak bakal lancar. Dua-duanya akan stres kalau menghadapi begini. Kalau nggak menghadapi inflasi mungkin masih aman mas. Tapi kalau menghadapi kenaikan yang seperti ini, itu keduanya stres apabila tidak terbuka. Nah, karena harus terbuka, makanya harus ngomong gitu. Harus bicara, ini ngaturnya gimana nih, uang kita nih segini loh. Ini buat apa dulu ya, gitu. Nah, itu benar-benar harus diomongin gitu. Tapi yang jelas adalah harus satu, nomor satu dan selalu saya ingatkan adalah melakukan pencatatan. Baik itu dia dapat apa uangnya, gajinya berapa, dikeluarkan berapa. Kemudian kalau ada hutang-hutangnya dicatat gitu. Seperti itu, Mas.
0: Okay. Nah, kalau tadi kalau kata Bu Willy yang kalau bisa itu kita jangan panik buying dan ataupun kalau beli itu jangan berlebihan. Yang misalnya kalau butuh seperempat ya seperempat aja, nggak usah beli setengah kilo. Nah, itu untuk ini kawan-kawan muda kita juga ya, Gen Z. Kalau mungkin tanya ini Bu Willy, tapi gimana nakarnya ini? Kita harus butuhnya jumlah belanjanya yang tepat berapa? Kadang kan kita lihat harga ini mumpung lagi murah ini kan. Kemarin kita lihat harga barang ini naik, terus habis itu hari ini turun. Nah, ini kelihatan ini mumpung turun ini diborong aja gitu. Nah, ini cara menakarnya gimana? Kita sebenarnya cara tepat ya membeli, memborong. Kalaupun memborong sebenarnya batasnya sampai seberapa gitu.
1: Jadi gini mas, ini kejadian kayak 10-10 kemarin ya kan, tuh harga murah mas.
0: Benar.
1: Oh, sabun cuci piring murah banget, terus apa, wah murah-murah lah kebutuhan pokok gitu ya. Pertanyaannya adalah, boleh nggak sih saya beli banyak? Boleh kalau harganya murah. Tapi jangan berlebihan, artinya gini misalnya, oh harga murah saya beli 10 gitu kan. Untuk apa gitu kan ya, itu yang pertama. Kemudian, kalau kita sudah beli banyak bulan ini, bulan depan berarti kita nggak usah beli lagi. Gitu loh, sampai ini habis. Kadangkala yang jadi salah adalah ini sekarang kita beli banyak, bulan depan tuh beli lagi dengan alasan yang sama gitu. Ini ada potongan gitu kan, atau beli beli dua, bayar dua dapatnya tiga, ya udah saya beli dua aja. Padahal barang yang sama masih ada gitu loh. Nah, ini yang kadangkala menjadikan keuangan kita tuh agak berantakan gitu loh, Mas. Jadi kalau sudah beli sekarang nih, misalnya saya udah beli cabai rawit lah ya, karena itu yang sering kali naik ya. Misalnya kalau bahan makanan tuh kita sudah beli, saya sudah beli cabai sekilo. Itu bisa kita jadikan misalnya jadi 5 gitu. Ya udah saya jadiin 5 deh, 1, 2, 3, 4, 5. Nah sisanya tuh bisa disimpan. Yang paling aman sih simpannya di freezer gitu. Jadi kita ngambilnya sebungkus-sebungkus aja gitu. Nah, tapi kita jangan beli lagi selama bahan itu masih ada. Demikian juga berlaku untuk sabun mandi dan lain-lain tuh yang sering banyak diskonnya, apalagi kemarin 10-10 murah-murah banget gitu ya. Di e-commerce itu luar biasa murahnya. Boleh nggak beli banyak? Boleh. Tapi ingat, kita ke depannya jangan beli lagi gitu loh. Itu sama aja kita beli sekarang tapi untuk memenuhi misalnya kebutuhan 3 bulan gitu ya. Jadi bulan depan meskipun ada misalnya 11-11 udah tutup mata gitu. Kalau sekarang 10-10 bulan depan kan 11-11 tuh, ya udah tutup mata, jangan apa namanya, jangan tergoda lagi gitu. Itu jadi sebenarnya membeli banyak itu boleh, tapi harus ada hitungan yang tepat. Artinya kita mengeluarkan uang lebih di bulan ini, berarti bulan depan itu ada sisa uang loh sebenarnya gitu, karena kita nggak beli produk yang sama lagi gitu. Dan kalau ada tawaran menarik jangan dibeli lagi.
0: Iya,
1: gitu.
0: iya. Jadi artinya spare yang bulan depan itu jangan langsung kalap dipakai yang lain lagi. Harus di itu, dibiar, oh ini kalau bisa diceleng, diceleng, ditabung gitu.
1: Betul, karena sebenarnya sudah dikeluarkan bulan ini kan.
0: Iya. Nah, kalau kita sudah rajin ini melakukan pencatatan ya Bu Willy, pencatatan pengeluaran, ini kan pasti banyak pos-pos pengeluaran yang sudah kita catat. Nah, dan akhirnya di endingnya kita kan mau ngevaluasi ini mana mana yang bisa dikurangi. Nah, pengeluaran mana yang sebaiknya dievaluasi terlebih dahulu, dan gimana caranya membedakan kebutuhan mungkin yang masih bisa dikurangi sama yang harus kayaknya harus di hold ini, hold nggak, jangan sampai dikurangi ini.
1: Yang pasti adalah kebutuhan pokok tuh nggak bisa dikurangi, Mas. Kebutuhan pokok, terus biaya-biaya rumah tangga ya, anak sekolah, kalau yang sudah punya anak. Kalau yang belum punya anak, mungkin masih berdua aja, tapi mungkin ada program misalnya, kalau yang belum menyicil rumah, pastinya harus bayar kos atau kontrakan. Itu juga nggak bisa dikurangi. Kalaupun bisa dikurangi, artinya mereka harus downgrade itu apa namanya biayanya itu bisa. Artinya mereka mungkin harus cari alternatif lain yang jauh lebih murah gitu, yang lebih terjangkau sehingga ada sisa uang di setiap bulannya tuh agak lumayan gitu loh itu, Mas. Nah, yang bisa dikurangi itu adalah self reward. Bukan nggak boleh, boleh, tapi jangan jor-joran. Kadang kan sekarang self rewardnya seluruh gaji, Mas ya. Jadi kita merasa, well, ini kan gaji saya sendiri loh, boleh loh saya menikmati, ya boleh, tapi ingat juga apakah setelah gajinya dinikmati itu uangnya masih sisa atau berkurang gitu kan. Itu yang apa ya, yang perlu kita perhatikan gitu.
0: Nah, ini
1: jadi itu kemudian nongkrong-nongkrong cantik itu loh, Mas, nongki-nongki cantik
0: itu.
1: Cangkruan itu kesannya murah ya, kesannya murah ya, misalnya enggak kok, satu gelas tuh cuman taruhlah berapa ya, 5.000, taruhlah gitu ya 5.000, tapi minumnya 4 gelas kan sama aja ya,
0: iya.
1: Belum cemilannya ya kan, belum nongkrongnya lama gitu. Jadi boleh nggak nongkrong, boleh tetap nongkrong, tapi batasi waktunya gitu loh, biar kita nggak apa ya, nggak bablasan gitu. Karena balik lagi tujuannya adalah kita mengatur keuangan, artinya bukan berhemat pelit, enggak gitu, tapi kita mengatur ulang gitu, Mas.
0: Oke, ini penting informasi seperti ini, Bu. Takutnya teman-teman adik-adik kita ini enggak tahu ada yang harus dikurangi, yang tidak boleh dikurangi. Misalnya, ini kayaknya sekolah anak kita kemahalan, kita ganti sekolah aja. Jangan ya. Yang lebih murah jangan ya, padahal ada bisa yang lain dikurangi.
1: Kemahalan itu ada ini ya, Mas ya. Karena kan kalau sekolah kemahalan itu ada plus minus ya. Kalau memang gini, kalau memang mampu lakukan, masukin ke sekolah semahal apapun karena pasti plusnya banyak, gitu ya. Tapi kalau memang dirasa nih, saya mampu sih, tapi kalau habis bayar sekolah saya nggak bisa makan, ya kan nggak bijaksana ya, Mas.
0: Iya benar.
1: Ya kan ada yang begitu. Ada, saya pernah nih ngalamin. Dia uangnya habis untuk bayar sekolah anak dengan alasan pendidikan anak nomor satu. Tapi saya tanya, tapi kan anakmu butuh makan. Bukan cuma kita loh yang butuh makan, anaknya juga butuh makan. Jangan sampai nanti sekolahnya bagus, anaknya kurang gizi gitu kata.
0: Iya.
1: Apa asupan gizinya nggak bagus. Jadi memang harus disesuaikan. Kalau memang budgetnya ada, gas, harus di sekolah terbaik. Tapi kalau memang budgetnya ngepas, kita sesuaikan gitu. Karena sekarang juga sekolah-sekolah juga sudah rasanya sudah standarisasi ya. Sudah enggak ada yang sekolah jelek banget. Kayaknya udah enggak ada ya, Mas ya.
0: Enggak ada jelek banget, enggak ada ya.
1: Enggak ada kan? Gak ada. Ya mungkin kurang-kurang dikit lah gitu.
0: Enggak
1: jelek banget lah.
0: Iya. Ya tapi memang ya, tidak bisa dipungkiri ini masih banyak ya orang tua-orang tua yang gengsi istilahnya ya, Bu Willy, untuk ya apa caranya anaknya itu sekolah di sekolah mungkin ya ibaratnya swasta yang favorit.
1: Betul.
0: Di tiap kotanya masing-masing ya gitu.
1: Betul. Padahal dia untuk makannya sendiri kurang. Atau yang kemarin ini lagi ngetren kan, kita tuh nggak boleh bawa kemasan plastik ya kan. Yang terjadi adalah rame-rame beli botol minum, betul, ya kan, yang harganya gila-gilaan. Fungsinya apa? Fungsinya tuh sebenarnya untuk tempat minum ya kan.
0: Iya.
1: Tapi karena waduh, circle saya Mas Dio nih, oh, tumblernya bagus nih, oh, saya juga harus beli dong ya, kayak gitu. Bahkan harus lebih bagus gitu. Akhirnya kita punya botol minum banyak dan nggak dipakai. Sama juga dengan kotak makan ya kan, atau wadah-wadah lainnya lah. Jadi sebenarnya saya setuju pembatasan nggak boleh pakai kemasan plastik atau daur ulang lain-lain. Saya setuju banget. Tapi sebenarnya ada, sepertinya kok ada muatan lain ya di balik itu
0: Iya.
1: gitu loh. Jadi ada, sebenarnya kemasannya sama aja, plastik-plastik juga gitu, cuman kemasannya dibedain gitu kan. Ini yang kadang-kadang terus kita akhirnya apa ya, spare money lebih banyak ke sana gitu.
0: Oke. Nah, ini langsung Bu Willy, mungkin strategi ya biar kita dompetnya ini tetap tenang dan waras ya, tidak makan nasi kerupuk kecap kayak saya tadi. Ini gimana mengaturnya?
1: Nasi kerupuk kecap, tapi itu enak banget nasi kerupuk kecap
0: Enak,
1: itu.
0: enak. Kalau di tanggal tua enak Bu Willy. Enak itu.
1: Kalau tanggal muda plus nggak enak
0: Enggak.
1: gitu. Jadi iya Mas Dio, jadi untuk strategi dompetnya nih biar dia apa namanya tetap tenang dan kita tetap waras, nomor satu adalah yang pertama atur keuangan. Tetap terapannya itu adalah 40-30-20-10. 40% untuk kebutuhan pokok, 30% untuk membayar hutang kalau ada hutang, 20% ini untuk investasi dan menabung, dan 10% ini dana darurat. Tapi pertanyaannya adalah, ih saya nggak bisa loh, ini kan gaji saya ini nggak cukup gitu ya. Pertanyaannya simple aja, disiplinin, saya nggak bilang persentase, tapi minimal ada. Mau itu 50 ribu per bulan, mau itu 25 ribu, mau itu 100 ribu per bulan, mau itu 200 ribu, harus ada gitu loh. Entah berapapun jumlahnya. Gitu. Jadi tetap harus dilakukan. Meskipun tidak sesuai dengan rumus 40, 30, 20, 10 tadi gitu. Itu. Kemudian nomor dua adalah cari penghasilan tambahan. Mau nggak mau Mas, kalau kurang ya kita harus cari tambahan ya. Bisa jadi afiliator, bisa jualan online, atau jual makanan rumahan. Untuk yang bisa masak dan tetangganya banyak yang kerja, malas masak, nah ini. Sekarang nih saatnya kita jualan makanan, karena mereka malas masak, kita yang masakin gitu. Itu. Meskipun tadi di atas saya bilang masak sendiri ya, tapi tetap aja pasti ada yang malas masak lah.
0: Pasti.
1: Gitu. Kemudian, jadi freelancer. Freelancer ini bisa bisa juga konsultan yang tidak terikat, atau mendesain sesuatu, atau bahkan mengajar. Karena banyak sekali kan orang-orang ya yang pendidikannya memang misalnya sarjana sarjana pendidikan tapi nggak dipakai gitu loh. Coba deh yang punya backgroundnya sarjana pendidikan, coba nih mumpung nih, ayo kita coba belajar mulai ngajar, ngajarin anak tetangga kek, nah dibayar berapa kek, itu pasti tambahan gitu loh Mas. Itu yang berikutnya adalah thrifting. Thrifting tuh bagus nggak sih? Bagus kalau barangnya tuh dari Indonesia. Kalau barangnya dari luar nggak bagus karena mengacaukan ekonomi teman-teman UKM ya. Jadi barter barang gitu Mas. Di beberapa kota besar itu ada komunitas yang barter barang. Jadi apa yang dia butuhkan ada. Jadi misalnya tiap hari apa atau minggu keberapa nih, saya yang barangnya nggak dipakai, udah ayo ikutan gitu loh. Nanti kita ya ya dijual belikan gitu loh Mas. Nah itu biasanya membuat kita tuh artinya paham gitu. Oh kalau saya beli barang satu, ada barang lain yang harus keluar, jadi rumahnya nggak penuh. Itu kan. Kadang-kala kan kita misalnya Mas Dio udah punya baju nih 10, beli lagi nih mumpung diskon 2. Ini baju 10-nya nggak dikurangin gitu kan. Akhirnya nanti bajunya numpuk. Numpuk terus kita bingung gitu kan, wah ini mau dipakainya kapan gitu kan. Nah itu, jadi bisa kita jual barang-barang yang kita nggak pakai untuk mendapatkan income tambahan gitu. Kemudian ini untuk memanfaatkan program dari pemerintah. Pemerintah kan punya PLT ya kan, punya apa namanya sembako murah. Terus kemudian juga ada koperasi-koperasi warga, itu dimanfaatkan sekali Mas, harus dimanfaatkan betul. Jadi kita bisa tetap menggoreng dengan minyak yang nggak semahal kalau di pasar gitu ya. Kalau ada apa namanya operasi pasar itu kan minyaknya murah Mas. Jadi kita ibu-ibu bisa tetap menggoreng juga telur, terigu, beras dan lain-lain tuh carilah yang bagus dan murah. Biasanya tuh di Bulog ada beras Bulog, sekarang udah nggak jelek kok. Sekarang udah enak, kalau dulu iya jelek banget gitu kan ya. Kalau kalau zaman saya tuh aduh udahlah. Udah deh jangan deh gitu. Kalau sekarang udah alhamdulillah udah bagus gitu ya. Itu harus dimanfaatkan. Terus untuk adik-adik bayi yang harus memenuhi asupan gizinya bagus. Jangan jangan lupa untuk selalu konsultasi ke posyandu gitu loh, Mas. Itu yang seringkali dianggap remeh ya, karena apaan sih posyandu, padahal enggak loh. Itu ada dokter, ada bidan, ada apa tenaga kesehatan lainnya bisa kasih kita masukan. Kalau nih anak nggak dikasih daging, harus dikasih apa, seperti itu. Dan yang tidak kalah penting adalah biar kita tuh tenang dan waras adalah bicaranya terbuka dengan siapa, dengan pasangan kita tentang kondisi keuangan. Karena ini tadi, Mas, kalau kita ini kan masalah uang ya, masalah uang tuh soalnya agak pelik, Mas. Dia menguasai kehidupan kita. Kita nggak punya uang, mumet loh ya, pusing gitu, pusing. Nah, makanya kita harus ngomong. Kalau kita sudah punya pasangan, kita harus ngomong, eh, saya butuh ini, kamu butuhnya apa gitu loh. Apa ya? Saya tidak selalu mendukung bahwa kalau perempuan udah kerja terus nggak perlu ditanya. Nggak begitu gitu loh, Mas. Meskipun perempuan sudah bekerja tuh tetap harus diajak ngomong. Misalnya istrinya Mas Dio kerja gitu ya, sama-sama kerja. Mas Dio kan berpikiran, ah, dia kan punya uang gitu ya. Nah, itu tetap harus diajak ngomong gitu loh. Nggak boleh nggak diajak ngomong. Karena balik lagi fitrahnya suami gitu kan ya, harus tetap dia mengajak ngomong. Dia harus memberikan nafkah untuk istrinya juga. Jadi tetap harus diajak ngomong. Kalau misalnya, aduh, kita nih kayaknya duitnya kurang, gimana ya gitu. Nanti itu apa namanya, ada jalan keluar yang baik kalau dibicarakan berdua. Kalau misalnya mulai apa ya, mulai, aduh, kayaknya ini saya nggak bisa deh. Jangan caranya di medsos. Udahlah, kalau kita berpatokannya di medsos itu udah rusak gitu. Jangan caranya di medsos, tapi carilah ke apa namanya orang-orang terdekat gitu. Itu, Mas.
0: Oke, menarik. Banyak sekali strategi. Tapi salah satu yang saya juga baru tahu tahun ini ada, itu ternyata ada ya, komunitas barter itu ya tadi ya, Bu Wilia.
1: Ada.
0: Dan itu saya sendiri baru tahu tahun ini. Oh, ternyata banyak nih ada komunitas yang dimana kita itu bisa loh saring tukar tambah ataupun ini ya, apa namanya, barter ya. Selain barter kan ada tukar
1: Iya,
0: tambah
1: betul.
0: itu bisa dimanfaatkan ya. Oke, siapa tahu ada.
1: Bisa banget, dan harganya juga ya normal lah, maksudnya ya lebih murah kan, Mas, karena kan yang juga yang orang yang mau di istilahnya dijual barangnya kan juga dia pasti udah nggak butuh ya.
0: Iya.
1: Kalau dia butuh pasti dia nggak akan jual, karena dia udah nggak butuh, daripada menuh-menuhin lebih baik dia jual.
0: Iya.
1: Dan itu apa aja, dari mulai apa aja dia ada, apa saja,
0: Kulkas, kulkas.
1: lemari kayak apa, kulkas tuh banyak, Mas,
0: Kulkas ada
1: banyak
0: ya. Oke.
1: ada itu.
0: Oh iya. Oke, terus memanfaatkan program pemerintah juga itu tadi. Oh, saya sendiri juga sempat dulu pakai Bulog ya, tapi karena tahun lalu kalau nggak salah ya, karena banyak ininya, banyak kutu-kutunya, jadi saya pindah. Tapi nggak tahu sekarang udah bagus apa enggak. Tapi semoga sudah bagus ya. Ini saya ngomongnya on air lagi. Semoga udah
1: Mudah-mudahan
0: bagus ya.
1: Orang Bulog ada yang denger ya.
0: Jangan ya.
1: Oh, berasa kan
0: jangan.
1: Ada kutunya loh.
0: Sampai itu mungkin salah gudangnya, bukan salah Bulog.
1: Ya, salah penyimpanan.
0: Ya, salah gudangnya. Oke, Bu Willy, ini nggak terasa sudah 53. Ini boleh mungkin closing statement langsung penutup ya, Bu Willy. Silakan.
1: Ya, closing statement-nya adalah sebenarnya saya punya challenge untuk dikerjakan dalam 24 jam ini ya. Yang pertama adalah nanti malam masak makan malam sendiri ya gitu. Untuk mengurangi pengeluaran gitu ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah saya percaya satu langkah kecil itu sebagai awal untuk langkah selanjutnya yang lebih besar. Jadi satu, harus mencatat pengeluaran, tetap mencatat pengeluaran sehari ini aja, coba deh dicatat gitu ya. Terus coba juga ngobrol dengan tetangga kalau mau belanja, mana tahu ada tetangga yang butuh sehingga kita bisa beli lebih banyak. Tadi mencoba tanam sayuran dan beternak kalau bisa gitu ya. Dan yang tidak kalah penting adalah bicara dari hati ke hati dengan pasangan. Kadangkala nggak nyambungnya itu karena pasangannya salah satunya merasa lebih hebat, jadi nggak nyambung gitu. Nah, kalau namanya dengan pasangan, bicara dari hati ke hati dan membahas uang, ayolah kita terbuka aja gitu ya. Nggak usah merasa superior atau nggak pede terus ingin ngegenjat orang. Kan ada yang begitu ya Mas ya. Saya nggak pede dengan Mas Dio, saya gencat tuh Mas Dio. Padahal yang nggak pede saya. Gitu. Itu jadi apa namanya, buat pendengar sahabat-sahabat saya, pendengar RRI Pro 1 Surabaya dimanapun berada, kekayaan itu bukan tentang berapa banyak yang kita punya, tapi seberapa tenang kita mengelola apa yang ada. Jadi kalau misalnya hanya satu, ya kita bisa tenang mengelola itu meskipun kekurangan gitu ya. Jadi kalau menghemat itu bukan berarti juga kita pelit, tapi menghemat itu mengatur uang supaya kita bisa sadar bahwa uang ini memang cukup dan berguna untuk saya gitu loh. Kita jadi nggak hanya misalnya bertahan aja gitu loh. Oh udah deh, ini inflasinya tinggi banget nih, harga naik, udah deh kita nahan ya dengan makan Indomie aja sama telur gitu kan. Nyebutinnya minsan sama telur gitu ya. Tapi juga kita harus bisa, oh ya udah, saya bersyukur bahwa saya masih bisa makan meskipun apa namanya, sumber proteinnya lain gitu ya. Saya bersyukur masih bisa punya pekerjaan dan lain-lain. Itu sebenarnya yang penting Mas. Jadi kita harus tetap tenang meskipun nih harga naik. Kalau kita panik itu tambah kita nggak tenang. Sudahlah, harga naik kita nggak tenang, uangnya nggak nambah. Akan mendingan kita tenang, perutnya kenyang meskipun uang kita nggak nambah. Gitu.
0: Itu dia, tetap tenang ya. Tetap tenang dan kenyang itu bisa pakai cara saya tadi ya, makan kerupuk sama garam gitu ya. Kalau tanggal tua aja, soalnya ya jangan tiap hari, tanggal tua aja. Baik, terima kasih sebesar-besarnya waktu dan edukasi yang luar biasa sore hari ini, Bu Willy. Sehat dan sukses selalu, Ibu. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Oke, terima kasih. Pendengar, terima kasih Anda sudah mendengarkan Beranda Asta Cita edisi kali ini ya. Terus setia menyimak siaran Beranda Asta Cita di kesempatan selanjutnya di 99,2 FM, kanal informasi dan inspirasi. Kita akan kembali saat lagi ya. Kita akan hadirkan info prima ke ruang dengar Anda. Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Saya Unggul Supriyati dan Angkasawan Angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Semoga di usia ke-81 tahun, Jawa Timur semakin maju, semakin sejahtera, dan terus menjadi provinsi yang tangguh, inovatif, berdaya saing, serta menjadi gerbang baru Nusantara. Jawa Timur unggul, maju dan berkelanjutan. Mari kita menjaga semangat gotong royong untuk mewujudkan Jawa Timur yang semakin hebat serta berkomitmen menjadikan pembangunan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan. Dirgahayu Provinsi Jawa Timur ke-81. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima.
1: Kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Hari ini pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Basnas Jawa Timur menggelar program pemeriksaan mata dan pembagian 1.000 kacamata gratis. Irjen Pol Dekananto Eko Purwono kini resmi menjabat Kapolda Jawa Timur yang baru menggantikan Irjen Pol Nanang Avianto. Inilah info prima selengkapnya Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya Dio Pratama.

0: Informasi yang pertama, hari ini pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Basnas Jawa Timur menggelar program pemeriksaan mata dan pembagian 1.000 kacamata gratis yang diperuntukkan bagi guru Taman Kanak-kanak Raudatul Atfal dan Tamal Pendidikan Al-Quran di Gedung Islamic Center Surabaya. Ani Hasana melaporkan.
1: Pemprov Jatim bersama Basnas Jatim memfasilitasi pemeriksaan mata dan pemberian kacamata gratis bagi 1.000 guru TK, RA, dan TPQ. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa secara langsung meninjau proses pemeriksaan mata dan pemberian kacamata ini di Gedung Islamic Center Surabaya. Gubernur Khofifah menjelaskan kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian hari jadi ke-81 Pemprov Jatim. Ia juga mengapresiasi kolaborasi Basnas dan semua elemen, salah satunya di bidang kesehatan, yakni pemeriksaan mata dan pemberian kacamata ini.
2: Dengan melakukan pemeriksaan sekaligus memberikan kacamata gratis. Tapi ada juga yang harus dirujuk. Ini kerjasamanya dengan Sutomo, dengan RSMM, kalau kacamata. Jadi betapa sinergi Basnas dengan berbagai elemen ini sangat penting dan kami tentu menyampaikan terima kasih karena ini bersama-sama didedikasikan dalam rangkaian hari jadi Pemprov Jawa Timur yang ke-81.
1: Bukan tanpa alasan Basnas Jatim secara spesifik, kegiatan ini ditujukan kepada para guru TK, RA maupun TPQ. Ketua Basnas Jatim M. Ghafirin menuturkan, hal ini sebagai salah satu bentuk apresiasi kepada para pendidik bangsa.
3: Guru kita kenal, kesejahteraannya masih butuh perhatian. Beda dengan profesi selain guru. Maka ada istilah guru pahlawan tanpa tanda jasa. Itulah alasan kenapa kami dari Basnas memilih guru yang kami beri perhatian berupa kacamata standar optik pada hari ini.
1: Melalui program ini, Pemprov Jawa Timur dan Basnas Jatim memperkuat kolaborasi dalam menghadirkan layanan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Ani Hasana melaporkan.
0: Irjen Pol Dekananto Eko Purwono kini resmi menjabat Kapolda Jawa Timur yang baru, menggantikan Irjen Pol Nanang Avianto yang mengemban tugas baru sebagai widyaswara Kepolisian Utama Tingkat Sespim Lemdiklat Polri. Faris Yarbo melaporkan.
4: Suasana hikmat dan penuh kehangatan mewarnai upacara tradisi pisah sambut Kapolda Jawa Timur di Mapolda Jatim Minggu pagi. Kedatangan Irjen Pol Dekananto Eko Purwono disambut langsung oleh pejabat utama Polda Jatim, seluruh Kapolres jajaran, serta personil Polri dengan tradisi pengalungan bunga dan pedang pora. Dalam keterangannya, Dekananto mengatakan jabatan baru ini merupakan amanah besar untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Jawa Timur. Pihaknya berkomitmen akan melanjutkan program serta legasi positif yang telah ditinggalkan oleh Kapolda lama.
5: Saya akan menjalankan apa yang menjadi visi tagline Bapak Kapolri, yaitu polisi bersama masyarakat. Tentunya jajaran Polda Jawa Timur akan lebih mendekatkan, lebih merakyat, lebih bersahabat, dan lebih bermanfaat bagi masyarakat Jawa Timur.
4: Sementara itu, Irjen Pol Nanang Avianto turut menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran dan masyarakat Jawa Timur atas dukungan sepanjang masa jabatannya sehingga situasi Arkam Timnas tetap kondusif.
6: Pada kesempatan pagi ini, saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat Jawa Timur, kepada seluruh anggota Polda Jawa Timur dan jajaran, terima kasih yang sebesar-besarnya. Selama saya ada di sini, semuanya menjaga Arkam Timnas Jawa Timur dengan slogan Jogo Jawa Timur. Kebersamaan yang sudah baik ini supaya bisa dilanjutkan kepada Bapak Kapolda Jawa Timur, Irjen Dekananto, dan harus lebih baik lagi.
4: Nanang berharap sinergi baik bisa terus terjaga di bawah kepemimpinan Kapolda yang baru. Ia percaya dengan pengalaman pernah bertugas di Jawa Timur dapat mempermudah langkah Dekananto dalam memimpin institusi Polri di Jawa Timur. Faris Yerbo melaporkan.
0: Indonesia memiliki potensi energi panas bumi, namun pemanfaatannya masih 11% dari total potensi yang tersedia. Oni Arianto melaporkan.
7: Indonesia memiliki potensi energi panas bumi atau geotermal mencapai 23,2 hingga 27,5 gigawatt. Namun pemanfaatannya masih terbatas sekitar 2.700 MW atau 11% dari total potensi yang tersedia. Dosen Teknik Geofisika Institut Teknologi 10 November ITS, Dr. Mariadi, Minggu siang mengatakan potensi panas bumi di Indonesia tersebar di berbagai wilayah, mulai Pulau Sumatera hingga Papua. Potensi tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan sumber daya panas bumi terbesar di dunia.
8: Saya jelaskan, Indonesia itu memiliki potensi geotermal yang paling besar di dunia. Ya, 40% itu ada di kita dan itu tersebar dari Sumatera sampai Papua. Totalnya perkiraannya adalah 23 gigawatt. Namun realisasi terpasangnya hingga saat ini itu hanya berkisar di 11% atau di 2.700 megawatt. Yang ini menjadikan Indonesia sebagai negara kedua dengan pemanfaatan geotermal paling besar di dunia.
7: Mariadi menilai besarnya potensi panas bumi yang belum dimanfaatkan menunjukkan masih terbukanya peluang pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Sekitar 88% potensi panas bumi nasional disebut Mariadi belum dimanfaatkan secara optimal. Ia menambahkan pemerintah saat ini telah menyusun peta jalan pengembangan panas bumi untuk sekitar 10 tahun ke depan. Rencana tersebut mencakup daftar proyek pengembangan serta kebutuhan nilai investasi untuk mendorong pemanfaatan energi panas bumi. Pengembangan panas bumi diharapkan dapat memperkuat bauran energi terbarukan nasional. Oni Arianto melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menata jumlah pedagang dalam kegiatan Car Free Day atau CFD untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan pengunjung. Januar Fahmi melaporkan.
9: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menata jumlah pedagang dalam kegiatan Car Free Day atau CFD untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan pengunjung. Penataan dilakukan agar aktivitas perdagangan tidak mengganggu fungsi ruang publik. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, Muhammad Hudori, menyebut penataan pedagang menjadi bagian dari upaya mengatur aktivitas usaha di kawasan CFD agar lebih tertib dan terarah.
10: Ya kan, nanti kami rumuskan setelah ini. Kalau sekarang 1.000 lebih, kalau menurut laporannya Mbak KLHK itu, kalau dari pekuyupan nanti 843, nanti akan kami rumuskan cocoknya berapa ini. Jadi perlu waktu untuk menata itu.
11: Dengan tarif 3.000 apakah pekuyupan ini setuju?
10: Nah, kami rumuskan nanti. Kalau nggak, karena apa buat kalau nggak setuju ya silakan, nggak usah ini demi kemaslahatan.
12: Nanti dari 800 itu yang terdata dari teman-teman jelaskan, nanti kira-kira bakal tetap itu atau bisa turun nggak, Pak?
10: Yang penting arahan Pak Bupati jangan sampai adanya CFD ini mengganggu ketertiban masyarakat juga aja. Nanti kita rumuskan berapa sih? Nah, nanti dari forum kan kita undang.
9: Selain pembatasan jumlah pedagang, Pemkab Sidoarjo juga mewajibkan pedagang yang berjualan di CFD memiliki KTP Sidoarjo. Ketentuan ini menjadi syarat bagi pelaku usaha yang ingin berjualan di kawasan tersebut. Melalui kebijakan ini, penataan CFD diharapkan lebih teratur sekaligus memberi kesempatan kepada pelaku usaha lokal untuk mengembangkan usahanya tanpa mengurangi kenyamanan masyarakat yang berolahraga dan beraktivitas. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Jendral Fahmi melaporkan.
0: Realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor atau PKB di Kabupaten Bondowoso hingga akhir 2026 baru mencapai 72,44%. M. Samsudi melaporkan.
13: Realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor atau PKB di Kabupaten Bondowoso hingga Oktober 2026 baru mencapai 72,44% dari target 26,4 miliar rupiah. Capaian itu setara 19,1 miliar dan masih perlu dioptimalkan karena berada di bawah tren penerimaan tahun sebelumnya dan berada di peringkat terbawah di Jawa Timur. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Bondowoso, Slamet Yantoko mengatakan capaian itu menjadi perhatian pemerintah daerah bersama UPT Bapenda Provinsi Jawa Timur dan Samsat setempat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
14: Untuk pajak kendaraan bermotor di tahun 2026, hasil koordinasi kami dengan UPT Bapenda Provinsi Jawa Timur dan Samsat itu kita masih jauh di bawah perolehan tahun 2025. Jadi ini yang perlu menjadi perhatian. Juga kami tetap bersama dengan instansi terkait berkolaborasi untuk bisa mengoptimalkan pajak kendaraan bermotor yang ada di Bondowoso.
13: Menurutnya, penurunan capaian itu baru terjadi pada tahun ini. Jika sebelumnya penerimaan PKB Bondowoso mampu melampaui target, kini posisinya justru berada di jajaran terbawah dibandingkan kabupaten kota lain di Jawa Timur. Selamat menjelaskan bahwa sejumlah faktor diduga mempengaruhi rendahnya penerimaan, mulai dari kelalaian pemilik kendaraan dalam membayar pajak, kendaraan yang telah diperjualbelikan tetapi belum dilaporkan, hingga kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Untuk meningkatkan penerimaan, Bapenda Bondowoso berkolaborasi dengan instansi terkait melalui layanan jemput bola bagi masyarakat yang ingin membayar pajak kendaraan. M. Samsudi melaporkan.
0: Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang Kota mengungkap 119 kasus narkotika dan obat keras berbahaya atau okerbaya selama periode Juli hingga September 2026. Hanum Oktavia melaporkan.
15: Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang Kota mengungkap 119 kasus narkoba dan obat keras berbahaya atau okerbaya selama periode Juli hingga September 2026. Dari pengungkapan tersebut, polisi menetapkan 175 orang sebagai tersangka. Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Danang Setio Pambudi mengatakan, dari total kasus yang ditangani, 116 merupakan kasus narkotika dan 3 kasus lainnya terkait okerbaya. Dari 119 perkara yang ditangani, sebanyak 49 kasus berlanjut ke proses penyidikan, sedangkan 70 kasus diarahkan melalui mekanisme restoratif justice untuk menjalani asesmen di BNN Kota Malang. Untuk perkara yang berlanjut ke penyidikan, polisi masih berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum, termasuk untuk perkara yang telah memasuki tahap 2.
16: Dan atau pidana denda paling banyak kategori 6 sebanyak 2 miliar rupiah. Kemudian untuk tindak pidana narkotika yang terkait dengan ganja, yaitu pasal 114 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, untuk pasal 2 ayat 11 Undang-Undang nomor 1 tahun 2026 penyesuaian pidana.
15: Polisi masih mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain serta berkoordinasi dengan Polda Jawa Timur dan BNN dalam pengembangan kasus. Pihaknya mengimbau masyarakat mewaspadai peredaran narkotika karena berisiko mengancam kesehatan terutama generasi muda. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih di jalur info prima, RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beralih ke informasi selanjutnya, kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK di Kota Malang hingga awal Oktober 2026 masih nihil. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Malang terus melakukan pencegahan melalui vaksinasi hewan ternak. Awang Sukmawang melaporkan.
17: Kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK di Kota Malang hingga awal Oktober 2026 masih nihil. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan atau Dispangtan Kota Malang terus melakukan pencegahan melalui vaksinasi hewan ternak. Kepala Dispangtan Kota Malang, Slamet Kusnan, mengatakan Kota Malang mendapatkan alokasi 1.700 dosis vaksin PMK dan 1.200 dosis diantaranya telah direalisasikan. Selain vaksinasi, pengawasan lalu lintas hewan juga telah dilakukan meski bukan menjelang Idul Adha. Setiap hewan ternak dari luar daerah yang masuk Kota Malang harus dilengkapi Surat Keterangan Kesehatan Hewan atau SKKH.
18: Alhamdulillah, per bulan Oktober 2026, awal bulan Oktober, nihil PMK. Dan untuk Kota Malang telah mendapatkan jatah vaksin sebanyak 1.700 dosis yang telah direalisasikan sebanyak 1.200 dosis. Kurang 500 dosis lagi yang akan diaplikasikan selama 3 bulan ini. Semua aktivitas lalu lintas hewan, baik masa-masa menjelang Idul Adha maupun di luar musim Idul Adha, maka pemantauan kesehatan hewan dari daerah asal itu tetap kita minta SKKH, Surat Keterangan Kesehatan Hewan.
17: Masyarakat juga diminta segera melapor jika menemukan gejala PMK, seperti mulut berbusa dan keluarnya ingus secara berlebihan. Petugas akan mendatangi kandang untuk melakukan pemeriksaan dan penanganan. Selamat memastikan pemberian obat hingga hewan dinyatakan sembuh dari PMK diberikan secara gratis oleh Dispangtan Kota Malang. Awang Sukmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Program matrikulasi Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Sampang temukan beragam kemampuan siswa dan disiapkan strategi pembelajaran yang lebih personal dan tepat sasaran. Ima Fadila melaporkan.
19: Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 1 Sampang menyiapkan strategi pembelajaran baru setelah menyelesaikan tahap awal matrikulasi berupa asesmen diagnosis. Dari hasil asesmen diagnosis, sekolah menemukan tingginya keberagaman kemampuan dasar para siswa. Salah satu temuan penting menunjukkan bahwa masih ada siswa kelas 7 SMP yang belum lancar membaca dan menulis. Kepala Sekolah SRT 1 Sampang Deno Setiawati menyampaikan pihaknya memastikan pelayanan pendidikan yang spesifik sesuai dengan kebutuhan dan potensi masing-masing siswa sehingga tidak ada lagi siswa yang tertinggal dalam belajar.
20: Produk matrikulasi ini adalah rapot profiling ke siswa. Jadi digambarkan di rapot itu siswa ini punya kelemahan di mana, punya kemampuan di mana, kebutuhan belajarnya apa, apa yang perlu masih perlu dikuatkan, apa yang sudah cukup, apa yang menonjol nanti.
19: Menindaklanjuti temuan yang dituangkan dalam rapor profiling siswa, SRT 1 Sampang menerapkan pendekatan pembelajaran terdiferensiasi yang inklusif yang berpusat pada siswa. Tahapan pemetaan awal ini akan segera dilanjutkan dengan matrikulasi lanjutan yaitu psikotes dari psikolog dan TSD. Tahapan pemetaan awal ini akan segera dilanjutkan dengan matrikulasi lanjutan yaitu psikotes dari psikolog dan tes DNA talent yang ditargetkan selesai pada bulan Oktober guna melengkapi peta potensi siswa secara utuh. Ima Fadila melaporkan.
0: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun memastikan pembangunan 4 gerai permanen koperasi Kelurahan Merah Putih terus berjalan. Haris Deka melaporkan.
21: Pembangunan Gerai Permanen Koperasi Kelurahan Merah Putih, KKMP, di Kota Madiun terus berjalan. Dari 27 kelurahan, baru 4 gerai yang dalam proses pembangunan. Sementara itu, 2 manajer koperasi telah berkomunikasi dengan pemerintah daerah terkait pengelolaan KKMP. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Disnaker KUKM Kota Madiun, Angga Wahyu Nur Cahyo mengatakan, 4 gerai tersebut berada di Kelurahan Demangan, Kuncen, Nambangan Lor dan Kartoharjo. Menurut dia, pembangunan gerai di Kelurahan Demangan paling mendekati penyelesaian dengan progres sekitar 60%. Adapun pembangunan gerai di 3 kelurahan lainnya masih berlangsung.
22: Gerai itu ada 4. Yang pertama Demangan, kedua Kuncen, 3 Nambangan Lor, 4 Kartoharjo. Ini saat ini sedang berproses adalah Josenan. Untuk mencari lokasi ini masih berproses. Manajer baru laporan itu 2 orang. Dari 4 yang sudah terbangun, sudah datang ke kami, sudah datang ke dinas itu 2 orang khususnya untuk di daerah mana ini, Demangan.
21: Meski belum ada gerai permanen yang selesai, seluruh KKMP di 27 kelurahan Kota Madiun telah menjalankan kegiatan usaha. Untuk sementara, pengurus memanfaatkan berbagai fasilitas, mulai dari ruangan di kantor kelurahan, lapak usaha mikro, kecil dan menengah UMKM, hingga rumah pengurus. Disnaker KUKM Kota Madiun melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkaitan terhadap kegiatan usaha KKMP. Pemerintah daerah juga mendorong setiap koperasi mengembangkan usaha berdasarkan potensi ekonomi di wilayah masing-masing. Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Ponorogo mengencarkan penertiban banner liar. Eka Wulan melaporkan.
23: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Satpol PP dan Damkar Ponorogo menertibkan sekitar 50 banner yang dinilai tidak sesuai ketentuan pemasangan. Kabid Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP dan Damkar Ponorogo Hindra Asmara Putra mengatakan penertiban dilakukan menyusul aduan masyarakat serta temuan banner yang rusak, sudah tidak terpakai, dan telah melewati masa berlaku atau kadaluarsa.
24: Untuk pelanggarannya satu, terkait dengan penempatan banyak di pohon. Terus yang kedua, memang ada yang tidak berizin ya. Tidak berizin kalau di pengajian itu kan identitas juga masyarakat. Tapi sudah terlaksana dan kita lepas dan sudah rusak juga banyak yang rusak.
23: Menurut Hendra, sebagian banner yang ditertibkan juga mengalami kerusakan. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan petugas untuk menurunkannya agar tidak terus terpasang di ruang publik. Hendra menegaskan penertiban banner tidak hanya dilakukan sekali. Satpol PP dan Damkar Ponorogo menjadwalkan kegiatan tersebut secara rutin setiap pekan untuk menindaklanjuti pemasangan banner baru yang tidak sesuai ketentuan. Karena itu penertiban diperlukan untuk menjaga ketertiban dan kerapian lingkungan. Dari Ponorogo, Eka Pulan melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sampang terus mendorong pengembangan desa wisata agar tidak berhenti hanya pada pembukaan destinasi. Khairul Umam melaporkan.
1: Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata atau Dispora Budpar Kabupaten Sampang mengubah pola pendampingan desa wisata dengan melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga pengembangan destinasi. Kepala Bidang Pariwisata Dispora Budpar Sampang Enda Nursiskawati mengatakan, masyarakat bersama pengelola desa wisata dilibatkan untuk menentukan konsep dan menyusun tahapan pengembangan sesuai potensi yang dimiliki masing-masing desa. Menurut Enda, pendampingan dilakukan secara berkelanjutan. Petugas tidak hanya memberikan program tetapi tetap mengawal dan melatih masyarakat sesuai kebutuhan di lapangan. Pendampingan juga diarahkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola potensi wisata, berkomunikasi dengan wisatawan dan memberikan pelayanan yang baik.
2: Bagaimana desa itu mau berkembang, bagaimana desa itu mau bertahan, atau desa itu mau melemah, itu tergantung komitmen dari masyarakat penggeraknya. Jadi tidak bisa itu disebut, oh pemerintahnya tidak mengintervensi. Sekarang ini sistem pengembangan wisata itu lebih cenderung community-based tourism. Jadi kita mengembangkan desa wisata itu kenapa? Karena memang harus berbasis masyarakat. Dari masyarakat, untuk masyarakat, dan kembali lagi ke masyarakat.
1: Enda menilai masyarakat merupakan bagian penting dalam keberhasilan desa wisata. Ketika wisatawan datang, masyarakat harus siap menjadi pelaku sekaligus memberikan pengalaman yang membuat wisatawan nyaman dan tertarik untuk datang kembali. Ia menambahkan keberhasilan dan kondisi lingkungan juga menjadi perhatian, sebab daya tarik wisata harus didukung pelayanan dan lingkungan yang baik agar memiliki nilai jual. Khairul Umam melaporkan.
3: Info olahraga.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pertandingan bertajuk Derby Jawa Timur antara Persela Lamongan dan Deltras FC pada pekan kelima grup B Pegadaian Championship 2026-2027 menjadi duel sengit perebutan puncak klasmen. Fari Regi melaporkan.
5: Gelandang Persela Lamongan, Hambali Tolib, siap berjuang maksimal demi mengamankan 3 poin saat menjamu Deltras FC dalam lanjutan kompetisi Championship di Stadion Surajaya Minggu sore. Duel bertajuk Derby Jawa Timur ini diprediksi berlangsung sengit, mengingat kedua tim sama-sama mengantongi 4 kemenangan beruntun pada awal kompetisi, sehingga kemenangan menjadi target penting untuk menjaga tren positif sekaligus memperkuat posisi di papan klasemen. Menurutnya, Persela akan fokus menghadapi pertandingan demi pertandingan tanpa mengesampingkan pentingnya menjaga konsistensi permainan. Ia juga berharap para pemain yang mendapat kesempatan tampil mampu mengerahkan seluruh kemampuan di lapangan.
6: Dari pemain kami sudah mempersiapkan sangat baik, tentunya kita punya tekad yang sama, ingin memenangkan setiap pertandingan satu persatu. Kita fokus di satu-satu pertandingan dan semoga besok pemain-pemain yang diberi kesempatan main memberikan 100% dan juga bisa memberikan kemenangan untuk Persela.
5: Sementara itu dari kubu tim tamu, pemain Deltras FC, Wiki Pratama, menuturkan kesiapan timnya menghadapi Persela Lamongan. Ia menjelaskan The Lobster, julukan tim Deltras, telah mempelajari kekuatan dan pola permainan tuan rumah untuk menentukan strategi yang akan diterapkan di Stadion Surajaya.
25: Ya, dari kami yang seperti Coach Leo bilang, kami sudah berlatih dengan waktu yang ada. Ya, kami sudah menganalisa juga permainan dari Persela. Ya, kami besok harus menampilkan permainan yang terbaik agar kami terus di puncak klasemen.
5: Fakta menarik duel antara Persela Lamongan melawan Deltras FC, antara lain kedua

0: luka berat. Selengkapnya disampaikan Agustin Irdiani.
1: Selasa pagi di kawasan San Antonio, Kompleks Pakuan City, Surabaya, bermula seperti hari-hari biasa. Warga menjalankan aktivitas, sementara sejumlah pekerja mulai sibuk menyiapkan sajian di deretan rumah, toko, atau ruko. Namun, suasana itu mendadak berubah mencekam ketika sekitar pukul 7 pagi, sebuah ledakan keras mengguncang kawasan tersebut. Suara ledakan terdengar begitu kuat, disertai getaran yang mengejutkan orang-orang di sekitarnya. Kaca-kaca bangunan pecah, sejumlah kendaraan mengalami kerusakan, dan puing-puing berserakan di sekitar lokasi. Dalam sekejap, aktivitas pagi yang semula berjalan normal berubah menjadi kepanikan. Bagi mereka yang berada paling dekat dengan titik ledakan, peristiwa itu bukan sekedar suara keras. Ada ketakutan, kebingungan, hingga berlarian menyelamatkan diri. Sejumlah saksi mata bahkan menggambarkan suara ledakan tersebut menyerupai bunyi bom. Tito, 21 tahun, seorang karyawan kedai yang berada di seberang lokasi kejadian, masih mengingat betul bagaimana peristiwa itu berlangsung begitu cepat. Di tengah kepanikan itu, sejumlah pekerja rumah makan tempong yang merupakan titik lokasi kejadian mendatangi kedai Tito untuk meminta pertolongan. Mereka juga meminta bantuan ambulans karena beberapa korban dilaporkan mengalami luka bakar serius.
2: Kami berdua lagi ada orderan, jadi ada customer yang lagi pesan. Nah, pas baru buka pintu, terus udah keluar, tutup pintu, meledak. Serpihan kacanya nggak cuma dari sini, tapi serpihan kacanya seberang itu sampai sini juga.
3: Iya, kayaknya.
2: Itu belum buka sebenarnya, masih prepare. Terus waktu seperti ledakan, sempat kayak ngeblank. Dipikir karena ada yang ambruk, soalnya sampai atas kayak ada yang jatuh-jatuh gitu. Ngeliat atas ternyata nggak roboh. Keluar melihat pecahan ini, refleks buat apa, mati enggak. Nah, karena saya keluar ke depan, korban yang dari tempong itu melihat saya, terus lari ke saya. Saya minta tolong, mas, tolong panggilin ambulan, saya minta air mas, panas banget. Itu posisi mereka tuh bajuan, sobek-sobek. Yang saya lihat buat ke outlet itu 3, duanya itu di depan.
1: Untuk memastikan penyebabnya, kepolisian bersama tim penjinak bom diterjunkan ke lokasi guna melakukan pemeriksaan dan olah tempat kejadian perkara atau TKP. Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Lutfi Sulistiawan menjelaskan bahwa dugaan awal mengarah pada akumulasi gas di dalam ruangan. Dalam pemeriksaan awal, polisi memastikan tidak ditemukan bahan peledak di lokasi kejadian.
4: Tadi sekitar pukul 7 ketika kopi sedang masak, memang sempat mencium bau gas. Kemudian dalam sekejap terjadi semacam ledakan dan untuk TKP sudah kita lakukan olah TKP. Saat ini Cibom juga sudah melakukan olah TKP dan meyakinkan sampai dengan saat ini tidak ditemukan kandungan yang berbau atau bahan peledak. Sehingga kemungkinan besar dari keterangan saksi-saksi yang ada juga menyatakan diduga keras dari kebocoran gas tersebut.
1: Penyelidikan kemudian berlanjut dengan pemeriksaan lebih terperinci di sejumlah bangunan terdampak. Setelah olah TKP dilakukan, polisi menemukan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan ledakan di ruko nomor N162, tepatnya di area dapur lantai 1. Kasih Inafis Ditreskrimum Polda Jatim, Kompol Sukristri Hartono, mengatakan bahwa proses olah TKP melibatkan sejumlah instansi terkait, termasuk petugas pemadam kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Pemeriksaan tidak hanya dilakukan di ruko yang menjadi titik ledakan, tetapi mencakup sejumlah ruko dan rumah hunian yang turut terdampak. Dari pemeriksaan sementara, petugas mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain satu tabung gas LPG berkapasitas 50 kg, beberapa kompor gas, satu tungku, serta barang-barang lainnya. Meski demikian, temuan tersebut belum cukup untuk memastikan penyebab pasti ledakan. Polisi masih menunggu hasil analisis bidang laboratorium forensik Bitlab for Polda Jatim untuk membantu mengungkap sumber ledakan sekaligus memperjelas rangkaian peristiwa yang terjadi di kawasan San Antonio tersebut.
5: Selesai melaksanakan olah TKP, dugaan terjadinya ledakan di ruko, tepatnya Pertokoan San Antonio, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya. Olah TKP baik fokus di ruko nomor N162 maupun untuk beberapa ruko terdampak dan sekaligus rumah hunian terdampak. Dan dari hasil olah TKP ini, kami juga sudah menemukan beberapa barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan ledakan ini. Barang bukti sementara yang ditemukan adalah tabung gas LPG volume 50 kg, kemudian ada beberapa kompor gas satu tungku dan beberapa yang lain. Dan semuanya masih dalam proses pemeriksaan oleh Bitlapo Polda Jatim.
1: Peristiwa ledakan tersebut menjadi pengingat bahwa keselamatan di lingkungan pemukiman dan kawasan usaha tidak dapat dipandang sebagai urusan pribadi semata. Kesiapan menghadapi keadaan darurat, pemeliharaan peralatan gas, dan kepatuhan terhadap prosedur keselamatan merupakan bagian penting

0: dalam melindungi masyarakat.
1: Demikian info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dio Pratama mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam Prima.
2: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

Pendengar, Anda punya tunggakan pajak kendaraan. Tenang, ada kabar baik, keringanan untuk Anda. Dalam rangka hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah 2026 yang berlaku mulai 1 Oktober hingga 30 November 2026. Anda bisa dapatkan bebas sanksi administratif, keterlambatan PKB dan juga BBNKB, bebas PKB progresif, serta diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan sebelumnya untuk buruh. Khusus roda 2 dengan pokok PKB maksimal Rp500.000. Ada juga bebas denda dan pokok tunggakan PKB tahun 2025 dan sebelumnya untuk roda 2 wajib pajak kurang mampu yang masuk data tunggal sosial dan ekonomi nasional, lalu sepeda motor roda 3 dan roda 2 ojek online dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan kabar baiknya, ada bebas denda SWDK LLC untuk tahun-tahun lewat, sedangkan denda tahun berjalan tetap dikenakan. Jadi, selagi ada keringanan, jangan tunda lagi kewajiban Anda. Manfaatkan programnya dan selesaikan sekarang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi call center 031-295-7070 atau ke WA 0811-3055-7070. Ayo warga Jatim, jangan sampai kelewat ya.

0: Waktunya Kentongan.
1: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Dan hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti, Ria akan menemani aktivitas Anda dalam program Kentongan, karena satu persatu rekan reporter kami telah bersiap untuk berbagi informasi yang telah dirangkum dalam program Kentongan. Dan langsung saja pendengar, ini ada dari BPPD Provinsi Jawa Timur bersama Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS dan pemangku kepentingan terkait tengah menyusun strategi pemulihan ekosistem serta mitigasi pasca bencana kebakaran hutan dan lahan Karhutla di kawasan Bromo. Awang Kusumang melaporkan.
2: BPBD Jawa Timur memprioritaskan pemulihan ekosistem kawasan Bromo dan Semeru setelah kebakaran yang menyebabkan kerusakan tumbuhan serta kematian sejumlah satwa. Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur, Gatot Subroto, mengatakan pemulihan akan dilakukan melalui kolaborasi bersama dengan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS dan Perhutani. Langkah yang disiapkan meliputi penanaman kembali tumbuhan serta pemulihan populasi satwa yang terdampak. Menurut Gatot, jenis tumbuhan dan satwa yang akan dipulihkan terlebih dahulu masih perlu dirumuskan bersama pengelola kawasan, termasuk menentukan sumber bibit dan satwa yang nantinya dapat dilepasliarkan secara aman. Ia menyebut pendanaan pemulihan masih dalam tahap pembahasan.
3: Kita tahu juga dampak dari kebakaran tersebut banyak ekosistem yang terganggu, baik itu tumbuhannya rusak, ada pohon yang terbakar, juga hewannya ada yang terbakar dan mati. Ini kan harus ada pemulihan. Sehingga dengan kegiatan yang diinisiasi siaga ini, kita mencari solusi. Apa langkah yang akan kita ambil ke depan agar kejadian ini tidak terulang, minimal berkurang.
2: Sementara itu, untuk mencegah kebakaran kembali meluas, BPBD Jatim selama ini mengandalkan aplikasi Sipongi milik Kementerian Kehutanan untuk memantau titik api. Namun, setiap titik tetap perlu diverifikasi karena bisa berasal dari pembakaran sampah maupun pembersihan lahan oleh warga. Gatot mengingatkan masyarakat agar tidak meninggalkan bara api saat melakukan pembakaran, terutama ketika angin kencang. Bara yang terbawa angin dapat menyulut ilalang dan material kering di kawasan yang rentan terbakar. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Angin puting beliung merupakan salah satu bencana penyerta musim hujan yang sangat merugikan. Hal ini dikarenakan bencana ini termasuk bencana yang berbahaya dan mengakibatkan kerusakan yang cukup parah bagi lingkungan sekitar. Ada beberapa hal penting yang harus dilakukan untuk mengantisipasi angin puting beliung. Di antaranya, membawa masuk barang-barang yang ada di luar ke dalam rumah agar tidak terbang tersapu angin. Matikan semua listrik untuk mencegah terjadinya konsleting yang bisa memicu kebakaran. Segera jongkok dan bungkukkan badan ke lutut sembari kedua tangan mendekap lutut atau kaki dan jangan bertiarap di atas tanah apabila terlihat adanya potensi petir. Apabila berada di luar ruangan, hindari bangunan tinggi, tiang listrik, papan reklame, dan pohon, sebab semuanya bisa roboh ketika dihantam angin.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Ngawi memastikan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla Gunung Puta Sine telah padam. Imam Malik melaporkan.
5: Kebakaran hutan dan lahan Karhutla di kawasan Gunung Puta Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi akhirnya berhasil dipadamkan setelah melanda lahan seluas sekitar 60 hektar. Meski demikian, penyebab pasti kebakaran yang melanda wilayah ini masih dalam penyelidikan pihak terkait. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Ngawi, Prilayuda Putra, mengungkapkan luas lahan yang terdampak kebakaran diperkirakan mencapai sekitar 60 hektar. Kebakaran diketahui bermula dari sekitar Desa Kuniran, kemudian merembet hingga ke Desa Sumbersari. Yuda melanjutkan, kobaran api sempat mendekat kawasan permukiman warga saat kejadian. Untuk mengantisipasi potensi kebakaran susulan, BPBD menyarankan agar dilakukan pembuatan sekat bakar atau ilaran yang lebih lebar.
6: Kita sarankan untuk bertani apa yang membuat sekat bakar ya yang agak lebar, jadi tidak apa sampai ke pemukiman atau rumah warga. Untuk menyempit jalan kita minta bertani dan kehutanan provinsi untuk melakukan penebangan atau pemangkasan.
5: Diketahui selain mengancam permukiman, kebakaran juga menyebabkan pohon pinus di pinggir jalan rawan tumbang akibat bangkal yang ikut terbakar. Terkait hal ini, Yuda menyampaikan BPBD Kabupaten Ngawi telah berkoordinasi dengan pihak perhutani serta dinas kehutanan provinsi untuk melakukan pemangkasan pohon di sekitar jalan. Imam Malik, RR Madiun.

Baik, mendengar Anda masih bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Di sore hari ini, di program Kentongan, Anda masih bersama Ria ya, yang akan menginformasikan terkait dengan gempa bumi berkekuatan 4,4 magnitudo maksud kami, terjadi di wilayah laut sekitar 100 km barat daya Pacitan, Sabtu 10 Oktober 2026 malam. Dan berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika BMKG, gempa terjadi pukul 18.53 menit waktu Indonesia Barat. Dan BMKG mencatat pusat gempa berada pada koordinat 8,98 derajat lintang selatan dan 110,69 derajat bujur timur. Dan lokasi tersebut berada di perairan selatan Pulau Jawa ya, dan dengan jarak sekitar 100 km dari Pacitan. Kemudian gempa tersebut memiliki kedalaman 75 km di bawah permukaan bumi, dan berdasarkan data tersebut gempa tergolong gempa dengan kedalaman menengah. Nah, dan peta seismisitas yang ditampilkan BMKG memperlihatkan sejumlah titik aktivitas kegempaan di wilayah Selat Jawa. Titik tersebut tersebar di perairan selatan Jawa Timur hingga wilayah sekitarnya.

0: Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami hadirkan Cek Fakta hari ini edisi hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026 bersama Nita Silvia.
1: Cek Fakta. Cek Fakta.
2: Beredar di media sosial gambar yang menampilkan jika Direktorat Jenderal Pajak akan membuat kebijakan bahwa kendaraan produksi sebelum tahun 2000 akan bebas pajak mulai Januari 2027 nanti. Unggahan tersebut disertai narasi, Direktorat Jenderal Pajak mengumumkan bebas pajak tahunan untuk kendaraan bermotor keluaran tahun 2000 ke bawah, berlaku efektif mulai 1 Januari 2027. Syarat dan ketentuan berlaku, kendaraan terdaftar di wilayah NKRI, dan masa berlaku STNK aktif. Faktanya, dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ditemukan informasi resmi dari Direktorat Jenderal Pajak maupun sumber kredibel lain mengenai akan diberlakukannya kebijakan tersebut di tahun 2027. Selain itu, klaim tersebut keliru menyebut DJP sebagai pihak yang akan membuat kebijakan pembebasan PKB. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, PKB merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi, sedangkan tarifnya ditetapkan melalui peraturan daerah. Dengan demikian, DJP bukan instansi yang berwenang menetapkan atau memungut pajak kendaraan bermotor.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sore hari ini Anda ditemani Dini Wardani dan juga ada Ria Haryati ya. Di sore hari ini pendengar, dan kami akan hadirkan untuk update informasi arus lalu lintas di Suri Kota Surabaya sore hari ini. Saat ini kawasan Jalan Panglima Sudirman sampai mengarah ke kawasan Jalan Darmo sampai mengarah kawasan Wonokromo hingga ke Ahmad Yani masih ramai lancar aja, belum ada kepadatan arus lalu lintas. Hal yang sama juga terlihat di kawasan Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno sampai mengarah kawasan Rungkut Madya. Ini ada kepadatan arus lalu lintas ya, karena ada traffic light di kawasan tersebut. Lepas dari itu masih ramai lancar aja. Kemudian kawasan Kenjeran sampai kawasan Kapasan dan juga Kedung Cowek masih ramai lancar aja sore hari ini. Arah ke Suramadu juga masih ramai lancar aja. Sementara itu di kawasan Jalan Raya Darmo hingga mengarah kawasan Jalan Pemuda ya, ini masih ramai lancar. Ada sedikit kepadatan arus lalu lintas depan Taman Bungkul ya, karena ada traffic light di kawasan tersebut. Lepas dari itu masih ramai lancar. HR Muhammad, Majen Sungkono masih ramai lancar aja, belum ada kepadatan arus lalu lintas. Karena apa? Karena kalau udah weekend, Surabaya itu pasti gak pernah lepas dari yang namanya gak macet. Kalau weekday itu baru macet ya. Kalau weekend itu wow, Surabaya itu happy banget kalau weekend karena sepi. Justru kalau weekend itu sepi Surabaya ya, beda sama kota-kota yang lain. Kalau kota-kota yang lain itu biasanya kalau weekend itu macetnya luar biasa. Tapi kalau Surabaya no ya. Surabaya selalu menyenangkan kalau weekend karena enggak pernah kena macet ya. Sementara itu mendengar untuk informasi arus lalu lintas ya, beberapa titik masih ramai lancar. Kita ke informasi cuaca. Sore hari ini masih ada di suhunya 29 derajat Celcius ya. Kemudian nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat suhunya ini akan turun di 28 derajat Celcius pendengar. Jadi agak sedikit adem ya di sore hari ini. Dan yang pasti bagi Anda saat ini ada di jalan, jangan lupa hati-hati di jalan, jangan lupa untuk mengecek dulu ya SIM dan juga STNK-nya, serta jangan lupa untuk selalu melihat kapan tanggal kadaluarsanya. Karena apa? Karena kalau udah di jalan itu biasanya fokus gitu ya. Jangan sampai nanti ketika di jalan ya tiba-tiba ternyata SIM-nya udah kadaluarsa, STNK-nya udah habis masa pajaknya. Nah, kira kan sebel. Jadi untuk menghindari hal-hal itu, jangan lupa untuk selalu mengecek kelengkapannya. Dan yang pasti, jangan lupa untuk selalu membawa jas hujan, karena hujan bisa turun sewaktu-waktu. Meskipun Surabaya masih belum hujan, masih cukup terik ya di kawasan Surabaya dan sekitarnya. Bagaimana dengan arus lalu lintas di sekitar Anda? Apakah saat ini juga masih ramai lancar atau bahkan ada kepadatan arus lalu lintas? Kami juga masih mengundang atensi Anda, 0315345474 dan juga di 081331449992. Nanti Dini akan hadirkan informasi seputar kuliner. Karena apa? Nanti deh ya, kita dengerin satu komposisi lagu berikut ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih bersama Dini Wardani sore hari ini mendengar. Dan tadi Dini udah janji kita mau bahas tentang kuliner. Apa sih kuliner yang mau dibahas, Dini? Nah, Dini mau hadirkan informasi seputar ledre. Kalau kemarin kita udah bahas tentang ledre, tentang makanan ledre ya, atau snack ledre. Sekarang mendengar ada inovasi yang baru yang namanya kopi ledre. Seperti apakah itu? Kopi ledre ini mendengar saat ini tengah dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang saat ini tengah mendorong kopi ledre menjadi ikon kuliner baru daerah. Dan minuman hasil inovasi dari camilan khas Bojonegoro ini diproyeksikan menjadi suguhan bagi tamu pemerintah daerah sekaligus sarana memperluas pengenalan ledre kepada masyarakat di luar daerah. Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Aziza ini mengatakan bahwasanya kopi ledre ini adalah perpaduan antara kopi dengan cita rasa manis dan legit khas pisang dalam ledre yang dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai minuman khas yang merepresentasikan identitas kuliner Bojonegoro. Nah, kayak tertarik ya. Gimana sih rasanya kopi ledre? Kayaknya kalau jalan-jalan ke Bojonegoro wajib banget nih mendengar untuk nyobain yang namanya ledre sekaligus kopi ledre. Kali aja itu jadi kesukaanku. Kayak aku tanya ada band.

Sekarang saat ini udah menit ke-21 lepas pukul 17 sore waktu Indonesia Barat. Mendengar kami hadirkan Renungan Agama Islam dengan tema Mengatur Waktu. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdapat dua macam nikmat di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala atas para hambanya yang tidak terhitung banyaknya. Kedua macam kenikmatan ini tidak dapat diraih dengan menggunakan harta, tidak bisa didapatkan dengan cara tipu daya, dan tidak pula dengan upaya sekeras apapun. Namun keduanya merupakan bagian dari nikmat dan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Keduanya adalah iman dan cinta. Sebanyak apapun seseorang mencurahkan harta dan mendapatkan, dan tipu daya atau cara apapun yang dilakukan untuk dapat meraihnya, sungguh tak akan bisa mendapatkannya, sungguh tidak akan bisa mendapatkannya kecuali dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Quran Surah Al-Anfal ayat 63. Walaupun kalian membelanjakan semua kekayaan kalian yang ada di bumi, niscaya kalian tidak akan dapat mempersatukan hati mereka. Akan tetapi Allah lah yang telah mempersatukan hati mereka. Iman dan cinta merupakan bagian dari anugerah Allah Subhanahu wa taala yang dimasukkan ke dalam hati para hambanya yang Allah kehendaki. Al-Hujurat ayat 7. Akan tetapi Allah menjadikan kalian cinta kepada keimanan dan mendapatkan iman itu indah dalam hati kalian, serta menjadikan kalian benci kepada kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Juga di dalam surat Ibrahim ayat 24, tidaklah kalian perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan berupa kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya yang kokoh dan cabangnya menjulang tinggi ke langit. Kita meyakini bahwa nikmat Allah Subhanahu wa taala yang terbesar nikmat iman kepadanya. Iman itulah yang menjadikan kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Surah Al-Maidah ayat 3. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama untuk kalian dan telah aku cukupkan nikmatku kepada kalian serta aku ridhoi Islam sebagai agama. Juga dalam surat Ali Imran ayat 85. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Allah telah mengutus sebaik-baik Rasul untuk kita. Dia mengutusnya dengan membawa hidayah dan agama yang benar. Agama yang benar itu dapat mengalahkan yang lainnya yang batil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, beliau dalam riwayat hadis Bukhari Muslim, tidaklah pernah aku biarkan sesuatu yang dapat mendekatkan diri kalian kepada Allah melainkan hal itu telah aku perintahkan kepada kalian, dan tidaklah aku biarkan sesuatu yang dapat menjauhkan kalian dari Allah melainkan aku telah melarang kalian darinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, sesaat lagi akan dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Dari Studio Pro Satu RRI Surabaya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin.

0: wassalatil qa'imah ati Muhammadan alwasilata walfadilah wab'atsu maqaman mahmudan alladhi wa'atta innaka la tuhliful mi'at.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
2: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

Hadis hari ini. Tidaklah sedekah itu mengurangi harta, dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya kecuali kemuliaan. Serta tidaklah seseorang merendahkan diri di hadapan Allah kecuali dia akan meninggikan derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

tidak usah kamu merasa rendah, gelisah, dan takut, dikarenakan kamu itu umat yang menang jika kamu beriman.

Anda masih bersama kami di Prong 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Dan selamat menunaikan ibadah salat maghrib ya, untuk kita semua yang menjalankan. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Dan saat ini mendengar, Anda ada di program Surabaya sore ini bersama Dini Wardani. Karena Dini gak sendiri, hari ini nanti juga akan ditemani dengan Ria Haryati ya. Jadi seperti apa ya, nanti kita akan hadirkan informasi-informasi ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa berbagi informasi ke ruang dengar kami begitu ya, di 0315345474 dan juga di 081-3314-992. Sore hari ini Surabaya gak seberapa panas dan juga gak macet, jadi kayaknya cocok banget buat Anda yang saat ini lagi kepengen memutari kota Surabaya ya. Barangkali hari ini pengen malam mingguan, karena atau minggu malam gitu ya, kalau malam minggu itu biasanya hari Sabtu gitu ya, atau hari ini pengen minggu malaman bersama dengan orang-orang tercinta. Yuk ayo jalan-jalan ke Surabaya, atau mungkin lagi pengen-pengen melaku-melaku ke tunjungan ya, karena tunjungan, jalan tunjungan itu kayaknya gak pernah sepi ya, dari apapun ya, yang pasti jalan tunjungan itu selalu ada begitu ya, buat kita yang pengen melaku-melaku ke tunjungan, karena ada lagunya juga kan, re ayo re melaku-melaku ke tunjungan ya. Jadi kayaknya cocok banget buat yang lagi kangen, nostalgia sama jalan tunjungan. Kalau lagi belum ada waktu untuk jalan-jalan ke jalan tunjungan, gak apa-apa, kita dengerin aja dulu lagunya Kangen dari Denada.

Tanggal 28 Oktober diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Momentum ini menjadi tonggak sejarah yang menegaskan persatuan bangsa Indonesia di tengah keberagaman. Melalui ikrar Sumpah Pemuda, generasi muda menyatakan tekad untuk bertumpah darah satu, berbangsa satu, dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Semangat ini menjadi fondasi kuat dalam membangun bangsa yang utuh dan berdaulat. Di era modern, peran pemuda tetap menjadi kunci kemajuan. Dengan kreativitas, semangat inovasi, dan rasa persatuan, pemuda Indonesia diharapkan mampu menghadapi tantangan zaman serta membawa perubahan positif bagi negeri. Mari kita lanjutkan semangat Sumpah Pemuda dengan menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan berkontribusi untuk Indonesia yang lebih maju.

Sesaat lagi kami hadirkan Warta Musik mendengar tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat. Hari ini edisi siapa sih Warta Musiknya? Hari ini edisi Guns and Roses gitu ya. Guns ya, bacanya apa sih? Guns ya? Bener, Guns and Roses ya. Roses atau Roses? Ayo, bingung kan ya? Dini juga bingung ini, pokoknya Gun and Roses. Gimana sih bacanya? Guns and Roses ya. Roses ya, kayak mawar merah itu loh pokoknya ya. Dan kami juga nanti akan mengundang atensi Anda 0315345474 dan juga di 0813314992 ya. Jadi Guns and Roses ini pendengar and Rose. Nah, Guns and Roses ini adalah salah satu grup legendaris American ya, American rock band. Nah, gitu ya. Nanti akan dipandu sama Ria Haryati mendengar seperti apa. Jadi bisa Anda bisa bergabung juga begitu ya barengan sama Kak Ria Haryati. Ada beberapa lagu yang nanti bisa Anda pilih. Ada November Rain, ada Paradise City, ada Patience. Ada So Fine, ada Sweet Child All Mine, Welcome to the Jungle, Yesterdays, kemudian ada Estrange dan juga Knock In of Heavens. Nah, itu ya. Dini nih kadang-kadang kalau udah jam segini nih agak sedikit jet lag gitu kalau bahasa Inggrisan, karena hari ini tuh ada agak sedikit capek gitu ya. Jadi ya mohon dimaklumin karena memang cuma manusia biasa. Jadi kadangkala jet lag gitu ya, dan ada beberapa hal yang barangkali salah ya, mohon dimaafkan. Judulnya ada Gun and Rose ya, dan kami akan hadirkan nanti seperti apa sih band rock legendaris ini, nanti akan dipandu oleh Kak Ria Haryati. Jadi tetap bersama kami pendengar di 99,2 Pro 1 RR Surabaya, keren informasi dan inspirasi.

0: Jangan lewatkan program Warta Musik, sebuah program spesial untuk Anda pecinta musik sejati. Hadir selama 1 jam setiap Sabtu dan Minggu pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat. Kami akan mengajak Anda menyelami dunia musik dengan kisah inspiratif para musisi legendaris, cerita menarik di balik lagu-lagu hit sepanjang masa, atau sejarah musik yang tak lekang oleh waktu. Jangan lewatkan Warta Musik setiap Sabtu dan Minggu, pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Warta Musik, satu jam yang menghubungkan nada, cerita, dan lagu-lagu favorit Anda.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di malam hari ini Ria akan mengajak Anda bernostalgia bersama salah satu grup rock legendaris asal Amerika Serikat. Itu tadi yang sudah di-spill oleh rekan Dini, yaitu Guns N' Roses. Nah, ini tuh merupakan salah satu grup musik yang dikenal dengan karakter musik rock yang kuat banget ya pendengar, dan penampilan panggung yang energik maksud kami ya, serta lagu-lagu yang masih melekat di hati para pendengarnya hingga saat ini. Mungkin pendengar ada yang penggemar dari band salah satu grup rock legendaris ini, agak belibet nih pendengar. Dan pendengar, nanti Ria juga mengajak pendengar untuk bergabung bersama kami di 081-33-14 atau 992, atau ke line interaktif ke 031-534-5474. Dan nanti Ria akan memberikan informasi juga ya terkait dengan grup band legendaris ini. Dan nanti pendengar juga bisa request ya, requestnya ini maksudnya lagunya Guns N' Roses aja. Ada judulnya Estranged. Nah, ada Knocking on Heaven's, ada November Rain, ada Paradise City, ada Patience, So Fine, Sweet Chill on Mine, ada Welcome the Jungle, ada Yesterday, Rapid Fire. Nah, kemudian nanti pendengar bisa apa ya, bernostalgia dan juga cerita. Siapa tahu nih pendengar ada penggemarnya dari band legendaris ini. Dan kira-kira siapa ya sebenarnya Guns N' Roses ini? Dan bagaimana perjalanan grup musik ini hingga dikenal luas di seluruh dunia? Serta lagunya apa-apa aja yang kira-kira membawa nama mereka ke puncak popularitas? Nah, mari kita telusuri ya, tapi sesaat lagi. Tunggu dulu ya pendengar, karena sudah ada satu lagu yang Ria siapkan untuk kita dengarkan bersama. Tetap bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Saya Unggul Supriyati dan Angkasawan Angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Semoga di usia ke-81 tahun, Jawa Timur semakin maju, semakin sejahtera, dan terus menjadi provinsi yang tangguh, inovatif, berdaya saing, serta menjadi gerbang baru Nusantara. Jawa Timur unggul, maju dan berkelanjutan. Mari kita menjaga semangat gotong royong untuk mewujudkan Jawa Timur yang semakin hebat serta berkomitmen menjadikan pembangunan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan. Dirgahayu Provinsi Jawa Timur ke-81. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, mendengar Anda masih bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar di program Warta Musik malam hari ini, Ria akan membahas terkait dengan Guns N' Roses, dan kami juga mengundang pendengar untuk bergabung bersama kami di 081-331-4x992 atau bisa ke line interaktif ke 031-534-5474. Dan sebenarnya siapa ya pendengar Guns N' Roses ini? Nah, Guns N' Roses ini merupakan band legendaris rock ya, asal Los Angeles, Amerika Serikat. Dan band ini dibentuk pada tahun 1985. Dan Ria belum lahir nih di tahun tersebut ya. Dan terkenal karena musik hard rock yang keras dan juga permainan gitar yang khas, vokal X-Rose yang penuh tenaga, serta lagu-lagu ballad yang mendunia. Dan tentunya pendengar nanti bakal Ria putarkan beberapa lagu ya dari band legendaris tersebut. Ada lagunya nanti, ada Knocking on Heavens, ada November Rain, ada Paradise City, ada So Fine, Sweet Chill on Mine, dan juga ada Welcome to the Jungle. Dan sepertinya sudah ada yang bergabung di telepon ya, kita angkat terlebih dahulu. Halo, selamat malam.
1: Selamat petang.
0: Selamat petang. Oh iya ya, selamat petang ya. Oke.
1: Okay. Warta Musik Guns N' Roses.
0: Oke. Okay. Ya. Pak tua ya. Banyak
1: ketemu wong bodho ya.
0: Kok wong bodho?
1: Saya kan orang bodho.
0: Enggak ya. Dong, Pak tua. Iya. Enggak dong, Pak. Ya,
1: terima kasih, Mbak. Saya tahu Guns N' Roses itu dua personel yang tak jadikan idola.
0: Oh, siapa itu, Pak?
1: Axl Rose. Vokalisnya yang tingkahnya tidak karu-karuan, sudah tidak ada yang lawan kalau aksi panggungnya ya.
0: Oke, betul.
1: Lalu kedua dengan nara diamnya gitarisnya.
0: Oh, oke, oke. Okay.
1: Seperti patung tapi gitarnya sudah melangkah kemana-mana, tidak karu-karuan.
0: Oke.
1: Okay. Kalau untuk live, saya salut dan bangga mendengar melihatnya. Tapi kalau untuk listening, ya tergantung yang memutarnya aja.
0: Oke. Okay.
1: Saya kurang suka dengan listening, Mbak. Jadi saya suka yang live. Misalnya grup ini grup live.
0: Oh, oke, oke.
1: Okay. Kemana-mana. Saya pernah lihat di Jakarta, Mbak.
0: Oh, wow. Luar biasa ya, Pak. Sudah melihat band legendaris ini di Jakarta.
1: Saya tahu sendiri, gitu. Ya, kalau untuk di rumah pun, saya punya koleksi itu live, Mbak. Jadi
0: wow.
1: bukan untuk di listening, untuk seperti kasetnya itu enggak, live-nya.
0: Wow, luar biasa ya Pak Toa ini ternyata ya.
1: Terima kasih, tetap semangat buat okay. Musik Pro 1 Surabaya.
0: Oke, terima kasih ya Pak Toa. Mungkin pendengar ada yang ingin bergabung bareng Ria di malam hari ini. Oke, kita angkat telepon terlebih dahulu. Selamat petang.
2: Warta Musik bersama Mbak Ria.
0: Iya, betul sekali. Selamat malam, Pak. Siapa ya ini?
2: Abah. Yang biasa manggil.
0: Oh iya, Abah Awi. Benar kan? Betul, betul, betul ya. Maaf ya, Abah. Ini masih
2: kalau
0: muda.
2: Kan Andres itu apa?
0: Kan?
2: Kalau di bahasa Indonesia kan? Kan?
0: Kan? Kan Andres artinya apa ya, Abah ya? Kan? Senjata dan mawar.
2: Senjatanya Pak Tua mawar merah.
0: Mawar merah ya?
2: Iya, senjatanya Pak Tua itu. Kalau boleh tolong puterin Yesterday aja.
0: Yesterday, oke. Okay. Boleh, boleh.
2: Buat Mbak Ariati, matur nuwun.
0: Oke, sami-sami. Oke, baik pendengar, sabar dulu ya, nanti pasti Ria angkat teleponnya ya, karena sudah ada satu buah lagu tadi yang sudah ditunggu oleh Abah Awi, yaitu Yesterday. Tetap bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jadi kalau ada kebutuhan mendadak, gak bingung lagi ya kan?
1: Betul, menabung itu bukan soal besar kecilnya uang, tapi soal membiasakan diri mengelola keuangan dengan bijak.
0: Oke deh, mulai hari ini aku juga mau belajar menabung.
1: Bagus, karena masa depan yang lebih tenang dimulai dari kebiasaan baik hari ini.

Baik pendengar, sudah Ria putarkan So Fine dari Guns N' Roses di ruang dengar Anda. Dan kita lanjut ke informasi terkait dengan band legendaris Guns N' Roses, yang dimana band legendaris ini terbentuk pada tahun 1985 ya, dari perpaduan anggota dua kelompok musik yaitu Hollywood Rose and

0: L.A. Guns. Nah, band ini tuh mencerminkan keterkaitan kedua kelompok tersebut. Dan pendengar, ternyata pada awal karirnya mereka tampil di berbagai klub musik di Los Angeles, dan penampilan mereka yang energik ya, dengan gaya berpakaian yang khas dan juga musik yang memadukan hard rock juga heavy metal ya, sangat berpengaruh apa ya, punk, membuat mereka ini mulai dikenal di seluruh dunia. Dan pada tahun 1986 mereka ini menandatangani kontrak dengan Given Records, dan setahun kemudian mereka merilis album debut yang kemudian mengubah perjalanan karir mereka. Wah, luar biasa ya. Jadi selama setahun kemudian, awal terbentuknya ini kan di tahun 1985 ya, dan ternyata di setahun selanjutnya ini sudah debut album saja gitu. Anggotanya ada siapa saja sih di Guns N' Roses ini? Yang pertama ada Axl Rose. Nah, ini merupakan vokalis utama yang lahir pada 6 Februari tahun 1962 dengan nama William Bruce Rose Jr. Nah, beliau ini dikenal karena jangkauan vokalnya yang luas dan juga karakter panggung yang kuat, dan menjadi salah satu pendiri band utama. Wah, kalau lihat dari fotonya ya, sangat metal sekali nih. Karena memang ini ya, band metal. Kemudian ada Slash, gitaris utama, yang lahir pada 23 Juli 1965. Wah, bulan lahirnya sama nih sama Ria. Dan ia terkenal dengan topi tinggi. Ciri khasnya ini, gitaris Slash ini, ciri khasnya dengan topi tinggi, kemudian rambut keriting, gitar Les Paul, dan juga solo gitar ikonik dalam lagu Sweet Child Oh Mine serta Remember Rain. Kemudian dan tunggu dulu ya pendengar, karena sesaat lagi ya kita akan mendengarkan bersama kumandang azan Isya ya. Nanti bakal Ria lanjut lagi terkait dengan band legendaris ini. Jadi mari kita dengarkan bersama azan Isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya, dan selamat menunaikan sholat Isya. Nah, tetap bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاه القائمه ات محمدا الوسيله والفضيله وابعث مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat Isya. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

0: Bagi pendengar, Anda masih bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi kita telah mendengarkan kumandang azan Isya ya, dan selamat menunaikan ibadah sholat Isya untuk yang melaksanakan. Dan kita lanjut ke pembahasan terkait dengan anggota grup band Guns N' Roses. Tadi sudah ada vokalisnya, ada AXL Rose, ada Slash, kemudian ada Duff McKagan. Nah, siapa sih Duff McKagan ini? Nah, merupakan bassist yang lahir pada 5 Februari 1964. Nah, dan dia itu berperan penting ya dalam membangun fondasi ritme band dan dikenal dengan permainan bass yang bertenaga. Jadi, lagunya ini sangat-sangat apa ya? Membakar semangat ya. Dan kemudian ada gitaris ritme ya, ada Izzy Stradlin. Nah, ini merupakan salah satu pendiri band dan juga penulis lagu penting pada era awal. Kemudian ia meninggalkan Guns N' Roses pada tahun 1991. Wah, ternyata si gitaris ini sudah meninggalkan Guns N' Roses ini di tahun 1991, tapi dia juga salah satu pendiri band dan juga penulis lagu penting di era-era awal. Kemudian ada Stephen Adler sebagai drummer. Wow, drummer pada album debut Appetite for Destruction. Nah, kemudian keluar dari band pada tahun 1990. Dan ternyata bukan hanya Izzy Stradlin aja ya, tapi juga Stephen Adler ini keluar dari band di tahun 1990. Dan kelima musisi tersebut kemudian dikenal sebagai formasi klasik yang membawa Guns N' Roses ini menuju kesuksesan internasional. Kemudian album pentingnya tuh kira-kira apa aja ya albumnya? Nah, di tahun 1987 ada Appetite for Destruction. Agak belibet nih Ria kalau ngomongin bahasa Inggris ya. Album debut yang membawa mereka menjadi bintang internasional. Wow, luar biasa. Dan lagu terkenalnya itu meliputi Welcome to the Jungle, Paradise City, dan juga Sweet Child of Mine. Wow, kemudian ada G&R Lace di tahun 1988. Jadi album keduanya ini di rilis pada tahun 1988. Jadi kalau awalnya itu album pertamanya itu di tahun 1987, kemudian rilis album kedua di tahun setelahnya. Kemudian ada apa lagi? Ada Azure Illusion di tahun 1991 yang menampilkan sisi musikal yang lebih luas, nah ya pendengar, termasuk dengan lagu ballad epic maksud kami ya, November Rain dan juga Don't Cry. Kemudian ada Azure Illusion di tahun 2 ya di tahun 1991 yang berisi lagu-lagu populer seperti You Could Be Mine dan juga Civil War. Dan kita sapa pendengar yang sudah bergabung pada malam hari ini. Oke. Halo, selamat petang.
1: Good evening, Mbak RH.
0: Oke, ini Mas.
1: Bang.
0: Bang, iya, Bang siapa lupa?
1: Bang BG. Ali.
0: Bang BG.
1: Bol.
0: Polka, oke.
1: Okay. Nah, itu RH, dia lupa. Kan yang bikin namamu RH, Bang Polka. Sekarang Bang Polka dilupakan.
0: Iya, maaf Bang. Ini memang masih muda tapi lupaan ini gimana Bang ini?
1: Bukan masalah itu, banyak mikir cowok dirimu.
0: Aduh. Ada cowok ya Bang? Enggak Bang.
1: Sehat ya.
0: Alhamdulillah.
1: Bagus kau ngangkat Gen Endros ini.
0: Gimana?
1: Tahu. Seharinya Bang Polka rapotnya enggak dipotong sama dengan gitaris itu, Les and segitu. Segitu, kalau Bang Polka biarkan. Sekarang kita potong seperti Johan Untung.
0: Oke.
1: Nah, kalau Bang Polka enggak, saya biarkan seperti itu, seperti gitaris itu. Yang Bang Polka suka ini lagu cuma dua.
0: Apa Bang?
1: Sweet Child of Mine.
0: Oke.
1: Dan And Duck Dog Leg.
0: Okay.
1: Don't cry. You know, understand?
0: Yes. Nanti Maria puterin yang Sweet Child of Mine ini.
1: Ya, itu.
0: Oke. Boleh.
1: Jadinya baru kan enggak dipotong rambutnya. Wuh, seperti itu. Ya, sih sama. Menyadari lah. Ya udah kita cari ya, nanti ngelantur.
0: Terima kasih ya Bang Bulga. Amin.
1: Jadi ya anonsi tetap di Pro 1.
0: Amin, ini yang ria. Amin kan ini. Oke, terima kasih ya Bang Bulga. Dan langsung aja ria putarkan ya, nggak usah lama-lama. Selamat mendengarkan.

Pendengar, tidak terasa ya kita sudah berada di penghujung Warta Musik edisi hari ini 11 Oktober 2026 ya. Dan selama kurang lebih 1 jam terakhir ya telah menemani Anda dengan informasi menarik seputar grup band rock asal Amerika Serikat ini, Guns N' Roses ya, sekaligus memutarkan lagu-lagu mereka untuk menemani aktivitas petang Anda. Dan terima kasih kepada pendengar yang telah bergabung dan menyimak Warta Musik hari ini. Semoga informasi dan juga lagu-lagu yang Ria hadirkan bisa menambah wawasan dan juga bisa menghibur Anda. Dan pendengar, meskipun Warta Musik harus berakhir ya, tapi tetaplah bersama kami, karena sebentar lagi tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, Anda akan kami ajak untuk menyimak bersama Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta yang akan menghadirkan berbagai informasi dan juga berita terkini. Saya Ria pamit undur diri dari Warta Musik malam ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar, mari kita ikuti bersama Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta. Tetap bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Antara Indonesia dan Mesir untuk bisa membuka peluang yang lebih luas bagi akses pasar, investasi, dan keterlibatan dunia usaha kedua negara.
2: Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan serta kementerian dan lembaga terkait tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku.
3: Indonesia dan Mesir sepakat mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi. Pemerintah menurunkan pajak penghasilan royalti buku menjadi 1,5%. Panama menetapkan status tanggap darurat bencana usai diguncang gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,7. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi sepakat mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi untuk membuka peluang investasi seluas-luasnya. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
4: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Kedua pemimpin negara membahas berbagai kerjasama. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Presiden Mesir El-Sisi sepakat untuk mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi untuk membuka peluang investasi seluas-luasnya. Presiden Prabowo juga mengapresiasi pembentukan lembaga dan investasi patungan kedua negara. Lembaga investasi patungan akan melakukan suntikan dana pada proyek strategis yang dikembangkan Indonesia dan Mesir. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam keterangan pers bersama Presiden El-Sisi usai menggelar pertemuan selama 3,5 jam di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Saya yakin dan melalui tadi pembicaraan-pembicaraan yang sangat intensif dan produktif. Kunjungan Yang Mulia kali ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat kemitraan tersebut. Kemitraan tersebut memerlukan kerjasama yang konkret yang akan membawa manfaat nyata bagi kedua masyarakat kita. Kami juga sepakat untuk memperkuat kerjasama di berbagai bidang. Bidang ekonomi, terutama bidang perdagangan, investasi, dan untuk itu kami telah mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Mesir untuk bisa membuka peluang yang lebih luas bagi akses pasar, investasi, dan keterlibatan dunia usaha kedua negara. Saya juga menyambut baik inisiatif pembentukan Joint Investment Fund oleh lembaga investasi kedua negara kita.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Sementara itu, Presiden El-Sisi mengatakan kerjasama Indonesia dan Mesir difokuskan untuk memberikan manfaat bagi rakyat, termasuk di bidang ekonomi. Indonesia dan Mesir akan menghilangkan berbagai hambatan investasi.
6: Kerjasama yang betul-betul akan dirasakan manfaatnya, dan dalam konteks ini kami sepakat untuk memberikan perhatian khusus untuk kerjasama ekonomi dan bisnis yang akan menyesuaikan dengan kemampuan dengan dua negara yang begitu besar, dan untuk mengangkat neraca perdagangan untuk bisa sampai 5 miliar dolar pada 2030 dengan melanjutkan semua upaya untuk menghilangkan semua yang menjadi rintangan.
4: Indonesia dan Mesir juga menandatangani jumlah kerjasama atau MOU di bidang pertahanan, kelautan dan perikanan, investasi dan pendidikan. Khusus untuk sektor pendidikan, bahasa Indonesia kini telah diajarkan di kampus ternama di Mesir, Al-Azhar. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah menurunkan pajak penghasilan atau PPH royalti buku dari sebelumnya sebesar 15% menjadi 1,5%. Zahrotin Alzanah menyampaikan laporannya.
2: Sejalan dengan program Hasta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan.
7: Pemerintah tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku dengan menurunkan tarif PPH dari 15% menjadi 1,5%. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan tersebut telah memperoleh izin prakarsa Presiden Prabowo Subianto dan memasuki tahap harmonisasi. Pemerintah juga berupaya mengembangkan karya sastra Indonesia menjadi produk kreatif bernilai ekonomi seperti film, animasi, dan game.
2: Sejalan dengan program Hasta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan serta kementerian dan lembaga terkait tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku yang awalnya PPH finalnya 15% menjadi 1,5%. Rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan ini telah memperoleh persetujuan izin prakarsa dari Bapak Presiden dan telah melalui tahapan partisipasi bermakna untuk selanjutnya memasuki proses harmonisasi.
7: Sementara itu, Deputi Bidang Kreativitas Media Kementerian Ekonomi Kreatif, Cecep Rukendi mengatakan, penguatan industri penerbitan dilakukan melalui kolaborasi penulis, penerbit, dan pelaku industri kreatif. Upaya ini diwujudkan melalui Festival Literaria 2026 yang menghadirkan ruang temu bisnis, pameran kekayaan intelektual lokal, serta pembekalan pemahaman kontrak bagi penulis dan produser Alih Wahana.
8: Penyelenggaraan Literaria 2026 ini merupakan hasil sinergi yang luar biasa. Tahun ini kami berkolaborasi erat dengan Festival Negeri Elok guna memperkaya ragam program yang mengangkat narasi dan kekayaan budaya Nusantara. Melalui kolaborasi ini, kemasan festival menjadi lebih inklusif, relevan, dan memiliki daya tarik lintas generasi.
7: Pemerintah berharap penurunan PPH royalti buku dapat memperkuat keberlanjutan industri penerbitan nasional. Selain itu, pengembangan kekayaan intelektual diharapkan membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi para penulis dan pelaku industri kreatif. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging untuk memperluas penyerapan hasil peternakan nasional. Laporan selengkapnya bersama dengan Alfred Tuter.
9: Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging sebagai solusi jangka panjang bagi persoalan pemasaran hasil peternakan. Amran menyebut pembangunan fasilitas tersebut ditargetkan mulai pada 2027 dan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 1,5 hingga 2 tahun. Persiapannya akan dilanjutkan melalui studi kelayakan dengan perkiraan investasi awal sekitar 200 miliar rupiah untuk setiap pabrik dan berpotensi mencapai 250 miliar rupiah untuk fasilitas yang mencakup pengolahan daging.
10: Mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa mulai. Nah, mudah-mudahan 1,5 tahun, maksimal 2 tahun, tapi kalau bisa 1,5 tahun selesai. Ini adalah solusi permanen. Kami langsung telepon Menteri BUMN Pak Doni dan Menteri Perdagangan. Kalau pabrik berdiri, impor tepung telur di stok.
9: Pembangunan pabrik tersebut diharapkan menjadi jalur penyerapan tambahan ketika produksi telur dan daging ayam dalam negeri sedang melimpah, tetapi tidak seluruhnya terserap pasar dalam bentuk segar. Melalui pengolahan menjadi tepung, hasil peternakan dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk kebutuhan industri sesuai standar dan peruntukannya. Pemerintah juga menargetkan industri ini dapat mengurangi ketergantungan pada tepung telur impor, sekaligus membantu menjaga harga jual agar peternak tidak terus menghadapi tekanan ketika pasokan berlebih. Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa Bulog menjalankan penyaluran jagung untuk membantu memenuhi kebutuhan bahan baku pakan peternak. Dukungan pasokan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekosistem peternakan meskipun berbeda dari rencana pembangunan pabrik pengolahan hasil ternak.
11: Alhamdulillah sudah ada solusi permanen seperti disampaikan Pak Mentan. Jadi intinya rekan-rekan media, Bulog sudah menyalurkan dan menyiapkan semaksimal mungkin untuk para peternak. Ya. Jadi upaya-upaya kami, contoh yang sempat kemarin dikeluhkan itu, sekarang sudah berdatangan Mufnasnya itu. Jadi kami dorong ya dari pusat-pusat sentra.
9: Rencana pembangunan 3 pabrik tersebut masih memerlukan studi kelayakan dan tindak lanjut persiapan. Pemerintah berharap industri pengolahan ini dapat memperluas pasar hasil peternakan, mengurangi ketergantungan impor tepung telur, serta meningkatkan kepastian penyerapan produksi peternak. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mengerahkan 2 helikopter waterbombing untuk melakukan pemadaman karhutla di tengah keterbatasan jarak pandang akibat kabut asap. Gulista Kisra menyampaikan laporannya.
12: Minimnya faktor jarak pandang atau visibility membuat Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat hanya mengerahkan 2 dari 7 helikopter waterbombing pada hari Sabtu kemarin, yaitu Heli Waterbombing MI-172 dan Heli Waterbombing Sikorsky EH-60A. Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada hari Sabtu kemarin, tanggal 10 Oktober tahun 2026, helikopter MI-172 melakukan satu sorti pemadaman di Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya yang rencananya terbang pukul 11 siang. Namun karena visibility yang mengalami drop yang sangat cepat di bawah 1000 meter, maka baru bisa terbang pada pukul 1.30 atau setengah 2 siang. Andi menjelaskan helikopter MI-172 melakukan 29 kali water drop dengan 116.000 liter air dengan waktu terbang selama 4 jam yang dimulai dari pukul setengah 2 siang sampai setengah 6 sore dan berhasil melakukan pemadaman kurang lebih 3 hektar dari 6 hektar lahan yang terbakar.
13: VN-8424 izin melaporkan kegiatan kami hari ini. Kami melaksanakan satu sorti. Sorti satu sesuai dengan arahan, kami berada di Teluk Bakung, Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Kami berhasil melaksanakan 29 kali water drop dengan 116.000 liter air pada saat kami meeting area.
12: Di tempat yang sama, mitra BNPB pengoperasian helikopter Sikorsky EH-60A registrasi N61AA melalui operator PT Sentra Multi Aviasi atau CMA. Kendala serupa saat melakukan satu sorti waterbombing di Desa Pembedilan Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang dengan 40 kali water drop atau 160.000 liter air.
14: Untuk jumlah jam terbang kegiatan hari ini 3 jam 18 menit. Jumlah bombing 40 bombing, akumulasi kegiatan 70 jam 9 menit, total sorti 22 sorti. Untuk heli servis itu dari jam 5.
12: Rivaldo mengakui faktor visibility masih menjadi kendala utama bagi krunya saat melakukan penerbangan dengan jarak di bawah 1 km. Rivaldo mengakui faktor visibility masih menjadi kendala utama bagi krunya saat melakukan penerbangan dengan jarak di bawah 1 km yang membuat kondisi ini membuat pemadaman yang dilakukan masih kurang maksimal. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah membuat kebutuhan air bersih masyarakat terus meningkat. Laporan selengkapnya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
15: Ya tiap hari ya, buat kebutuhan di rumah, sisanya ya dijual kalau ada yang beli.
16: Kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah membuat kebutuhan air bersih masyarakat meningkat. Situasi ini dimanfaatkan sebagian warga dengan membeli air bersih untuk kemudian dijual kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Salah seorang warga Muslihin mengaku selain dikonsumsi sehari-hari, dirinya juga membeli pasokan air untuk dijual kembali kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan warga yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih di tengah kondisi potensi kekeringan. Di sisi lain, dirinya juga berharap ketersediaan air bersih tetap terjaga dan dapat dijangkau dengan harga yang terjangkau. Pasalnya air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi setiap hari, baik untuk memasak, mandi, maupun keperluan rumah tangga lainnya.
15: Ya, tiap hari ya, buat kebutuhan di rumah, sisanya ya dijual kalau ada yang beli. Ya. Satu tower 125, ada yang 130, Pak. Nggak, Mas. Rata-rata 125.
16: Sementara itu, salah seorang petani di Kota Palangkaraya bernama Basuki mengeluhkan ancaman gagal panen akibat minimnya pasokan air di lahan pertanian. Menurut Basuki, kendala pada musim kemarau saat ini yang paling dominan itu adalah permasalahan air dan penyakit tanaman sehingga hasil padi kurang maksimal.
17: Dan di musim kemarau ini karena padi itu perlu air, sehingga airnya kurang, otomatis ketahanan untuk padi itu rentan penyakit. Karena kalau kita lihat di Kota Palangkaraya itu ya, itu lahan banyak yang kosong, tidak dimanfaatkan. Selain itu kalau kita bertani, kita tuh mencegah untuk kebakaran lahan. Nah, karena kita membuktikan sendiri di lahan gabut, sebenarnya itu bisa ditanami padi.
16: Akibat dampak dari El Nino cukup kuat pada tahun 2026 ini mengakibatkan kekeringan di Kalimantan Tengah. Selain kabut asap kebakaran hutan dan lahan, ancaman gagal panen karena lahan petani kekurangan air. Namun terkait mengatasi kekurangan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyalurkan sekitar 10 juta liter air bagi warga terdampak di seluruh kabupaten dan kota. Demikian dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Agak Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemanfaatan kecerdasan buatan membantu UMKM untuk meningkatkan produktivitas serta daya saing usaha. Namun pemanfaatannya perlu diimbangi dengan literasi digital agar teknologi tersebut tepat guna bagi pelaku usaha. Laporan selengkapnya bersama dengan Nadia Syarif.
18: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI membuka peluang bagi pelaku UMKM mengembangkan identitas merek, memperluas pemasaran, hingga meningkatkan efisiensi operasional usaha. Pemahaman terhadap kebutuhan bisnis dan kemampuan mengevaluasi hasil teknologi menjadi faktor penting agar pemanfaatan AI tidak sekadar mengikuti tren. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tri Arya Diana Kubon Tubuh kepada RRI mengatakan, digitalisasi UMKM perlu mencakup identitas usaha, pemasaran digital, serta transaksi digital. Menurutnya, pemanfaatan teknologi perlu diterapkan secara menyeluruh, mulai dari membangun merek hingga pencatatan transaksi untuk mendukung pengelolaan keuangan usaha.
19: Tentunya pihak pengusaha UMKM sudah harus melihat bahwa kemajuan teknologi atau penggunaan AI ini merupakan salah satu inovasi yang memang wajib mereka sudah harus pikirkan dan harus mereka upayakan sebagai salah satu yang merupakan komponen dari inovasi produk mereka. Jadi jangan dilihat bahwa ini sebagai sesuatu yang hanya tambahan saja untuk meningkatkan produksi atau penjualan, tapi sudah merupakan standar minimal.
18: Sementara itu, pelaku UMKM sekaligus dosen bisnis digital Igusti Made Surya Dwi Payana menilai AI dapat membantu pelaku usaha dalam berbagai kebutuhan bisnis dengan lebih cepat dan efisien. Penggunaannya antara lain untuk membuat materi promosi, menyusun konten media sosial, membantu administrasi, serta menyiapkan respon terhadap pertanyaan pelanggan. Ia mengingatkan hasil AI tetap perlu dievaluasi dengan berpedoman pada pemahaman terhadap dasar bisnis, kebutuhan konsumen, serta kemampuan berpikir kritis.
20: Kalau yang sekarang harus diperluan adalah bagaimana generasi muda kita ini harus paham AI ini itu bukan difungsikan sebagai pengganti manusia dalam berpikir, bukan. Nah, bahkan sebenarnya AI ini adalah bukan pengganti, melainkan adalah pendamping.
18: Selain kemampuan pengguna, keamanan data pelanggan dan identitas merek juga perlu menjadi perhatian dalam pemanfaatan AI. Pelaku UMKM diharapkan tidak langsung menggunakan hasil teknologi tanpa pemeriksaan, serta menghindari memasukkan informasi sensitif ke dalam aplikasi AI secara sembarangan. Penguatan literasi digital dan pendampingan berkelanjutan melalui kolaborasi pemerintah, institusi pendidikan, serta pelaku industri diharapkan dapat membantu UMKM memanfaatkan AI sesuai kebutuhan usaha. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
3: Ratusan siswa SMK Negeri 1 Sanden Bantul memamerkan 300 game digital hasil buatan sendiri. Laporan selengkapnya bersama dengan Aji Permono.
21: Musik.
0: Sebanyak 300 game digital dipamerkan oleh 216 siswa jurusan rekayasa perangkat lunak dari SMK Negeri 1 Sanden Bantul. Ratusan game ini dikembangkan para siswa selama periode Juni hingga September dan salah satunya bahkan berhasil masuk 5 besar nasional dalam ajang lomba karya siswa. Salah satu peserta pameran Maulida Riva mengaku terinspirasi dari game tipe Endless Runner berjudul Banana Kong. Dengan bantuan aplikasi Scratch 3 dan Gemini AI, ia mengembangkan versinya sendiri dengan menggunakan bahasa Jawa. Menurutnya, kendala utama dalam proses pembuatan game tersebut adalah spesifikasi laptop miliknya yang kurang memadai. Namun, setelah mendapatkan kesempatan menggunakan komputer yang ada di lab sekolahnya, ia pun akhirnya berhasil menyelesaikan karyanya.
21: Bisa 1 bulan, bisa 2 minggu kalau dikejar sama target, bisa 2 minggu. Pakai aplikasi Scratch.
22: Sulitannya apa?
0: Sementara itu, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sanden Sutopo menyatakan bahwa pihak sekolah memberikan kebebasan kepada para siswa untuk menciptakan karya terbaiknya. Namun, unsur edukasi dari tiap karya juga harus diutamakan.
23: Di mana di SMK 1 Sanden ada konsentrasi keahlian rekayasa perangkat lunak, jurusan yang terkait dengan teknologi informatika. Dan di antara materi pembelajaran di jurusan itu ada pembuatan game. Untuk anak-anak kami bebaskan untuk membuat game. Dengan demikian kita mengakomodir berbagai macam ide anak yang terkait dengan game. Tidak ada batasannya.
0: Lebih lanjut, pameran game karya siswa ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa terhadap produk yang mereka kembangkan, sekaligus mendorong kreativitas dalam menghasilkan karya digital yang inovatif.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Pemerintah Panama mengumumkan penetapan status tanggap darurat bencana usai diguncang gempa bumi bermagnitudo 7,7. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, penetapan status tanggap bencana tersebut untuk mengkoordinasikan upaya bantuan dan membantu masyarakat yang terdampak gempa bumi dahsyat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Thierry Henry menyebut kondisi yang kurang maksimal merupakan salah satu alasan ia menjadi pelatih bagi tim North London Legion. Sedangkan Dwight York mengungkapkan melatih menjadi salah satu kegiatan yang ia nikmati saat ini. Laporan selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli.
24: Go for North London Legion! Go score by player number 4!
25: Menyebut kondisi fisiknya yang kurang maksimal merupakan salah satu alasan ia memilih menjadi pelatih bagi tim North London Legends. Hal tersebut diungkapkan Andre dalam konferensi pers usai pertandingan persahabatan bertajuk 2026 Champions Impact The Rivalry Returns di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan tadi malam. Pertandingan yang mempertemukan legenda Arsenal di tim North London Legends dan legenda Manchester United di tim United Legends. Andre menjelaskan ia ingin ikut bermain bersama dengan rekan-rekannya, namun kondisi fisiknya tidak memungkinkan untuk bermain.
26: Oh, kalau saya otot tangan menyuruh saya untuk menjadi pelatih, tapi tubuh saya menyuruh saya untuk pergi bermain. Beberapa waktu lalu saya bermain dan saya mengalami sedikit cedera. Jadi saya tetap ingin berada di sini, saya tetap ingin hadir dan saya ingin tetap ingin duduk di bangku cadangan dan melihat dari pinggir lapangan bersama semua orang di sini. Tapi ya, lengan saya menyuruh saya untuk berada di bangku cadangan.
25: Melalui kesempatan yang sama, Dwight York mengungkap melatih menjadi salah satu kegiatan yang ia nikmati saat ini. Karenanya ketika kesempatan itu datang, ia langsung memilih menjadi pelatih.
26: Tentu saja saya beralih ke kepelatihan. Jadi itu adalah keputusan yang mudah dan fakta bahwa kami semua berada di ruang ganti. Jadi saya mengambil prioritas untuk melatih. Ini adalah sesuatu yang saya benar-benar nikmati sekarang. Ini menyenangkan. Saya dapat memerintah beberapa pemain senior apa yang harus dilakukan hari ini. Jadi ya, benar-benar menyenangkan.
25: North London Legends berhasil menang 3-2 atas United Legends dalam pertandingan ini, di mana Emmanuel Adebayor, Santi Cazorla, dan Zelmain Penan menjadi penyumbang bagi gol North London Legends. Sedangkan dari kubu United Legends ada nama Asliang dan Radamel Falcao yang turut mencatatkan nama mereka di papan skor. Dari Jakarta, Mira Pilitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: indikator bahwa kondisi lingkungan sekitarnya terlalu lembab dan perlu diperhatikan. Meski umumnya tidak berbahaya bagi manusia, keberadaan kami tetap dapat menjadi pengingat untuk menjaga kebersihan rumah, membersihkan debu secara rutin, mengurangi kelembapan, memperbaiki ventilasi, dan memastikan sinar matahari dapat masuk ke dalam ruangan dapat membantu mengurangi kemunculannya. Jadi, jika kamu sering menemukan kami tetap di rumah, jangan hanya membuangnya. Anggaplah itu sebagai alarm alami yang memberitahu bahwa ruanganmu mungkin membutuhkan sirkulasi udara yang lebih baik dan kondisi yang lebih kering.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman? Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia. Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu? Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda. Wah, keren ya, Tar. Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

Baik, pendengar, tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta. Dan saat lagi kita akan ikuti bersama Mimbar Agama Konghucu dengan topik keharmonisan bersama Wensi Adi Broto Sudewo. Tetap bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, berjumpa lagi dengan saya, Wense Adibroto Sudewo, dari Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia Jawa Timur, dalam mimbar agama Konghucu. Untuk itu, terimalah salam peneguhan di dalam agama kita. Wui te tong tian, hanya dalam kebajikan Tuhan berkenan. Sian yu ite sungguh milikilah yang satu kebajikan. Sebelum kita memulai pembicaraan pada hari ini, marilah kita naikkan dengan doa pembuka. Kehadirat Tien yang maha besar di tempat yang maha tinggi, dengan bimbingan Nabi Agung Gongce beserta segenap para senming, dipermuliakanlah. Perolehlah kami kekuatan dan kemampuan untuk membina diri, menjunjung tinggi kebenaran, dan dapat menjalankan kebajikan. Segala puji dan syukur kami naikkan saat ini ke hadrat Wang dan Sangti, atas berkah dan karunia-Nya bahwa kami dipertemukan dalam acara mimbar agama Konghucu di RRI Surabaya. Kiranya apanya kami perbincangkan pada hari ini dapat kami ambil hikmahnya di dalam penghidupan kami. Sembah dan sujud kehadirat Tien, dijauhkanlah hati dari segala kelemahan, dari sifat lukruduk kepada Tien, sesal penyalahan terhadap sesama, dapat tekun belajar hidup benar dari tempat yang rendah ini menuju tinggi menempuh jalan suci. Teguhkanlah iman, yakin Tien senantiasa penilik, pembimbing dan penyeta atas kehidupan ini. Wang Yi

当地回电有的山寨。Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, tema ataupun judul perbincangan pada hari ini adalah keharmonisan. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, upaya menata masyarakat yang berkeadilan, damai dan tentram, serta menghargai hak asasi manusia, nilai kemanusiaan, prinsip persamaan hukum, sepertinya dicita-citakan oleh pendiri bangsa kita untuk mewujudkan cita-cita proklamasi 1945 merupakan bentuk daripada masyarakat madani Indonesia. Menurut Profesor Dr. H.A.R. Tilaar M.Sc.Ed. bahwa ada beberapa ciri masyarakat madani Indonesia, yaitu sikap demokrasi, sikap toleran, saling pengertian, berakhlak tinggi, beriman, dan bertakwa, berwawasan global. Sebenarnya masyarakat madani ini sepertinya dirumuskan oleh kelompok PBB, maka nampak dengan jelas bahwa masyarakat madani adalah suatu masyarakat demokratis dan menghargai hak-hak tanggung jawab manusia. Maka, sebagaimana istilah madani mengacu daripada masyarakat demokratis di Madinah, pada masa itu Nabi Muhammad SAW yang diatur dalam piagam Madinah, maka bagi umat Konghucu bahwa masyarakat madani diawali dari pembinaan diri setiap individu untuk membentuk manusia yang bersifat cinta. Kemudian akan terjalin hubungan yang harmonis dalam keluarga, masyarakat, bangsa, bahkan dunia sekaligus. Oleh karena itu, bahwa terbentuknya masyarakat madani tidak lain adalah interaksi yang harmonis antara masyarakat dengan negara, antar masyarakat dengan masyarakat, dan antar individu dengan individu. Dan selanjutnya, semua komponen masyarakat memiliki kesadaran dan tanggung jawab dan secara bersama-sama untuk mewujudkan. Maka menurut Isa Berlin, justru dalam masyarakatnya heterogen ini, yang terpenting adalah saling pengertian atau niat baik, bukan sekedar mencari kesamaan dan kesepakatan. Maka di dalam kitab Taihak dikatakan, karena itu dari raja sampai rakyat jelata mempunyai satu kewajiban yang sama, yaitu mengutamakan pembinaan diri sebagai pokok. Dan masyarakat madani bisa terwujud melalui suatu sikap pembaruan diri dalam segala aspek kehidupan. Maka tersirat di dalam kitab Taihak pun dikatakan, bila suatu hari dapat memperbarui diri, perbarui terus tiap hari, dan jagalah untuk baru selama-lamanya. Maka, apa sih yang disebut dengan masyarakat madani? Ada beberapa ciri yang pertama, yaitu toleransi dan menghargai nilai kemanusiaan. Masalah toleransi perlu diletakkan pada porsi yang paling banyak, dikarenakan kesadaran toleransi ini sering hanya menjadi cita-cita ideal dan sulit untuk dapat diterapkan di dalam keadaan yang memang dibutuhkan. Sebagai contoh konkret, tatkala terjadi dialog agama, masing-masing bisa memahami duduk persoalannya. Namun ketika berada di lapangan, prakteknya menjadi berbeda. Apalagi belakangan ini sering terjadi bentur antar agama yang bila tidak diatasi dengan segera akan membawa dampak pada kehancuran suatu bangsa. Dan kita semua menyadari bahwa untuk mencari bentuk toleransi yang pas tidaklah mudah seperti yang kita bayangkan bersama. Namun demikianlah,
pengkajian dan pengembangan nilai toleransi perlu terus dikembangkan agar dapat dipahami bukan sekedar oleh elit agamawan, melainkan menjadi suatu tradisi seluruh umat manusia. Dialog-dialog agama selama ini adalah sebagai pengantar menuju toleransi yang sesungguhnya yang sedang kita kembangkan bersama. Kesemuanya itu diperuntukkan terjadinya kedamaian dalam masyarakat. Agama Konghucu memandang bahwa semua manusia di dunia adalah bersaudara. Di empat penjuru lautan semua adalah bersaudara. Tersirat di dalam kitab Lun Yi, jilid yang ke-12 pasal yang ke-5. Maka manusia wajib mengembangkan rasa bakti, sial, dan satya kepada sesamanya, serta saling hormat-menghormati. Jikalau ada kesalahan, harus cepat merubah diri dan meminta maaf. Begitu pula terhadap orang lain, harus berjiwa besar, menjauhkan dari rasa dengki dan pendendam, tidak memaksakan kehendak, berhati longgar dan lapang. Sikap-sikap tersebut selalu dibawa kemanapun berada. Maka sikapnya yang demikian menjadi suri teladan bagi kita semua. Bergaul tidak dibatasi hanya pada kelompoknya, melainkan kepada siapapun kita dapat bergaul, termasuk juga mereka yang berlainan agama. Terhadap agamanya tetap jeng atau iman dan tidak suka mencela agama orang lain. Maka dikatakan dalam kitab Lun Yi jilid yang ke-15 pasal yang ke-40 dikatakan, bila berlainan dengan jalan suci, janganlah diperdebatkan. Suri teladan di atas secara langsung ditujukan kepada muridnya Nabi Agung Gongzi, di mana suatu hari beliau juga bertemu dengan Nabi Laozi untuk dialog masalah agama. Sungguh suatu hal yang luar biasa, yaitu dua nabi yang berbeda agama dan saling bersahabat dan bertukar pikiran. Dalam hal ini, Nabi Gongzi pun bersabda, janganlah khawatir orang tidak mengenal dirimu. Khawatirlah kalau tidak dapat mengenal orang lain. Kebajikan tidak akan terpencil. Ia pasti beroleh tetangga. Tersirat di dalam kitab Lun Yi, jilid 1 pasal yang ke-16 dan Lun Yi, jilid yang ke-4 pasal yang ke-25. Demikianlah seorang cinca menjunjung tinggi tiga syarat hidup di dunia. Di dalam sikap lakunya, ia menjauhkan sikap congkak dan angkuh. Pada wajahnya selalu menunjukkan sikap dapat dipercaya. Dan di dalam percakapannya selalu ramah serta menjauhkan kata-kata kasar. Tersirat di dalam kitab Lun Yi, jilid yang ke-8 pasal yang ke-4, ayat yang ke-3. Dan bila berada di suatu tempat yang asing, dimanapun kita berada, harus bisa dapat menyesuaikan diri. Boleh dikatakan kalau bahasa sekarang adalah toleransi. Maka di dalam kitab Mengzi jilid 4b pasalnya ke-28 dikatakan, yang mencintai manusia niscaya akan dicintai orang. Yang menghormati sesama manusia niscaya akan dihormati orang. Orang yang berperi cinta kasih itulah mencintai sesama manusia. Yang susila itulah menghormati sesama manusia. Cinta kasih itulah kemanusiaan. Dan kalau kata telah satu dengan perbuatan, itulah jalan suci. Tersirat di dalam kitab Mengzi, jilid ke-7b, pasal yang ke-16. Sikap ramah dan memperhatikan nilai kemanusiaan, itulah moda dasar hidup berdampingan dengan agama-agama lain yang dapat membawa kedamaian dan tatanan masyarakat yang beraneka pluralnya. Agama Konghucu dikembangkan tidak melalui permusuhan dan peperangan, melainkan lewat jalur budaya, seni, pendidikan dengan tanpa suatu pemaksaan. Suatu hari murid Nabi mengusulkan,
Bagaimana bila dibunuh orang yang telah ingkar dari jalan suci untuk mengembangkan jalan suci? Nabi Gongsu pun menjawab, kamu memangku jabatan pemerintah. Mengapa harus membunuh? Bila kamu berbuat baik, niscaya rakyat akan mengikuti berbuat baik. Kebajikan seorang pembesar, laksana angin, dan kebajikan rakyat, laksana rumput. Kemana angin bertiup, ke situ rumput mengarah. Tersirat di dalam kitab Luni, jilidnya ke-12, pasalnya ke-19. Terhadap orang lain yang berbuat jahat, kita hendaknya bukan dibalas dengan kejahatan, melainkan dengan kelurusan. Sedangkan kebaikan dibalas dengan kebaikan pula. Tersirat di dalam kitab Luni, jilidnya ke-14, pasalnya ke-34 dikatakan, balaslah kejahatan dengan kelurusan, dan balaslah kebajikan dengan kebajikan. Maka seorang cince dapat rukun meskipun tidak sama. Seorang sioren dapat sama meskipun tidak dapat rukun. Tersirat di dalam kitab Luni, jilid yang ke-13, pasalnya ke-23. Maka, dengan pembabaran, pemberian toladan yang baik tanpa kekerasan, Nabi Agung Gongsu mengembangkan ajarannya yang juga dapat kita pergunakan pada sampai saat ini di negara kita menuju masyarakat madani yang harmoni. Yang kedua, berkeadilan. Terbentuknya masyarakat yang berkeadilan adalah masyarakat yang hidup tanpa suatu perbedaan. Suatu masyarakat yang menghargai hak asasi manusia sebagai hak pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Mengingat bahwa manusia diciptakan Tuhan melalui firman-Nya, atau dalam bahasa agama kita disebut Tianming, adalah baik dan sempurna. Maka sudah menjadi suatu kewajiban bagi manusia untuk menghargai hakikat kemanusiaan yang telah diberikan Tuhan kepadanya. Tersirat di dalam kitab Luni, jilid ke-7, pasal yang ke-7 dikatakan, siapapun yang datang kepadaku, tidak pernah aku menolak memberikan pendidikan. Ada pendidikan, tiada perbedaan. Sehingga dengan demikian tidak ada perbedaan atau diskriminasi terhadap seseorang untuk dapat menerima pengajaran ataupun pendidikan. Bahkan yang melanggar keadilan, hendaknya diluruskan lewat keadilan pula. Dan diputuskan secara adil pula. Sehingga tidak ada yang merasa diperlakukan tidak adil. Maka di dalam kitab Luni, jilidnya ke-12, pasalnya ke-13 dikatakan, untuk memutuskan perkara di ruang pengadilan, aku dapat menyelesaikan seperti orang lain. Tetapi yang seharusnya diutamakan ialah mengusahakan agar orang lain tidak saling mendakwa. Yang ketiga adalah demokrasi. Bahwa di alam demokrasi yang menjadi kekuatan yang harus kita hargai adalah rakyat. Bingcu pun berkata, rakyat itulah yang termulia. Tempat-tempat ibadah itulah yang kedua. Sedang raja ialah yang paling ringan artinya. Dengan kebajikan bagaimana seseorang dapat menjadi raja besar, berusahalahnya melindungi rakyat. Niscaya tiada yang mampu menahan baginda. Maka demokrasi tidak lain adalah bagaimana pemerintah dan rakyat sama-sama mengisi kehidupan dalam negara, sehingga lebih baik dan berarti. Dalam hal ini, agama Konghucu memberikan beberapa konsepnya. Yang pertama, bagaimana kita mengutamakan kepentingan umum. Bahagiakanlah seorang kuncu. Ialah karena dialah ayah bunda rakyat. Ia menyukai apa yang disukai rakyat. Dia membenci apa yang dibenci rakyat. Inilah yang dikatakan ia sebagai ayah bunda rakyat. Seorang kuncu mengutamakan kepentingan umum, bukan kelompok. Seorang rendah budi mengutamakan kelompok, bukan kepentingan umum. Yang kedua, kepercayaan rakyat. Pemerintah yang baik
mendapatkan kepercayaan rakyat, maka utamakanlah sikap satya dan dapat dipercaya. Unsur kepercayaan ini sangat penting sekali dalam pembentukan negara, bahkan negara yang kuat, karena adanya kepercayaan dari rakyat. Oleh karena itu, kepercayaan rakyat harusnya digunakan sebaik mungkin, sehingga tidak lagi ada pejabat negara yang korupsi, berbuat sewenang-wenang, dan sebagainya. Yang ketiga, memperhatikan suara rakyat. Pemerintah haruslah memperhatikan aspirasi rakyatnya. Dengan demikian rakyat akan mencintai. Tersirat di dalam kitab Taihak, jilid yang ke-9, pasal yang ke-4 dikatakan, pemerintah yang tidak sesuai dengan kehendak rakyat, maka rakyat itu tidak akan menurut, dan kepentingan rakyat tidak boleh ditangguhkan. Yang keempat adalah bagaimana kita menjadi pemimpin yang bijak. Kalau pembesar gembira dalam hal menggembirakan rakyat, maka rakyat akan gembira dalam halnya menggembirakan pembesarnya. Kalau pembesarnya merasa duka, akan hanya mendukakan rakyat. Niscaya rakyat akan merasa duka dalam halnya mendukakan pembesarnya. Maka orang yang gembira bersama rakyat di dunia, kalau ia tidak menjadi raja besar, belum pernah ada. Tersirat di dalam kitab Bing Chu 1B, pasal yang ketiga. Berikutnya, kelima, jujur dan tulus. Maka tersirat di dalam kitab Lun Yi, jilid yang kedua, pasal yang ke-9 dikatakan, Pangeran Ai bertanya tentang cara agar rakyat mau menurut. Hung Zhi menjawab, angkatlah orang yang jujur, singkirkanlah orang yang curang. Dengan demikian niscaya rakyat akan menurut. Kalau diangkat orang yang curang dan disingkirkan orang yang jujur, niscaya rakyat tidak mau menurut. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, kesimpulannya dapat kita ambil hikmahnya. Bagaimana kita diminta menjadi masyarakat yang harmonis? Bagaimana keseimbangan antara satu dengan yang lain? Yang pertama, kita adanya sikap toleransi dan menghargai dengan sesama umat beragama lainnya. Yang kedua, bagaimana kita diminta, dituntut untuk berkeadilan di dalam perilaku kita. Yang ketiga, bagaimana kita mengutamakan kepentingan umum dibanding kepentingan diri kita sendiri. Maka ada beberapa ayat pamungkas yang akan saya bacakan pada hari ini tersirat di dalam kitab Liji. Dikatakan, seorang umat Konghucu, umat Ru, dengan orang yang bersatu cita ia bersama mencapai tujuan. Dengan orang yang menempuh jalan suci, ia bersama menerawakan ilmu. Berdiri bersama orang setingkat kedudukannya, ia merasa bahagia. Terhadap bawahannya tidak merendahkan. Bila lama tidak saling berjumpa dan mendengar kabar angin tentang mereka, ia tidak percaya. Perilakunya berakap berlandaskan menegakkan kebenaran. Ia maju bersama orang-orangnya setujuan dan mundur dari yang tidak setujuan. Demikianlah cara bergaul bersahabat. Maka seorang umat Ru, umat Konghucu, tidak bersedih dan tidak dipatahkan dari akarnya oleh kemiskinan dan rendahnya kedudukan. Ia tidak bangga dan lupa diri karena kekayaan dan kemuliaannya. Ia tidak merasa hina di hadapan penguasa atau raja. Ia tidak merasa terikat oleh orang tua atau atasannya, orang-orang yang berkedudukan tinggi maupun yang tidak dapat membuatnya sedih. Demikianlah maka disebut umat Ru. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, sebelum saya akhiri perjumpaan pada hari ini, marilah kita naikkan dengan doa penutup. Sembah dan sujud kehadiran Tian, kami mengucapkan terima kasih atas berkat dan karunia yang telah Huang Tian limpahkan, dan kiranya kami dapat mengembangkan benih cinta kasih, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, kewajiban,
berlaku sila-sila bijaksana dan dapat dipercaya di dalam kehidupan ini. Wang yi shang ti, hui tian yu de shang zai. Demikianlah materi yang dapat saya berikan, kiranya bermanfaat bagi penghidupan ini. Dan terimalah salam peneguhan dalam agama kita, hui de dong tian, hanya kebajikan Tuhan berkenan. Xian yu de, sungguh milikinya yang satu, kebajikan. Terima kasih, shang zai.

Pendengar, tak terasa ya kita sudah selesai sampai di penghujung acara ya, maksud kami di Surabaya sore ini. Waktu terasa begitu cepat dan kini Ria harus menutup perjumpaan kita. Dan nanti akan ada mini drama berjudul Menembus Waktu dari RRI Ambon nanti di pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Dan nanti setelah itu akan ada rekan Jo Adi ya yang akan menemani di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan setelah itu ya pendengar, nanti juga akan ada apa lagi? Nanti juga akan ada Ruang Rindu dengan lagu Indo tahun 60, 70 dan juga 80-an. Nah, tapi pendengar, Ria harus pamit undur diri. Tapi tenang aja ya, besok Ria juga akan kembali menemani Anda. Kira-kira di program apa? Tunggu aja kehadiran Ria besok. Saya Ria Haryati pamit undur diri. Dan tadi juga bersama rekan Dini Wardani yang sempat menemani Surabaya sore ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan tetap bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Waktunya kentongan. Apa yang harus kita lakukan untuk mencegah terjadinya banjir? A. Membuang sampah sembarangan. B. Membangun rumah. C. Reboisasi. D. Tidak membuang-buang air. Jawabannya adalah C. Reboisasi. Reboisasi merupakan penanaman hutan kembali, yaitu hutan yang sudah gundul agar dapat berfungsi dengan baik, yakni sesuai dengan peruntukannya lagi sehingga mengurangi risiko banjir.

0: Risma, tenang. Jangan panik dulu. Ambil segera tas siaga bencana di dekat lemari. Andi? Andi, mana adikmu?
1: Andi di sini ya. Ini Andi lagi mengumpulkan senter, radio, sama masker, sekaligus juga kain, dan makanan buat kita semua.
2: Ibu, ibu Mina takut. Rumah kita goyang-goyang, Bu. Boleh gak Mina ketinggalan di kamar?
3: Jangan kembali ke kamar, sayang. Pakai maskernya sekarang. Pakai. Ram, Ram, cepat. Hujan abunya sudah mulai turun di genteng.
0: Andi, panggil kakek di kamar belakang. Kita harus keluar ke mobil sekarang juga sebelum jalur desa tertutup abu.
1: Kek, kakek. Ayo, kek, cepat keluar, kek. Kakek, kakek. Ya, pintu kamar kakek dikunci dari dalam. Kakek, bagaimana ini? Bagaimana ini?
0: Kakek, kakek Karto, buka pintunya. Kakek, ini Bram, gunung meletus, kakek.
4: Tidak usah teriak-teriak, Bram. Kakek lagi melipat sarung.
2: Kakek, istighfar, kakek. Serindes ini sudah terdengar bunyi 3 kali. Itu tandanya awan panas bisa turun kapan saja. Ayo keluar, kakek. Kita harus mengungsi.
4: Kalian saja yang pergi. Bawa anak-anak ini. Kakek tidak akan kemana-mana. Gunung ini cuma batu kecil. Kakek sudah 70 tahun hidup di kaki gunung ini. Kakek juga tahu acaknya.
5: Kakek, ini beda, kakek. Pemerintah sudah tetapkan radius bahaya 10 km. Sementara rumah kita cuma 5 km dari puncak, kek.
4: Rumah ini ditinggalkan peninggalan buyut kalian. Kakek tidak akan meninggalkan rumah ini. Ada banyak kenangan di sini.

0: selamatkan kami ya Tuhan.
1: Ya, ayah, lihat di luar, langitnya hitam pekat. Ada pijar api merah dari puncak ayah. Awan panasnya sudah meluncur ke arah desa kita ayah.
0: Mati lampu, Brak. Gelap. Kakek, tolonglah kakek. Dengarkan suara gemuruh itu. Kita semua bisa mati di sini.
2: Kakek, lihat Bram. Lihat mata Bram, kakek. Bram tidak akan pernah meninggalkan kakek di sini. Bram, kamu harus bawa anak-anak dan istrimu biar selamat.
3: Tidak, kakek juga harus ikut dengan kami.
0: Benar, kakek. Kami tidak mungkin ninggalin kakek sendirian di sini.
4: Kakek, kakek, ayo kita pergi bersama, kek.
1: Ayah, ibu, atap mulai kejatuhan kerikil panas. Waktu kita di sini tinggal hitungan detik. Ayo kita semuanya keluar.
2: Kalian, kenapa kalian begitu bodoh? Kenapa kalian tidak lari saja?
3: Kek, karena rumah kita bukan cuma rumah kayu dan batu ini. Kakek, rumah kita adalah kita semua yang masih berkumpul. Pegang tangan Bram, kek. Ayo, kita pergi.
2: Ya, ya sudah. Ayo, ayo kita pergi sekarang.
3: Kakek mau? Ayo, biarlah Andi memapah kakek. Semuanya rapatkan barisan.
2: Tutup hidung kalian dengan kain basah. Tahan. Jangan ada yang lepas pegangan tangan. Tetap rapat.
0: Nini, Nini, pegang baju ibu nak. Pegang yang erat.
5: Ki, awas kerikil panas ki. Ayo lewat sini.

0: Ayo, ayo hidup.
1: Tolonglah, tolonglah. Hidup, hidup.
2: Ya Tuhan, tolonglah kami. Hidupkan mesin mobil ini.
3: Ya, awan panasnya sudah menyapu pohon-pohon di ujung jalan desa kita. Ayah cepat, ayah. Ayah cepat. Cepat, ayah.
4: Pegangan semuanya. Kita akan terobos abunya.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Tuhan. Kita keluar dari zona merah.

0: Ibu, kita udah aman ya?
1: Iya sayang, kita aman. Ayah berhasil bawa kita keluar.
2: Kakek tidak apa-apa ya, Kek? Ada yang sakit, Kek?
3: Ram, Risma, maafkan kakek ya. Kakek hampir saja membuat kita semua celaka.
4: Tidak apa-apa, kakek. Yang penting sekarang kakek ada di sini bersama kami. Rumah kita memang bisa hancur tertimbun abu. Tapi selama kita masih bersama, kita bisa bangun rumah yang baru di mana saja.
3: Terima kasih, Bram. Terima kasih sudah tidak menyerah sama kakek.

Di hadapan ganasnya alam, kita hanyalah manusia kecil. Waktu terus berjalan dan pilihan hanya dua, saling menyelamatkan atau melangkah bersama menembus bahaya. Demikian mini drama Menembus Batas Waktu. Pemain dalam drama ini, Teis the Cock sebagai Pak Bram, Yune Hehakaya sebagai Ibu Risma, Dede sebagai Kakek Karto, Muksin sebagai Andi, Fali sebagai Mini, teknik Kansa dan Rizky, editing Teis the Cock, dan Dea Safsapobon sebagai narator. Sampai jumpa.

Ingin tahu bagaimana perkembangan aktivitas komunitas di Surabaya? Mulai dari kuliner, hobi, wisata, olahraga, hingga sejarah? Hanya ada di program Ngobras, Ngobrol Santai Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Setiap Senin hingga Sabtu, pukul 20 lewat 10 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Anda juga dapat berinteraktif melalui nomor telepon 031-534-5474, 031-534-7950, atau mengirim voice note dan juga WhatsApp call, WhatsApp text di nomor WhatsApp 081-33-14-992. Pro 1 RRI Surabaya, tempat Anda mencari hiburan sekaligus informasi.

0: dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali saya Joe Adi Yuanda kembali hadir menemani Anda di kebersamaan kita edisi hari Minggu ya, tanggal 11 Oktober tahun 2026. Dan malam hari ini kita sudah kedatangan tamu-tamu, ada teman-teman ya, karena masih muda-muda ini. Teman-teman spesial kita ada dari Gen Kido Academy yang akan berbagi informasi, berbagi kabar untuk Anda. Seperti biasa kita akan buka line telepon di 0315345474 dan juga WhatsApp di 081331044992. Nanti boleh ya, langsung bisa bertanya jawab dengan teman-teman kita di sini. Ada Kak Bila. Halo Kak Bila, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Kabar baik ya. Ada juga Kak Arsya. Hai Kak Arsya.
2: Halo Kak Jo.
0: Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Kemudian juga ada Kak Ican.
3: Halo Kak.
0: Sehat ya. Ini baru pertama kali datang ke Studio Pro 1 atau sudah pernah sebelumnya?
3: Baru pertama kali ya.
0: Oke. Nah, kalau boleh saya informasikan juga ini, Kak Bila ini, Kak Ican ini sebagai ketua gitu ya.
3: Betul,
0: Kak Ican
3: sekali.
0: Ya. Kak Ican ketua, kemudian Kak Arsya bagian operasional dan juga Kak Bila ini adalah sebagai marketing dan founder, co-founder.
1: Co-founder, Kak.
0: Oke. Wow, luar biasa ya. Bersama dengan Gen Kido Academy, kira-kira apa ya Gen Kido Academy ini dan seperti apakah kiprah mereka? Ada Kak Ican sebagai ketua, kemudian Kak Bila sebagai marketing dan co-founder, juga ada Kak Arsya sebagai operasional. Nah, ini saya ke Kak Bila dulu nih sebagai co-founder ini ya, mungkin lebih tahu atau lebih bisa menjelaskan tentang apa sih Gen Kido Academy. Silakan Kak Bila.
1: Oke Kak Jo, jadi gampangannya Gen Kido Academy itu sebuah pembelajaran buat computational thinking buat anak-anak, terutama anak SD.
0: Computational
1: thinking skills. Jadi itu kayak kemampuan problem solving, terus critical thinking dan gitu-gitu. Tapi kita mostly mainnya di coding gitu Kak. Jadi dari skill coding itu nantinya akan mengasah computational skill para anak-anak tersebut.
0: Oke. Nah, sejak tanggal atau sejak kapan ini Gen Kido Academy berdiri?
1: Sejak tahun lalu, tahun 2025 dari program kampus, PKM terutama.
0: Oh, dari program PKM. Nah, apa sih yang membuat kemudian latar belakangnya, apa yang membuat teman-teman dari kampus mana ini?
1: Kampus ITS Surabaya.
0: Betul. Apa yang kemudian melatar belakangi terbentuknya Gen Kido Academy ini? Alasannya apa?
1: Oke, jadi selain computational thinking skills itu sangat dibutuhkan di terutama 10 tahun ke depan ya Kak. Itu ternyata di kurikulum Indonesia juga perlahan-lahan diterapkan untuk di sekolah-sekolah dasar seperti itu. Tapi ternyata enggak semua, belum semua gitu.
0: Belum semua. Nah, artinya
1: dari situ ada potensi, terus di sekitar kita juga perlu skill tersebut. Jadi kita akhirnya
0: membuat mencetuskan. Kalau begini nggak tahu apa. Oke, jadi ini teman-teman di sini Kak Bila, Kak Arsya dan Kak Ijar ini rata-rata masih kuliah atau sudah lulus?
1: Masih kuliah semua ya.
0: Jadi ini adalah program PKM. PKM itu adalah
2: Pekan Kreativitas Mahasiswa.
0: Betul. Nah, ini boleh dong dijelasin juga kepada pendengar kami dari fakultas apa ini teman-teman ITS ini? Okay. Boleh, Kak Arsya juga boleh tambahkan dong.
2: Boleh. Jadi kita campur-campur kebetulan. Iya, bahkan kita sendiri, misal saya sama Ican dari kalau di tes itu ada namanya FTIC,
0: Fakultas FTIC.
2: Iya, FTIC yang
0: Fakultas
2: Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas.
0: Dan Informatika Cerdas, iya. FTEIC.
2: Untuk jurusan sendiri, kalau saya sendiri di sini di Sistem Informasi.
0: Iya,
2: kalau Ican di
3: Kalau saya di Prodi Inovasi Digital.
0: Kalau Kak Bila?
1: Saya Manajemen Bisnis, Kak.
0: Nah, kemudian di apa pekan kreativitas mahasiswa ini berkumpul begitu atau sebelumnya udah pernah buat proyek bersama?
2: Jadi untuk PKM sendiri ini kan salah satu program dari Kemendikbud Tristek untuk mahasiswa. Jadi inovasi-inovasi mahasiswa disalurkan di sana seperti itu. Dan untuk Genkido Academy ini sendiri itu dimasukkan ke salah satunya itu di kewirausahaan di namanya PKMK gitu.
0: Okay.
2: Jadi kita awalnya memang membentuk Genkido Academy dengan berbagai latar belakang itu, lalu diikutkan PKMK dan alhamdulillah saat itu masuk ke
1: nasional dan satu-satunya perwakilan dari kewirausahaan ITS.
0: Oh, wow. Yeah. Dari sekian berapa banyak kampus, seluruh kampus ya di Indonesia
1: dari
0: ya.
1: Seluruh kampus.
0: Oke. Okay. Nah, terus kemudian proyek itu kan sudah selesai ya?
2: Iya.
0: Proyek itu selesai dan teman-teman meneruskan proyek itu lebih lanjut lagi.
2: Betul.
0: Gitu ya. Sampai berapa bulan proyek itu berjalan?
2: Untuk proyek yang di PKM itu sekitar 6 bulan lebih ya.
1: Iya, 6 bulan.
2: 6 bulan lebih. Lalu selanjutnya setelah PKM kan memang kita fokusnya ke wirausahaan, terutama bisnis gitu. Jadi kita melihat peluang banyak nih ternyata anak-anak yang juga membutuhkan hal yang sama. Jadi kita menjadikannya lebih besar menjadi bukan hanya sekedar inovasi aja, sekarang merambat ke bisnis.
0: Oh,
2: gitu.
0: Tapi namanya sama juga, Genkido Academy.
2: Genkido Academy.
0: Nah, kenapa kok menyasar anak-anak berusia sekolah dasar? Kak Ican boleh dijelasin?
3: Boleh Kak Jin menjawab ya. Jadi kalau kita melihat potensi sekarang itu banyak anak-anak yang sering main game. Nah dan dari situ kita pengen mengalihkan dari yang namanya main game tersebut ke yang lebih produktif lagi. Gimana kalau jadinya si anak ini bisa menciptakan gamenya sendiri daripada dia memainkan saja. Okay. Karena potensi di Indonesia itu sekarang besar Kak. Dan apalagi dari pemerintah juga itu mewajibkan pada tahun 2027 akan menjadi kurikulum wajib gitu kan.
0: Oh gitu. Jadi akan ada semacam kurikulum wajib yang akan diterapkan di sekolah-sekolah
2: Betul.
0: Dasar. Membuat game itu karena banyak latar belakangnya adalah banyak anak-anak sekarang ini suka main game.
2: Betul.
0: Gitu ya. Tadi ada dijelaskan juga coding gitu ya. Apa hubungannya game dan coding? Saya belum pernah tahu juga ini.
3: Nah, ini menarik sekali Kak. Ternyata ada salah satu yang kami bangun gitu ya di sistem di pembelajaran kami, itu anak-anak itu ketika dia ngoding itu serasa main game Kak. Jadi dia enggak ngerasa oh ini katanya belajar susah nih. Ternyata enggak gitu kalau di kami. Okay. Seperti itu sih Kak.
0: Kalau coding itu seperti apa sih?
2: Nah, kalau misal coding itu kan mungkin sebagian orang mikir kayak oh coding itu susah gitu. Kayak kode-kode yang komputer bahasanya iya masih beda gitu.
0: Bahasa-bahasa komputer. Yang susah gitu ya. Nah, sebetulnya coding sendiri itu apa?
2: Nah, kalau coding sendiri itu sebenarnya salah satu tools. Jadi kita tahu sendiri kalau teknologi zaman sekarang itu enggak lepas gitu ya, Kak. Udah semakin berkembang, semakin maju dan semakin banyak sekali aplikasi ataupun game yang memang diterapkan kayak gitu. Nah, coding sendiri itu sebagai landasannya. Jadi, codingnya adalah dasar untuk membuat semua itu gitu. Nah, karena melihat teknologi semakin berkembang, terus dunia game juga semakin banyak dan bagaimana generasi kita zaman saat ini itu yang emang berfokusnya ke sana, apalagi terutama anak-anak sekarang kan nggak lepas banget ya dari HP, dari game juga terutama tadi. Nah, jadi kita itu nggak mau anak-anak itu ya cuman bermain game aja. Jadi yang cuman apa namanya waktunya dihabiskan untuk dopamin yang terlalu apa ya nggak meningkatkan sisi
0: komputer tinggi
2: ya produktivitas mereka gitu. Terus kita melihat kalau oh ternyata ada loh beberapa website beberapa aplikasi yang memang mudah dipelajari anak-anak untuk membuat game kayak gitu. Kita juga selain itu menggunakan salah satunya namanya Scratch. Jadi Scratch itu adalah belajar coding khusus anak. Jadi itu tuh tinggal kayak
1: puzzle.
2: Iya, drop and drag gitu. Jadi puzzle-puzzle kayak gitu. Dan itu kenapa seru karena coding yang susah itu, yang jelimet itu ditransfer menjadi bahasa yang mudah dimengerti gitu. Dan yang bikin menarik juga ada animasi-animasinya. Jadi tinggal, anak-anak itu tinggal berkreasi aja gitu. Kayak, oh mau ada kupu-kupunya, kupu-kupunya gimana ya biar bisa bergerak gitu. Berarti nanti tinggal ditambahkan logikanya, oh kalau mau kupu-kupu bergerak nanti tinggal diklik ini, tinggal diubah. Kalau mau ke kiri berarti left, kalau ke kanan itu right. Nah, kayak gitu aja sebenarnya. Jadi
0: bahasa pengantarnya bahasa Inggris ya,
2: iya, di coding bahasa, itu masih bahasa Inggris, ya? Inggris. Sebenarnya ada juga yang bahasa Indonesia, tapi masih belum terlalu apa ya, belum terlalu banyak juga. Jadi rata-rata bahkan kurikulum yang di apa namanya yang diambil juga oleh pemerintah dan segala macam juga ambilnya dari sumber-sumber bahasa Inggris.
0: Berbahasa Inggris, gitu. Tapi bahasa Inggris yang mudah tentunya ya.
2: Iya,
0: yang
2: anak-anak mudah banget ya. Tentunya.
0: Nah, untuk program PKM sendiri yang tadi dikatakan oleh Kak Arsya itu berjalan sudah 6 bulan, itu mengambil sampel anak-anak dari sekolah mana atau usia berapa yang diambil sampelnya, mungkin Kak Bila bisa jelasin.
1: Kita dulu tuh mostly di 5 sampai 12 tahun Kak.
0: 5 sampai 12
1: ya,
0: tahun.
1: Ya dulu. Terus untuk sekolahnya sendiri ada beberapa di Surabaya, kayak SD Kejawan, terus SD Keputih juga.
0: Kejawan tuh daerah mana? Daerah SD Kejawan itu.
1: Sukolilo. Sukolilo.
0: Sukolilo. Oh, dekat-dekat kampus ya.
1: Iya,
0: dekat kampus. Oke. Okay.
1: Tapi selain ke sekolah, kita juga sempat ngadain program bekerja sama-sama Yayasan Yatim Mandiri. Jadi itu
0: kalau Yayasan Yatim Mandiri di Surabaya. Oh, betul. Baik.
1: Jadi itu kita main-main coding sama 50 anak yatim duafa di Surabaya. Gitu sih Kak.
0: Oke, itu kegiatan setelah ketika PKM itu berlangsung ya.
1: Betul.
0: Nah, setelah PKM-nya selesai, langkah pertama apa yang dilakukan oleh teman-teman ini? Artinya gini, kalau tadi dijelaskan sama Kak Arsya, ini akan dijadikan sebuah apa ya, peluang bisnis baru. Betul. Gitu kan. Nah, otomatis kan perlu ada tempat atau hal-hal yang dibutuhkan itu seperti apa? Kak Ican bisa dijelasin.
3: Oke Kak, jadi setelah PKM itu sebenarnya kita nggak berhenti di PKM saja.
0: Yeah.

0: gitu ya,
1: yeah,
0: Sabtu
1: betul,
0: Minggu
1: betul.
0: Gitu ya, Sabtu datang Minggunya pulang. Oke, okay, terus apa namanya, untuk apa coding ini kan perlu hardware ya, minimal seperti gadget atau komputer atau laptop gitu ya. Nah nanti setelah ini atau bagaimana pemenuhan kebutuhan akan alat perlengkapan seperti ini?
2: Oke, mungkin izin jawab juga ya Kak Jika.
0: Boleh, boleh, dan boleh. Diizinkan.
2: Iya, diizinkan. Dia juga nambahin. Maaf banget, masih tetap mahasiswa banget.
0: Iya, ya, diizinkan kok. Dari tadi juga, dari tadi udah diizinin. Iya, iya, iya.
2: Nambahin juga dari boleh. Ican gitu ya. Alhamdulillah juga dari pihak kampus juga sangat mendukung gitu. Mulai dari PKM itu kan memang salah satu dukungannya itu yang besar itu juga dari kampus ITS Terus habis itu penyediaan tempat juga sangat didukung sama PKP.
0: Ada PK2. Tempatnya di sana?
2: Iya, ada tempatnya.
0: Oh, oke. Okay. Gitu. Karena menang ya tadi ya?
2: Iya, masuk ini nasional.
0: Nasional kan. Jadi kan membawa nama kampus ya. Di satu ruangan di fakultas yang tadi tuh, fakultas.
2: Jadi di ITS itu ada salah satu biro khusus kewirausahaan mahasiswa. Iya, jadi kita kayak minjem tempat gitu di sana setiap ada kelas
0: ada
2: kayak
0: kegiatan,
2: gitu.
0: Boleh dipakai.
2: Boleh dipakai. Oh. Nah, habis itu ya udah kita ngadain kegiatan di sana yang tadi udah jelasin juga. Terus habis itu selain emang kita berkutat dari program Genkidu Academy sendiri itu, kita juga jadi setelah PKM kita juga ikut program dari Kemendikbud lagi. Nah, baru-baru ini nih gitu.
3: Seminggu lalu ya.
2: Ya, seminggu lalu nih
0: baru. Oh, baru ya.
1: Baru banget.
2: Oh, wow. Namanya P2MW.
1: KMI Expo.
2: KMI Expo.
0: Yeah. Itu adalah P2MW.
2: P2MW.
0: Apa itu?
2: P2MW itu
1: program pembinaan mahasiswa wirausaha.
0: Program pembinaan mahasiswa wirausaha. Berapa lama kegiatan itu berlangsung?
1: Sama Kak, 6 bulan.
0: Oh, dan kalian ikut lagi di situ. Oke.
2: Okay. Kalau PKM itu kan fokusnya ke inovasi yang selain iya yang kewirausahaan juga ada ilmiah juga, ada kayak GFT dan kawan-kawan gitu. Nah, kalau yang P2M ini emang khusus untuk kewirausahaan aja.
0: Wirausahanya, ya, bisnisnya.
2: Khusus untuk bisnis-bisnis aja gitu. Jadi kita ikutkan juga Genkidu Academy di sana. Terus abis itu selama program itu juga banyak sekali ya inovasi yang kita lakukan.
3: Iya, alhamdulillah.
0: Seperti misalnya?
2: Misalnya itu kemarin juga sempat ngadain GenCamp. Jadi GenCamp itu program apa namanya kelas coding selama liburan kayak gitu. Terus saat ini juga kita lagi ngadain GenMatch. Nah, GenMatch ini adalah kompetisi coding nasional. Nah, selain coding juga ada robotik. Gitu, buat SD, SMP, SMA.
0: Wow, keren ya. Dan itu support dananya dari siapa? Kemendikbud?
2: Iya. Kalau
0: Kemendiknas ya itu ya, Kemendiknas.
1: Kemendikti
0: Saintek ya, untuk mahasiswa
1: Belmawa
0: ya.
1: Sih Kak, Belmawa Kemendikti Saintek.
0: Oke, okay. Jadi support dananya dari sana.
2: Ya, support dananya dari sana. Dan selain itu juga karena kita emang skalanya bisnis gitu ya. Ya kita juga menghasilkan uang.
0: Wah,
2: juga dari
0: jadi
2: situ.
0: Mencari peluang juga. Oke, okay. Nah ini teman-teman semuanya rata-rata semester berapa sih?
1: Ada semester 5, ada yang semester 7.
0: Kak Ican sendiri semester 5. Semester 5. Ya. Kalau Kak Arsya?
2: Semester 7.
0: Semester 7. Kalau Kak Bila?
3: Saya semester juga semester 7.
0: Oh, sama kita ya, semester 7.
1: Semester 7 ya.
0: Saya 70 tahun.
1: Oh, 70.
0: Oke, dan nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi pendengar tetap bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, kita masih bersama di Ngobras Ngobrol bareng komunitas Genkidu Academy ya. Jadi kalau misalnya Anda punya putra-putri, usianya tadi usia berapa? 5
1: 7
0: 7 sampai 12 tahun.
1: Tahun.
0: Ini boleh gabung dan ikutan ya namanya kelas coding di situ. Selain coding ada juga robotik ya.
1: Iya. Itu lebih ke yang tadi event kita.
0: Oh, lebih ke event.
1: Gen match itu.
0: Gen match.
1: Iya,
0: wah, keren ya. Boleh 534 5474 dan juga 081 33 14 9 9 2. Kami tunggu atensi-atensi Anda yang ingin bergabung, yang ingin juga langsung tanya-tanya seputar apa sih Genkidu Academy itu sendiri. Anda boleh langsung bisa ikutan gitu ya. Saya tunggu atensinya malam hari ini. Nah, tadi disampaikan oleh Mas Ican sebagai ketua bahwa di tahun 2045 Indonesia maju gitu ya.
2: Betul sekali.
0: Ini menjadi salah satu sebuah tuntutan di mana generasi muda itu harus sudah bisa melek dunia teknologi gitu. Dan mulai sekarang adik-adik atau anak-anak berusia 7 sampai dengan 12 tahun diajak untuk bisa mengenal dunia coding. Daripada sering bermain gadget atau bermain game, ya ini lebih pasif, tapi kalau coding lebih bisa membuat permainan mereka, khas mereka sendiri. Selain membuat game, apa saja kegiatan di Genkidu Academy ini?
1: Oke.
0: Okay. Malah berdoa.
1: Iya.
0: Silakan Kak.
1: Iya. Oke. Jadi selain kita emang ngadain kelas coding gitu yang tadi sempat disinggung lagi, kita juga punya kompetisi. Kita lagi fokus buat ngadain event kompetisi Gen Match gitu.
0: Itu antar apa?
1: Itu nasional untuk SD, SMP, SMA.
0: Oke, kapan rencananya?
1: Untuk pelaksanaannya itu, untuk finalnya itu 14 November. Itu offline di ITS. Nah, untuk saat ini itu kita masih buka pendaftaran sampai di tanggal 18 Oktober kayak gitu. Jadi untuk kompetisinya itu apa aja? Jadi untuk SD itu kita ada lomba logika logik sama lomba
3: fast building
1: robotik. Nah, kalau yang SMP itu ada fast building sama scratch.
0: Bedanya apa sih? Jadi okay. Jelasin enggak apa fast building dan apa tadi itu?
1: Oke, okay, jadi untuk yang SD tadi kan ada logic. Jadi kita fokusnya ke kompetensi matematika. Iya. Jadi fokusnya untuk ke soal-soal matematika sama computational thinking kayak gitu.
0: Computational
1: thinking.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jadi nanti itu lebih ke seperti mengerjakan soal kalau logic logic competition itu. Jadi akan ada beberapa soal lalu nanti anak-anak bisa mengerjakannya lewat web yang sudah kita sediakan, platform yang sudah kita sediakan. Nah, kalau face building itu nanti langsung di ITS, jadi secara offline. Jadi kita menyediakan alat-alat. Jadi alat-alat untuk dibangun sebuah sesuatu yang sudah dicontohkan gitu. Jadi
0: misal
1: nih kita diminta untuk membuat truk gitu, truk yang bisa bergerak. Nah, jadi nanti udah disediain kayak mulai dari kotaknya, rodanya, terus abis itu teknologinya gimana, kayak gitu-gitu. Jadi kita cepet-cepetan untuk merakit.
0: Oh, gitu. Kayak ini ya, apa itu, Lego ya?
1: Iya, Lego, betul. Lego.
0: Iya. Jadi sebuah bentuk dan bisa bergerak atau ini ada wujudnya lah.
1: Ada wujudnya, jadi itu udah kita sediakan, kayak gitu. Jadi nanti mereka tuh lombanya cepet-cepetan dan sesuai sama instruksi gitu untuk face building.
0: Face building, oke.
1: Okay. Jadi itu SD, ada logic competition, sama face building.
0: Face building. Untuk SMP?
1: Untuk SMP itu ada face building juga.
0: Face building juga.
1: Sama scratch.
0: Sama scratch.
1: Iya.
0: Apa itu scratch?
1: Kalau scratch itu lebih fokusnya ke codingnya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kita membuat semacam project di scratch. Itu bisa berupa game ataupun bisa berupa visualisasi dan segala macam gitu. Sekreativitas anak-anak. Jadi itu ada websitenya. Scratch itu adalah sebuah platform gitu untuk pembuatan inovasi-inovasi itu. Jadi nanti akan dinilai dari sana gitu. Kalau yang face building juga sama kayak yang SD, tapi mungkin tapi untuk levelnya lebih sulit lagi gitu karena SMP.
0: Jadi itu
1: bedanya.
0: Sampai SMP doang kan?
1: Sampai SMA.
0: Oh, SMA ya?
1: Iya, SMA kita ada lagi. Apa jadi kalau SMA itu ada creative project sama esai.
0: Oke.
1: Jadi emang khusus untuk SMA itu kita khususkan ke yang creative project ini. Itu adalah sebuah kompetisi untuk membuat project secara real gitu. Jadi kalau face building tadi kan kayak cepet-cepetan rakit. Yeah. Nah kalau yang creative project ini mereka membuat ide inovasi sendiri lalu mereka realisasikan sendiri. Kayak gitu. Jadi misal kayak membuat market tentang pembangkit listrik gitu. Pembangkit listrik yang skala kecil kayak gitu. Nah, jadi mereka membangun idenya itu seperti apa, mereka jelaskan konsepnya nanti seperti apa, cara membuatnya seperti apa, lalu mereka langsung membuat itu dan nanti akan ditampilkan di sesi offline kita gitu.
0: Presentasi gitu.
1: Presentasi, iya presentasi project mereka.
0: Presentasi project mereka.
1: Terus kalau yang esai ya esai seperti pada umumnya,
0: ya.
1: Dengan beberapa dengan beberapa tema antaranya itu tentang lingkungan, teknologi, sama waste management.
3: Betul.
1: Gitu sih.
0: Wow, keren ya. Ini berarti sudah berlangsung ya?
1: Ya saat ini masih berlangsung.
0: Masih
1: juga.
0: Masih buka pendaftaran dan nanti akan di finalnya atau kayak gimana sih yang bulan November tadi tanggal 14 tadi apa?
1: 14 November
0: itu adalah offline-nya.
1: Offline finalnya. Jadi offline kita finalnya. Untuk pendaftaran kan sampai tanggal 18 Oktober. Jadi untuk jadi selama rentang 18 Oktober sampai November ini masing-masing event itu ada beberapa babak. Mulai dari penyisihan, kemudian final. Gitu. Jadi nanti bisa
0: ada seleksi lah ya, ada beberapa seleksi.
1: Ada beberapa seleksinya.
0: Baru
1: yang final itu yang 14 November itu khusus untuk lomba-lomba offline kayak misal face building sama creative project itu.
0: Di ITS ya tempatnya ya. Wah, ditunggu aja nih nanti mendengar ya kira-kira seperti apakah keseruan kegiatan dari Gen Kido Academy ini. Nah, sekarang ini kita fokus ke Kido ya, namanya aja Kido ya.
1: Gen Kido.
0: Itu siapa yang buat nama Gen Kido itu? Iya, Kabila ya. Kenapa namanya
3: Gen
0: Kido?
3: Saya dan teman-teman sih. Kido itu kan kid, artinya anak-anak. Terus sebenarnya kan mau Gen Kid saja ternyata udah ada. Jadi kita plus-plusin aja Kido.
0: Pasrah banget. Kid sudah ada ya pakai yang
1: ini. Yang ada aja.
0: Tambah O jadi Gen Kido gitu ya. Karena memang sasarannya adalah ke anak-anak. Nah, untuk sampai saat ini apakah sudah ada yang berjalan kegiatannya misalnya offline tadi atau yang secara offline?
1: Sudah ada.
0: Ada apa? Berapa kelas gitu mungkin?
1: Kita udah ngelaksananya sekitar 24-an kelas, 24 kali kelas, iya.
0: Banyak
1: terus,
0: ya.
1: Terus anak-anak tadi juga udah disinggung sekitar kita udah 100, mengajar 111 lebih, iya.
0: 111
1: anak.
0: 111 anak.
1: Iya.
0: Wow.
1: Dari awal kita membentuk, iya.
0: Belum setahun ya. Belum setahunnya kapan sih? Bulan apa? Tanggal berapa?
2: Udah setahun, Kak. Maksudnya udah setahun.
0: Oh, udah setahun. Tanggal berapa sih setahunnya kemarin?
3: Aduh, eksaknya berapa ya?
1: Bulan-bulan ini Februari. Februari 2025 enggak sih?
3: Juli.
2: Iya. Udah 1 tahun kurang lebih 1 tahun ya 3 bulan sih.
1: Oh, 1 tahun 3 bulan. Oke. Kita juga lupa tanggal berdiri.
0: Pasnya berapa deh?
2: Pasnya 15 Juli tahun-tahunnya.
0: Oke, okay. Loh ini tahu lah Pak.
2: 15 Juli.
3: Keren.
0: 15 Juli 2025 ya. Oke,
2: okay. Udah anniversary.
0: Iya, udah anniversary ya. Jadi udah setahun. Udah 11 anak. Wah, luar biasa. Nah, ini misalnya kalau ada yang ingin gabung nih, pengen ikutan, pengen tanya-tanya, pengen gabung, itu adakah caranya atau apakah ada biaya pendaftarannya atau biaya apa yang mesti disiapin orang tua untuk bisa gabung di Gen Kido Academy ini?
1: Oke, tentunya yang perlu dipersiapkan adalah ini persiapan waktu dan juga uang ya.
0: Waktu dulu deh, kalau waktu apa berarti di setiap hari apa?
1: Jadi kita fleksibel banget Kak. Jadi kita udah menentukan jadwal sesuai ketersediaan mentor. Lalu nanti orang tua tinggal memilih mau jadwalnya kapan. Nah bisa dicek di kita punya website, jadi genmatch.id ya.
3: genkido.zone.id.
1: Oh ya.
2: Genkido.id itu website utama kita. Nah, tapi kalau yang khusus kompetisi itu genmatchstripzone.id.
1: Oh iya.
0: Pasnya yang mana nih pasnya nih?
2: Pasnya mungkin bisa yang
1: di Genkido aja ya.
3: Instagram juga bisa.
1: Atau cek Instagram kita aja. Itu ada kontak person, ada juga website.
0: Nama websitenya ada, nama Instagramnya adalah Genkido Academy.
1: Genkido.id.
2: Genkido.id.
0: Spellnya kayak gitu. .id.
2: Adanya dua.
0: Oh ya. Jadi itu waktunya dari Senin sampai dengan hari apa, Minggu?
1: Hari Senin sampai hari Minggu. Nah, untuk biaya pendaftaran itu kita dimulai dari 420.000 sampai di 600. Nah, itu sangat worth it karena itu yang pertama adalah jadwalnya memang fleksibel dari Senin sampai Minggu. Orang tua bisa memilih jam dan juga bisa memilih mentor juga gitu.
0: Oke, kalau jamnya cocok. Durasinya berapa lama sekali belajar?
2: 90 menit.
0: Satu SKS ya.
1: Satu SKS.
0: Nah, apa namanya, untuk itu biaya pendaftaran atau biaya kursusnya?
1: Biaya kursusnya.
0: Biaya kursus selama satu bulan.
2: Satu bulan.
0: Antara 400 sampai 600 ribu.
1: Ya.
0: Yang membedakan apa yang 400 sampai 600 itu?
1: Karena kita ada online offline, lalu ada private kelompok kayak gitu.
0: Okay.
1: Jadi kalau yang lebih murah maunya ya berarti kelompok online gitu, itu lebih murah. Kalau mau offline,
0: offline itu berapa orang biasanya kalau online kelompok?
1: Satu kelas itu sekitar tiga anak sih.
0: Tiga
1: satu
0: anak
1: ya.
0: Oke. Jadi pakai Zoom ya?
2: Betul.
0: Oke.
2: Karena ini Kak, kenapa kita membatasi tiga? Biar ya yang diajarin sama ke anaknya
0: mentor itu ya, maksimal mentor, ya,
2: dan bisa lebih personal juga gitu, nangkep ke anaknya dibandingkan
0: lebih private lah ya, dibandingkan banyak orang. Malah nggak nyampe nih mau tanya apa, mau tanya apa jadi bingung. Ya kan,
2: soalnya kan di kita nggak hanya kelas udah beres gitu, tapi kita ada yang namanya dukungan dari sisi teknologinya. Jadi orang tua itu bisa melihat perkembangan anaknya gitu. Namanya progress report real time gitu.
0: Oh, progress report real time.
2: Betul sekali
0: ya. Oke, terus itu kalau yang online, kalau yang private satu orang satu adalah si 600.000 tadi.
1: Betul.
0: Yes, yes. Oke, nah kalau yang offline gimana caranya? Kalau offline berapa maksudnya? Biar apa sama atau di mana tempatnya?
1: Kalau yang tadi yang kelompok itu lebih murah di rentang 400-500. Kalau yang private baru yang di rentang 500 sampai 600 itu
0: sekarang. Itu online offline ya?
1: Iya, maksudnya online offline itu 400 sampai 600.
0: Oh, sama aja berarti ya.
1: Iya, sama aja.
0: Oke, kalau offline kelasnya di mana?
1: Kalau offline kelasnya di tadi PK2 ITS.
0: Di datang ke ITS ya, setiap
1: datang.
0: Data setiap hari nggak apa-apa ya?
1: Sesuai jadwal.
0: Sesuai jadwal ya,
1: kalau offline ya. Kelasnya kapan kayak gitu.
0: Oke. Nah, terus apa yang perlu dipersiapkan oleh orang tua nih? Apakah harus punya standar laptop atau komputer tertentu atau apa? Karena kan ini kan berhubungan dengan coding ya. Oke, gimana?
1: Untuk orang tua yang memang suka memfasilitasi anaknya, sangat merekomendasikan mereka punya laptop sendiri gitu. Spesifikasinya juga nggak usah yang aneh-aneh gitu. Yang penting bisa dipakai dan bisa dibuka untuk website seperti LMS kita sama Scratch. Tapi kita juga menyediakan kalau mereka tidak memfasilitasi itu, kita juga memfasilitasi laptop,
2: minjemin
1: laptop
3: kayak gitu. Tapi yang offline Kak.
1: Ya,
0: yang offline ya dipinjemin. Kalau online
1: wajib punya.
2: Soalnya susah Kak. Kita kan kalau online tuh menjangkaunya Indonesia. Kalau kita minjemin misalkan target anaknya tuh ada di
3: Sumatera,
2: kita kan enggak bisa gitu ya.
0: Betul. Pinjem tetangga sebelah
2: gitu.
0: Terus itu kalau online kan berarti dia harus sambil buka sambil ikut kan.
1: Betul.
0: Nah, terus barometer keberhasilan, tingkat keberhasilannya kayak gimana nanti? Apakah akan diberikan soal-soal atau seperti apa?
1: Ya, kita juga ada pretestnya. Jadi sebelum kita ngadain kelas, kita perlu tahu juga anak ini udah bisa coding atau kemampuannya sampai mana. Jadi kita ada asesmennya dulu. Nah, dari asesmen itu terus nanti bakal dinilai secara pribadi oleh mentor. Jadi mentor itu sudah kita mentor ini sudah training. Apa ya? Keren lah pokoknya ya.
2: Udah diseleksi dan melakukan micro teaching.
1: Betul. Oh, okay. Jadi udah tahu gitu anak ini
0: arahnya kemana, ya, kemampuannya seperti apa ya, gitu ya.
1: Juga ada pakar apa namanya takarannya apa?
2: Indikator.
1: Indikator, yeah, indikator yeah, penilaiannya yeah. itu sudah ada. Okay. Jadi setiap selesai selesai kelas itu nanti dari mentor bahkan akan mengisi itu kayak gitu, akan mengisi asesmen untuk siswa setiap selesai kelas yang itu akan dilaporkan ke orang tua.
0: Okay.
1: Dan setiap siswa itu setiap kelas itu ada proyeknya sendiri. Jadi nanti di akhir kelas juga dari mentor akan meminta siswa untuk mempresentasikan proyek mereka. Kayak gitu. Jadi kita udah belajar terkait presentasi proyeknya juga, membuat proyek sama nanti ada report untuk orang tua untuk kedepannya itu nanti kelasnya mau dibuat seperti apa.
0: Oke, gitu. Ada progresnya lah ya. Nah, untuk idealnya satu materi itu materinya apa aja sih tadi, coding dan apa, butuh waktu berapa lama maksudnya?
1: Oh, jadi kita ada sekitar 48 materi. Nah, itu bisa diselesaikan dalam waktu 1 tahun aja gitu. Jadi ikut kelas kita dalam 1 tahun anak sudah bisa membuat game sendiri gitu.
0: Oke. Okay. Masyaallah. Kayaknya Kak Bila miss gitu ya. Banget. Kayak miss banget gitu ya. Oke, okay, jadi butuh waktu setahun ya untuk bisa, dan itu waktunya fleksibel ya, tergantung kesepakatan tiga orang tadi. Kalau ini misalnya mau ambil yang paket 400.000 sampai 500.000 tadi ya, tergantung kesepakatan mereka bertiga ini bisanya hari apa gitu. Betul. Ya, tidak perlu mungkin dicarikan hari-hari yang fleksibel dengan kebutuhan anak atau kepentingan anak sekolah, itu bisa dicari tempat-tempat atau jam-jam yang tertentu gitu ya. Betul. Biar enak ya. Seminggu sekali ya itu ya?
1: Seminggu sekali. Jadi program kita selama 1 bulan itu seminggu sekali. Jadi kita programnya untuk harga itu kita seminggu sekali. Tapi kita juga terbuka untuk by request. Jadi tergantung orang tua. Oh, orang tuanya mau 2 kali seminggu nih buat anaknya, boleh gitu. Nanti kita tentukan harga bersama kayak gitu sih.
0: Harga bersama. Terus itu yang menentukan satu kelas 3 orang tuh apakah dari pihak pihaknya Gen Kidu sendiri atau anak-anak sendiri? Misalnya nih, saya nggak punya temen nih, nggak punya tim, nggak punya kelompok gitu, gimana?
1: Jadi kita ada 2 skema. Jadi yang pertama itu adalah kelompok by siswa. Jadi kalau misal teman-temannya siswa nih mau ikut gabung, yaitu maksimal 3. Nah, tapi kalau misal tidak, kita carikan siswa baru yang cocok sama jadwal mereka gitu. Oh, jadi kita kelompokkan berdasarkan jadwal. Yeah.
0: Jadi ada juga dari teman-teman Gen Kidu sendiri ya yang mencarikan anggota lah seperti begitu. Betul. Ya. Oke, okay. Wow, luar biasa. Oke, okay, terakhir ini harapan, saya pengen tahu nih harapan dan kegiatan sampai akhir tahun 2026 ini. Salah satunya tadi ada kompetisi nasional. Betul. Ya. Kemudian apa ada lagi kegiatan lain mungkin di tahun ini yang akan digelar? Mungkin selain kompetisi nasional tadi,
1: kita mau ngadain workshop juga. Jadi kita lagi menyasar beberapa sekolah untuk mengadakan workshop for kids gitu.
0: Workshop for kids.
1: Iya. Juga itu.
0: Jadi teman-teman datang ke sono ya, ke
1: sekolah-sekolah. Datang ke sekolah langsung. Okay. Untuk ngajarin mereka terkait coding sama sekalian promosi juga.
0: Oh,
1: sih.
0: Oh, wow. Itu yang paling penting ya. Apalagi Kabila.
3: Oh ya, sebenarnya kita juga lagi open banget buat kolaborasi CSR, Kak. Jadi program-program kayak kita kan juga pernah ngajarin 50 anak yatim duafa dari kolaborasi dengan Yayasan Yatim Mandiri Surabaya. Nah, selain itu kita juga lagi buka buat entah itu yayasan volunteer, yayasan yang lain-lain lah buat ngadain program-program pendidikan buat anak siswa SD.
0: Nah, kalau seperti itu berarti CSR banget ya. Artinya gratis ya.
3: Betul.
0: Nah, itu waktunya gimana ya? Tergantung kesepakatan ya. Berapa lama durasinya? Sama 90 menit juga?
1: Kita ada rundown itu sekitar 2 jam. Jadi mulai dari pengenalan sampai pengenalan apa namanya? Pembuatan proyek dan presentasi kayak gitu sekitar kurang lebih 2 jam.
0: 2 jam. Oh. Untuk komputer laptop disediain.
1: Ya. Nanti akan tergantung juga sih.
0: Iya. Tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak.
1: Iya,
0: ya. Oke. Nah, ini terbuka juga nih buat komunitas-komunitas yang bergerak juga di bidang sosial pendidikan yang juga punya kegiatan untuk anak-anak sekolah dasar usia 7 sampai dengan 12 tahun, boleh nanti bisa berkolaborasi dengan teman-teman dari Gen Kidu Academy. Iya, Kak Ican ada mau disampaikan?
2: Oke. Ini terakhir, Kak, atau ada lagi?
0: Iya, terakhir boleh.
2: Atau ada lagi gitu.
0: Saya udah Kayak udah terakhir banget gitu ya.
2: Kita ada banyak
0: apa itu
2: terserah. Ya intinya Genkidou Academy hadir untuk membantu ayah bunda gitu, untuk anaknya yang mungkin sekarang masih sering main game gitu. Karena ya kita sangat apa ya, sangat prihatin juga gitu, apalagi bangsa kita kan bangsa karena Indonesia kan akan mencapai titik emasnya di tahun 2045. Jadi kita pengen ngebantu gitu ya untuk Indonesia ini bisa mencapai hal tersebut. Dan dari kita juga ini ada yang salah satu mungkin belum disebutkan sama rekan-rekan saya, di mana kalau di untuk sekarang ya Kak, untuk yang join di program kami itu bakal ada gratis pendampingan kompetisi, di mana nanti outputnya ya mengikuti game match seperti itu.
3: Betul.
0: Setelah pendampingan kompetisi gitu ya, jadi diarahkan untuk mengikuti sebuah kompetisi lagi ya.
1: Betul.
0: Oke, itu gratis.
1: Yes, yeah. Kalau ikut kelas kita.
2: Kelas kita.
0: Oh, kalau ikut kelasnya Genkidou Academy.
1: Iya, akan ada pendampingan
0: kompetisi. Akan ada kompetisi, pendampingan kompetisi. Keuntungannya buat anak apa sih ketika selain bisa belajar coding ini apa? Mereka bisa buat bisa buat game sendiri, terus bisa buat ngapain? Ini kalau saya sebagai orang tua nih, misalnya mau ngikutin anak, keuntungannya buat saya apa sebagai orang tua?
1: Oke, kalau dari sisi anak, yang pertama tentunya mengisi waktu luang ya, karena anak kan pasti lagi aktif-aktifnya, apalagi kita menyasar ke usia 7-12 tahun. Jadi untuk membantu mereka mengetahui minat mereka itu seperti apa, jadi salah satu bidangnya adalah coding, kayak gitu, belajar coding, belajar membuat game. Terus abis itu yang kedua adalah karena sekarang itu banyak sekali kompetisi coding anak-anak gitu. Nah salah satu poinnya adalah orang tua itu pengen banget untuk anaknya tuh berprestasi juga gitu. Jadi kita memfasilitasi itu, jadi orang tua ingin mendukung anaknya untuk berprestasi, untuk belajar coding dan segala macam, kita fasilitasi itu kayak gitu. Dan orang tua juga menurunkan tingkat kekhawatiran orang tua kalau anak terus-terusan bermain game gitu. Mengurangi screen time mereka untuk bermain saja. Jadi untuk ngajarin mereka kan
3: computational thinking.
1: Itu kan sangat penting. Jadi kalau game itu kan cuman sekedar main-main. Nah, kalau belajar untuk membuat itu akan melatih mereka tentang hal itu kayak gitu. Jadi untuk kedepannya akan lebih baik gitu. Jadi mereka tahu minat bidang mereka seperti
3: sama apa. Ini sih Kak. Ada beberapa orang tua yang cuma cerita kalau semenjak belajar coding itu anak-anaknya jadi lebih suka matematika. Karena lebih paham aja gitu. Lebih cepat.
0: Oke, karena diajarin logika tadi ya.
1: Betul.
0: Jadi bukan sesuatu hal yang menyeramkan dong ya.
2: Bukan sama sekali.
0: Ya ampun, lompatnya. Terima kasih banyak ya teman-teman. Kak Bila, Kak Arsya dan juga Kak Ican, terima kasih. Oke, ada apa lagi?
2: Ada terakhir lagi.
0: Boleh.
2: Tagline kita.
0: Kirain tackle ya. Apa di tagline-nya boleh?
2: Oke, kita bareng-bareng ya teman-teman ya.
0: Bersama
2: Genkidou, anak bangsa bisa berkarya.
0: Oke, selamat malam semuanya. Sampai ketemu lagi, sampai jumpa.

Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Hendakkan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar, apa kabar Anda yang sudah kangen-kangen ya, yang sudah rindu-rindu berat, malam hari ini silakan berkumpul. Kita akan seneng-seneng, kita akan happy-happy, kita bakal bernostalgia ya. Hari Minggu ini spesial, saya hadir untuk Anda, Jo Adi Yuwanda, sampai nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Seperti biasa saya buka line telepon 0315345474 dan juga WhatsApp di 081331434992. Ruang Rindu edisi hari Minggu tentunya berbeda dengan edisi-edisi Ruang Rindu yang lain ya, di mana hari ini Anda bisa langsung bernyanyi, Anda bisa langsung meluapkan kerinduan Anda ya, lagu-lagu Indonesia lawas boleh Anda dengarkan malam hari ini, seperti satu lagu pembuka tadi dari The Fly dengan Terbang. Ku ingin terbang bersamamu dan gapai mentari. Waduh, ini enak sekali ya, momennya pas sekali karena memang hari ini juga cuaca cerah. Kemudian hati juga sedang bahagia. Nah, persiapan juga nih, kita persiapkan hati kita, mental kita untuk bisa meraih atau untuk persiapan besok akan siap untuk beraktivitas kembali. 5345474 dan juga 081331434992. Saya akan angkat telepon dan juga atensi Anda, dan malam hari ini saya tidak akan membacakan atensi berupa pesan teks ya. Jadi silakan yang mau gabung bisa mengirimkan voice note yang pertama atau bisa telepon langsung ya. Dan tidak perlu menyebutkan passwordnya, kalau saya bilang Ruang Rindu langsung saja Anda nyanyikan lagu kesukaan Anda gitu ya. 5345474, kita langsung saja angkat penelpon yang pertama. Halo Ruang Rindu.
1: Melambung jauh

0: Ya, terima kasih. Selamat malam. Dengan siapa
1: selamat
0: ini?
1: Selamat malam dengan Bu Yati Aprilia dari Menganti, Mas Jo.
0: Bu Yati Aprilia, apa kabar Ibu? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat, Mas Jo sendiri sehat nggih?
0: Iya, alhamdulillah saya juga sehat. Wa syukurillah. Ini kok saya baru dengar nama Bu Yanti Aprilia ini ya,
1: iya,
0: Bu Yanti.
1: Iya, sudah ini apa ke Mas Jo 2 kali.
0: Oh.
1: Ke Mas Jo pernah juga.
0: Ya, ya dari Wiyung ya Bu ya?
1: Dari Menganti.
0: Oh Menganti bukan Wiyung, sorry Menganti.
1: Kalau Bio kan di Mas Bio kan di Wiyung ya.
0: Oh kalau Ibu di Mengantinya.
1: Iya Menganti tapi masih ke utara Mas. Daerah ini Boteng itu Ndomas.
0: Oh.
1: Daerah yang banyak
0: maple
1: itu.
0: Waduh, ya.
1: Jadi kan anu Bundi.
0: Saya di Surabaya Selatan, Ibu. Oh, kalau Menganti itu Surabaya mana barat ya?
1: Iya.
0: Oh, ya. Saya Surabaya Selatan, perbatasan dengan Sidoarjo.
1: Iya, perbatasan Sidoarjo.
0: Iya.
1: Ini kalau saya perbatasan ini Surabaya.
0: Menganti kan Surabaya yang Gresik ya.
1: Ya,
0: perbatasan Surabaya. Saya perbatasan Surabaya Sidoarjo ya.
1: Iya.
0: Tapi podo Surabaya. Loh saya Surabaya, Bu. Saya Surabaya tapi perbatasan dengan Sidoarjo. Jadi
1: ya,
0: Surabaya
1: kan, iya Surabaya Raya kan.
0: Surabaya
1: kan.
0: Coret ya. Nggih, Bu, monggo silakan. Salamnya buat siapa? 5 orang.
1: Lima orang ya. Yang pertama Bu Istikharah, terus Mas Ali, terus siapa lagi? Oh ini apa? Oma Yanti Queen ya. Terus sama siapa lagi? Ini apa? Mas Pak Toto. Sampai jumpa itu. Terus Pak ini siapa? Bu siapa ya lupa lagi
0: siapa?
1: Ini siapa ini Bu yang Wira ya Bu Wira
0: Bu sudah Wira.
1: Berapa Mas?
0: Sudah 53 bisa Bu tak hitung ingat mau
1: untuk ini Pak Wandi ya untuk semuanya aja nggih dalam persaudaraan Mas Dunia mudah-mudahan sehat selalu nggih
0: Bu
1: lagunya sudah tahu Mas nggih
0: sudah Anggun toh Anggun C. Sasmi.
1: Terima kasih, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Sehat selalu untuk Ibu Yanti dari Menganti. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Alun sebuah simfoni patah hati disadari merasuk sukma kalbuku dalam hati ada satu sudah Mas Jo
0: sudah ini versi siapa yang mau didengerin versi Once atau versi Bob Tutupoli
2: Once
0: simfoni ya. Yang indah ya
2: betul
0: monggo Pak Toto
2: ya tadi ada Mbak Yati Aprilia Pak Tua Bawi Oma Yanti dan Bu Titi Damiati. Mas Jo matur nuwun, selalu sehat, banyak rezeki, tetap semangat, dan dalam perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
0: Ya, terima kasih Pak Toto, ya sehat selalu untuk panjenengan. Kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Tiada besar kasih saya di dalam dunia ini hanya kasihmu, Mama, yang kurasa semua ini kau curahkan semuanya. Mama, hanya untuk Mama.
0: Ngocok ngono aku ni.
3: Kau terang jalan hidup ini.
0: Ya.
3: Jaya.
0: Aduh. Iya.
3: Terima Mama bersaudara.
0: Aduh, kudu nangis aku iki, aku opo? Iki aku sampe bingung. Kayak kuis malian penyiare bingung. Apa lagu? Apa?
2: Mas Jo.
0: Hah, kasih mama lagunya siapa? Usman bersaudara ya.
2: Iya. Oh iya. Kalau Mas Jo bingung tinggalan jaga. Biar enggak nyungsep. Paling bisa kok punya Om Ropen yang satu ini.
0: Aku bingung.
2: Duanya di Pro 1 emang.
0: Males aku. Aku tak golek iki lagu apa sih?
2: Jangan males, Mas.
0: Iya iya iya. Enggak males. Aku bingung apa lagu nih lo. Si Mamba. Ya wis. Salamnya monggo. Iya iya iya.
2: Jalan sih
0: ya. Alah mesti ngono ini kayak alasan.
2: Kenyataan.
0: Aduh ya wis. Monggo silakan.
2: Salam untuk Pak Bambang.
0: Aduh.
2: Pak Luki yang sudah tua.
0: Podo lo asli. Aslinya ya podo lo yang sudah tua parang.
2: Sampai jumpa Pak Toto.
0: Males aku. Aslinya ya podo yang sudah tua parang.
2: Ibu Ramli, Om Hayanti, Tigaro, dan Ibu Nana.
0: Ya.
2: Buat Om Ropenya.
0: Anggi.
2: Matur nuwun.
0: Terima kasih buat Aba Awi ya. Aduh, kayak masuk angin. Halo, selamat malam. Oh, sebentar. Ya. Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang Rindu. Aduh.
4: Kau nyanyi, arti dari tiada seorang tahu dengan pasti. Mau menilai cerah wajahnya tersimpan dalam aku sebenarnya.
0: Iya, aduh, aku kudu nangis pisan iki.
4: Jerak-jerak
0: baca. Kena flu, jerak-jerak baca. Iki saya kira suaranya ini ke Ardila atau suaranya Anggun. Aduh, Bu Dewi.
4: Jerak-jerak baca,
0: Bang Yom. Ini judulnya apa sih, Bu, lagunya, Bu?
4: Arti Senyum.
0: Arti Senyum, yang nyanyi siapa?
4: Emilia Contessa.
0: Oke. Emilia Contessa.
4: Saking apa nih Bang Jo, celak-celak bahasa berbuah.
0: Iya,
4: Bang
0: Jo. Iya, mangga.
4: Buat Mia di Queen, Kuhira, Kuhiti, Kak Idris, Kang Gobar, Kang Freddy, Pak Genesi, Pak
0: Bisnis,
4: dan
0: semuanya.
4: Bajangnya
0: makasih. Sama-sama, Ibu. Aduh, lekas sembuh ya, Bu, ya. Lekas sembuh, Bu. Jangan sakit-sakit. Ini lagi beredar flu, super flu, ya. Jadi kita harus jaga kesehatan. Jangan sampai terkena flu seperti itu. Halo, selamat malam. Kaget. Ruang Rindu.
5: Hanya satu kata.
0: Mantap.
5: Yang tak bisa terucap. Sudah Bang Jo, satu kata saja tidak bisa. Apalagi berkata-kata tanpa kemtublas.
0: Hanya satu kata, tapi keris mari. Lalu lanjutan nih, Tata dengerin lagi. Hanya satu kata, tapi keris mari. Hanya satu kata. Tiba-tiba lanjutan nih, Pak Lukiawan. Sehat Pak, Pak Tua.
5: Alhamdulillah, lebih baik dari kemarin.
0: Ini lagi di mana? Posisinya di mana? Malang atau di
5: Singosari?
0: Oh, Singosari.
5: Singosari, bisa di camilan lumpia sama lemper.
0: Waduh, enak.
5: Nunggu orang lewat anu, Bang Jo.
0: Apa?
5: Tunggu-tunggu, apa? Tahu campur.
0: Tibae.
5: Di depan rumah ini sepi.
0: Oh, ditunggu-tunggu yang ditunggu-tunggu datang enggak kira-kira?
5: Datang, Mas.
0: Oh, datang.
5: Kemarin sudah ada. Kemarin saya sudah bertaruh sama orang ketemu sama dia. Ada orang jualan, saya omongin sama saya.
0: Ya apa?
5: Jualanmu ini salah, Pak.
0: Terus?
5: Iya. Jualannya kudu bengi. Nek gak payu aku sing tuku.
0: Oh, langsung tuku pas iki ya gak
5: untung. 3 hari Bang yo. Tak siapkan uangnya sehari jual berapa saya men? 30 porsi Pak. Ya kira-kira berapa itu? Tak siapkan 300.000.
0: Oh.
5: 1.000 dia ya.
0: Iya. Tak siapkan
5: begitu dia datang sebelum dia datang.
0: Tinggal turun.
5: Malam itu saya ke TPG Simasari. Kok saya sing boso-moso kok? Itu loh, tak kayak koin mangan gratis terang bulan.
0: Wah, mantap. Ini ya, kan? Luar biasa. Membantu ya, kan? Membantu ya.
5: Iya, begitu dia datang, loh om, kok gerung payu? Loh dukunya gerung dungo ya. Terus begitu datang.
0: Bisa, iya, ada dukunya barang.
5: Iya, mau langsung kutu-kutu habis.
0: Ya.
5: Nah, kok dibayar koin om? Si ngomong aku langsung bayar.
0: Oh,
5: hari bang.
0: Oh, aduh, enak. Ya wes, monggo sekarang.
5: Siang itu terang serengenge, nek malam terang bulan.
0: Iya, le malam terang serengenge, ku kiamat jenis.
5: Nah, iya. Tetap
0: Matur nuwun, selamat malam Pak Tua, luar biasa. Suaranya menggelegar ya. Lo. Saya tutup dulu karena kita sudah ada 5 penelpon, kita mainkan lagu dulu. Untuk Anda yang mau bergabung ya, nanti boleh bergabung kembali supaya nanti tidak terlalu lama menunggu. Anda juga mungkin sudah tidak sabar ya. Lagu-lagunya lagu-lagu lama ya pendengar, lagu-lagu lama yang bisa Anda nikmati malam hari ini. Kita ke lagu dari ini dulu saja, Usman Bersaudara. Wah, datangnya dari Usman Bersaudara, Kasih Sayang Mama. Selamat menikmati.

0: Motivasi hari ini.
1: Jangan hanya terus bermalas-malasan setiap hari. Jadikan hidupmu jauh lebih bermakna dengan bekerja lebih giat.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Hari Dokter Nasional diperingati setiap tanggal 24 Oktober. Tanggal ini ditetapkan sejalan dengan peresmian Ikatan Dokter Indonesia sebagai organisasi profesi kedokteran yang sah di Indonesia. Peringatan ini merupakan sebuah harapan untuk para dokter di Indonesia dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Adapun kegiatan yang dapat dilakukan dalam memperingati Hari Dokter Nasional, seperti mengadakan diskusi dengan tenaga kesehatan bersama masyarakat tentang kesehatan, mulai dari pencegahan, perawatan, hingga pengobatan, sehingga dapat mensinergikan pihak kesehatan dengan masyarakat umum dalam menciptakan lingkungan hidup yang sehat. Selamat Hari Dokter Nasional!

0: Wow, luar biasa. Once Michael dengan simfoni yang indah ya. Sudah kita nikmati keindahan suara Once Michael sendiri. Kita kembali ke Ruang Rindu edisi spesial hari Minggu. Waduh, kita coba mengundang Anda yang ingin bergabung melalui WhatsApp ya. Kali ini ada Ibu Wira ya. Coba kita dengarkan suaranya terlebih dahulu. Ruang Rindu.
1: Jauh mata mencari bayangmu, ingin bertemu di kau kasihku.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum. Oh, Adi Yuanda. Untukmu dari Rian Kyoto. Lagu ini saya persembahkan untuk Mas Andi di Batam, Mas Bandi, Pak Mariono, Bu Wati, untuk Bu Siti di Pasuruan, Bu Musjati, Bu Hartini, untuk Mas Faris juga, Bu Dewi juga, Bu Mbak Rika Herlin, Bu Siti Rumiah, dan untuk semua pendengar dimanapun saja berada.
1: Oke.
0: Semoga sehat walafiat semua untuk Bang Juwadi. Juwanda, terima kasih. Semoga sehat sukses selalu pulang siaran. Semoga tiba dengan selamat sampai masuk ke dalam rumah. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Wira. Halo, Ruang Rindu.
2: Malam bintang bintang.
1: Apa judulnya? Tak cintang cintang gitu, maksud gitu saya dengernya.

0: la la la la la itu ya. Saya dengarnya tak kintang kintang, oi tak kintang kintang. Hedi Diana, bintangku bintangmu, betul ya?
1: Ya.
0: Wow, baru kemarin kok sok lama, sebentar. Salamnya buat siapa, Bu? Oke. Duh, mana suaranya kok hilang? Ibu, mana nih suaranya? Monggo, salamnya buat siapa? Nah. Oke, sebentar ya, yang telepon tahan dulu sebentar, ini lagi on call ini. Ada Ibu Wati Ramli nih. Ya, yang telepon ditahan dulu sebentar. WhatsApp ini nggak bisa ditabrak-tabrak begini ya. Kalau ketumpuk suaranya yang telepon nggak dengar. Ya, oke. Bu, monggo Bu, Bu Wati Ramli. Ah, terputus ya, wes. Ya, oke. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Aryati. Di kau mawar asuhan rembulan.

0: Walaupun demikian nasibku, namun aku bahagia 1001 malam.
1: Ah, mantap ya. Terima kasih. Selamat malam, Ibu Titi Damiati. Sehat, Ibu?
0: Alhamdulillah, Ibu sehat. Mas
1: Oke.
0: Jo juga selalu sehat sekeluarga.
1: Ya, amin.
0: Ya.
1: Ini Ariatinya versi siapa ini yang mau didengarkan?
0: Tantowiyah ya.
1: Tantowiyah ya. Ya, siap, siap.
0: Lagunya untuk Umi yang di Queen. Terima kasih Umi kirimannya. Juga Mama Agustina, Bu Subya Saat, Bu Istekaro, Mama Mamawi, Mama Yu, Bu Dewi,
1: Ya.
0: Bu Titi, Bang Kobar. Terima kasih, Majo.
1: Iya.
0: Hari ini sehat selalu.
1: Iya.
0: Kita ketemu di udara.
1: Siap.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu Titi Damiati sudah bergabung WhatsApp ya. Halo, Ruang Rindu.

0: termasuk.
1: Oh.
0: Takkan berpisah lagi, Ya Allah, ya
1: Bu, ajak belit-belit, Bu, lagu Neko Remar. Bila hidup bersama sudah. Kok disebut belum ojo belit-belit. Ya wes,
0: cemek. Mas, jose enom nafasnya kuat.
1: Alah.
0: Ini lho, Mas.
1: Alah. Pak tua aja kuat kalau nyanyi.
0: Oh, Pak tua cuma satu kata ngono kok. Aku lho 10 kata lebih.
1: Masa. Oh, ya wes. Oh, itu gitu kan kata ya.
0: Salam Mas Jo ya. Salamnya buat Bu Mus, Bu Nana, Bu Titi, Bunda Wira, Oma Yanti, Bu Siti, Pak Idris, Bang Freddy, Bang Kobar, dan semuanya tanpa terkecuali. Mas Jo kalau pulang hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat ibu Istikaroh ya. Bu Istikaroh dari Jemengkalang Sidoarjo. Siap. Ini ada lagi yang mau bergabung nih, Mas Bandi sepertinya nih. Halo, Ruang Rindu.
2: Sepening embun pagi.
1: Masih

0: padamu. Setiap malam tiba, engkau dalam dekapanku. Ku belai wajahmu dengan penuh cinta. Itu aja Mas Yu.
1: Aduh, enak sekali suaranya. Ini sebening embun permata
0: mutiara
1: hati ya.
0: Hatiku.
1: Mutiara hati ya atau permata
0: mutiara
1: hati?
0: Mutiara hati Mas Yu. Permata hati.
1: Lo. Aku kan tergoda aku ya. Permata hati ini apa versi siapa? Refika Duri atau
0: Bruri?
1: Bruri aja.
0: Salam semua aja Mas Yu. Kayak kebagian kabeh roto.
1: Oh iya.
0: Untuk majunya terima kasih.
1: Sama-sama. Oke Mas Bandi, siap deh kalau begitu dinikmati lagunya. Yuk kita bernostalgia kembali bersama Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu Hari Mukti. Satu kata.

0: Tahukah kamu, kami tetap atau bagworm yang menempel di dinding rumah ternyata bukan sekedar kebetulan. Kami tetap sering muncul di tempat yang lembab, memiliki sirkulasi udara kurang baik, serta banyak debu atau sarang laba-laba yang menjadi sumber makanannya. Karena itu, jika jumlah kami tetap di rumah mulai banyak, hal tersebut bisa menjadi indikator bahwa kondisi lingkungan sekitarnya terlalu lembab dan perlu diperhatikan. Meski umumnya tidak berbahaya bagi manusia, keberadaan kami tetap dapat menjadi pengingat untuk menjaga kebersihan rumah. Membersihkan debu secara rutin, mengurangi kelembapan, memperbaiki ventilasi, dan memastikan sinar matahari dapat masuk ke dalam ruangan dapat membantu mengurangi kemunculannya. Jadi, jika kamu sering menemukan kami tetap di rumah, jangan hanya membuangnya. Anggaplah itu sebagai alarm alami yang memberitahu bahwa ruanganmu mungkin membutuhkan sirkulasi udara yang lebih baik dan kondisi yang lebih kering.
1: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kita Indonesia.
3: Esensi buku Amazing Love Story karya Ruri Winarto tahun 2025 dari penerbit Litera Mediatama. Amazing Love Story karya Ruri Winarto adalah catatan penuh cinta seorang ibu tentang tumbuh kembang anak lelakinya yang lucu dan menggemaskan. Buku ini bukan hanya menyajikan cerita harian, tapi juga membahas fase penting dalam pengasuhan anak, mulai dari kelahiran hingga usia 4 tahun, lengkap dengan nilai-nilai keislaman. Di bab pertama, Ruri berbagi kisah menjadi orang tua di usia yang tak lagi muda, disertai tantangan dan rasa syukur. Ia membahas pengalaman akikah, kitan usia dini, serta pentingnya gizi dan imunisasi. Bab kedua fokus pada perkembangan karakter anak usia 1 hingga 3 tahun. Ruri menceritakan cara melatih motorik, mengenalkan tanggung jawab lewat pekerjaan rumah, hingga pentingnya tes sidik jari untuk mengenali potensi anak. Bab ketiga menyoroti fase anak usia 4 tahun yang mulai berpikir logis dan kritis. Ruri membagikan tips menghadapi anak yang aktif bertanya, serta pentingnya kesabaran orang tua dalam menghadapi sikap anak yang mulai menantang. Di bab terakhir, Ruri mengangkat pentingnya menanamkan nilai kehidupan dan tauhid sejak dini. Ia membiasakan mengenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam percakapan sehari-hari agar anak tumbuh dengan fondasi iman yang kuat. Buku ini menyentuh, jenaka, dan syarat pelajaran parenting. Cocok dibaca siapapun yang ingin memahami cinta orang tua dan seni mendampingi tumbuh kembang anak dengan sabar dan penuh makna. Demikian esensi buku Amazing Love Story karya Ruri Winarto.
1: Esensi buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kita Indonesia.

Yeah, wow, bintang. Anda bintang apa? Kalau saya bintang apa ya? Bintang kejora ya. Terima kasih sudah bergabung, terima kasih sudah menikmati. Tadi baru saja kita nikmati Hedy Diana dengan Bintangku Bintangmu. Kalau bintangmu apa? Ruang Rindu. Ruang Rindu.

0: Di sampingku, lagu ini lagu kenangan yang takkan ku lupakan.
1: Mantap. Sama-sama, Bang
2: Ruang Mul. Rindu, rindu, memori lewat lagu Assalamualaikum.
1: Senandung Rindu ya Pak Mul, judulnya.
2: Ya lama.
1: Ini versi siapa? Maunya.
2: Aku penyanyinya, mohon maaf nggak tahu kasih versi siapa. Yang penting cewek yang nyanyi.
1: Oh, yang penting cewek. Kalau cowok nggak mau ya, cewek aja gak ya.
2: Apa. Yang penting judulnya lagu Senandung
1: apa sih. Rindu. Cari cewek, saiki cowok, saiki nggak apa-apa. Ya wes, oke. Salamnya buat siapa, Pak Mul?
2: Untuk menyingkat waktu, panjang-panjang, nanti yang di belakang kasihan. Salam saya untuk semua saja tanpa terkecuali. Selamat malam dan selamat mendengarkan.
1: Ya.
2: Salam dari Pak Mulyono, tetap semangat, insya Allah sehat semuanya.
1: Oke.
2: Untuk Mas Jo Adi Juanda,
1: iya.
2: Selamat bertugas dan terima kasih.
1: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Senandung Rindu, lagu kenang-kenangan. Iya. Oke, saya cari dulu Senandung Rindu ya. Ini ada versi Teti Kadi, ada versi Yuni Syara. Ya. Nanti saya pilihkan aja deh yang terbaik ya. Yang bisa diputar lagunya pasti yang enak. Ada Grace Simon. Wah, Yuni Syara aja kalau gitu ya. Oke, siap Pak Mul, ditunggu lagunya. Oh, ada Titik Sandora juga. Oh, banyak loh Pak Mul versinya ya. Oke, kita masih di Ruang Rindu. Ini saya siapkan dulu lagunya ya. Tadi masih ada PR Ariati belum saya puter. Sama The Mercies. Ya, ditunggu. Ini coba saya buka dulu WhatsApp-nya. Adakah yang bergabung ke WhatsApp untuk voice note? Nah, ini dia nih. Voice note, silakan. Mana ini? Oh, Bu Meske voice note ya, Bu ya. Kalau pesan teks belum bisa, Bu. Harus Ibu nyanyi, nanti direkam suaranya terus dikirim gitu. Jadi kita putar suaranya Ibu yang saya putar gitu ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.

kan, aduhai nasib, apakah daya, cinta hampa.

0: Sakno ya. Oke. Oke, Victor Huta Barat ya. Salamnya ya, buat siapa Bang Kobar?
1: Semalam di Malaysia.
0: Iya, salamnya buat siapa?
1: Buat Bu Dewi, Bu Wati Ramli, Inang Opungnya Queen, Bu Isika, Bu Titi Damianti, terus Mama Yu, Bu Nana, Bu Siti keduanya, dan Bu Yani Jaya.
0: Ya.
1: Untuk Bang Jo Adi Juanda, doakan selalu sehat.
0: Amin.
1: Salam semangat.
0: Amin.
1: Lalu pulang
0: Titi DJ. Waduh. Thank you so much. Ya, ateng mangan kayu ya. Terima kasih untuk Bang Kobar. Judulnya tadi Semalam di Malaysia. Oke. Victor Huta Barat ya. Disambung kembali nih. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Untuk sebuah nama rindu tak pernah pudar. Oh mimpi, di mana dia? Dambaan hati. Untuk sebuah nama vokal Heri Parintang.
0: Oke, salamnya buat siapa?
2: Salam untuk yang barusan turun Bang Kobar. Nanti ada Bu Isiharo, terima kasih juga Bu Dewi, tak lupa juga Bu Siti Baroka, Bu Siti Rumia, Mas Bandi, siapa Mas Bandi, kamu apa ya di Maroke, Bu Muredi, Pak Bambang, dan semuanya saja Mas Jo ya. Mas Jo, terima kasih, jaga selalu kesehatan. Sekarang ini cuaca tidak baik Mas Jo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Heri Parintang, ini cover ini ya, kalau saya pilih yang Pance Pondaang aja deh kalau gitu ya. Bisa Pance Pondaang, bisa Meriam Bellina, begitu ya. Baik, kita nikmati dulu satu lagu kali ini dari The Mercies dengan judulnya Bilakah.

melalui sentuhan kaki atau tongkat oleh penyandang tunanetra. Penelitian yang diterbitkan dalam International Association of Traffic and Safety Sciences juga menunjukkan jalur berpola dapat membantu penyandang gangguan penglihatan mengenali arah dan kondisi jalur. Penelitian itu sekaligus mengingatkan pemasangan yang tidak tepat justru dapat membingungkan. Jadi saat melihat garis dan titik di trotoar, jangan buru-buru menganggapnya sekedar pola lantai. Karena ternyata trotoar punya bahasa sendiri, bahasa yang tidak dibaca dengan mata tetapi dirasakan lewat langit.

Kunci, kacamata, atau ponsel kadang sudah dicari kemana-mana, ternyata letaknya tepat di depan mata. Fenomena ini bukan berarti penglihatan kita bermasalah. Dalam psikologi, kondisi ini dikenal sebagai inattentional blindness, yaitu saat otak terlalu fokus mencari sesuatu sesuai bayangan yang diharapkan, sehingga justru mengabaikan benda yang sebenarnya terlihat jelas. Fenomena ini telah banyak diteliti dalam psikologi kognitif, salah satunya oleh Profesor Daniel Simmons dari University of Illinois, yang menunjukkan bahwa perhatian manusia memiliki keterbatasan. Saat fokus tertuju pada satu hal, otak bisa melewatkan informasi lain yang ada di depan mata. Jadi, lain kali saat barang yang dicari ternyata ada tepat di hadapanmu, jangan buru-buru menyalahkan mata ya. Bisa jadi otakmu hanya sedang terlalu sibuk mencari hingga lupa melihat.

Semalam di Malaysia ya, kalau cuma semalam kayaknya kurang gitu ya. Harusnya seminggu gitu kan. Enak kalau seminggu bisa jalan-jalan kemana-mana. Iya deh, terima kasih untuk Bu Meske Sadia kirimnya suara Bu. Seperti Bu Nana ini loh, kita coba dengarkan dulu. Ruang Rindu.

0: Berbagi. Itu lagunya Utha Likumahuwa. Salam sehat, semangat, dan jangan lupa bahagia buat semuanya aja. Mas Jo, terima kasih. Semoga sukses. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nana ya. Oke. Halo, selamat malam Ruang Rindu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
0: Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Ya, Oma Yanti Queen. Ya, ini lagunya apa? Lagunya judulnya ya, apa ini?
0: And humble. Bagaimana Bang Jo?
1: Lagunya judulnya apa ini?
0: Dari Anita Sarawak.
1: Oh, Anita Sarawak. Judulnya apa ya, itu?
0: Judulnya Bawalah Daku Pergi.
1: Bawalah Daku Pergi. Oke, siap. Salamnya buat siapa, Oma?
0: Saya mau tanya dulu.
1: Boleh.
0: Dulu ada pencipta lagu kita namanya Hari Sabar ya? Nah, ini dia penciptanya, tapi saya nggak pernah tahu orangnya.
1: Betul.
0: Baik. Sehat Bang Jo ya, bersama keluarga dan bahagia. Saya baru bisa on air 2 minggu, sedang berduka cita. Baik, sapaannya buat Kang Haji Ali Wasit, Mbak Sri Kismawati, beserta Mbak Feby, Nadio Sakti, beserta istri, bahagia selalu. Tadi ada yang on air pertama siapa, kurang jelas saya, yang pertama masuk.
1: Iya, siapa tadi
0: Anggun
1: ya?
0: Yang nyanyi Anggun, siapa yang nyalahin saya?
1: Itu tadi, siapa ya tadi ya, on air pertama tadi?
0: Bu Yati, bukan Bu Yanti, Bu Yati Aprilia yang menanti. Salam kembali, Pak Toto salam kembali, Abah Awi salam kembali, terima kasih Tete Dewi, terima kasih Bunda Wati, terima kasih Bunda Titi, terima kasih Bunda Isti, terima kasih Mas Bandi. Mana ya Mas Bandi Lawang, mana itu? Terima kasih. Terus buat Ito Maulana, terima kasih Bro Idris, Bunda Nana, terima kasih. Beserta untuk semuanya saja tanpa terkecuali, salam sehat dan bahagia. Makasih Bang Jo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja kita nikmati ya lagunya, dari Anita Sarawak dengan Bawalah Daku Pergi, dikomposeri oleh Hari Sabar tahun 1984. Selamat menikmati Oma Yanti Queen.

Burung gagak memiliki ingatan visual yang sangat luar biasa dan mampu mengenali serta membedakan wajah manusia secara spesifik dalam jangka waktu bertahun-tahun. Kemampuan ini utamanya berfungsi sebagai sistem deteksi ancaman, di mana gagak akan menyimpan dendam dan merespon secara agresif saat melihat kembali wajah orang yang pernah menyakiti mereka. Menariknya, hewan cerdas ini juga dapat berkomunikasi dan membagikan informasi mengenai wajah berbahaya tersebut kepada kelompoknya. Namun tidak hanya mengingat musuh, gagak juga mampu mengenali wajah manusia, baik yang sering memberi mereka makanan. Secara evolusi, kemampuan otak gagak yang setara dengan kera ini merupakan bentuk adaptasi penting untuk bertahan hidup di lingkungan yang berdampingan dengan manusia.

Iya, baik pendengar Rakyat Tuntas, sudah kebersamaan kita malam hari ini. Saya Joe Adi Yuanda pamit dari ruang dengar Anda. Mohon maaf ya kalau ada atensi yang belum bisa terakomodir karena keterbatasan waktu. Tapi insya Allah lagu-lagu yang saya putarkan hari ini sudah sesuai dengan requestan Anda. Ketemu lagi besok di Ruang Rindu di jam yang sama. Selamat malam, sampai bertemu kembali. Sampai jumpa.

0: Hey, Mit, kamu habis dari mana, Mit?
1: Hai, Ri, dari puskesmas nih. Tadi aku baru aja ambil hasil tes kesehatan.
0: Terus, hasilnya gimana?
1: Katanya sih ada beberapa yang perlu diperiksa lagi. Tapi aku ngerasa sehat-sehat aja kok, Ri. Mungkin ya. Ah, gak perlu ditindaklanjuti lah, biarin aja.
0: Loh. Justru jangan diabaikan, Mit. Ingat, banyak penyakit tidak menunjukkan gejala di awal loh.
1: Jadi meski aku ngerasa sehat, aku tetap harus diperiksa gitu.
0: Ya iya dong, hasil tes kesehatan itu bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengetahui kondisi tubuh kita lebih dini.
1: Benar juga sih ya. Lebih baik tahu sekarang daripada terlambat, gitu nggak, Ri?
0: Nah, kalau itu sudah betul. Kalau ada hasil yang tidak normal, konsultasikan saja dengan tenaga kesehatan dan jangan mendiagnosis sendiri.
2: Jangan abaikan hasil tes kesehatan Anda. Kenali kondisi tubuh, konsultasikan hasilnya kepada tenaga kesehatan, dan lakukan pemeriksaan lanjutan bila diperlukan. Cek kesehatan hari ini, jaga kesehatan untuk hari esok.

0: Ah, paling cuma bentar kok, Ri. Udah tenang aja, aku masih bisa kok nyetir.
1: Justru itu, Mit. Bahaya. Kalau kamu tertidur satu detik saja, kendaraan bisa kehilangan kendali loh.
0: Ah, ya Allah. Hampir aja.
1: Nah, kan. Tunggu sampai kecelakaan, baru kamu sadar.
0: Ah, terus aku harus gimana, Ri?
1: Ayo, cari tempat aman. Berhenti. Istirahat. Kalau perlu, tidur sebentar sampai tubuh benar-benar segar.
0: Iya deh, iya. Cari rest area dulu ya. Karena ternyata lebih baik terlambat sampai rumah daripada tidak pernah sampai.
1: Betul. Ingat, keselamatan lebih penting daripada mengejar waktu.

0: Tas yang kamu pakai lucu banget. Beli di mana ini?
1: Aku belinya dari toko online milik UMKM. Produknya bagus, harganya juga terjangkau.
0: Aku kira produk lokal kalah kualitas dengan produk luar ya.
1: Justru sekarang itu banyak produk lokal yang keren loh. Dengan belanja di toko mereka, kita ikut membantu usaha kecil berkembang.
0: Oh, mulai sekarang aku juga mau deh lebih sering belanja produk lokal. Barangnya bagus dan harganya lebih terjangkau.
2: Di era ekonomi digital, setiap transaksi bisa menjadi dukungan bagi pelaku usaha Indonesia. Mari cintai dan gunakan produk lokal.

0: Eh Dian, besok tuh jadi kerja bakti pagi atau sore? Kok grup malah rame debat ya?
1: Iya, semua maunya pendapatnya yang dipakai sih.
0: Padahal kalau terus ngotot, kapan selesainya?
1: Makanya, lebih enak tuh dimusyawarahkan. Semua boleh menyampaikan pendapat. Lalu, cari jalan tengahnya deh.
0: Gak harus menang sendiri ya?
1: Betul. Musyawarah itu kan bukan mencari siapa yang paling benar, tapi mencari keputusan yang terbaik untuk bersama.
0: Kalau begitu, hasilnya juga lebih bisa diterima semua orang.
1: Nah, itu dia. Saling mendengar, saling menghargai, lalu sepakat bersama.
0: Setuju. Soalnya keputusan yang lahir dari musyawarah biasanya bikin semua orang merasa ikut memiliki.
1: Yuk biasakan bermusyawarah, karena dengan saling mendengar, persatuan Indonesia tetap terjaga.

0: Eh, Yan, kok kamu nggak jadi beli minuman yang lagi viral itu sih?
1: Pengen sih, tapi uangnya aku simpan dulu.
0: Loh, pelit amat. Emang kenapa?
1: Bukan pelit. Aku lagi belajar nabung. Sedikit demi sedikit, lama-lama juga jadi banyak.
0: Aku tuh sering sih, uang tuh habis. Emang nggak kerasa banget loh?
1: Makanya, coba sisihkan dulu sebelum dipakai belanja. Nggak perlu banyak, yang penting rutin.
0: Iya ya. Jadi kalau ada kebutuhan mendadak, nggak bingung lagi ya kan?
1: Betul. Menabung itu bukan soal besar kecilnya uang, tapi soal membiasakan diri mengelola keuangan dengan bijak.
0: Oke deh, mulai hari ini aku juga mau belajar menabung.
1: Bagus, karena masa depan yang lebih tenang dimulai dari kebiasaan baik hari ini.

0: Aku lihat sekarang banyak anak muda mulai tertarik budaya tradisional.
1: Iya benar, itu bagus untuk menjaga warisan leluhur tetap hidup.
0: Tapi tantangannya juga besar di era modern seperti sekarang.
1: Betul, makanya kita harus kreatif mengenalkan budaya dengan cara yang lebih menarik.
0: Jadi bukan hanya melestarikan, tapi juga mengembangkan ya?
1: Iya, supaya budaya tetap relevan dan dicintai oleh generasi muda.

Tanggal 28 Oktober diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Momentum ini menjadi tonggak sejarah yang menegaskan persatuan bangsa Indonesia di tengah keberagaman. Melalui ikrar Sumpah Pemuda, generasi muda menyatakan tekad untuk bertumpah darah satu, berbangsa satu, dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Semangat ini menjadi fondasi kuat dalam membangun bangsa yang utuh dan berdaulat. Di era modern, peran pemuda tetap menjadi kunci kemajuan. Dengan kreativitas, semangat inovasi, dan rasa persatuan, pemuda Indonesia diharapkan mampu menghadapi tantangan zaman serta membawa perubahan positif bagi negeri. Mari kita lanjutkan semangat Sumpah Pemuda dengan menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan berkontribusi untuk Indonesia yang lebih maju.

Hari Dokter Nasional diperingati setiap tanggal 24 Oktober. Tanggal ini ditetapkan sejalan dengan peresmian Ikatan Dokter Indonesia sebagai organisasi profesi kedokteran yang sah di Indonesia. Peringatan ini merupakan sebuah harapan untuk para dokter di Indonesia dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Adapun kegiatan yang dapat dilakukan dalam memperingati Hari Dokter Nasional, seperti mengadakan diskusi dengan tenaga kesehatan bersama masyarakat tentang kesehatan, mulai dari pencegahan, perawatan, hingga pengobatan, sehingga dapat mensinergikan pihak kesehatan dengan masyarakat umum dalam menciptakan lingkungan hidup yang sehat. Selamat Hari Dokter Nasional!

Hidup tidak selalu memberikan apa yang diinginkan, melainkan apa yang dibutuhkan untuk bertumbuh. Terkadang kekecewaan hadir untuk menyelamatkan diri dari jalan yang salah. Percayalah bahwa setiap kejadian selalu membawa hikmah terbaik.

pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Minggu, tanggal 11 Oktober tahun 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam hari ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Surabaya, program 1, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1 FM, 99,2 MHz. Kembali di udara, menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Senin 12 Oktober 2026. Dari Jalan Pemuda 8290 kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali di kesempatan awal pekan hari Senin 12 Oktober 2026 kembali kami Pro 1 RRI Surabaya hadir untuk menemani Anda. Tentunya sejumlah program acara telah kami siapkan untuk menemani Anda beraktivitas mulai dari pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dan kebersamaan kita di perjalanan Surabaya pagi ini, saya Sari Julia bertugas hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tentunya untuk menghadirkan sejumlah program acara untuk Anda. Sebelum Anda disibukkan kembali dengan rutinitas keseharian, kami ajak Anda terlebih dahulu begitu ya untuk memulai pagi ini dengan mendengarkan kajian Islami dalam program Mutiara Pagi. Tema kita untuk edisi kali ini adalah menata hati meraih ridho Ilahi. Nanti kita akan dengarkan tausiah dan juga mukadimah dari narasumber kita Ustazah Hajah Haniah, pimpinan pesantren dan panti asuhan Mitra Arafah Surabaya. Kemudian dilanjutkan tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Buletin Warta Pagi berisikan sejumlah kabar dari rekan-rekan reporter. Di antaranya, hari ini pemerintah Provinsi Jawa Timur memasuki usia ke-81 tahun. Sejumlah capaian berhasil ditorehkan sepanjang kepemimpinan Gubernur Kofifa Indar Parawansa dan Wagub Emil Elisiantor Dardak. Hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur, evaluasi terhadap kinerja pelayanan publik menjadi fokus utama. Lembaga independen mencatat pelayanan publik sudah berjalan dengan baik, namun perlu penguatan agar lebih berdampak pada masyarakat. Sejumlah informasi kami lainnya yang akan kami hadirkan juga untuk Anda. Kemudian juga nanti kami akan hadirkan siaran langsung upacara peringatan HUT Provinsi Jawa Timur ke-81 langsung dari Gedung Negara Gerahadi. Kemudian juga jangan lewatkan program Halo RRI pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kami mengundang Anda untuk bisa menyampaikan gitu ya, untuk aduan-aduan pelayanan publik kepada kami untuk nanti kita sampaikan kepada dinas terkait agar ditindaklanjuti. Serta sejumlah program acara kami lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda hingga di penghujung malam. Jadi apapun aktivitas Anda pendengar, jangan lupa untuk terus mendengarkan siaran kami hanya di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi pendengar, kami ajak Anda untuk bersama-sama mengikuti program kajian Islami dalam Mutiara Pagi. Sesaat lagi.

0: Mutiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Surabaya dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan, ketenangan hati, kelapangan rezeki dan keberkahan dalam setiap langkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita patut mengucap syukur pagi ini yang kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pagi ini kita masih bisa berjumpa lagi dalam program Mutiara Pagi yang tentunya akan menemani pendengar Pro 1 untuk bisa menata hati, memperkuat iman dan meraih ridho Ilahi. Sebelum nanti kita mendengarkan bersama tausiah dari narasumber kita, kita awali pagi ini dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an yang terambil dalam surat Luqman ayat 17 berikut ini.

aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai anakku, dirikanlah solat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.

0: Baru saja kita dengarkan bersama pembacaan surah Luqman ayat 17. Dan tentunya pagi ini pendengar, kami nanti juga mengajak Anda begitu ya untuk berinteraksi bersama kami melalui line WA 081334-992. Sebuah tema pagi ini berkaitan dengan menata hati meraih ridho ilahi akan kami hadirkan tentunya bersama dengan Ustazah Hajah Hania. Sebuah tema yang mengajak kita senantiasa untuk bisa memperbaiki diri, membersihkan hati dari sifat-sifat yang kurang baik, serta menata niat dan perilaku agar setiap langkah kehidupan kita senantiasa berada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita coba sapa terlebih dahulu ada Ustazah Hajah Hania, pimpinan pesantren dan panti asuhan Mitra Arafah Surabaya yang tersambung melalui telepon di kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, jumpa lagi di kesempatan kali ini. Kabar badan juga sehat ya Ustazah?
1: Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan seluruh kru RRI Surabaya dan seluruh pendengar dalam keadaan baik dan sehat selalu.
0: Amin, baik. Terima kasih waktunya untuk Persatu RRI Surabaya. Dan sebelum nanti kita buka sesi tanya jawab, saya beri kesempatan kepada Ustazah Hajania untuk bisa menyampaikan tausiah dan juga mukadimahnya. Silakan Ustazah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan pada Allah. Allah lah pencipta, penguasa, pemelihara alam semesta yang selalu mengalirkan nikmat dan rahmatnya yang luar biasa yang tidak pernah ada putusnya, utamanya nikmat berupa umur, kesempatan dan kesehatan serta iman wal Islam, sehingga di pagi yang penuh berkah ini kita dapat bertemu kembali melalui acara Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia Surabaya. Salawat serta salam tidak pernah kita lupakan, semoga tetap dicurahkan oleh Allah kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, beserta para sahabat, ahli keluarga beliau, serta para pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Muslimin, muslimat, pendengar Mutiara Pagi di mana saja berada, yang sangat kami cintai, kami hormati, kami muliakan, semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah SWT. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu an oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Ala wa inna fil jasad mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalb." Yang artinya, ingatlah bahwa dalam jasad itu ada segumpal darah atau segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah pula seluruh jasadnya. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasadnya. Ketahuilah bahwa ia adalah hati namanya. Hadis riwayat Bukhari nomor 52 dan Muslim nomor 1599. Maksudnya ialah hati sebagai pengendali utama seluruh anggota tubuh manusia. Hati sebagai raja atau pemimpin diibaratkan sebagai raja atau pusat kendali, sedangkan seluruh anggota badan, mata, tangan, lisan, kaki, dan pikiran adalah pasukan. Jika rajanya lurus, maka baiklah semuanya. Jika pasukan, maaf, jika rasanya buruk, maka buruklah semuanya. Adapun hati manusia, pendengar, ada tiga macam. Yang pertama yaitu kolbun mayit, hati yang mati. Dalam hal ini dijelaskan Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 172.

0: Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Yang dimaksudkan hati yang mati pendengar, tandanya yang pertama tidak mengenal Allah. Yang kedua tidak patuh pada Allah. Yang ketiga mempertuhankan hawa nafsu. Yang keempat hatinya kehilangan cahaya. Adapun yang kedua yang disebut kolbun marid, yaitu hati yang sakit. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 10, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdibun. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Hati yang sakit di sini pendengar, kondisinya adalah beriman tetapi banyak penyakit hati. Sifatnya sering tidak tenang, galau, cemas, sombong, dengki, mudah iri hati. Allah pun berfirman di dalam surat Asy-Syamsi benar ayat 9 dan 10, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya, dan sesungguhnya merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya dengan dosa. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, adapun yang ketiga disebut qalbun salim, hati yang sehat, hati yang hidup dipenuhi dengan ikhlas, takut kepada Allah, serta tunduk pada Al-Quran dan Sunnah. Allah berfirman di dalam surat Asy-Syu'ara, surat nomor 26 pendengar, surat Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari harta dan anak, laki-laki tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih. Yang dimaksud qalbun salim, hati yang lurus, hati yang bersih, sehat dan murni, hanya menekankan tak ketaatan kepada Allah. Sifatnya bebas dari penyakit, hati penuh kasih sayang kepada sesama makhluk. Menjadi sumber akhlak yang mulia, serta dekat dengan derajat takwa yang tidak merugi baik di dunia maupun di akhirat. Lalu bagaimanakah pendengar cara menata hati untuk meraih ridha Allah, yaitu berpusat kepada pendekatan spiritual kepada Allah. Yang pertama yaitu menanamkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyadari dan meyakini dengan kuat bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Ad-Duha, "Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Demi waktu matahari sepenggalangan naik, dan demi malam apabila telah sunyi dan gelap, Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada pula benci kepadamu. Adapun yang kedua pendengar, menata hati yaitu dengan berprasangka baik, husnudzon kepada Allah. Karena Allah berfirman dalam sebuah hadis suci, ana inda dhanni abdi bi, aku Allah selalu mengikuti prasangka hambaku. Dalam hal ini juga ditegaskan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah Maha mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Muslimin rahimat rahimahumullah. Adapun yang ketiga, menata hati untuk meraih ridho ilahi, yaitu perbanyak ingat kepada Allah. Karena dengan mengingat Allah, hati kita menjadi tenang. Dalam hal ini Allah menyatakan dalam surat Ar-Ra'd, surat nomor 13 ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenteram. Adapun cara mengingat Allah, yang pertama yaitu dengan sholat. Dalam hal ini pendengar, cukup ditulis saja di surat Thoha ayat 14. Yang kedua, mengingat Allah dengan membaca Al-Quran di surat Al-Hijr, surat nomor 15 ayat 9. Yang ketiga, dengan memperbanyak membaca tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir. Ini diterangkan Allah di surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43. Yang keempat, mengingat Allah dengan memperbanyak doa setiap aktivitas. Itulah yang diperintahkan Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Adapun yang keempat, menata hati untuk meraih ridho ilahi adalah memperbanyak istighfar. Lebih-lebih di waktu penghujung malam, di waktu sahur, sebagaimana Allah juga menerangkan di dalam surat Ali Imran ayat 14 sampai 17. Ingatlah, inginkah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Untuk itu, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan mereka dikaruniai istri-istri yang disucikan serta keridhaan Allah. Dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Adapun di dalam surat Ali Imran juga ayat 16 dan 17, lanjutannya adalah Allah berfirman yang artinya, orang-orang yang berdoa, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah segala dosa kami dan peliharalah kami dari siksa neraka. Orang-orang yang sabar, orang-orang yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, dan orang-orang yang memohon ampunan di waktu sahur. Demikian pendengar apa yang kami sampaikan, sekedar mukadimah tema kita di pagi hari ini. Barangkali ada yang akan berinteraksi atau ada yang dipertanyakan, monggo dipersilakan.
1: Baik, terima kasih kepada Ustazah Hania untuk tausiah dan juga mukadimahnya. Ada beberapa poin tadi yang disampaikan begitu ya, bagaimana agar kita bisa menata hati untuk meraih ridha Allah. Dan line telepon untuk sementara waktu kita gunakan menghubungi Ustazah Hania. Anda kami arahkan untuk menggunakan GSM ataupun WA kami di 081-3314-992. Langsung saja ya Ustazah, ada pendengar yang ingin bergabung bersama kita di kesempatan pagi hari ini. Kita coba terima terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, Cikgu.
1: Ya, Bu Dian, silakan.
2: Assalamualaikum, Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, begini, Ustazah. Kita sebagai manusia hidup di dunia ini, kita bisa untuk menjaga hati akan tadi menjadi sifat seudon, juga menghasut, memfitnah, juga berkata-kata bohong. Tapi dengan ini kita sudah berusaha untuk menjaga hati agar selalu baik. Tapi kadang-kadang itu kita kalau mendengar suatu hal, ada orang-orang yang menjelek-jelekan kita di belakang kita, itu kita memang mudah emosi, mudah marah. Nah itu bagaimana solusinya? Agar kita itu bisa selalu sabar, menahan diri, gak cepat marah, gak cepat emosi. Itu bagaimana solusinya? Itu aja, terima kasih. Yeah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, terima kasih Bu Dian. Ini juga pertanyaannya sama seperti yang disampaikan oleh Ibu Asuti di Tenggilis Mejoyo begitu ya. Bagaimana cara mengendalikan emosi yang terbaik? Begitu Ustazah, bagaimana?
0: Terima kasih Ibu Dian, pertanyaannya luar biasa. Bagaimanakah cara mengendalikan emosi yang baik? Karena kita diciptakan oleh Allah sebagai manusia yang lemah dan kadang-kadang kurang mampu mengendalikan emosi, terutama jika kita menghadapi peristiwa yang tidak menyenangkan. Gitu Mbak Sari ya, terutama kalau dijelaskan orang. Nah, yang jelas memang kemudian bahwa perlu kami sampaikan hidup ini tempat ujian.
1: Yeah.
0: Kita hidup ini selalu dihadapkan yang positif, yang negatif. Dan itu kemudian panjenengan sakit meresani di surat Al-Anbiya, surat nomor 21 ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluwukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami mati, dan kami Allah akan menguji kamu sekalian dengan keburukan dan kebaikan. Termasuk dalam pergaulan sehari-hari, kita kadang-kadang dihadapkan orang lain yang apresiasi, ada yang mencaci maki. Begitu Mbak Sari, kemudian ya. Nah, maka gimanakah supaya kita bisa sabar menerima kenyataan? Perlu kami sampaikan, Rasulullah pernah bersabda, orang yang kuat itu bukan orang yang pandai bergulat, bukan orang yang pandai, kalau sekarang tinju ya gitu, tetapi orang yang mampu mengendalikan marah. Ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, tolong saya diberi nasihat, la takbab, jangan marah. Apalagi ya Rasulullah, la takbab, beliau menyampaikan pesan sampai 3 kali. Mengapa ya Rasulullah kok kita dilarang marah? Karena marah itu sumber kejahatan. Jadi marah ketika seseorang tidak mampu mengendalikan emosi, yang kita lihat di televisi Mbak Sari, kemudian banyak peristiwa yang tersinggung sedikit, masya Allah taruhannya nyawa, yang terjadi pembunuhan, yang tawuran, yang seperti itu adalah yang memicu sumbernya adalah kurang adanya saling memaafkan, intinya kurang dapat

0: besar. Makanya Nyun Sewu, orang yang marah itu Budian dan seluruh pendengar, matanya merah, dan Mbak Suti ya, Mbak Sari, yeah, pertanyaannya hampir sama. Maka saat marah itu matanya merah, wajahnya merah. Maka Nyun Sewu, kalau orang marah itu difoto kan wajahnya jelek. Makanya kalau foto ayo senyum, senyum itu. Orang kalau senyum tuh jadi gambarnya bagus. Kalau marah wajahnya jelek, ya itu. Nah, maka membaca ta'awudz a'udzubillahi minasyaitonirrajim, karena saat marah itu aliran darah kita itu dimasuki setan. Yang kedua itu mengubah posisi. Saat mau emosi marah, kalau dalam keadaan berdiri duduklah. Kalau sudah duduk berbaringlah. Mungkin dengan tidur tuh jadi lupa marahnya, Mbak.
1: Betul.
0: Tidur lupa masalah yang kita hadapi gitu. Yang ketiga, ambillah air wudhu. Karena setan itu diciptakan dari api, maka siramlah dengan air. Ambil air wudhu. Kalau belum reda juga, maka mandi seperti mandi besar tuh, Mbak. Sari Budian yang belum mendengar. Nah, yang keempat, cara mengatasi marah itu diam. Kalau kita misalnya Nyun Sewu dengan berselisih dengan pasangan kita, dengan suami, kalau kita ngomong terus itu emosinya semakin menjadi. Maka untuk mengatasi, kata Rasulullah, kul khairon aw yasmut, berkatalah yang baik atau diam. Karena saat diam itu insya Allah akan menurunkan emosi. Dan yang kelima, ingatlah bahwa pahala orang yang sabar itu tiada batas. Nanti kemudian Bu Astuti saja meresani di surat Az-Zumar ayat 10. Allah akan memberi pahala kepada orang yang sabar tiada batas perhitungan. Saking banyaknya pahala kemudian Bu Astuti, maka orang yang sabar itu akan dijanjikan oleh Allah selain dengan sabar, dengan surga yang dijanjikan oleh Allah. Mudah-mudahan kemudian Mbak Suci, kita semua diparingi sehat sedaya dan diparingi sabar dalam menghadapi ujian dalam kehidupan ini.
1: Ya. Baik, itu jawaban untuk Bu Dian dan juga Ibu Astuti yang tadi pertanyaannya pun serupa begitu ya. Saya geser kemudian ke penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.
1: Ya, semangat pagi Pak Tua, silahkan.
2: Terima kasih segala tausiah dan mukadimah yang menyelaraskan beberapa hal. Setahu Pak Tua, yang bisa tumbuh di tubuh manusia itu ada tiga. Satu, yang ada di dua dan di luar, kuku dan rambut. Dan yang ada di dalam hati. Nah, kalau kuku dan rambut menatanya gampang, mengikuti mode dan lain-lain bisa. Nah, kalau menata hati ini apakah harus dengan naluri sendiri, niat sendiri, apa tiro-tiro orang lain? Lebih baiknya begitu. Karena bagaimana dengan orang yang sudah dalam arti kata sakit, yang hatinya sudah diganti? Apakah harus tetap berdiri seperti semula? Apakah mengikuti, harus terikuti dengan hati yang baru ini? Terima kasih atas penjelasannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Tua. Nah, bagaimana Ustazah?
0: Ya, cara menata hati saat kita disakiti orang lain ya. Kalau yang di lahiriah yang tumbuh kuku rambut, tapi kalau hati tidak bisa tumbuh, bagaimana cara mengikuti menata hati saat sakit hati? Mungkin begitu Mbak Asani. Bapak Tua, yaitu monggo Bapak meresani tanda orang yang takwa itu ada di surat Ali Imran ayatnya 134. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra'i wal kaadhimina al-ghayza wal 'aafina 'anil naas. Tandanya orang yang takwa itu lanjutannya wallahu yuhibbul muslimin. Tandanya orang yang takwa, yang pertama menurut surat Ali Imran 134, yaitu orang yang mau menafkahkan hartanya di waktu lapang dan sempit. Yang kedua, yaitu orang yang mampu menahan marah. Jadi marah itu, Mbak Sari, Bapak Tua, dan

0: seluruh pendengar, kalau tidak dikendalikan semakin membahayakan, dapat merugikan dirinya sendiri dan dapat merugikan orang lain, seperti yang terjadi berita-berita kriminal di televisi itu. Kita sangat prihatin semakin banyaknya pencurian, penjambretan, pembunuhan, seperti itu. Kita sangat prihatin, dan itu sumber-sumber yang paling utama, Mbak Sari, Bapak Tua, itu adalah tertipunya keberadaan ekonomi. Maka dalam Islam ada yang ketiga, tandanya orang yang takwa, yaitu wal afina aminnas, yaitu saling memaafkan. Karena menurut Bapak Profesor Gersihab, Bapak Tua, kalau kita mempunyai sifat saling memaafkan, dapat mencairkan kebekuan, dapat meluruskan benang yang kusut, dan dapat menghimpun yang berserakan. Insya Allah, dengan kita saling memaafkan, hidup ini lebih menuju banyak perdamaian, kerukunan, dan kerukunan mendatangkan ketenangan. Ketenangan akan melahirkan kebahagiaan. Mudah-mudahan Bapak Tua selalu sehat.
1: Amin.
0: Dan semoga dapat menata hati kita untuk lebih tenang, untuk lebih mendekatkan diri pada Allah. Dan semoga ujung di akhir hayat kita, tentu kita berharap mudah-mudahan istiqomah menuju husnul khatimah. Ditambah satu Mbak Sari, Mbak Tua, ya, para pendengar, monggo ditambahi istiqomah husnul khatimah wa ahlul jannah. Semoga kita nanti ada rombongan ke surga nanti. Bapak Tua sakit meresani di surat Az-Zumar ayat 73, kalau kita rajin ke majelis taklim, bahkan mendengarkan mutiara pagi hari ini, mudah-mudahan kita semua dicatat oleh Allah nanti rombongan menuju ke surga.
1: Amin
0: ya rabbal alamin.
1: Ya. Baik, terima kasih untuk Pak Tua juga, itu jawaban dari Ustazah Hania. Agaknya memang di era sekarang sulit sekali begitu ya untuk bisa mengendalikan emosi. Ada begitu banyak hal yang membuat kita mudah tersulut emosi. Tapi mudah-mudahan dengan cara-cara tadi yang disampaikan oleh Ustazah Hania ini bisa terus menguatkan kita begitu ya. Ini juga cukup banyak yang menanyakan bagaimana cara mengendalikan emosi, selain tadi ada Budian, kemudian Bu Asuti, Pak Tua, dan sekarang juga Bu Meli begitu ya, sudah dijawab tadi oleh Ustazah Hania. Baik, saya geser ke penanya selanjutnya. Ada Ibu Hartini, ini Ustazah, ini juga ingin menanyakan, apakah menata hati untuk berusaha membersihkan diri dari penyakit hati seperti iri, dengki, sombong, riya, prasangka buruk, dan cinta dunia yang berlebihan? Dan apakah hati yang bersih mudah untuk menerima kebenaran, kemudian mudah bersyukur atas nikmat Allah, serta bersabar dalam menghadapi ujian? Dan apakah orang yang hatinya sudah mati tidak bisa merasakan kelezatan ibadah maupun rasa takut kepada Allah? Katanya begitu. Bagaimana Ustazah?
0: Terima kasih buat ini. Pertanyaannya sangat bagus. Bahwa bersihnya hati dari iri dan dengki, terlalu cinta dunia, itu memang menjadi sumber ketidaktenangan dalam hidup. Seperti kalau kita ada tetangga yang bangun rumah, hati kita cenut-cenut. Itu, saya itu kalau ada jamaah yang cerita kesuksesan anaknya, Mbak Sari, itu kita selalu apresiasi, subhanallah, alhamdulillah, ikut bersyukur. Jadi kalau ada orang lain bahagia, kita ikut bahagia. Jadi ada, jangan sampai kita SMS. SMS itu susah melihat orang senang, senang melihat orang susah, begitu. Atau kita mesti harus menggarisbawahi dengan doa, ya Allah Bu, mudah-mudahan anak saya ketularan sukses, begitu. Jadi kita jangan banyak buruk sangka kepada orang lain. Ketika orang lain menceritakan kebaikan, ya alhamdulillah ya Bu, pulang derek seneng lah, gitu begitu. Itu yang bagus. Maka ada doa Bartini supaya kita ini enggak apa ya, dengki, tidak suka melihat orang lain senang. Itu ada doanya Mbak Sari. Bu Hartini. Wonten surat 59, surat Al-Hasyr, ayatnya 10. Rabbana ghafir lana wali ikhwanina ladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ampuni dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang beriman lebih dulu daripada kami, dan jangan engkau jadikan hati kami kedengkian terhadap sesama orang yang beriman. Itu wonten surat 59 ayat 10. Itu ada dua intinya Bu Hartini dan para pendengar Mbak Sari, bahwa yang pertama isinya mendoakan saudara kita yang sudah wafat, yang kedua kita mohon kepada Allah jangan sampai hati kita ini ada penyakit. Nah, penyakit hati itu salah satunya iri dan dengki. Nah, untuk itu kalau Nyun Sewu cinta dunia berlebihan akhirnya juga mengorbankan kewajiban akhirat. Selama ini Mbak Sari, memang kata orang kan kita harus imbang loh dunia dan akhirat gitu. Tapi kenyataannya, jadi kami itu pernah berdialog dengan mantan Kapolda Mbak Sari, Kapolda Jawa Timur Bapak Jenderal Untung Esra Sabtu, Buhania, katanya dunia dan akhirat itu harus seimbang. Padahal dunia sementara, dunia fana, dunia bisa rusak, dunia tidak abadi, akhirat yang abadi. Tetapi dalam kenyataan kehidupan kita, kita ini tidak sedikit yang mengorbankan sholatnya telat karena belanja, Mbak Sari. Sholat kita telat karena rekreasi, betul kan? Jadi justru monggo kita seimbang antara dunia dan akhirat. Itu keseimbangan hidup itu ada di surat Al-Qasas. Kami selalu pakai ayat Mbak Sari, karena supaya lebih yakin ya. Kalau Al-Qur'an itu sudah tidak perlu dibantah lagi. Nah, surat Al-Qasas ayat 77, dan carilah apa yang dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan akhirat. Di sini akhirat dulu, kenapa? Akhirat dulu, karena ini latar belakangnya oleh kehidupan korun, yang mana korun disibukkan oleh kesibukan dunia sehingga melupakan akhirat. Begitu nanti sakit di penggesaannya karena waktunya terbatas ya Mbak Sari. Di surat Al-Qasas ayat 77. Maka bersyukur dan sabar itu jalan yang terbaik, karena memang yang kita hadapi ini, kalau kita menghadapi peristiwa yang tidak menyenangkan, kita dianjurkan sabar. Sabar itu akan muncul ketika kita ikhlas. Nah, the power of ikhlas Mbak Sari. Mbak pendengar, ikhlas itu merupakan kekuatan rohani yang paling dahsyat, karena dengan ikhlas itu yang berat menjadi ringan, yang sulit menjadi gampang. Nah, itu ikhlas. Sabar itu akan muncul jika kita ikhlas, berbaik sangka kepada Allah, bahwa Allah berfirman dalam hadis kutsi, ketika aku mencintai hambaku, justru aku datangkan ujian. Jadi orang yang diuji oleh Allah itu justru dicintai Allah. Mudah-mudahan sehat ini dan sudah pendengar selalu diberi sehat dan lulus dengan ujiannya Allah.
1: Amin. Baik. Saya ke penelpon lagi nih, ada yang juga yang bergabung pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam.
1: Pak Tua, boleh silakan.
2: Yang saya maksudkan tadi itu bukan sakit hati yang ada di luar, dan saya ini sakit hati betul.
0: Betul. Maksudnya Bapak?
1: Maksudnya gimana katanya Ustazah, Pak Tua?
2: Sakit hati yang betul, rusak hatinya. Jadi secara medis. Betul. Nah, ini kan pernah dicangkok. Ini sakit hati sampai sekarang ya itu. Nah, itu kira-kira yang saya tanyakan dari cangkuan itu, apakah saya ini tetap hati saya yang dulu apa sekarang? Nah, saya pernah tanya sama Bapak Profesor yang ada di IAIN itu gampang Pak, ya segini aja lah, buah semangka, buah kedondong, kita anggap aja gitu lah. Kalau nggak suka ya ngomong dong gitu loh, jadi nggak usah dipendam-pendam gitu loh.
1: Baik.
2: Nah, seperti itu, itu yang saya nggak mau cerita ini karena sakit saya. Sakit betulan ini, jadi bukan sakit-sakitan
1: organ
2: sakit
1: hati sesungguhnya ya. Begitu ya Pak Tua.
2: Iya
1: baik. Ya betul.
2: Ya secara medis itu, dan ini pernah dijangkau dua orang yang di Indonesia ini. Satu diantaranya saya, satu diantaranya saya nggak sebut namanya, nanti orangnya tersungging.
1: Ya baik.
2: Ya terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Bagaimana Ustazah?
0: Intinya adalah bagaimana sabar ketika sakit ya, Pak.
1: Betul, iya.
0: Yang pertama itu berbaik sangkalah kepada Allah. Sekali lagi, ujian ini kalau juga diperkuat oleh Ustaz tadi Hidayat ini, Mbak Asari. Ujian bukan untuk jadi beban, tetapi untuk meningkatkan kualitas iman. Nyun sewu Bapak, kalau kita sakit itu kan nyebutnya kata, ya Allah, astagfirullah. Nah ini sebetulnya Allah itu maunya panjenengan lebih dekat dengan Allah. Gitu. Kata Allah, ya iku sing tak karepno. Kalau gak loro mungkin nyebutnya arang-arang gitu Mbak Sari. Nah ini jadi apapun yang terjadi, kita harus berbaik sangka kepada Allah, husnudzon. Karena dalam kalau mau menyampaikan juga di surat Al-Baqarah 216 Bapak. Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, tapi baik bagimu. Nyun sewu Bapak dalam juga pernah drop Mbak Sari lambung ya beberapa 2 tahun yang lalu. Tapi dengan sehat itu semakin bersyukur begitu.
1: Yeah.
0: Yakinlah kalau Allah menghendaki sembuh, tidak ada kata yang tidak mungkin di hadapan Allah, kun fayakun. Nah, ada hiburan lain. Mungkin saat ini kita lebih baik sakit di dunia, tapi Allah menghapus dosa, Allah akan mengangkat derajatnya, Allah akan memberi pahala, ini di kitab Riyadhus Shalihin, Bapak Tua, Allah akan memberi pahala seberat ujian yang diberikan. Itu dengan itu. Seperti itu keutamaannya kalau kita sabar menerima kenyataan. Nah tentu Bapak kalau secara medis seperti itu, karena sabar itu teorinya gampang Mbak Sari, Bapak Tua, dan seluruh pendengar, teorinya gampang tapi prakteknya susah kan Mbak Sari?
1: Betul.
0: Dan Bapak Tua, maka kita penting minta tolong kepada Allah. Dengan apa? Dengan doa. Doa ini pun supaya kita sabar, itu di surat Al-A'raf ayat 126. Rabbana afriz alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah, limpahkan kepada kami kesabaran dan wafatkan dalam keadaan tetap iman Islam. Itu doanya. Adapun untuk kesembuhan Bapak, doanya Nabi Ayub Mbak Sari. Doanya Nabi Ayub alaihi salam itu di surat Al-Anbiya. Insya Allah begitu. Kami ini membuka juga ini. Surat Al-Anbiya ayatnya 83. Surat nomor 21 Bapak. Ayat ini pun 83. Ini sini sedang dicari ini sampun. Doanya Nabi Ayub, wa ayyuba idznada rabbahu anni massaniyad dzurru wa anta arhamur rahimin. Doanya itu tidak dari depan Mbak Sari dan Bapak Tua dan seluruh pendengar. Karena kalau menunjuk obat itu anni massaniyad dzurru wa anta arhamur rahimin. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah tertimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan Maha Penyayang di antara semua penyayang. Ini tambahan juga, monggo disertai dengan bahasa Indonesia. Ini juga dalam guru besar kami, memang Bapak Profesor Dr. Ali Aziz itu, beliau menyampaikan, tolong ditambahi doa, ya Allah, sembuhkan penyakitku sebagaimana Engkau menyembuhkan penyakitnya Nabi Ayub. Begitu, lalu tambahan untuk minum doa, minum yang jauh, minum obatnya nanti di dalam surat As-Su'ara, dipun catat Bapak, surat As-Su'ara itu surat nomor 26 ayat 80, wa idza maritu fahuwa yasin, apabila aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Kami selalu berdoa untuk Bapak Tua, mudah-mudahan satu diparingi kesembuhan penyakitnya secara total, tidak kambuh lagi. Nanti mungkin kalau ada nomor HP beliau, Mbak Sari.
1: Iya, boleh Ustazah. Ya,
0: kami akan mengirim doa-doa dari guru saya yang rekaman dan videonya ada. Doa kesembuhan dari sakitnya. Kami tetap mendoakan pada Bapak Tua. Semoga Allah berikan pertolongan cepat sembuh sakitnya.
1: Baik.
0: Surat Al-Su'ara ayat 80 ya. Ma'idha maribtu fahwa yasfin. Jikalau aku sakit, Allah yang menyembuhkannya.
1: Begitu? Ya, baik. Ada satu pertanyaan terakhir karena waktu terbatas gitu. Tapi kalau tadi Bu Masna Jami ini juga menanyakan hal yang sama begitu ya, seperti apa disampaikan oleh Pak Tua, tips untuk menjadi orang yang sabar menghadapi ujian. Tadi sudah dijawab juga oleh Ustazah Hania. Ada Ibu Linda di Lamongan ini. Bagaimana menyikapi orang yang iri hati? Apakah boleh tambah kita panasi, katanya gitu Ustazah.
0: Terima kasih Bu Linda dari Lamongan. Bagaimana kita menyikapi orang yang iri hati? Dalam Islam kita itu tidak boleh, Bu Linda, kalau ada orang jelek jangan dibalas dengan kejelekan. Karena nyun sewu, kalau jelek dibalas jelek jenenge podo eleke. Kata guru saya gitu, Mbak Sari. Kita kalau ada orang jelek jangan dibalas dengan kejelekan. Maka kami menggunakan ayat satu aja, Bu Linda, di surat Al-Furqan. Al-Furqan ayatnya 63 ya. Surat Al-Furqan ayat 63 itu selain anjuran tawadhu, rendah hati, maka ada juga tambahan ini ya, saya ketemu ini. Dan hamba-hamba Allah yang penyayang ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila mereka jahil, maksudnya ada orang yang menyapa dengan kejelekan itu, maka ucapkanlah kata-kata yang mengandung kedamaian dan keselamatan. Jadi kita dalam Islam tidak boleh kalau dijelekin orang, bisa jadi Allah itu menjadikan mereka sebagai ujian untuk kita ya Mbak Sari. Untuk kita, jadi kita harus sabar, kita doakan mereka dapat hidayah, karena ketika kita mendoakan baik itu, doa itu akan kembali kepada yang mendoakan. Kalau kita mendoakan jelek, maka kejelekan itu akan kembali kepada pendoanya.
1: Iya, betul.
0: Sebenarnya kami selalu berdoa, Bu Linda, keluarga juga sehat selalu, dan tetap istiqomah di jalan Allah.
1: Amin, baik. Semua pertanyaan sudah saya sampaikan dan dijawab oleh Ustazah Hania. Sebagai penutup begitu Ustazah, apa yang bisa disampaikan kepada para pendengar kita pagi ini?
0: Terima kasih. Muslimin, muslimat, pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati Allah. Betapa pentingnya menata hati, karena pusat kendali dari seluruh tindakan, pikiran, dan sikap manusia, dan merupakan sumber ketenangan, sebagaimana diterangkan oleh Allah di surat Al-Fajr ayat 27. Kalau hati kita tenang, nanti dipanggil oleh Allah, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radhiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi buat kuli dan nanti. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Masuklah ke dalam kelompok hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Untuk itu, apa yang kita kaji hari ini, kita sangat berharap semoga kita semua semakin dapat menata hati dalam rangka meraih ridho ilahi, dan semoga kita akhir hayat kita nanti dapat menuju istiqomah husnul khatimah wa ahlul jannah. Untuk itu kami juga sebagai pengasuh Panti Asuhan Mitra Arafah mengucapkan terima kasih pada seluruh pendengar, seluruh jamaah yang menyalurkan rezekinya ke Panti Asuhan kami. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah wa la tahtim 'alaina min su'i khatimah. Allahumma afina fi badana, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina, la ilaha illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Terima kasih Pak Sari atas pendampingannya. Ya. Terima kasih para seluruh pendengar yang telah bergabung. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wa'alaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Jania, pimpinan pesantren dan panti asuhan Mitra Arafah Surabaya, untuk tausiahnya di kesempatan pagi hari ini. Tentu mengingatkan kami kembali bahwa dalam menjalani aktivitas keseharian kita perlu terus menata hati agar terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tentunya ini bisa merugikan diri sendiri dan menyakiti hati orang lain. Dan tentunya kita berharap dalam setiap hari ada ridho Allah yang selalu melingkupi kehidupan kita. Sekali lagi terima kasih Ustazah. Insya Allah kita akan ketemu lagi di pekan depan. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sari Berita. Hari ini pemerintah Provinsi Jawa Timur memasuki usia ke-81. Sejumlah capaian berhasil ditorehkan sepanjang kepemimpinan Gubernur Kofifa Indar Parawansa dan Wagub Emil Elisiato Dardak. Hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur, evaluasi terhadap kinerja pelayanan publik menjadi fokus utama. Lembaga independen mencatat pelayanan publik sudah berjalan dengan baik, namun perlu penguatan agar lebih berdampak pada masyarakat. Pendengar Inilah Warta Pagi selengkapnya, edisi Senin 12 Oktober 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Hari ini pemerintah Provinsi Jawa Timur memasuki usia ke-81. Sejumlah capaian berhasil ditorehkan sepanjang kepemimpinan Gubernur Kofifa Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elisiato Dardak. Ani Asana melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemprov Jatim memasuki usia ke-81 tepat pada tanggal 12 Oktober 2026. Sejumlah capaian berhasil ditorehkan sepanjang kepemimpinan Gubernur Khofifa Indar Parawansa dan Wagub Emil Elisiato Dardak. Kebijakan yang langsung dirasakan oleh masyarakat serta sejumlah penghargaan yang diraih, dampak dari program kerja yang diterapkan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Jatim mengakui capaian Pemprov Jatim ini. Ketua DPRD Jatim Musafak Rauf berharap pemerintah paling timur Pulau Jawa ini masyarakatnya semakin sejahtera dan keadilan semakin ditegakkan. Meskipun dalam kondisi keterbatasan fiskal, diharapkan tidak mengurangi bentuk layanan kepada masyarakat.
3: Memang di Jawa Timur kita sudah ada nawabakti gubernur ya, yang sudah dicantumkan beberapa kegiatan itu. Tetapi dengan keterbatasan fiskal tentu tidak semuanya bisa terakomodir. Misalkan dengan rumah, kayak ini, kemudian juga yang lainnya, termasuk juga terkait dengan masalah bansos yang masih banyak yang tidak sesuai dengan hasil yang kita inginkan, karena memang masyarakat ini hasilnya ini selalu terus berubah.
2: Sementara itu, Ketua Komisi E Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Jatim Sri Untari menyoroti sejumlah masalah yang masih ada di Jawa Timur, seperti adanya anak putus sekolah, ancaman pengangguran, hingga kekerasan terhadap perempuan dan anak.
4: Kemudian kekerasan terhadap perempuan dan anak ini juga meningkat. Dan yang bikin saya sedih apa? Orang terdekat, lingkungan sekolah, lingkungan rumah. Jadi kita kan mau mitigasi ini agak repot karena ternyata paman sendiri, bibi, kalau nggak gitu, apa namanya, kakek, kalau itu di sekolah sahabatnya sendiri, sampai hal seperti ini yang menurut saya perlu kita bersama-sama, teman-teman media juga ikut, bagaimana membuat ekosistem pendidikan dan ekosistem masyarakat yang bisa membantu proses sosial ini berjalan, sehingga anak harus dilindungi, perempuan harus dilindungi.
2: Namun, untuk swasembada pangan, secara nasional Jatim unggul, karena menjadi penyuplai kebutuhan beras maupun bahan kebutuhan pokok lainnya secara nasional. Selain itu, iklim investasi Jatim juga tercatat tumbuh positif, yang harapan dapat menyerap tenaga kerja lokal. Ani Hasana melaporkan.
0: Hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur, evaluasi terhadap kinerja pelayanan publik menjadi fokus utama. Lembaga independen mencatat pelayanan publik sudah berjalan dengan baik, namun perlu penguatan agar lebih berdampak pada masyarakat. Faris Yarbu melaporkan.
5: Memperingati hari jadi Provinsi Jawa Timur ke-81, kualitas pelayanan publik dari pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menjadi sorotan. Pelayanan yang lebih baik diharapkan dapat mempermudah masyarakat mengakses seluruh layanan yang ada. Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur mencatat, berdasarkan evaluasi dan penilaian terakhir, Pemprov Jatim berhasil meraih predikat opini kualitas tinggi tanpa maladministrasi dengan nilai 88,31 poin. PLT Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jawa Timur, Triyoga Muhtar Habibi menjelaskan, penilaian tersebut mengcover 4 dimensi utama, mulai dari input, proses, output, hingga pengelolaan pengaduan masyarakat. Meski demikian, ia menyebut perlu ada perbaikan layanan khususnya terkait dengan layanan di sektor pendidikan.
6: Ombudsman selalu mendorong bahwa proses-proses pelayanan publik itu diberikan dengan melalui sebagaimana standar yang telah ditetapkan. Dan itu standar itu kan ada 14 komponen standar ya, termasuk syarat, mekanisme, prosedur, biaya, dan sebagainya. Nah ini harus jelas dan semuanya baik SLA-nya harus jelas. Itu yang kemudian kalau bisa memang kalau kemudian layanan dilakukan melalui mekanisme digital, online, melalui apa mal pelayanan publik gitu ya. Maka kemudian itu juga harus kemudian masyarakat mekanismenya dilakukan melalui mekanisme dimaksud dan kemudian ya proses-prosesnya diketahui oleh masyarakat secara transparan.
5: Sementara itu, Komisioner Komisi Informasi Jawa Timur, M. Solahuddin menegaskan pentingnya layanan informasi kepada masyarakat. Hal ini penting agar masyarakat dapat mengakses layanan publik dengan mudah. Menurutnya, layanan informasi di Jatim sudah berjalan baik di beberapa OPD maupun badan publik. Namun, menurutnya masih banyak layanan informasi di masing-masing OPD yang harus ditingkatkan.
7: Jika informasi terbuka, biar misalnya kalau kita ngomong sekolah biayanya berapa, anggarannya berapa, program kegiatannya apa. Nah itu masyarakat kan setelah tahu maka mereka akan menjadi percaya begitu kan.
8: Yeah.
7: Nah sebaliknya kalau badan publik itu tertutup, masyarakat tidak tahu dalam setahun ini program kerjanya apa, kegiatannya apa, anggaran dari APBD Jawa Timur itu untuk apa. Nah maka ada krisis.
5: Solahuddin berharap keterbukaan informasi bukan sebatas gugur kewajiban tahunan, melainkan berkembang menjadi budaya organisasi pada seluruh badan publik di Jawa Timur. Faris Yarwo melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Sidoarjo Mahmud menanggapi hilangnya puluhan penutup saluran drainase jenis Yudit di sepanjang frontage road Sidoarjo. Informasinya disampaikan Yanuar Fahmi.
9: Puluhan penutup saluran drainase jenis Yudit di sepanjang frontage road Sidoarjo dilaporkan hilang. Fasilitas umum milik pemerintah daerah tersebut, raib, diduga kuat dicuri oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dalam beberapa bulan terakhir. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air atau PUBMSDA Sidoarjo, Mahmud menanggapi serius insiden hilangnya penutup drainase tersebut. Pihaknya bertindak cepat untuk menangani permasalahan yang berpotensi merugikan negara dan membahayakan publik tersebut.
10: Yang front itu hilang, memang nanti kami laporkan ke kepolisian, memang butuh pengadaannya tidak bisa langsung, Satgas pun juga bisa, kami lakukan di anggaran 2027.
11: Emang ada kemudian koordinasi polisi untuk mencari pelaku?
10: Ya, makanya nanti kami koordinasi lebih lanjut di kepolisian.
11: Ada berapa Pak? Tentang?
10: Kurang lebih 75 sekian.
11: Angkanya kan tinggi Pak.
10: Tinggi sekali. Makanya kalau satu beserta pajak itu 11 juta ya. 11 juta per unit. Kalau kali 75 ya kita lihat kerugiannya.
11: Ini nanti dianggarkan tahun berapa?
10: 2027.
9: Saat ini pihak dinas terkait terus berkoordinasi dengan kepolisian serta memeriksa rekaman CCTV di sepanjang lokasi kejadian guna mengusut tuntas pelaku pencurian Yudit tersebut. Langkah penanganan juga sedang disiapkan untuk memastikan keamanan fasilitas lainnya. Selain upaya hukum dan perbaikan, Kepala Dinas PUBMSDA juga mengimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati saat melintas di kawasan tersebut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Edukasi gizi berbasis pangan lokal merupakan salah satu strategi utama yang gencar didorong oleh pemerintah Kota Kediri sebagai komitmen percepatan penurunan stunting. Ana Kusuma melaporkan.
12: Edukasi gizi berbasis pangan lokal terus didorong untuk meningkatkan pemahaman keluarga dalam memenuhi kebutuhan nutrisi ibu dan anak sebagai bagian dari upaya pencegahan stunting di Kota Kediri. Hal ini dikembangkan oleh Prodi Kebidanan UNP Kediri di Paut Buah Hati, Kelurahan Pojok melalui edukasi pemanfaatan bahan pangan yang mudah ditemukan di lingkungan sekitar, seperti daun kelor yang menjadi salah satu alternatif untuk menambah variasi menu bergizi keluarga. Ketua Program Studi D3 Kebidanan Universitas Nusantara PGRI Kediri, Dewi Nurrahmawati, menjelaskan bahwa daun kelor sendiri mengandung berbagai zat gizi, diantaranya vitamin A, vitamin C, folat, zat besi, dan juga kalsium. Kandungan tersebut dapat membantu melengkapi kebutuhan nutrisi ibu dan anak apabila dikonsumsi sebagai bagian dari pola makan yang beragam dan juga seimbang. Pemanfaatan pangan lokal juga dapat menjadi pilihan keluarga untuk mengolah bahan makanan bergizi dengan lebih mudah.
13: Kita membahas tentang pemanfaatan Moringa oleifera atau yang biasanya disebut dengan daun kelor. Di mana daun kelor di sini bermanfaat sekali untuk ibu dan juga untuk anak. Kami tidak hanya melakukan sosialisasi dan mendistribusikan hasil olahan yang sudah kami buat, tapi kami juga melakukan screening tumbuh kembang yang sasaran kami adalah anak-anak PAUD, ada 37 peserta, di mana kami mengajari mahasiswa kami juga untuk melakukan atau mengimplementasikan apa yang sudah didapatkan di institusi sehingga bisa diimplementasikan di lahan seperti ini.
12: Sementara itu, Ketua Yayasan PAUD Buah Hati Kelurahan Pojok, Sri Taswini, menilai bahwa edukasi kesehatan bagi orang tua diperlukan untuk meningkatkan pemahaman mengenai pengasuhan serta pemenuhan kebutuhan gizi anak.
8: Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat untuk anak didik kami, juga orang tuanya, untuk membersamai, membimbing, untuk menciptakan anak-anak yang berkarakter, cerdas, berakhlakul karimah, dan menjadi generasi penerus bangsa yang bertanggung jawab.
12: Upaya pencegahan stunting ini memerlukan perhatian berkelanjutan. Edukasi berbasis pangan lokal diharapkan dapat mendorong masyarakat memanfaatkan bahan pangan di sekitar untuk mendukung kebutuhan gizi keluarga. Anang Kusuma melaporkan.
0: Utamakan keselamatan, KAI 27 Madiun melakukan inspeksi malam secara rutin di perlintasan Sebidang Tulung Agung Kediri. Ayu Citra melaporkan.
14: Sering upaya PT KAI 27 Madiun dalam mengutamakan keselamatan penumpang, maka pihaknya secara rutin melakukan inspeksi malam. Agenda ini terwujud di sejumlah perlintasan Sebidang, termasuk halnya di lintas Tulung Agung Kediri. Vice Presiden KAI 27 Madiun Ali Afandi mengatakan, dalam inspeksi malam tersebut, terdapat beberapa titik jalur perlintasan yang menjadi fokus, masing-masing yang berada di JPL 254, JPL 255, dan JPL 256. Adapun akhir pemeriksaan tersebut meliputi kelayakan sarana-prasarana perlintasan, penerapan standar keselamatan area kerja, hingga kesiapsiagaan petugas JPL yang sedang bertugas malam.
15: Kami ingin memastikan keandalan prasarana, fasilitas, pelayanan penumpang di stasiun itu sudah sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Di luar itu, juga kami akan memastikan bahwa SDM operasional yang ada di lintas, baik tenaga perawatan prasarana maupun operator prasarana, tetap siap menjalankan tugas dan tetap semangat untuk meningkatkan keselamatan.
14: Ali Afandi menambahkan, di sela kegiatan peninjauan tersebut, maka pihaknya bersama segenap petugas juga memberikan pengarahan langsung dan pembinaan motivasi kepada para anggotanya. Tujuannya agar mereka ini senantiasa menjaga kewaspadaan selama menjalankan tugasnya. Terpisah seorang penumpang kereta api tujuan Surabaya Kediri, Fendi menyebutkan ia sangat memberikan apresiasi besar atas upaya yang dilakukan oleh KAI 27 Madiun. Dengan begitu, maka mereka bisa memastikan sarana keselamatan dapat berjalan dengan lancar dan optimal, serta petugas di lapangan selalu siap sedia.
16: Sebenarnya udah nggak ada ya, cuman fasilitas umumnya aja yang harus ditambahin gitu. Kayak misalkan kayak yang nunggu di luar itu harus ada fasilitas chargingnya gitu, karena kan orang juga yang nunggu di luar itu harus ada komunikasi gitu kan.
14: Diketahui pada waktu bersamaan manajemen DAP 7 Madiun yang diwakili oleh manajer angkutan penumpang, manajer IT, dan manajer unit kesehatan juga menggelar inspeksi malam di JPL Lintas Kertosono Kediri. Ayu Citra melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Info olahraga pagi ini mendengar, pengamat sepak bola nasional Alif Syafiar menilai timnas Indonesia memiliki kemampuan untuk menjadi juara di kawasan Asia Tenggara. Oni Arianto melaporkan.
17: Pengamat sepak bola nasional Alif Syafiar menilai timnas Indonesia memiliki kemampuan untuk menjadi juara di kawasan Asia Tenggara. Namun evaluasi taktik pelatih John Heitman dan pembenahan lini pertahanan diperlukan untuk meningkatkan performa timnas menghadapi kompetisi berikutnya. Alif Syafiar minggu siang mengatakan timnas Indonesia sebenarnya telah menunjukkan kemampuan bersaing dengan negara-negara Asia Tenggara dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu buktinya adalah kemenangan 3-0 atas Vietnam di Hanoi dalam kualifikasi Piala Dunia. Menurut Alif Syafiar, performa timnas Indonesia yang terkadang terlihat kesulitan tidak terlepas dari penerapan taktik pelatih. Karena itu ia menilai pendekatan permainan yang diterapkan John Heitman perlu dievaluasi agar potensi pemain dapat dimaksimalkan.
18: Timnas kita ini memang sudah layak juara di Asia Tenggara dan kita sebenarnya kan sudah di atas negara-negara Asia Tenggara dalam 3 tahun yang lalu ya, di era di mana kita bisa ngalahin Vietnam di Hanoi dengan skor 3-0. Kualifikasi Piala Dunia itu sebenarnya udah fakta bahwa kita itu sudah di atas negara Asia Tenggara. Hanya kenapa ini terlihat sulit? Karena ya taktikal dari John Heitman ini yang menurut saya harus perlu dievaluasi.
17: Menurut Alif Syafiar, pembenahan pertahanan menjadi semakin penting jelang persaingan di ajang Piala Asia, Timnas Indonesia berpotensi menghadapi lawan-lawan kuat termasuk Thailand, Jepang, dan Qatar sehingga membutuhkan organisasi permainan yang lebih solid. Pony Arianto melaporkan.
0: Hasil pertandingan antara Persela Lamongan dan Deltras FC pada pekan kelima Grup B Pegadaian Championship 2026-2027 selengkapnya dilaporkan reporter Farin Regi berikut ini.
19: Kemenangan di depan mata Persela Lamongan sirna setelah Deltras FC mampu menyamakan kedudukan di penghujung pertandingan dalam laga bertajuk Derby Jatim pada lanjutan kompetisi championship di Stadion Surajaya. Unggul jumlah pemain dan lebih dulu mencetak gol, Laskar Joko Tingkir julukan Persela harus puas berbagi poin setelah ditahan imbang 1-1. Sempat berada di atas angin setelah Deltras bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-38 menyusul kartu merah Anata Krishna. Tuan rumah kemudian unggul melalui eksekusi penalti Junior Gabriel pada menit ke-53. Namun keunggulan tersebut gagal dipertahankan. The Lobster julukan Deltras justru mencuri gol penyimbang melalui tendangan jarak jauh Ahmad Dwi pada menit ke-88. Pelatih Persela Bima Sakti mengakui anak asuhnya kehilangan intensitas setelah mencetak gol. Kondisi itu membuat Deltras mendapatkan peluang untuk melancarkan serangan hingga menghasilkan gol penyimbang.
20: Dan yang pasti saya sampaikan pemain tidak boleh patah arang, tetap semangat lagi untuk menatap pertandingan berikutnya, dan mungkin kali ini saya juga mewakili tim mohon maaf kepada Persela fans, Kurva Boys Elamania maupun masyarakat Lamongan yang menyaksikan langsung di stadion maupun yang di rumah. Ya, semoga ini menjadi evaluasi buat kami, karena ya ini mungkin cara Allah untuk mengingatkan kami bahwasanya kami bukan tim super, bukan tim yang sempurna. Artinya hasil seri tadi menjadi pembelajaran buat kami untuk bisa lebih baik lagi nanti ke depan.
19: Sementara itu dari kubu tim tamu, pelatih Deltras, Leonardo Pamahu, mengapresiasi perjuangan para pemain yang tetap disiplin hingga akhir pertandingan.
21: Terus babak kedua baru mulai kita dapat kartu merah, itu yang mungkin bikin tim kita semakin sulit. Dan juga ditambah lagi kita dapat penalti, ya, yang paling masuk akal ya kita main seperti itu. Ya cuman defend terus ngarepin counter attack. Ya, puji Tuhan kita bisa dapat di akhir-akhir laga. Yang menurut saya ini penting buat tim kita Deltras Sidoarjo untuk ambil poin, satu poin dari Deltras pada sore hari ini.
19: Hasil imbang tersebut membuat Deltras tetap memimpin klasemen sementara dengan 13 poin. Persela membayangi di posisi kedua dengan 12 poin sehingga persaingan kedua tim di papan atas masih berlangsung ketat. Persela selanjutnya dijadwalkan menghadapi Rans Nusantara pada tanggal 17 Oktober mendatang. Sedang Deltras FC akan menjamu Persis Solo pada tanggal 18 Oktober. Farin Rahim melaporkan.
0: Dalam kemeriahan Jombang Marching Competition 2026, Bupati Jombang menyampaikan apresiasi tinggi atas antusiasme seluruh peserta dan dukungan dari berbagai pihak yang telah mensukseskan acara tersebut. Chantianov melaporkan.
22: Kemeriahan Jombang Marching Competition 2026 tingkat se-Jawa Timur resmi dibuka. Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian Jombang Fest 2026 sekaligus peringatan hari jadi ke-116 pemerintahan Kabupaten Jombang ini diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai jenjang, mulai dari SD, SMP, SMA atau SMK hingga kategori umum. Bupati Jombang Haji Warsupi SMSI menyampaikan apresiasi tinggi atas antusiasme seluruh peserta dan dukungan dari berbagai pihak yang telah mensukseskan acara tersebut. Menurutnya, ajang seni dan olahraga ini bukan kita tontonan hiburan bagi masyarakat, melainkan sarana penting dalam membentuk karakter anak bangsa.
23: Jombang Marching Competition 2026 merupakan bagian rangkaian dari Fest Jombang Fest 2026 dalam rangka memperingati hari jadi ke-116 pemerintah Kabupaten Jombang. Saya berharap kompetisi ini dapat menjadi tontonan yang menarik bagi masyarakat dan menjadi ajang bagi para peserta untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Marching band membutuhkan latihan yang disiplin, ketepatan gerak, kekompakan, dan kemampuan bekerja dalam tim. Proses itulah yang akan membentuk mental kompetisi dan membiasakan generasi muda untuk bekerja keras mencapai hasil yang terbaik.
22: Beliau juga berpesan kepada seluruh peserta untuk senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas selama bertanding. Bagi tim yang berhasil meraih kejuaraan, ia meminta agar prestasi tersebut dipertahankan. Sementara bagi peserta yang belum beruntung, Bupati Warsupi berpesan untuk tidak berkecil hati dan menjadi kompetisi ini sebagai bahan evaluasi untuk tampil lebih baik di masa mendatang. Acara berlangsung meriah dengan semangat dan sportivitas tinggi dari para peserta. Melalui ajang Jombang Marching Competition 2026 ini, pemerintah Kabupaten Jombang berharap pendidikan seni dan akademik dapat terus berjalan berdampingan untuk mendukung tumbuh kembang bakat serta keberanian generasi muda. Chantianov melaporkan.
1: Demikian info olahraga.
0: Ya pendengar, sebelum menutup buletin warta pagi, kita dengarkan terlebih dahulu paket feature berikut ini disampaikan Farida Usnia.
2: Oh, langsung nyata yuk.
3: Hah?
2: Inverter yuk.
3: Iya.
2: Oh ya. Yuk.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Lah. Oh. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
4: Yang paling lucu gak nyala, Jo.
3: Gak nyala semua, 5 kok.
6: Malam penuh syukur membawa kebahagiaan bagi mahasiswa Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, PENS, saat berhasil menyalakan 5 unit lektret tenaga surya di lahan sawah Desa Sajen, Kabupaten Mojokerto. Karena lektret tenaga surya itu merupakan bantuan dari tim pengabdian kepada masyarakat PENS untuk pengendalian hama rama lingkungan. Menurut Ketua Tim Muhammad Awal Ramadhani Hadian, bantuan ini untuk petani bawang merah di Desa Sajen, karena petani mengeluhkan gagal panen bawang merah di tahun 2025.
24: Pada tahun 2025 kemarin, itu kita mendapatkan data kurang lebih 6,8 ton. Alat kita sudah terpasang ya Bu ya, dan kita melakukan pengambilan data berupa wawancara, dan hasil tanam dari petani ini yang kita jadikan uji coba instalasi alat itu, dari pendapatannya itu naik kurang lebih 12 kuintal.
6: Sementara itu, dosen pembimbing dari program studi Teknik Elektro Industri PENS, Muhammad Nizar Habibi mengatakan, bantuan lektret tenaga surya ini sekaligus meminimalkan penggunaan pestisida berbahan kimia yang awalnya sering dipakai petani bawang merah.
25: Mereka lebih seringnya menggunakan pestisida yang berbahan kimia. Begitu, sehingga teman-teman itu coba yang mengurangi kimia-kimia tersebut, karena kan juga koordinasi dengan BPP, Balai Penyuluhan Pertanian, dan ada solusi itu menggunakan lektret ini.
6: Ketua Gabungan Kelompok Tani Sumber Makmur di Desa Sajen, Kabupaten Mojokerto, Rigen Sutrisno berharap teknologi baru dari PENS untuk sektor pertanian dapat meningkatkan minat bertani. Karena implementasi lektret tenaga surya dari kampus di Surabaya itu untuk pengendalian hama ramah lingkungan di Desa Sajen mampu meningkatkan hasil pertanian para petani bawang merah. Selain itu, Rigen Sutrisno berharap petani muda bisa menggunakan teknologi di lahan sawah.
26: Mudah-mudahan nanti anak muda juga tertarik dengan pertanian, dunia pertanian, dengan segala permasalahannya, dengan segala kesempatannya. Mudah-mudahan nanti bisa mengalahkan di sektor-sektor industri yang saya pikir anak muda itu lebih bangga jadi buruh daripada jadi petani. Kita harus jadi bangga dengan petani yang mandiri, yang bisa menghidupi seluruh masyarakat Indonesia. Nah, kami berharap nanti pihak perguruan tinggi, apapun perguruan tingginya, pada konsep kepada petani, jangan ngomong teknologi yang tinggi-tinggi tapi petaninya di belakang. Padahal petani ini pahlawan pangan. Apakah kamu mau impor terus? Kamu nanti jadi bangsa apa? Tak mandiri ya, seperti itu.
2: Oh, langsung nyata yuk?
3: Hah?
2: Impor terus.
3: Iya. Oh ya. Yuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Lah. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
4: Yang paling lucu gak nyala, Jo.
3: Gak nyala semua, 5 kok.
6: Pengabdian kepada masyarakat ini tidak hanya membantu petani bawang merah, melainkan mampu mengantar PENS menjadi peserta Anugerah Abdidaya Ormawa 2026.
0: Mendengar dengan berakhirnya paket feature yang disampaikan oleh Farida Usnia, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.go.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
5: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

tentunya ya, atau hal-hal yang mungkin ingin disampaikan juga berkaitan dengan kepemimpinan Ibu Kofifa Indar Parawansa dan juga Bapak Emil Elisanto Dardak sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur yang tentunya berjibaku untuk bisa melakukan program demi program yang menyasar kepada apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan tentunya pagi ini kami akan temani Anda begitu ya dengan sejumlah komposisi dan juga informasi-informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Lan telepon 534-5474 atau WA 081-331-4x992 boleh Anda gunakan untuk berinteraksi bersama kami. Namun sebelum itu, karena pagi ini adalah awal pekan hari Senin begitu ya, mungkin sudah dimulai dengan aktivitas-aktivitas yang cukup menyibukkan, begitu ya, mengantar anak-anak sekolah, mungkin apel pagi, ada yang ikut upacara juga di Gedung Negara Gerahadi dan lain sebagainya. Wah, ini saya mau bagikan satu informasi terlebih dahulu begitu ya. Untuk Anda yang melintas di sekitaran Gedung Negara Gerahadi pagi ini, Satlantas Polrestabes Surabaya memberlakukan pengalihan arus lalu lintas. Jadi kalau sekitar jam-jam 4.20 pagi tadi saya melintas di depan Gedung Negara Gerahadi, memang ada tribun yang dipasang di depan Taman Apsari. Kemudian ada papan dari kawan-kawan di sub yang menginformasikan bahwa ada giat begitu ya, termasuk upacara yang pagi ini akan digelar memperingati HUT Provinsi Jawa Timur, sehingga ada rekayasa yang dilakukan di sana begitu ya. Sehingga Anda yang akan melintasi kawasan tersebut, nah, bisa memperhatikan informasi yang kami hadirkan. Pengalihan dilakukan seiring pelaksanaan upacara peringatan HUT ke-81 Provinsi Jawa Timur. Ibda Purwono, Kasubdit 1 Turjawali Polrestabes Surabaya, ini menginformasikan 3 jalur pengalihan arus lalu lintas yang perlu diperhatikan pengguna jalan di sekitaran Gerahadi atau Gubernur Suryo. Jadi kendaraan dari Jalan Tunjungan yang mau menuju Jalan Gubernur Suryo itu dibelokkan ke Jalan Simpang Dukuh. Jadi sebelumnya ya, sebelum Trimurti. Dan pengalihan yang sama berlaku bagi kendaraan dari Jalan Basuki Rahmat menuju Jalan Basuki menuju Jalan Gubernur Suryo itu akan dibelokkan juga ke Jalan Simpang Dukuh. Sementara kendaraan dari Jalan Walikota Mustajab yang hendak menuju Jalan Simpang Dukuh itu akan dialihkan ke Jalan Genteng. Dan pengendara diimbau memperhatikan rambu dan arahan petugas di lapangan serta menyesuaikan perjalanan selama pengalihan arus berlangsung. Mulai pukul 6 pagi ini hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya nanti kita juga akan menghadirkan siaran langsung upacara peringatan HUT Provinsi Jawa Timur pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Tentunya ini ada begitu banyak masyarakat yang dilibatkan begitu ya. Kalau Anda satu di antaranya begitu ya, ini Anda adalah orang-orang yang beruntung yang turut andil juga hadir begitu ya memperingati HUT Provinsi Jawa Timur. Jadi Gubernur Jawa Timur Ibu Kofifa Indar Parawansa itu beberapa hari yang lalu itu sudah menginformasikan ada total 1.000 warga yang diajak untuk ikut merayakan hari ulang tahun ke-81 Provinsi Jawa Timur di Gedung Negara Gerahadi Surabaya hari ini, Senin 12 Oktober 2026. Dan pemerintah provinsi membuka pendaftaran secara online begitu ya sejak hari Jumat yang lalu. Ada 2 sesi kala itu ya, sebanyak 500 kuota pertama dibuka di hari Jumat pukul 9 dan selanjutnya kuota 500 sisanya dibuka pada hari Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat, pukul 9, dan dalam waktu yang sangat singkat begitu ya, udah langsung habis begitu ya. Ini menunjukkan antusiasme dari masyarakat Jawa Timur untuk turut andil begitu ya, menandai peringatan atau hari penting untuk provinsi mereka. Dan tentunya nanti berkaitan dengan upacara peringatan hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur dilaksanakan hari ini pukul 7 di Gedung Negara Gerahadi. Masyarakat yang hadir itu tentu dihimbau mengenakan busana bebas sopan sesuai ketentuan yang tercantum dalam informasi kegiatan yang disampaikan kepada para undangan. Tentunya Anda sudah bersiap begitu ya, karena pukul 7 itu juga sudah akan dilakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan upacara peringatan tersebut, dan tentunya Anda sudah harus mulai bersiap begitu ya. Karena tentunya ini sebuah acara seremoni yang tidak boleh dilewatkan begitu saja. Nanti begitu ya dalam acara yang akan dilakukan begitu ya, ada berbagai penampilan dari anak muda Jawa Timur
melalui kesenian mulai dari kolosal Satya Bumi Jati, marching band, paduan suara, hingga atraksi delapan para motor. Dan tidak hanya acara itu ya, selesai upacara masyarakat juga akan dijamu nantinya dengan aneka kuliner Jawa Timuran mulai dari soto, rawon dan juga sebagainya. Jadi Anda yang berkesempatan mendapatkan undangan dari total 1000 yang dibagi

0: dibagikan. Wah, ini selamat tentunya untuk bisa menandai juga hari penting bagi Provinsi Jawa Timur. Tentu kita bisa melihat ada begitu banyak pencapaian begitu ya di bawah naungan kepemimpinan Ibu Kofifa dan Bapak Emil Elisianto Dardak begitu ya. Tentu ada banyak hal yang sudah dicapai sebagai sebuah prestasi yang cukup membanggakan. Apa satu di antaranya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur yang ini juga boleh dikatakan cukup positif begitu ya, termasuk berkaitan dengan angka kemiskinan dan pengangguran yang diklaim juga terus mengalami penurunan. Informasinya nanti akan kami hadirkan juga untuk Anda. Sembari mungkin Anda juga bisa menyampaikan doa dan juga ucapan selamat begitu ya, tentunya untuk provinsi kita yang hari ini berusia 81 tahun.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
0: Saya ke penelpon. Selamat pagi.
2: Selamat pagi,
0: Cikgu. Oh, semangat banget. Makanya teleponnya berdering terus begitu ya, sampai saya, waduh ini tuh tahan dulu gitu. Saya harus bagikan info gitu kan. Oke, gimana? Kemudian.
2: Ini cuacanya cerah, mataharinya mulai muncul.
0: Cerah ya? Saya kok nengok di luar agak sedikit mendung ya, tipis sih tapi.
2: Ini tadi habis kuci-kuci hatai.
0: Kenapa?
2: Nyuci baju.
0: Oh, alah, nyuci baju. Iya, ya, enggak apa-apalah pagi-pagi ya.
2: Mumpung mataharinya muncul.
0: Benar.
2: Biar cepat kering nanti.
0: Benar.
2: Oke, aku mau ngucapin selamat hari jadi Provinsi Jawa Timur yang ke-81. Semoga Jawa Timur di bawah kepemimpinan Neng Kofifa dan Cak Emil semakin maju, semakin guyup, rukun, aman, damai, sejahtera, tidak kekurangan sandang pangan.
0: Amin.
2: Semuanya bisa hidup apa ya, kecukupan, bisa rukun dengan sama, baik itu yang seagama maupun yang beda, agama yang beda suku, bersatu untuk memajukan Jawa Timur lebih baik, lebih maju lagi, lebih makmur.
0: Amin.
2: Terus apa ya lagi ya? Gak ada itu aja.
0: Oke, ya kita tentu berharap gitu ya bahwa ini di mana tempat kita tinggal, di bawah naungan kepemimpinan yang ada, kita bisa merasakan gitu ya bagaimana keamanan, kenyamanan, pertumbuhan ekonomi, bahkan ketika dilanda bencana ada upaya begitu ya gerak cepat dari pemerintah kita begitu ya, termasuk
2: dari jadi ini semua bencana itu sudah hilang lah.
0: Amin. Betul ya. Kita berharap begitu.
2: Tengah-tengah berapa lah ini banyak gunung erupsi, apalah banjir lah tuh.
0: Benar.
2: Tempat bumi, tanah longsor, atuh. Yang mudah-mudahan dari jadi Provinsi Jawa Timur ini, Jawa Timur aman, gak ada bencana lagi, gak ada musibah.
0: Amin.
2: Gak ada yang namanya tempat bumi, apa-apa, tsunami, gunung meletus lah. Mudah-mudahan semuanya aman.
0: Amin.
2: Rakyatnya guyup rukun.
0: Amin.
2: Oke, itu aja Mbak Sari.
0: Siap.
2: Terima kasih. Selamat pagi, Cikgu.
0: Selamat pagi, anak-anak. Nah, gini loh. Semangat, Budian. Biasanya baru bangun tidur. Tapi pagi ini sudah, ini ya, produktif sekali. Sudah nyuci. Karena cerah gitu ya. Kalau saya intip sih, saya belum sempat keluar sih. Tipis sih mendungnya kalau di sekitaran Jalan Pemuda. Tipis aja. Tapi harapannya tidak mengurangi sukacita Anda untuk bersemangat seperti halnya Budian, begitu ya. Untuk bisa melanjutkan kegiatan di hari ini. Ya, apapun itu, begitu ya. Meskipun cuman kerjaan di rumah aja, kalau nggak semangat kan ya nggak selesai ya kan ya. Atau mungkin Anda yang sudah berkendara menemui adanya kemacetan dan kepadatan, ya nggak apa-apa, tetap sabar, hati-hati. Namanya juga awal pekan di kota besar, pasti jumpa yang namanya kemacetan. Terima kasih ya Budian, ya tentu kita berharap begitu ya bahwa bencana bisa berakhir ya. Siapa sih yang menginginkan juga terjadi bencana, namun ketika kita tinggal di sebuah negara yang lekat sekali dengan kondisi-kondisi bencana begitu ya, baik itu tanah longsor, banjir, kemudian gempa bumi dan lain sebagainya, kita terus doakan begitu ya. Karena tidak bisa menghindari yang namanya bencana, meskipun itu tidak kita harapkan, namun upaya mitigasi dan kesiapsiagaan itu yang perlu kita miliki dan kita tumbuhkan bersama sehingga bisa meminimalkan resikonya. Di usia 81 tahun, Sudah banyak pencapaian tentunya ya, kita bisa merasakan keamanan, kenyamanan, bahkan pertumbuhan ekonomi yang positif. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi seperti pengangguran, kemiskinan, stunting, soal pendidikan dan sebagainya, ini terus diupayakan begitu ya oleh Ibu Kofifa dan juga Bapak Emil untuk bisa memberikan yang terbaik kepada masyarakatnya begitu ya. Kinerja pembangunan Jawa Timur di semester 1 tahun 2026 itu menunjukkan capaian yang semakin berkualitas pendengar. Di tengah dinamika dan ketidakpastian ekonomi global, Jawa Timur itu tidak hanya mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Pulau Jawa, tapi juga berhasil menekan angka kemiskinan pengangguran secara bersamaan. Data dari BPS, ekonomi Jawa Timur semester 1 tahun 2026 tumbuh sebesar 5,84%, melampaui rata-rata nasional sebesar 5,45%. Pada saat yang sama, persentase penduduk miskin itu juga turun menjadi 9,06%, sementara tingkat pengangguran terbuka TPT menurun menjadi 3,42%. Atau jauh di bawah angka nasional yang mencapai 4,65%. Ini sebuah pencapaian yang tentu perlu kita apresiasi kerja bersama begitu ya, pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama OPD dan juga masyarakat. Ini sebuah pencapaian besar yang tentunya menandai usia 81 tahun. Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa ini juga mengatakan bahwa pencapaian tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur tidak hanya tinggi secara statistik, tetapi juga semakin berkualitas karena mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan Kofifa menyebut, capaian tersebut merupakan hasil sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dunia industri, perguruan tinggi, akademisi, serta seluruh elemen masyarakat yang terus menjaga stabilitas sekaligus memperkuat aktivitas ekonomi di Jawa Timur. Dan data BPS menunjukkan ekonomi Jawa Timur pada triwulan 2 tahun 2026 tumbuh 5,84%. Tertinggi di Pulau Jawa dan melampaui pertumbuhan ekonomi nasional. Bersyukur tentunya kita tinggal di Provinsi Jawa Timur begitu ya. Dan Kofifa menjelaskan pertumbuhan tersebut ditopang oleh sektor-sektor produktif yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian Jawa Timur, yaitu industri pengolahan dengan kontribusi 31,27%, perdagangan 18,49%, serta pertanian sebesar 10,87%. Dengan struktur tersebut, Jawa Timur tetap menjadi kontributor terbesar kedua terhadap perekonomian Pulau Jawa dengan kontribusi 25,40% serta penyumbang terbesar kedua terhadap produk domestik bruto nasional sebesar 14,34%. Ini bukti begitu ya dari capaian ini bahwa Provinsi Jawa Timur konsisten melakukan akselerasi aktivitas ekonomi masyarakat. Fondasi ekonomi ditopang oleh sejumlah sektor produktif mulai dari industri perdagangan hingga pertanian. Lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi di semester 1 tahun ini berasal dari sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang tumbuh 10,76%. Dan pertumbuhan tersebut didorong meningkatnya okupansi hotel dan penginapan selama musim liburan, kemudian juga meningkatnya aktivitas pariwisata, serta menguatnya kinerja jasa boga termasuk melalui perluasan penerimaan manfaat program makan bergizi gratis. Luar biasa memang kalau kita lihat catatan data yang ada dan kita bisa merasakan sekalipun ada dampak ekonomi global, Jawa Timur ini masih bisa tetap bertahan dan juga stabil, bahkan bertumbuh di atas Pulau Jawa bahkan secara rata-rata nasional. Apresiasi tentunya tidak mudah karena di tengah kondisi global yang sedang tidak baik-baik saja, Provinsi Jawa Timur mampu meraih sebuah capaian yang tentunya ini berkaitan juga dengan kesejahteraan dari masyarakatnya. Ya tentu kita apresiasi begitu ya. Semua program yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur ini berbuah hasil positif. Ya tentu tidak mudah, ada begitu banyak tantangan, bahkan masih punya PR besar. Namun sedikit demi sedikit begitu ya, perlahan demi perlahan di bawah naungan Ibu Kofifa dan juga Bapak Emil, kita juga terus doakan yang terbaik agar semua program berjalan baik menyasar kepada masyarakat dan terlebih tadi ya, kita dihindarkan juga dari yang namanya bencana, musibah ataupun hal-hal yang buruk. Ya kita apresiasi, kita doakan yang terbaik untuk provinsi kita di mana tempat kita tinggal, di mana tempat kita berkarya, di tempat kita bertumbuh, berkembang, bahkan tadi ya melakukan aktivitas, kita dukung yang terbaik. Untuk doa dan harapan dan juga ucapan berkaitan dengan HUT Provinsi Jawa Timur juga boleh terus Anda sampaikan sembari Anda sampaikan juga tentunya kabar-kabar berkaitan dengan cuaca dan juga arus lalu lintas. Pagi ini juga tentunya awal pekan ada beberapa ruas jalan yang kondisinya juga disinyalir dalam kondisi yang padat.
3: Tadi aku lihat ada pelamar yang menggunakan alat bantu dengar.
4: Eh, iya ya. Dia ikut seleksi seperti pelamar lainnya.
3: Iya, awalnya tuh aku pikir perusahaan akan ragu loh menerimanya.
4: Eh, jangan salah, justru perusahaan menilai kemampuan, pengalaman, sama semangat kerjanya loh.
3: Benar juga ya. Kesempatan itu harus diberikan kepada semua orang kan ya?
4: Nah, setuju. Kalau setiap orang diberi kesempatan yang sama, aku yakin semakin banyak talenta yang nantinya bisa berkembang.
3: Setiap penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk bekerja, berkarya, dan meraih masa depan. Mari hilangkan stigma, berikan kesempatan yang setara, dan wujudkan Indonesia yang inklusif. Motivasi hari ini.
5: Hidup bukan hanya mengenai mendapatkan serta memiliki belaka, akan tetapi juga mengenai memberi serta menjadi sesuatu.

Kabar lainnya yang akan kami hadirkan juga untuk Anda pagi ini pendengar, gelaran MotoGP Mandalika 2026 yang kemarin begitu ya, tentunya juga Anda mungkin berkesempatan menyaksikan secara langsung ataupun juga melalui sejumlah kanal begitu ya. Ini menyebut ada rekor baru dengan total kehadiran sekitar 157.875 penonton selama 3 hari penyelenggaraan di sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat NTB. Jadi ini yang disampaikan oleh Erick Thohir, Menteri Pemuda dan Olahraga, begitu ya, di padok sirkuit Mandalika, luar biasa, breaking record, 157.000 penonton. Ya, tentu ini pencapaian yang sangat luar biasa. Dan berdasarkan data Dorna yang dikutip dalam keterangan penyelenggaraan, jumlah penonton menunjukkan tren peningkatan selama 3 hari. Pada hari pertama tercatat ada 39.510 penonton hadir di sirkuit. Jumlah itu meningkat menjadi 53.296 orang pada hari Sabtunya, sebelum mencapai puncaknya pada hari Minggu kemarin ya, 65.069 penonton, dan akumulasi kendaraan tersebut mencapai 157.875 orang, melampaui rekor sebelumnya yang tercatat pada MotoGP Mandalika 2025 yang hanya sekitar 140.324 penonton. Dan jumlah penonton tahun ini juga lebih tinggi dibandingkan penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya. Di tahun 2024 contohnya hanya 121.000 sekian, sedangkan 2023 hanya 102.000 sekian begitu ya, dan 2022 juga masih sama, hanya sekitar 102.000 orang begitu ya. Selain mencatatkan rekor penonton, Erick menilai penyelenggaraan MotoGP Mandalika ini berpotensi memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat setempat. Aktivitas pariwisata, akomodasi, transportasi, kuliner, dan usaha masyarakat menjadi sejumlah sektor yang dapat bergerak selama berlangsungnya ajang internasional tersebut. Dan menurut Erick, penyelenggaraan acara olahraga internasional itu juga menjadi salah satu instrumen tentunya untuk meningkatkan aktivitas ekonomi daerah apabila didukung keterlibatan masyarakat dan pelaku usaha lokal. Dan ia menyebut masyarakat sekitar Mandalika dan pemerintah Provinsi NTB menyambut positif keberhasilan penyelenggaraan MotoGP tahun ini. Di tengah capaian rekor penonton, kelanjutan penyelenggaraan MotoGP Mandalika di masa mendatang ya tentu masih menunggu keputusan pemerintah terkait perpanjangan kontrak. Dan Erick mengatakan hasil penyelenggaraan dan evaluasi MotoGP Mandalika 2026 nanti akan dilaporkan kepada Presiden untuk menjadi bahan pertimbangan tentunya ya dalam menentukan langkah berikutnya. Ya tentu kalau kita berharap dari 2022, 2023, 2024, 2025 hingga sekarang 2026 dengan pencapaian tren positif gitu ya. Ya kita berharap ini masih bisa ada upaya dari pemerintah untuk terus mempertahankan, bahkan meningkatkan. Kalau bisa ya, karena ini event internasional tentu akan membawa dampak positif, satu di antaranya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Ya seperti halnya event-event yang diselenggarakan, katakanlah seperti di Jawa Timur ada gelaran PRJ yang ada di Surabaya, salah satu pusat perbelanjaan dekat dengan Jalan Pemuda. Wah, itu bisa mendatangkan tentunya pendapatan dan juga pemasukan begitu ya. Karena kalau dilihat antusiasme warga tidak saja datang dari warga kota Surabaya, tapi ada dari luar Provinsi Jawa Timur pun itu juga datang untuk meramaikan. Satu di antara ini perlu kita apresiasi juga ya, setiap event yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah perlu kita dukung, karena itu tadi perlu ada sinergitas dari pelaku usaha dan juga stakeholder dan juga yang lainnya. Kita apresiasi tentunya ya, Agnes Mo kemarin juga melakukan lagu Indonesia Raya, membuat bulu kuduk merinding, tapi kita apresiasi pencapaian-pencapaian ini, semoga menjadi tren positif yang bisa dipertahankan. Itu dulu informasi yang bisa kita sampaikan, jeda sejenak untuk Warta Berita Nasional, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, nanti kita akan kembali lagi untuk opini publik dan juga kabar-kabar lain.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di bidang kelautan dan perikanan, kami sepakat untuk memperkuat kerjasama yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, konservasi sumber daya laut, pemberantasan illegal fishing, serta pertukaran pengetahuan dan keahlian.
2: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya, membatasi kepala api untuk menyebar ke